0: menunjukkan negara kita kuat. Kita sekarang mengerahkan puluhan helikopter, belasan pesawat, berbagai teknik, ratusan bor air, ratusan pompa air, ribuan personel. Walaupun kita menghadapi cobaan, walaupun kita hadapi rintangan, hambatan, kita kuat, kita mampu, kita buktikan terus. Bencana di Aceh kita selesaikan dalam waktu yang tidak mungkin diperkirakan oleh banyak pihak. Di NTT reaksi kita sangat cepat, sangat masif. Di mana-mana negara kita hadir, dan saya sebagai presiden pemegang mandat dari rakyat, saya terus menghimpun kekuatan negara.
1: Di tempat terpisah, PLT Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB, Berton SP Panjaitan mengatakan sejumlah pengungsi di Maumere telah kembali ke rumah masing-masing karena intensitas gempa susulan berkurang. Adapun terkait penanganan karhutlah telah dilakukan operasi dari darat maupun udara.
2: Kami menyampaikan bahwa sebanyak 84 kepala keluarga atau sebanyak 237 jiwa penyintas yang selama ini mengungsi di Gor Samador di Maumere, Kabupaten Sika, sudah kembali ke rumah mereka masing-masing. Dan ini Senin 24 Agustus hari kemarin. Kami juga tentu setelah pergi memfasilitasi keluarga-keluarga ini tentu dengan bahan makanan, sembako untuk dapat digunakan setelah kembali ke rumah.
1: Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi petugas dan tim gabungan di lapangan dalam penanganan bencana. Presiden Prabowo Subianto berharap dalam satu atau dua minggu depan untuk penanganan karhutla dapat dituntaskan. Demikian Sugandi Avandi, RRPO 3 Tersemudara untuk Indonesia.
3: Badan Pengawas Pemilihan Umum atau Bawaslu menekankan empat prinsip utama dalam memperkuat publikasi informasi kinerja di tengah perkembangan teknologi digital di masa non-tahapan pemilu. Joshua Sihombing melaporkan selengkapnya.
4: Ketika kita bicara soal kehumasan, maka kita bicara soal jembatan antara informasi dengan kepercayaan publik.
5: Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Bawaslu Republik Indonesia, Loli Suhenti, menekankan pentingnya publikasi informasi yang dapat diterima masyarakat dalam berbagai kegiatan kinerja Bawaslu, khususnya pada masa non-tahapan pemilu. Hal itu disampaikan Loli saat membuka evaluasi kebijakan publikasi dan pemberitaan Bawaslu pada masa non-tahapan pemilu yang digelar di Surabaya, Jawa Timur pada Selasa kemarin. Dalam kesempatan itu, Loli mengatakan di masa non-tahapan pemilu ini, fondasi komunikasi publik Bawaslu menjunjung tinggi ke dalam empat prinsip utama. Koordinator Divisi Bidang Pencegahan Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat Bawaslu RI, Loli Suhenti, mengungkapkan keempat prinsip dalam publikasi informasi yang dapat diterima publik tersebut tertuang dalam Peraturan Bawaslu Perbawaslu Nomor 14 Tahun 2024 tentang Tata Kelola Kehumasan.
4: Yang harus selalu hadir ketika kita mempublikasikan, ketika kita memberitakan, apa itu? Satu, dia haruslah kemudian sifatnya informatif. Informatif itu artinya publik dari yang tidak tahu menjadi tahu. Prinsip yang kedua, edukatif. Yang tadinya tidak paham menjadi paham. Tiga, prinsipnya impersif. Apa itu? Tertarik. Dari orang yang tadinya enggak tertarik sama Bawaslu, jadi tertarik lihat media sosialnya Bawaslu. Dan yang keempat, prinsipnya apa? Advokatif. Di mana informasi yang Bawaslu sampaikan itu sampai mampu menggerakkan orang jadi pengawas partisipatif.
5: Sementara itu, dalam kesempatan yang sama, Ketua Komisi 2 DPR RI Rifki Nizami Karsayuda mengungkapkan bahwa di masa non-tahapan pemilu ini, salah satu yang masih menjadi PR Bawaslu yakni pembenahan pelayanan publik di bidang publikasi dan informasinya. Hal ini ditekankannya menjadi langkah penting di tengah pergeseran

0: dan arus informasi dari media konvensional menuju platform digital media sosial atau medsos. Rifki Nizami mengungkapkan dalam hal publikasi informasi yang tepat di media sosial, yakni terkait dengan kinerja jajaran Bawaslu di masa non-tahapan. Ketua Komisi 2 DPR RI Rifki Nizami menuturkan, dengan penguatan publikasi informasi tersebut, maka masyarakat dapat mengetahui seluruh proses kerja Bawaslu di saat tidak adanya tahapan pemilihan umum.
1: Wajah kita di hadapan publik itu dilihat dari seberapa baik publikasi atau publisitas yang ditayangkan baik oleh kelembagaan maupun oleh person-person atau orang-orang yang menjadi bagian dari Bawaslu. Rakyat tidak akan pernah tahu apa yang kita kerjakan, publik tidak akan pernah tahu apa yang kita kerjakan kalau kita kemudian tidak mempublikasikan apa yang kita kerjakan. Sementara kita sedang berhadapan pada satu era yang era digitalisasi, era post-truth, yang kemudian kebenaran itu diukur kerap kali berdasarkan persepsi yang ia dapatkan pada media yang paling dekat dengan dia. Media yang paling dekat dengan dia harus kita akui adalah media-media sosial.
0: Untuk itu, Rifki Nizami mendorong dalam penguatan publikasi informasi tersebut, Bawaslu harus segera melakukan penyesuaian Perbawaslu nomor 14 tahun 2024 tentang tata kelola kehumasan yang difokuskan pada ruang digital. Dari Surabaya, Jawa Timur, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Tapi semua ini tidak bisa kalau tidak diorkestrasi. Nah, karena itu Perbawaslunya juga harus disesuaikan.
2: Terima kasih dan masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Krisis air bersih kembali terjadi di sejumlah wilayah Indonesia pada musim kemarau 2026. Kondisi ini tidak hanya melanda daerah pedesaan, tetapi juga sudah dirasakan warga di kawasan perkotaan. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya.
3: Laporan khusus. Kita berdasarkan surat permintaan yang masuk ke BPBD.
4: Krisis air bersih kembali menjadi sorotan nasional di Indonesia pada tahun 2026. Kejadian tersebut telah terjadi di berbagai wilayah di Indonesia lantaran adanya kemarau yang panjang. Salah satunya terjadi di wilayah Tangerang Selatan, Banten. Warga kota Tangerang Selatan yang mengalami kesulitan pembersih air semakin bertambah. Saat ini, jumlahnya mencapai ratusan kepala keluarga mengalami krisis air bersih di wilayah perkotaan. Sekretaris BPBD Tangerang Selatan, Esa Nugraha, mengatakan krisis air sebelumnya hanya terjadi di Kecamatan Setu. Namun, kini beberapa warga Kecamatan Serpong juga mulai mengalami kesulitan air bersih. Pemkot Tangerang Selatan melalui BPBD dan Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang hingga saat ini masih terus mendistribusikan air bersih. Tercatat, sudah 206.050 liter air bersih didistribusikan kepada warga yang membutuhkan.
3: Berdasarkan jumlah permintaan dari warga, kita rata-rata mengirimkan air itu perharinya ke 6 titik. 5 sampai 6 titik dengan jumlah air perharinya 20.000 sampai dengan 30 liter kita penuhi kebutuhan masyarakatnya.
4: Selain di Tangerang Selatan Banten, wilayah Jawa Barat juga mengalami krisis air bersih, khususnya di Kabupaten Bandung. Atas hal tersebut, Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal meresmikan sekaligus menyerahkan bantuan fasilitas sumber air bersih bagi warga di kawasan RW 12 Kampung Sukarame, Desa Cipedes, Kecamatan Paseh, Kabupaten Bandung. Cucun mengatakan bantuan tersebut merupakan respon atas aspirasi masyarakat yang selama ini menghadapi kesulitan mendapatkan air bersih. Bahkan, warga harus menempuh jarak cukup jauh untuk memenuhi kebutuhan air sehari-hari, terutama saat musim kemarau. Karena menurutnya, ketersediaan air bersih merupakan bagian penting dari pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat sekaligus berkaitan erat dengan kesehatan dan sanitasi.
5: Jadi warga RW 12 Desa Cipedes Kecamatan Paseh ini bertahun-tahun kalau sudah masuk musim kemarau kesulitan air, bahkan bukan musim kemarau saja. Kadang-kadang mencari sumber air yang bersih, tidak setiap rumah punya sumber air aliran karena dari perusahaan air minum kabupaten belum masuk ke sini. Makanya saya siapkan di sini dengan warga kerjasama, beliau mewakafkan tanahnya, saya membuat sumber air. Kita melihat fenomena sekarang kemarau yang cukup panjang dengan kondisi ada siklonnya Pak El Nino ini yang menyebabkan kekeringan di mana-mana.
4: Diketahui anggota Badan Legislasi DPR RI, Arya Bima, meminta pengaturan air minum dan sanitasi dalam RUU mampu memperluas pemerataan layanan. Karena menurutnya, ketentuan tersebut harus memastikan masyarakat memperoleh akses air bersih dan sanitasi yang layak. Pernyataan itu disampaikan Arya dalam rapat pleno Balek DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Agenda rapat tersebut membahas penyempurnaan rumusan RUU berdasarkan pemaparan Badan Keahlian DPR RI. Baginya, kebutuhan pengaturan air minum dan sanitasi tidak terlepas dari upaya menjaga ketahanan kesehatan masyarakat. Ia pun mendorong integrasi tata kelola sumber air dengan standar sanitasi nasional.
6: Mendesaknya yang antara lain adalah mengintegrasikan tadi tata kelola sumber daya air dengan standar sanitasi nasional. Tadi pembahasannya ke situ untuk mencapai ketahanan kesehatan publik yang berkelanjutan.
4: Dalam pembahasan rancangan undang-undang, saat ini infrastruktur menjadi salah satu aspek yang perlu diperkuat dalam aturan tersebut. Perhatian itu mencakup masyarakat di daerah 3T serta wilayah miskin terpinggirkan yang memiliki keterbatasan akses air bersih. Selain pemerataan akses, kualitas menjadi perhatian lain dalam pembahasan RUU tersebut. Salah satunya, keluhan masyarakat mengenai udara yang kotor, berbau, hingga layanan yang sering terhenti. Dari Jakarta, Rian Suryadi Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Masyarakat perkotaan menyebut air bersih bukan lagi sekedar persoalan lingkungan, tetapi kebutuhan dasar yang semakin sulit dipenuhi.
7: Sebenarnya untuk masalah krisis air bersih ini untuk kota besar seperti Jakarta ini kan permasalahan yang sudah menahun ya, terutama untuk wilayah utara di mana masyarakatnya itu udah banyak yang membeli air karena kesulitan untuk mengakses air tanah. Nah, seharusnya itu untuk Pemda-Pemda itu sudah melakukan mitigasi sebelumnya ya, saat musim hujan kemarin dengan menampung air bersih melalui tandon-tandon atau memastikan embung-embung atau emang cadangan airnya itu selalu penuh untuk menghadapi musim kering, apalagi ini kan kemaraunya lebih kering gara-gara fenomena El Nino ya. Langkah-langkah itu sebenarnya harus sudah disiapkan jauh-jauh hari. Dan masyarakat juga secara pribadi juga seharusnya sudah mulai antisipasi ya, atau sudah mengetahui cara-cara sederhana untuk melakukan atau menyimpan air bersih untuk menghadapi momen-momen seperti ini.
8: Ya sekarang aja ya Mas, ya sekarang mah air bersih aja itu kan bukan cuma soal ada apa enggak ada, tapi juga soal mampu beli atau enggak. Kalau air sumur yang kurang layak terpaksa beli air pastinya, dan juga bagi keluarga yang penghasilannya emang pas-pasan, ya paling pengeluarannya untuk air cukup terasa ya, terasa banget. Ya pemerintah jangan cuma bertindak ketika krisis udah terjadi aja gitu. Tentunya juga perlu ada pengawasan penggunaan air tanah, terus juga perlindungan daerah resapan, penyediaan jaringan air bersih.
2: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik mengenai krisis air bersih. Negara harus hadir sebelum kekeringan menjadi bencana. Naskah disusun oleh Sariful Alam dan Yuliana Martadoki, dibacakan selengkapnya oleh Rudy Jane.
9: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Krisis air bersih yang meluas di berbagai wilayah Nusantara kembali mengingatkan kita bahwa ancaman kekeringan bukan sekedar siklus cuaca tahunan biasa. Data BMKG dan BNPB mencatat bahwa sebagian besar wilayah Indonesia kini tengah menghadapi puncak kekeringan ekstrim yang berdampak pada ratusan kabupaten kota dan memaksa ratusan ribu warga berjuang mendapatkan air bersih. Seperti di Jawa Barat hingga Agustus 2026, sebanyak 387 desa dan kelurahan serta sekitar 518.687 jiwa terdampak kekeringan. Persoalan ini jauh melampaui urusan teknis kemarau semata. Ini adalah ujian nyata bagi pemenuhan hak dasar rakyat. Negara tentu tidak boleh hanya hadir membawa truk tangki tatkala sumur-sumur warga telah kering, melainkan harus membangun sistem ketahanan air yang kokoh untuk mengantisipasi krisis air sebelum benar-benar terjadi. Kita patut mengapresiasi gerak cepat pemerintah, BNPB dan BPBD yang bahu-membahu menyalurkan bantuan air bersih ke daerah terdampak. Namun langkah tanggap darurat ini tidak boleh dibiarkan menjadi rutinitas permanen. Warga di pelosok negeri tidak sekedar membutuhkan bantuan sesaat saat puncak kemarau tiba, tetapi membutuhkan kepastian dan kesinambungan akses air sepanjang tahun. Sudah saatnya pola penanganan negara bergeser dari yang semula reaktif menjadi proaktif dan terukur. Peta wilayah rawan, ketersediaan cadangan air baku, serta infrastruktur mitigasi yang handal adalah kunci utama yang harus disiapkan jauh hari sebelum bencana datang melanda. Kedepan kita semua patut mendorong agar kebijakan tata kelola air nasional difokuskan pada perlindungan ekologis jangka panjang, konservasi daerah tangkapan air, pemulihan kawasan resapan, serta pengawasan ketat terhadap pemanfaatan air tanah wajib dijalankan secara konsisten tanpa kompromi oleh kepentingan sesaat. Pemerintah daerah dan pusat perlu memastikan bahwa dinamika pembangunan kota maupun kawasan industri tetap berjalan seimbang dengan kelestarian lingkungan dan ketersediaan sumber air bagi masyarakat luas. Di sisi lain, kita pun perlu menyadari bahwa air bersih adalah hak publik yang fundamental dan bukan komoditas bebas yang diatur semata oleh mekanisme pasar. Pemerintah wajib melindungi kelompok rentan dan masyarakat berpenghasilan rendah agar tetap dapat mengakses air layak minum secara terjangkau. Tentu saja ikhtiar negara ini harus dibarengi kesadaran kita bersama untuk memperlakukan air secara bijak, menjaga kebersihan lingkungan, serta membudayakan penampungan air hujan di rumah masing-masing. Melalui langkah ini, masyarakat mendesak seluruh pemangku kepentingan, baik pusat ataupun daerah, BUMN maupun elemen warga, untuk memperkuat kolaborasi dan menyusun langkah antisipasi darurat yang matang di setiap daerah rawan. Air adalah sumber peradaban. Sungguh, wujud nyata kehadiran negara paling dinantikan bukan sekedar saat krisis melanda, melainkan lewat konsistensinya menjaga alam dan melindungi warganya, agar tak ada lagi anak negeri yang harus mengalami krisis air di atas tanah airnya yang kaya raya. Sekian editorial. Selamat pagi.
2: Pemerintah Tiongkok menyebut hubungan kerjasamanya dengan Iran berada dalam kerangka internasional sehingga tidak boleh diganggu termasuk oleh Amerika Serikat. Hal itu disampaikan juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok Lin Jian dalam konferensi pers di Beijing pada Selasa. Amerika Serikat sebelumnya memperingatkan negara-negara lain termasuk Tiongkok atas risiko sanksi sekunder yang semakin tinggi jika mereka berbisnis dengan Iran seiring peluncuran kampanye baru Amerika Serikat untuk memutus jalur ekonomi vital Iran. Dari dunia olahraga, tim panjat tebing Indonesia meraih 2 medali perunggu pada ajang World Climbing Asia Youth Championship. Tambahan medali tersebut diraih dari nomor speed relay putri U17 serta speed relay putra U19. Capaian 2 medali perunggu Indonesia tersebut resmi dipastikan saat bertanding di Guiyang, Tiongkok pada Selasa 25 Agustus 2026. Tim putri Indonesia mampu mengungguli tim Korea Selatan melalui perolehan catatan waktu 18,81 detik. Berikut kami hadirkan kembali informasi lalu lintas bersama dengan National Traffic Management Center atau NTMC Korlantas Polri.
10: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
2: Brigadir Treslinda, silakan.
11: Ya baik, terima kasih. Kami mengupdate informasi arus lalu lintas terkini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan untuk saat ini kita akan awali dari JPO Senayan Barat. Arus lalu lintas dari arah Gatot Subroto yang akan mengarah ke Slipi sudah terlihat adanya peningkatan volume kendaraan dengan dominasi kendaraan sepeda motor juga kendaraan minibus. Sementara untuk ruas tol dalam kota Semanggi akan mengarah ke Kuningan dan Cawang sampai saat ini masih dalam keadaan ramai dan lancar di kedua arahnya. Kami harapkan Anda tetap menggunakan jalur sesuai dengan ketentuan, yakni untuk tidak menggunakan juga bahu jalan karena bahu jalan diperuntukkan bagi kendaraan darurat untuk pengguna kendaraan yang menggunakan jalan tol. Kita tinggalkan JPO Senayan Barat, selanjutnya kita beralih kawasan tol Pondok Gede Timur. Arus lalu lintas dari arah Cikampek yang akan mengarah ke Jakarta sampai saat ini masih dalam keadaan relatif lancar di kedua arahnya, baik itu kendaraan yang akan mengarah ke Jakarta maupun Cikampek. Harap berhati-hati, jaga jarak aman kendaraan Anda, mengingat juga didominasi dengan kendaraan angkutan barang, tentunya antisipasi blind spot saat mengikuti di belakang kendaraan angkutan barang. Dan selanjutnya kita akan pantau dari kawasan Simpang Tugu Kartosuro, Jawa Tengah. Untuk saat ini arus lalu lintas dari arah Klaten yang akan mengarah ke Jogja dalam keadaan ramai dan lancar, kemudian Sukoharjo yang akan mengarah ke arah Klaten dan juga Yogyakarta dalam keadaan ramai dan lancar, perlambatan kecepatan kendaraan terjadi di antrian traffic light. Kemudian untuk arus lalu lintas dari arah Solo yang akan mengarah ke Boyolali dan Semarang sampai saat ini juga dalam keadaan ramai dan lancar, di mana memang perlambatan kecepatan kendaraan sesekali terjadi pada antrian traffic light. Kami harapkan Anda tetap mengikuti rambu serta marka. Hal ini untuk mewujudkan lalu lintas yang aman dan juga lancar. Dan yang terakhir kita akan pantau arus lalu lintas dari arah Simpang Kentungan Kaliurang, Yogyakarta. Saat ini aktivitas pagi di kawasan ini cukup ramai seperti yang terlihat pada gambar, di mana arus lalu lintas dari arah kota Jogja atau UGM yang akan mengarah ke Kaliurang dan Pakem sampai saat ini dalam keadaan ramai, cenderung tersendat di antrian traffic light, dominasi kendaraan minibus juga kendaraan sepeda motor. Kemudian dari arah Mangguharjo yang akan mengarah ke Jombor juga Solo sampai saat ini dalam keadaan ramai dan lancar, perlambatan kecepatan kendaraan terlihat di antrian traffic light, mengingat juga terdapat aktivitas mahasiswa yang akan mengarah ke UGM. Kami harapkan Anda untuk selalu berhati-hati, jaga batas kecepatan dan ikutilah arahan serta petunjuk petugas kami yang berada di lapangan. Kemudian kami juga menginformasikan data dari SMS Korlantas Polri dalam kurun waktu 1 kali 24 jam terjadi 148 kasus laka lantas dengan rincian 19 orang meninggal dunia, 33 orang luka berat, serta 243 orang luka ringan. Dari data tersebut 78% terjadi didominasi oleh kendaraan roda 2. Tentunya ini menjadi catatan bagi pengendara roda 2 agar selalu mematuhi aturan yang sudah ditetapkan melalui Undang-Undang Lalu Lintas, terutama penggunaan helm standar SNI pada pasal 291 Undang-Undang Lalu Lintas, yakni di ayat 1 dan ayat 2 yang mengatur tentang penggunaan helm standar SNI bagi pengguna kendaraan yang membawa kendaraan maupun yang dibonceng. Hal ini untuk membantu menekan angka kecelakaan lalu lintas maupun fatalitas korban laka lantas. Mari sama-sama kita wujudkan keselamatan di jalan dengan mematuhi aturan-aturan untuk mewujudkan lalu lintas aman, keluarga bahagia. Kemudian kami juga menginformasikan data RSMS ini juga mencatat jumlah pelanggaran lalu lintas pada tanggal 25 Agustus 2026 dengan jumlah pelanggaran sebanyak 980. Ini mengalami penurunan yang cukup signifikan pada hari libur dengan jumlah tilang tertinggi, yakni tilang melalui e-tilang atau e-tle. Polda Metro Jaya tercatat 406 pelanggaran, kemudian Polda Jabar 232 pelanggaran, dan Polda Banten 82 pelanggaran. Hal ini tercapture melalui kamera e-tle. Tentunya juga kami menyampaikan kepada pemirsa bahwa hingga saat ini Korlantas Polri melakukan penindakan melalui kamera e-tle. Untuk itu mari sama-sama patuhilah aturan-aturan yang sudah ditentukan melalui Undang-Undang Lalu Lintas maupun peraturan daerah yang ditetapkan oleh pemerintah daerah. Dan demikian Brigadir Traslinda melaporkan langsung dari kawasan, maksud kami dari studio NTMC Polri. Selamat pagi dan salam presisi.
10: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di 97 MHz ya, RRI Sanggau. Baru saja tadi pendengar mengikuti dan mendengarkan warta berita bersama Pro 3 RRI. Semoga bisa menambah informasi untuk pendengar di pagi hari ini, edisi Rabu 26 Agustus 2026. Baik pendengar, pukul 7.30 hingga 8 waktu Indonesia Barat akan dihadirkan sesi opini publik untuk Anda.
1: Opini publik RRI Entikom.
2: Selama ini kita lihat kan yang namanya kejadian di sekolah itu jarang dia terjadi dengan guru. Yang terjadi itu adalah antar siswa. Di sini yang perlu kita tekankan adalah bagaimana tata cara orang tua itu untuk membimbing dan membina anak-anaknya di rumah.
1: Sampaikan atensi Anda dalam opini publik yang kami hadirkan setiap Senin sampai dengan Jumat pukul 7.30 hingga pukul 8 waktu Indonesia Barat. Mari bicara di RRI Entikong, kanal informasi dan inspirasi.
3: Pendengar, saatnya Anda ikuti program Entikong pagi ini, sesi opini publik. Anda dapat menyampaikan saran dan tanggapan Anda terkait topik yang kami hadirkan pagi hari ini hanya di Pro 1 RRI Entikong, kanal informasi dan inspirasi.
0: Baik pendengar, opini publik akan kami hadirkan ke ruang dengar pendengar hingga jelang pukul 8 waktu Indonesia Barat nanti dengan satu topik yang sudah dipersiapkan, yaitu terkait dengan Sanggau hadapi tanggap darurat karhutlah. Pendengar, kondisi tanggap darurat kebakaran hutan dan lahan karhutlah di Sanggau menunjukkan bahwa persoalan ini membutuhkan penanganan cepat, terkoordinasi dan berkelanjutan. Pemerintah bersama aparat, masyarakat dan pihak terkait perlu memperkuat pencegahan sekaligus memastikan penanganan titik api dilakukan secara efektif. Kesadaran masyarakat untuk tidak membuka lahan dengan cara membakar juga menjadi kunci agar bencana serupa tidak terus berulang. Nah, peringat dalam situasi darurat seperti ini, keselamatan warga dan kelestarian lingkungan harus menjadi prioritas bersama. Nah, seberapa efektif langkah pemerintah daerah dalam menangani dan mencegah meluasnya karhutlah di Sanggau? Apa penyebab utama karhutlah di Sanggau dan sejauh mana faktor aktivitas manusia berperan? Bagaimana masyarakat dapat dilibatkan secara nyata dalam pencegahan dan penanganan karhutlah? Saya ajak pendengar untuk bergabung di pagi hari ini untuk menyampaikan opini, pendapat dan komentarnya. Silakan di layanan telepon di 0857-5381-0365 dan juga di WhatsApp dan WhatsApp call kami di 0811-5756-494. Silakan untuk pendengar semuanya bergabung di pagi hari ini menyampaikan opini, pendapat dan komentar Anda. Dan terkait di layanan WhatsApp sudah ada yang bergabung, kita coba terima. Halo, selamat pagi, semangat pagi.
4: Halo, selamat pagi, semangat pagi. Salam sehat selalu, Mbak Isma ya.
0: Iya, baik, bersama saya Pak Bumbun.
4: Iya.
0: Oke. Bagaimana cuaca di perbatasan? Iya, halo.
4: Cuaca agak mendung. Kabut.
0: Kabut ya. Apakah ada turun hujan kemarin, Pak Bumbun?
4: Untuk wilayah Desa Engkahan tidak ada. Yang ada tuh di Balai Kerangan.
0: Kalau di Sanggau kemarin dari pukul 5 lewat hingga 9 itu ada turun hujan. Meskipun hujan reda tetapi cukuplah.
4: Di Engkahan sudah hampir dari tanggal 17 itu sampai hari ini belum ada hujan.
0: Semoga segera turun hujan ya.
4: Amin.
0: Baik, Pak Bumbun, topik kita di pagi hari ini di sesi opini publik adalah Sanggau Hadapi Tanggap Darurat Karhutla. Nah, kalau menurut Bapak, seberapa efektif langkah pemerintah daerah dalam menangani dan mencegah meluasnya karhutla di Sanggau? Apa penyebab utama karhutla di Sanggau? Dan sejauh mana faktor aktivitas manusia berperan? Dan bagaimana juga masyarakat dapat dilibatkan secara nyata dalam pencegahannya? Silakan.
4: Baik, terima kasih. Kalau untuk menanggapi perannya pemerintah, ya pemerintah sudah untuk Pemda Kabupaten Sanggau yang saya lihat ya sekarang ada tim Menggala Agni. Mereka sudah turun di lapangan. Itu berarti pemerintahnya sudah peduli dengan yang namanya kebakaran karhutla ini kan sudah bar. Untuk masyarakatnya sendiri, ini kan masyarakat ini kan kadang-kadang begini, Mbak Isma, saya tidak mengatakan yang namanya kearifan lokal di dalam kehidupan masyarakat ini, itulah kita tidak tahu. Dan sekarang juga kan kemaraunya berkepanjangan. Yang saya perhatikan beberapa yang terjadi di wilayah saya ini, saya lihat kami setelah membakar, Mbak Isma, api padam, selesai. Udah kita api yang di sekitar keliling itu kita semprot apa. Tetapi kita tidak tahu pada malam hari ada bunga api yang terbang keluar terjadi. Tetapi walaupun demikian kita masih melakukan pemadaman. Walaupun ibaratnya ya adalah yang termakan, tapi masih padam kena kita gitu dengan gotong royong, saling bantu membantu itu selesai juga. Itu yang ada beberapa terjadi di daerah kami yang saya perhatikan sekarang. Kita juga ada turun ikut dalam melakukan pemadaman. Ada juga yang lain begitu, walaupun saya tidak sempat ikut, tapi mereka sudah melakukan pemadaman. Di sini harapan saya kepada pemerintah itu jangan terlalu menekannya ke bawah. Cobalah diselidiki dengan baik. Kalau orang itu membakar lahan memang sesuai dengan perda kita 2 hektar, di bawah 2 hektar. Kalau dia memang untuk tanaman padi, kor, yang lain-lainnya juga, kenapa harus kita jadikan mereka itu kambing hitam? Ini yang harapan kita kepada pemerintah. Apakah pemerintah sekarang melarang untuk pembakaran? Ya harusnya memang benar, tapi diawasi. Kalau untuk melarang sih saya tidak juga terima sih, Mbak Isma. Kalau kita yang namanya kami selaku orang Dayak ini melakukan ladang itu tidak mampu kalau tidak melakukan penebangan dan pembakaran. Apakah bisa ditanam padi kalau tidak dibakar? Kan tanam padinya kan berpindah-pindah. Setelah ditanam padi 2 kali, 3 kali baru ditanam tanaman lain. Apakah karet ataukah tanaman kebun-kebunan yang lain. Itulah satu cara kami membuat lahan itu bisa dikelola dengan baik. Tetapi kalau seperti apa yang kita tahukan sekarang, seperti beberapa hari yang lalu saya dengar itu ada pencabutan
0: perda
4: nomor 1 tahun 2000 berapa itu saya tidak tahu. Itu sangat-sangat membunuh rakyat secara perlahan itu. Kenapa perusahaan-perusahaan itu tidak kita lihat betul? Kalau masyarakat kan pembakarannya kan di bawah 2 hektar. Kalaupun meluas keluar itu mereka lakukan pemadaman dengan baik. Itu mereka tidak ambil lahan orang. Masyarakat juga tidak akan mau membakar lahan itu hingga membakar lahan orang lain. Itu kan susah. Ada sanksi adatnya itu, Mbak Isma. Makanya di sini ya namanya kearifan lokal kami selaku orang Dayak ini, itu yang perlu kami jaga. Cuman pemerintah ini betul, pemerintah itu menekan malunya dengan negara luar. Bukan di negara kita saja, negara tetangga kita juga melakukan hal yang sama. Cuman keadaan mereka tidak sebesar yang kita. Kalau menurut pantauan di Kalimantan Barat ini adalah titik api yang terbesar. Ya mungkin karena Kalimantan Barat suku Dayaknya banyak yang berladang. Tetapi kan tidak ada kelakaran yang seperti apa kerusakan. Kalau lahan gambut yang seperti terjadi di Kuburaya, tidak ada masyarakat yang mau nanam padi di lahan gambut itu, Mbak Isma. Tidak akan bisa.
2: padi tidak akan mau hidup di tahan gambut. Kena kemarau satu minggu, dua minggu saja padi sudah layu. Kenapa? Karena gambut itu kan kering. Tidak ada air. Katanya memang betul, tapi kalau kena kemarau sampai dua minggu kering dia, padi tidak mampu bertahan. Itu makanya itu kita perlu awasi dan perhatikan dan selidiki. Jangan akibatnya kena ke masyarakat kecil, nanti sakitnya kami-kami yang beladang, nanti lalu perusahaan-perusahaan enak-enakan. Ini ada peran penting orang-orang atas sebetulnya yang bermain di dalam hal itu. Makanya negara kita ini sampai kapanpun yang namanya suap-menyuap ini sulit untuk diberantas. Kita perhatikan ya sekarang, beberapa pihak itu untuk meminta DPR itu menesahkan undang-undang perampasan aset dan hukuman mati untuk para koruptor ini. Tidak mau DPR, takut mereka. Kenapa? Karena pejabat yang banyak melakukan hal itu. Coba kita lihat, adakah masyarakat kecil yang sekarang pajak itu ditekan lagi. Bagaimana rasanya kami orang-orang kecil ini kan begitu. Baru dapat gaji sekian, jadi dapat potongan pajak sekian. Belanja sekian, ada PPN-nya sekian. Itu kan hanya permainan saja. Coba kita lihat negara-negara kecil lain. Negara-negara luar. Kita lihat Timor Leste aja. Negara baru merdeka dari negara Republik Indonesia. Mereka mampu loh. Pajaknya itu tidak mereka tekan seperti apa. Walaupun negara mereka miskin. Itu harapan kita. Supaya pemerintah jangan sampai menekan ke rakyat. Itu saja. Kalau masyarakat Dayak di Kalimantan Barat ini tidak berladang, kita akan impor terus beras dari luar. Itu akan membuat harga beras menjakin semakin mahal. Mungkin Mbak Isman tidak percaya. Sekarang harga beras kampung itu Mbak Isman di daerah kami, beras cantik itu 18 ribu lebih.
0: Beras naik.
2: Beras campur itu yang kurang kurang enak itu sudah 16 ribu Mbak Isman.
0: Iya Pak Bombon. Berapa baru saya beli kemarin itu. Sudah naik kan? Semuanya. Iya.
2: Nah, bagaimana pemerintah mau melarang masyarakat untuk tidak membakar lahan untuk berladang, sedangkan orang Dayak sekitar sini banyak lahannya lahan kering, bukannya lahan sawah. Cobalah kayak di Kubur Raya itu, kalau lahan-lahan yang terbakar itu, misalnya lahan gambut itu pemerintah olah, jadikan sana lahan sawah. Dan kayak gitu, ini terbakar-terbakar. Saya pernah beberapa bulan yang lalu atau tahun yang lalu, kalau tidak salah saya pulang ke Singkawang, saya lihat di daerah Pinyu itu kebakaran tempat kebun nenas apa tuh, ada kebakaran itu. Kenapa tidak diolah? Nah, kan begitu. Pemerintah katanya mau kasih kur, kasih bantuan itu ini, tidak akan mungkin, tidak mampu pemerintah. Itu hanya omong kosong saja itu. Kemarin saya ada dengar apa, pemerintah akan membantu menurunkan segala eksa apa untuk membantu petani untuk membuat Kalau tanah itu digusur Mbak Isma, walaupun tidak digusur kuat ya, dikupas-kupas atasnya itu untuk tanam padi, humus tanah itu sudah hilang. Sudah terkikis kena alat-alat berat tadi, sudah hilang. Mana padi mau bagus lagi?
0: Baik, berarti di sini Pak Bombon, kalau berarti di sini sifatnya kalau petani itu membakar lahan tentu diawasi juga ya, dan dilakukan pemantauan terhadap api gitu ya. Dan saya juga melihat postingan dari teman-teman kita di perbatasan gitu ya. Saya lihat kemarin itu pada saat membakar lahan untuk dijadikan ladang menanam padi gitu ya. Saya lihat memang dilakukan pengawasan yang juga cukup ekstra gitu ya, sampai maghrib pun masih di ladang stay-nya gitu ya. Dan bagian tepi-tepi antara pembatas tanah yang dibakar dengan bersebelahan itu sudah dipatok gitu ya Pak Bumbun ya, agar apinya tidak merembet ke sebelah gitu ya.
2: Sudah dirintis itu Mbak Isma, dirintis sampai 2 meter ya, untuk mengantisipasi api melompat keluar. Dan kita keliling itu ada yang bawa semprot.
0: Iya betul, itu saya lihat seperti itu. Baik. Oke Pak Bumbun.
2: Baik, terima kasih. Itu harapan saya lah Mbak Isma.
0: Baik,
2: sampai
0: siap.
2: Kasihan masyarakat kecil. Terima kasih, selamat pagi, salam sehat selalu.
0: Baik, terima kasih, selamat pagi, salam sehat dengan Pak Bumbun di Engkahan ya, yang sudah bergabung di pagi hari ini. yang sudah menyampaikan opini pendapat dan komentarnya juga, yang mana beliau mengatakan kalau petani itu berladang membuka lahan baru itu apinya tidak dibiarkan begitu saja, malahan mereka melakukan pengawasan dan juga pemantauan terhadap apinya gitu ya, dan jarak tanah dengan bersebelahan itu juga sudah dilakukan agar tidak merembet ke sebelah, itu sudah dipatok-patok gitu ya, yang seperti Pak Bumbun tadi katakan jaraknya itu 2 meter katanya. Nah, pendengar, bagaimana dengan Anda? Apakah Anda sependapat dengan pendengar kita yang sudah bergabung tadi di layanan telepon? Ada Pak Bumbun gitu ya, yang mana kalau melarang gitu ya petani tidak membakar lahan, beliau tidak menerima. Tetapi tentunya pihak terkait juga harus melakukan pengawasan, yang pastinya harus diawasi gitu ya. Jangan hanya melihat kepada petani dan rakyat kecil saja katanya, tetapi juga harus dilakukan pemantauan kepada yang lainnya. Nah, pendengar silakan di layanan telepon, kami masih membuka ruang untuk Anda di pagi hari ini di sesi opini publik dengan satu topik yang sudah dipersiapkan, adalah sanggau ya, sanggau hadapi tanggap darurat karhutlah. Nah, pendengar, seberapa efektif langkah pemerintah daerah dalam menangani dan mencegah meluasnya karhutlah di sanggau? Apa penyebab utama karhutlah di sanggau dan sejauh mana faktor aktivitas manusia berperan? Bagaimana masyarakat dapat dilibatkan secara nyata dalam pencegahan dan penanganan karhutlah? Nah, kalau dari pemerintah daerah dan juga pihak terkait, terkait dengan pengawasannya juga sudah cukup luar biasa gitu ya, dalam menangani dan mencegah meluasnya karhutlah di sanggau. Nah, pendengar, apakah Anda sependapat dengan pendengar kita yang sudah bergabung di layanan WhatsApp call tadi? Kami masih undang Anda untuk bergabung di pagi hari ini di 0857-5381-0365 dan juga di WhatsApp call kami di 0811-5756494. Kami masih membuka ruang untuk Anda, silakan bergabung di pagi hari ini. Silakan Anda sampaikan opini, pendapat, dan komentar Anda. Pendengar kita yang tanpa saya sebutkan, nah, nampaknya harus disebutkan ya, dengan Pak Putra Mayau di Landong Bonti. Seperti apa ini opini, pendapat, dan komentarnya? Dan ada juga Kakek Andin, silakan untuk bergabung. Dan masih banyak pendengar yang lainnya, silakan di 0857-5381-0365. Dan nanti kami juga akan hadirkan dialog pagi untuk Anda di Sanggau Menyapa dengan topik yang sama, yang mana nanti kami akan perbincangkan bersama dua narasumber kami yang akan hadir di via Zoom, yang mana nanti ada PLT Kabid Kedaruratan dan Logistik BPBD Sanggau dan juga bersama Pasi Ops Kodim 1204 Sanggau. Total bersama kami di 97 MHz RRI Sanggau dan juga NTKong.
5: Halo Sanak Menyadi, ada kabar berita, ada program baru di RRI Sanggau, pasti mulai kita ngagak ngekek.
6: Wah, program Oni Nyin, Mak Leko Ngoping-Ngoping, saja bagas program Nyin.
7: Namanya Beda Bolba, program santai, pandai kita ketawa kena kame nanti.
8: Au deh, tapi bercerita buku kau gak, sambil gak bahas segala hal-hal yang lagi hangat tuh no.
9: Banyak nah, duit bang. Kayaknya nih kerja terus.
10: Ya, banyak lah setas nih duit nih, duit angin.
9: Aduh, ngapa baru pulang kerja kan?
11: Macam duduk ramai-ramai, Ba ya. Kayak kita di kampung, Ba. Ngomong-ngomong santai aja kita. Seru bah tuh.
12: Dengarnya tuh, Ba. Macam kawan sendiri yang bercakap. Dekat di hati rasanya.
13: Kadang sampai ketawa sorang-sorang. Orang rumah pun heran.
14: Wah, yo jelas seru iki. Rasane koyo lagi nongkrong bareng.
15: Wis santai, nyenengke. Tapi yo tetep ono manfaate.
16: Pokoke acara iki cocok ngajani awakmu saben dino ben ra kesepian.
17: Yo bana tuh. Obrolannya ringan tapi penuh makna. rancak bana untuk didana.
18: Ai, unang lupa didengar mak. Dijamin gabi horas maharimu. Pas dengar bedabol ini.
13: Nah, jadi jangan sampai kita aja mengingat program tu. Pasti seru.
6: Jadi gok balapangan, yuk kenomot, terkidup gok Radio Din. Ngoping, bodabul, WRRI Sangau, ngan Entikong.
19: Bedabul, obrolan santai, penuh warna budaya.
20: Bedabul bersama RRI Sanggau Entikong, tempatnya cerita santai lintas suku.
21: Akan tayang setiap hari Kamis dan Sabtu pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Ayo dengarkan dan jadi bagian dari obrolan seru kami.
22: Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Sanggau.
23: Kok senyum-senyum sendiri?
21: Iya nih, lagi dengerin Pro 1 RRI Sanggau di 97 MHz.
23: Emangnya ada apa sih?
21: Ada lagu, info terkini, plus banyak program yang mengedukasi dan juga menarik.
23: Wah, seru ya. Sini kita denger bareng.
19: Pro 1 RRI Sanggau, kan

0: Kepada seluruh pendengar setia Radio Republik Indonesia, khususnya masyarakat di wilayah Kabupaten Sanggau dan sekitarnya, disampaikan bahwa sehubungan dengan adanya perubahan nomenklatur di lingkungan Radio Republik Indonesia, berdasarkan keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia, maka terdapat perubahan nama Satuan Kerja RRI, yang sebelumnya dikenal dengan nama RRI Antikong. Kini secara resmi berubah menjadi RRI Sanggau. Perubahan nomenklatur ini merupakan bagian dari penyesuaian kelembagaan dan tata kelola organisasi di lingkungan Radio Republik Indonesia. Dengan perubahan tersebut, kami menginformasikan kepada seluruh pendengar, mitra kerja, instansi pemerintah, serta masyarakat bahwa RRI Antikong selanjutnya menggunakan nama RRI Sanggau. Meskipun terjadi perubahan nama, RRI tetap berkomitmen memberikan layanan informasi, pendidikan, hiburan, serta menyuarakan kepentingan masyarakat dengan tetap menjunjung tinggi prinsip independensi dan kepentingan publik. Demikian pengumuman ini disampaikan. Terima kasih atas perhatian, dukungan, dan kepercayaan seluruh pendengar kepada RRI Sanggau. RRI Sanggau, sekali di udara, tetap di udara.
1: Dari kawasan Sabang Merah, Bumi Daranante, inilah Radio Republik Indonesia Sanggau.
2: Baik pendengar, kami masih membuka ruang untuk Anda bergabung di pagi hari ini di sesi opini publik ya. Masih ada waktu lebih kurang 2 menit lagi untuk Anda bergabung untuk menyampaikan opini, pendapat, dan komentar Anda di pagi hari ini. Yang mana satu topik kita di pagi hari ini adalah terkait dengan Sanggau hadapi tanggap darurat karhutla ya. Nah, pendengar, seberapa efektif langkah pemerintah daerah dalam menangani dan mencegah meluasnya karhutla di Sanggau? Apa penyebab utama karhutla di Sanggau dan sejauh mana faktor aktivitas manusia berperan? Bagaimana masyarakat dapat dilibatkan secara nyata dalam pencegahan dan penanganan karhutla? Kami masih undang Anda untuk bergabung di pagi hari ini di 0857-5381-0365 dan juga di WhatsApp dan WhatsApp call kami di 0811-5756-494. Tadi sudah ada pendengar kita yang bergabung di layanan WhatsApp call, ada Pak Bumbun ya. Nah, pendengar, apakah Anda sependapat dengan Pak Bumbun yang sudah bergabung di WhatsApp call tadi? Silakan untuk bergabung di pagi hari ini di 0857-5381-0365. Dan nanti kami juga akan hadirkan Sanggau Menyapa untuk Anda terkait dengan Sanggau Hadapi Tanggap Darurat Karhutla. Kami akan perbincangkan bersama dua narasumber kami yang sudah hadir di via Zoom. Nantinya bersama PLT Kabid Kedaruratan dan Logistik BPBD Sanggau dan juga bersama Pasi Ops Kodim 1204 Sanggau. Dan kami juga membuka ruang untuk pendengar nantinya bergabung di layanan telepon, pesan singkat, dan juga WhatsApp. Baik pendengar, pukul 7 lebihnya 59 menit waktu Indonesia Barat saat ini, saya cukupkan sesi opini publik ke ruang dengar pendengar sampai di sini edisi hari ini, Rabu 26 Agustus 2026. Terima kasih untuk pendengar semuanya yang sudah bergabung bersama kami dan terima kasih juga untuk pendengar yang masih stay bersama kami di 97 MHz. Terima kasih, selamat mengikuti program acara selanjutnya.
0: Demikian tadi telah Anda ikuti Antikong pagi ini sesi opini publik hanya di Pro 1 RRI Antikong, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ada kabar berita, ada program baru di RRI Sanggau. Pasti mulai kita ngagak ngekek.
1: Wah, program Oni Nyin. Mak leko ngoping-ngoping. Saja bagas program Nyin.
2: Namanya Beda Bolba, program santai. Pandai kita ketawa kena kami nanti.
3: Au deh, tapi bercerita buku kau gak? Sambil gak bahas segala hal-hal yang lagi hangat tuh, no?
4: Banyak orang duit kayaknya nih, kerja terus.
5: Ya, banyak lah setas nih, duit angin.
4: Aduh, ngapa baru pulang kerja kan?
6: Macam duduk ramai-ramai, Ba, ya. Kayak kita di kampung, Ba. Ngomong-ngomong santai aja kita. Seru, Ba, tuh.
7: Dengarnya tuh, Ba. Macam kawan sendiri yang bercakap. Dekat di hati rasanya.
8: Kadang sampai ketawa sorang-sorang. Orang rumah pun heran.
9: Wah, yuk jelas seru iki. Rasane koyo lagi nongkrong bareng.
10: Bersantai, nyenengke. Tapi yuk tetap ada manfaat deh.
11: Pokoknya acara iki cocok ngajani awakmu saben dino pindah kesepian.
12: Yo bana tuh. Obrolannya ringan, tapi penuh makna. Rancak bana untuk didanga.
13: Ai, unang lupa didengar mak. Dijamin gabi horas maharimu. Pas dengar Beda Bol ini.
0: Nah, jadi jangan sampai kita aja mengingat program tuh. Pasti seru.
1: Jadi gok balapangan, yuk kenomot, terkidup gok radio din. Ngoping, Beda Bol, wa RRI Sanggau ngan entikong.
14: Beda Bol. Obrolan santai, penuh warna budaya.
15: Beda Bol bersama RRI Sanggau Entikong. Tempatnya cerita santai lintas suku.
16: Akan tayang setiap hari Kamis dan Sabtu pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Ayo dengarkan dan jadi bagian dari obrolan seru kami.

0: Kepada seluruh pendengar setia Radio Republik Indonesia, khususnya masyarakat di wilayah Kabupaten Sanggau dan sekitarnya, disampaikan bahwa sehubungan dengan adanya perubahan nomenklatur di lingkungan Radio Republik Indonesia, berdasarkan keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia, maka terdapat perubahan nama Satuan Kerja RRI, yang sebelumnya dikenal dengan nama RRI Antikong. Kini secara resmi berubah menjadi RRI Sanggau. Perubahan nomenklatur ini merupakan bagian dari penyesuaian kelembagaan dan tata kelola organisasi di lingkungan Radio Republik Indonesia. Dengan perubahan tersebut, kami menginformasikan kepada seluruh pendengar, mitra kerja, instansi pemerintah, serta masyarakat bahwa RRI Antikong selanjutnya menggunakan nama RRI Sanggau. Meskipun terjadi perubahan nama, RRI tetap berkomitmen memberikan layanan informasi, pendidikan, hiburan, serta menyuarakan kepentingan masyarakat dengan tetap menjunjung tinggi prinsip independensi dan kepentingan publik. Demikian pengumuman ini disampaikan. Terima kasih atas perhatian, dukungan, dan kepercayaan seluruh pendengar kepada RRI Sanggau. RRI Sanggau, sekali di udara, tetap di udara. Saatnya Anda ikuti Antikong pagi ini sesi dialog interaktif. Hanya di Pro 1 RRI Antikong, kanal informasi dan inspirasi.
1: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di 97 MHz RRI Sanggau, dan terima kasih juga untuk pendengar yang mendengarkan kami melalui frekuensi 99.9 MHz ya. Baik pendengar, saatnya saya akan hadirkan dialog pagi untuk Anda dengan satu topik kita di pagi hari ini adalah terkait dengan

0: hadapi tanggap darurat karhutla ya. Nah, peringat tentunya Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat saat ini menghadapi situasi tanggap darurat kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Yang mana kondisi ini tentu menjadi perhatian serius mengingat potensi meluasnya kebakaran di tengah kondisi cuaca yang relatif kering serta meningkatnya risiko munculnya titik api di sejumlah wilayah. Nah, pendengar tentunya berbagai langkah antisipasi dan penanganan terus dilakukan oleh pemerintah daerah bersama BPBD, TNI dan unsur terkait lainnya. Selain melakukan pemantauan terhadap titik-titik rawan kebakaran, tim gabungan juga disiagakan untuk melakukan pemadaman dan mencegah api meluas ke kawasan permukiman maupun juga lahan masyarakat. Nah, pendengar lantas, seperti apa kondisi terkini karhutla di Kabupaten Sanggau dan sejauh mana kesiapsiagaan dan langkah penanganan yang telah dilakukan serta apa saja kendala yang dihadapi petugas di lapangan. Untuk mengetahui lebih lanjut situasi tanggap darurat karhutla di Kabupaten Sanggau, selengkapnya akan kita perbincangkan bersama narasumber kami yang sudah hadir di via Zoom. Ada Bapak Sigit Purnomo selaku PLT Kabid Kedaruratan dan kami masih menunggu Kapten Infanteri Abdul Aziz Siregar, Pasi Ops Kodim 1204 Sanggau. Di Zoom saya sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Sigit.
1: Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan semangat untuk kita semua, khususnya masyarakat Kabupaten Sanggau.
0: Baik, siap. Sehat ya Pak ya di pagi hari ini.
1: Alhamdulillah sehat Pak. Mm-hmm. Walaupun dalam kondisi cuaca kita masih dalam keadaan karhutla ini.
0: Betul, tetapi alhamdulillah kemarin Sanggau turun hujan ya Pak ya. Nampaknya merata juga karena di wilayah perbatasan kemarin juga turun hujan. Meskipun yeah, ada beberapa wilayah yang belum turun hujan, semoga segera turun hujan ya Pak ya.
1: Siap.
0: Baik, Pak Sigit, nampaknya suara saya agak delay ya diterima ya.
1: Agak putus-putus, Pak.
0: Iya. Tetapi dari BPBD ini dua yang bergabung ini. Mana sebenarnya Zoom-nya ini, Pak Sigit? Oke, perkenan Anda masih bersama kami, masih di dialog pagi atau Sanggau Menyapa ya, dan kami juga masih menunggu narasumber kami ada. Oke, Pak Sigit, nampaknya suara. Oke, Bapak mungkin bisa menggunakan satu Zoom saja Bapak, atau bisa bergeser mencari sinyalnya yang lebih kuat Pak Sigit. Baik pendengar, kami masih menunggu Kapten Infanteri Abdul Aziz Siregar selaku Pasi Ops Kodim 1204 Sanggau. Dan di Zoom pagi hari ini kami sudah bersama Pak Sigit Purnomo, PLT Kabid Kedaruratan dan Logistik BPBD Sanggau. Oke, tetaplah bersama kami di 97 MHz RRI Sanggau dan juga Antikong ya. Dan terima kasih juga untuk pendengar yang mendengarkan kami melalui aplikasi RRI Digital dan juga streaming rri.co.id.
2: Pendengar, Anda masih bersama kami di Prosatu RRI Sanggau.
3: Kok senyum-senyum sendiri?
4: Iya nih, lagi dengerin Prosatu RRI Sanggau di 97 MHz.
3: Emangnya ada apa sih?
4: Ada lagu, info terkini, plus banyak program yang mengedukasi dan juga menarik.
3: Wah, seru ya. Sini kita dengar bareng.
5: Prosatu RRI Sanggau, kanal informasi dan inspirasi.
0: Baik, Pak Sigit, apakah sudah bisa menerima suara saya dengan jelas?
1: Siap, sudah, Ma.
0: Baik, Bapak mungkin kameranya agak dikebawahkan nampak biar nampak wajah gantengnya.
1: Dikebawahkan.
0: Oke, sip. Dah pas.
1: Pas.
0: Oke. Baik, kita langsung saja ya Pak Sigit ya.
1: Siap,
0: Pak. Oke, baik. Sembari kita menunggu narasumber kita ada Bapak Kapten Infanteri Abdul Aziz Siregar, Pasiop Kodim 1204 Sanggau. Saya kepada Pak Sigit terlebih dahulu. Pak Sigit, kalau kita lihat kabut asap di Kabupaten Sanggau beberapa hari terakhir ini juga cukup tebal ya. Tetapi kemarin itu di hari Senin, kalau di wilayah Balai Karangan itu juga cukup tebal. Tetapi kalau di Kembayan itu saya lihat sudah mulai berkurang ya, mungkin ada titik-titik tertentu. Tetapi begitu masuk ke Sanggau lagi dari Simpang Tanjung ke Sanggau ini, kabut asapnya juga cukup tebal dan panasnya juga cukup luar biasa. Nah, kalau kita lihat statusnya dari darurat menjadi tanggap darurat ya. Nah, ini apa alasan status karhutla dinaikkan menjadi tanggap darurat ini Pak Sigit? Silakan.
1: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Di sini saya Sigit Purnomo selaku PLT Kabid Tanggap Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Sanggau ingin menyampaikan kepada masyarakat ataupun seperti apa yang ditanyakan Mbak tadi bahwa memang Sanggau pada hari Senin kemarin telah melakukan peningkatan status dari siaga darurat menjadi tanggap darurat. Adapun beberapa alasan kami tetap menaikkan status dari siaga menjadi tanggap darurat, tentunya ini ada beberapa faktor. Yang terutama yaitu faktor adalah dengan adanya melihat beberapa titik. Alasan utama peningkatan status tanggap darurat ialah meningkat karena meningkatnya titik api dan daerah luasan yang terbakar. Terus yang kedua, di saat hari Senin kemarin kita masih lihat kondisi cuaca ekstrim dan kemarau masih dalam perhitungan yang sangat panjang. Dan selanjutnya tentunya adalah sumber air yang sangat mengering, bahkan di mana-mana kita sudah kesusahan air, bahkan bukan hanya di Kabupaten Sanggau tetapi sampai ke kecamatan-kecamatan sumber air sudah cukup mengering. Terus selain itu juga ancaman langsung bagi warga terhadap asap tentunya akan menyebabkan, kalau kita tidak hati-hati, akan menyebabkan yaitu menyebabkan penyakit ISPA. Bahkan kemarin bahwa anak-anak di Kabupaten Sanggau, khususnya anak sekolah, sudah diliburkan dalam kondisi kemarau yang cukup panjang kemarin. Terus selanjutnya memang dampak asap Sanggau dan masyarakat sekitarnya, sehingga kabut asap ini sangat mengganggu untuk pernapasan sekaligus untuk jarak pandang kita dalam beraktivitas. Terus selanjutnya, terutama kita memang kebutuhan pengerahan sumber daya cepat. Memang untuk penanganan karhutla ini kita tidak bisa secara mandiri, maka perlu adanya kita kekompakan, bahkan perlu adanya pekerjaan secara terpadu oleh instansi-instansi terkait, baik itu Polri, TNI, Manggala Agni, Damkar dan instansi-instansi terkait yang terlibat dalam penanganan karhutla ini. Dengan ditetapkannya status untuk peningkatan jadi darurat menjadi dari siaga menjadi darurat ini, tentunya kita akan mempermudah koordinasi secara terpadu dan terkoneksi agar apa yang kita lakukan ini bersama-sama. Dan kita membentuk posko untuk karhutla, sehingga di posko itulah kita selalu berkoordinasi baik itu melalui data serta penanganan terhadap karhutla yang akan dilakukan di Kabupaten Sanggau ini, sehingga dengan adanya meningkatkan status itu kita dapat bekerja lebih mudah, lebih cepat dan terpadu, terkoneksi kepada seluruh instansi yang terkait dalam penanganan karhutla tersebut. Demikian Pak.
0: Baik, siap. Berarti kalau alasan utamanya dari siaga darurat dinaikkan menjadi tanggap darurat, ini banyak pertimbangan ya Pak Sigit ya. Kalau dari penjelasan Pak Sigit tadi, karena meningkatnya titik api, cuaca yang ekstrim, sumber air yang mengering, dan juga ancaman langsung terhadap kesehatan masyarakat ya, terutama ISPA gitu ya Pak Sigit ya. Dan juga dampak dari asap ini. Dan tentunya kalau kita melihat meningkatnya titik api, kalau boleh tahu ini Pak Sigit, titik api yang terbanyak di 15 kecamatan yang ada di Kabupaten Sanggau ini di daerah mana Pak Sigit?
1: Kemarin terakhir kita melihat data hotspot kita di Kabupaten Sanggau itu untuk titik yang terbanyak itu daerah Parindu,

0: Pak Rindu dilanjutkan oleh daerah di Meliau, Meliau, terus Kembayan, Kak. Kembayan. Namun hampir semua kecamatan terdapat titik api, walaupun titik apinya itu ada beberapa tingkatan, yaitu titik api rendah, titik sedang, dan titik panas yang sangat tinggi. Namun titik-titik api, titik panas itu belum tentu titik api, sehingga titik banyaknya titik panas itu akan menjadi meningkat menjadi titik api, karena titik panas itu akan di daerah tersebut merupakan suatu daerah yang cukup panas, sehingga dipicu sedikit dengan walaupun dipicu dengan puntung rokok atau bahan lain akan menjadi meningkat menjadi titik api yang akan menyebabkan kebakaran. Demikian, Pak.
1: Baik, siap. Berarti kalau kita lihat titik api terbanyak ini Parindu, Meliau, dan Kembayan, dan juga masih ada daerah lainnya berarti ya Pak Sigit ya.
0: Daerah lainnya sama juga. Hampir seluruh kecamatan terdapat titik api semuanya.
1: Baik. Seperti Pak Sigit katakan, titik panas belum tentu titik api ya.
0: Siap, betul, betul.
1: Apalagi cuaca yang sangat ekstrim saat ini, Pak Sigit, kalau kita membuang puntung rokok sembarangan, apalagi dedaunan juga sudah kering, sumber air juga jauh, ini sangat berdampak sekali ya, Pak Sigit ya. Dan yang pastinya ini juga menjadi suatu kewaspadaan bagi masyarakat dan juga pendengar ya.
0: Betul sekali, Pak. Betul.
1: Baik, nah kalau terkait dengan sumber air mengering ini, Pak Sigit, kalau kita lihat di Sanggau ini, Sungai Kapuas juga menjadi apa sekarang ya? Menjadi objek wisata gitu ya. Nah, kalau dari BPBD sendiri, Pak Sigit, saya lihat di postingan media sosial itu malam kemarin ya, Pak Sigit ya, ada kebakaran juga ya, yang juga cukup luar biasa. Nah, kalau terkait dengan sumber air ini, Pak Sigit, sumber air mengering, dari BPBD sendiri ini, Pak Sigit, apa yang dilakukan ini, Pak Sigit, terkait dengan sumber air mengering ini untuk memadamkan api? Apakah ada cadangan air ini, Pak Sigit?
0: Untuk cadangan air ini, kami tentunya dari BPBD sangat juga kesulitan, karena di BPBD kami tidak menyiapkan mobil tangki untuk cadangan air. Kami dengan pemadaman karhula dengan menggunakan alat pemadam, yaitu dengan menyedot langsung ke sungai, langsung disemprotkan ke daerah yang rawan kebakaran. Namun kami tetap koordinasi dan minta bantuan terhadap Damkar, Manggala Agni, serta KPH. Instansi tersebut memiliki tangki air, sehingga mereka lah yang nyuplai air untuk daerah-daerah yang mungkin agak kesulitan mencari airnya. Sehingga dengan alat tangki tersebut, kami dapat bekerja sama, berkolaborasi dengan mereka-mereka, Damkar, Manggala Agni, serta KPH, bahkan TNI juga Polri, yang memiliki tangki air siap untuk membantu dalam penanganan karhula di daerah-daerah yang memang agak kesulitan air. Perlu kami sampaikan bahwa untuk kondisi Sungai Kapuas memang saat ini sudah di bawah normal. Sehingga apa yang Mbak sampaikan tadi bahwa memang sudah menjadi wisata pantai. Sampai sekarang masih tetap wisata pantai. Dan kami selalu tetap monitor juga terhadap wisata pantai itu, terhadap hal-hal yang mungkin terjadinya, hal-hal yang tidak kita inginkan di daerah tersebut. Kami selalu juga memantau daerah, untuk daerah yang wisata pantai tersebut, bahwa kami di sana juga mendirikan posko-posko pengamanan dan pemantauan terhadap aktivitas masyarakat yang ada di sana. Siapa tahu terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan di sana, Pak.
1: Baik, siap. Dan tentunya kalau stok air gitu tidak ada ya gitu, tetapi langsung menyedot ke sungai gitu ya, Pak Sigit ya. Nah, tentunya
0: kalau untuk BPBD sendiri.
1: Iya, BPD sih.
0: Kami tidak menyetok air, tidak menyetok air. Biasanya yang untuk menyetok air itu dari damkar
1: ya.
0: Damkar, karena dia memiliki alat memang mobil tangki untuk menyetok air dan untuk sumber air untuk pemadaman-pemadaman, bahkan bukan pemadaman hutan, termasuk pemadam pemukiman, mereka mempunyai stok air melalui tangki-tangki air tersebut.
1: Baik. Tetapi ini istilahnya tidak bisa bekerja sendiri gitu ya Pak Sigit ya, harus saling berkolaborasi dan bekerja sama dengan pihak lain gitu ya. Kalau BPBD jalan sendiri tidak bisa, harus ada Manggala Agni, Damkar, dan juga TNI Polri gitu ya Pak Sigit.
0: Siap, Mbak, itu yang kami lakukan sendiri. Maka dengan adanya menaikkan status tanggap darurat ini, kita akan terkoneksi dan terpadu secara terkoordinasi dalam penanganan karhula ini.
1: Baik, siap. Nah, kalau terkait dari personilnya ini Pak Sigit, berapa kekuatan personil yang disiapkan dari BPBD ini Pak Sigit terkait dengan karhutlah yang saat ini melanda wilayah Sanggau dan sekitarnya?
0: Terima kasih Pak, perlu kami sampaikan bahwa untuk BPBD ini kita menyiapkan personil. Kita di sini diadakan yaitu mempunyai pusarop, yaitu yang dulunya TFC sekarang berubah nomenklatur menjadi pusarop, yaitu pusat pengendalian operasi. Kami di pusarop itu menyiapkan ada 30 personil Pak, 30 personil yang standby 24 jam dengan sistem piket, yaitu dibagi menjadi 3 regu piket, yaitu piket dari jam 8 sampai jam 8 malam, jam 8 malam sampai jam 8 pagi. Itu terdiri dari 30 orang tadi. 30 orang dibagi 3 kelompok menjadi 3 regu. Jadi setiap regu mempunyai 10 orang. Itu dalam hal piket. Namun dalam penanganan karhutlah tentunya kita walaupun itu sistem piket, tapi dalam penanganan yang sangat darurat kami akan diterjunkan dari 30 orang tersebut, bahkan dibantu oleh dari bidang-bidang yang bukan dari anggota pusarop, yaitu anggota P3K dari serta PNS yang siap membantu anggota pusarop dalam penanganan karhutlah tersebut. Dari 30 dari pusarop ditambah lagi dari bidang-bidang kami yang ada di BPBD, tentunya kurang lebih 20-an orang, menjadi total sekitar 50-an orang.
1: Baik, siap. Berarti ini cukup banyak berarti ya Pak Sigit ya, 30 personil dari pos Dalop dan ini terdiri dari 3 regu piket, berarti masing-masing 10-10 siap. Gitu ya.
0: Iya.
1: Kalau dibagi gitu ya. Berarti laki perempuan masuk semua nih Pak Sigit?
0: Masuk semua.
1: Enggak ada pengecualian ya.
0: Kalau yang perempuan sebagai dia tidak dipiketkan malam, hanya untuk siang saja, karena kayak malam kita masukkan yang laki-laki. Karena untuk yang perempuan itu biasanya kita untuk pengolahan data dan ada juga yang mereka mau ikut terjun ke lapangan dalam hal pemadaman serta bencana lainnya. Ada beberapa juga yang siap untuk terjun ke lapangan, baik dari perempuan. Namun untuk piket malam tidak kami piketkan, perempuan khusus piket siang saja.
1: Baik, siap. Nah Pak Sigit, dari titik api yang sudah dikatakan tadi, titik api terbanyak Deparindu, Meliau, Kumbayan dan juga yang lainnya, apalagi dengan musim panas yang melanda saat ini gitu ya. Nah kalaupun hujan, hujannya kalau hari Senin kemarin untuk di Sabang Merah itu beberapa titik tiga Pak Sigit, udah nggak ada hujan di Sabang Merah. Tetapi kalau saya lihat postingan itu di bagian ilir kota itu hujan ya Pak Sigit ya pada hari Senin ya. Nah kalau di kawasan Sabang Merah baru kemarin yang merasakan hujan ya dari jam 5 lewat kalau tidak salah. Nah tentunya kalau kita berbicara tentang titik api terbanyak gitu ya, yang seperti Pak Sigit katakan. Nah kalau boleh tahu ini Pak Sigit, wilayah mana yang menjadi prioritas penanganan ini Pak Sigit?
0: Siap, terima kasih Mbak. Perlu saya sampaikan di sini bahwa kami BPBD Kabupaten Sanggau terfokus untuk penanganan di wilayah Kabupaten Sanggau, yaitu khususnya dalam kota Sanggau saja, karena dengan kondisi kita yang memang pembiayaan yang cukup minim, karena kita hampir seluruh instansi kita diadakan untuk efisiensi, maka dengan kondisi yang seperti ini kami hanya prioritas kepada khususnya di Kecamatan Kapuas, yaitu Kabupaten Sanggau, di dalam kota Kabupaten Sanggau, sehingga kami untuk saat ini kami hanya penanganan di beberapa kecamatan yang dapat terjangkau, yang dekat-dekat saja. Untuk yang jauh-jauh mungkin kami dengan kondisi yang efisiensi ini, terutama kita BBM kita sangat minim, sehingga kita tidak bisa menjangkau untuk kecamatan-kecamatan yang cukup jauh. Kami untuk saat ini terfokus di Kecamatan Kapuas, khususnya di Kota Sanggau. Bahkan kemarin terakhir habis penetapan status, terus ada hujan sedikit, namun masih tetap terjadi kebakaran, yaitu daerah Sompu, itu lumayan besar, sehingga kami tetap terfokus kepada daerah-daerah yang dekat terhadap permukiman. Karena Sompu kemarin sudah dekat ke permukiman, sehingga kami terfokus untuk pemadaman di dalam Kota Sanggau. Ya.
1: Baik, siap. Karena keterbatasan juga ya, dan juga efisiensi ya Pak Sigit ya.
0: Betul, Mbak.
1: Ini yang menjadi penghalang gitu ya. Kalau kita lihat BBM saat ini, wah antrinya juga cukup luar biasa. Syukur-syukur dapat ya Pak Sigit ya.
0: Iya, sudahlah dapat. Syukur-syukur dapat, harganya juga cukup lumayan itu. Dekret itu naiknya tinggi sekali.
1: Baik, berarti penanganannya untuk saat ini terfokus di Kota Sanggau, terutama di Kecamatan Kapuas ya Pak Sigit ya. Nah, seperti ya, Pak Sigit siapa? Sebutkan tadi di daerah Sompu ini ya. Nah, ini penyebabnya apa Pak Sigit dan berapa luas lahan yang terbakar di sana?
0: Memang kalau kembali lagi, kalau bicara penyebab, kadang-kadang penyebabnya sulit untuk kita prediksi, Pak.
1: Sulit diterka gitu sulit, ya.
0: Teruskan, saya mengatakan sulit saya memprediksi apa penyebabnya, karena sampai saat ini juga kami bersama aparat penegak hukum tentunya menyelidiki apa penyebabnya. Namun sampai saat ini sulit mau kita katakan apa itu unsur kesengajaan atau memang membakar lahan. Padahal di daerah tersebut tidak ada pembakaran lahan, tidak ada aktivitas untuk berladang. Namun demikian, ada titik api yang membakar lahan tersebut. Itu juga sulit kami untuk memprediksi apa penyebab dari kejadian terbakarnya tersebut. Salah satu kemarin juga berada di daerah Doku, itu bahkan berkali-kali. Yeah. Doku itu berkali-kali, ada 2-3 kali kalau nggak salah, itu terjadi bencana kebakaran itu, lahan itu. Namun kita juga sulit untuk memprediksi apakah penyebabnya memang unsur kesengajaan masyarakat atau hanya sekedar membuang puntung rokok atau hal-hal lain yang mungkin kita sampai sekarang saya sendiri belum mengetahui apa penyebab dari, kecuali kalau daerah dengan adanya pembakaran lahan yang menyebar ke daerah hutan masih kita bisa prediksi, khususnya di Kota Sanggau yang kemarin di Doku termasuk juga di Sompu. Hingga saat ini kami masih dalam mempelajari apa penyebab dari kejadian tersebut, Pak.
1: Berarti ini masih jadi tanda tanya besar juga ya Pak Sigit ya.
0: Iya, sulit untuk diprediksi, Pak, apa penyebabnya.
1: Baik, nah tadi kalau di sesi opini publik Pak Sigit, kita juga mengundang pendengar tadi untuk bergabung gitu ya, untuk memberikan opini pendapatnya. Dan tadi ada pendengar bergabung, kalau beliau mengatakan kalau petani itu membuka apa ya, membuka ladang gitu ya, dengan cara dibakar lahannya gitu ya Pak Sigit ya. Mereka melakukan pengawasan dan juga pemantauan terhadap api, dan tentu juga sudah dilakukan bedeng-bedengan gitu ya Pak Sigit ya, batasan-batasan dengan lahan sebelahnya katanya. Dan itu apinya juga dijaga. Yang namanya api ya, kadang kita gak tahu ya Pak Sigit ya, sudah apa ya, terbangan percikan-percikan yang sudah dibakar itu Pak Sigit ya, apalagi kalau sudah kering. Nah, kalau dia sudah berpindah, kelihatannya nggak hidup apinya gitu ya Pak Sigit ya. Tetapi kalau dia sudah terbang, kita juga nggak tahu apa hasilnya nanti gitu ya.
0: Memang demikian, Pak. Perlu kita ketahui bahwa memang aktivitas pembakaran lahan ini, walaupun kadang-kadang sudah dibersihkan, kita memang mengharap kepada masyarakat, apabila memang ada aktivitas untuk pembakaran lahan, baik itu ladang ataupun apa, tentunya kita berharap untuk dibersihkan kanan kirinya, sehingga nanti api itu tidak merambat ke lingkungan sekitarnya, sehingga akan terjadi kebakaran hutan di sekitar tersebut. Namun kondisi tersebut tidak menutup kemungkinan bukan hanya karena rambatan, tapi percikan api dari bara-bara itu yang dari atas itu biasanya akan tetap menyeberang ke daerah yang sudah kita bersihkan tadi, sehingga itulah memicu terjadinya kebakaran di lingkungan tersebut. Padahal memang kita secara anu kita sudah pesan ke masyarakat bahwa memang harus kita jaga dalam aktivitas itu. Namun sulit untuk kita prediksi bahwa apakah api itu memang betul-betul sudah padam atau tidak, sehingga dengan api yang tersisa itu dengan percikan-percikan tersebut bisa menyebabkan terbakar di lingkungan sekitarnya. Dan kondisi dengan daun-daun yang sudah kering, walaupun kondisi api hanya percikan kecil, bisa akan merambat menyebabkan kebakaran hutan di lingkungan tersebut. Maka kita berharap kepada masyarakat berhati-hati dalam melaksanakan pembakaran, serta kalau perlu dijaga, dijaga agar tidak terjadi percikan-percikan tersebut.
1: Baik, siap. Dan ini juga menjadi suatu kewaspadaan bagi para petani dan juga yang lainnya ya Pak Sigit ya. Kalau ya, kita lihat di postingan medsos itu Pak Sigit, dan saya juga melihat postingan dari teman-teman yang membuka ladang gitu ya, mereka itu juga berjaga Pak Sigit sampai malam saya lihat begitu. Kalau betul, ada api yang betul, timbul betul. Mereka langsung semprot gitu ya. Dan mereka juga sangat peduli sekali terhadap api gitu ya. Dan mereka juga sudah tahu risikonya seperti apa gitu ya.
0: Ya.
1: Baik, Pak Sigit kita break sejenak ya.
0: Siap.
1: Baik, pendengar Anda masih bersama kami, masih di Sanggau Menyapa.
2: Pendengar, Saat musim kemarau, sangat rawan terjadinya bencana kebakaran hutan dan lahan. Untuk itu, penting untuk kita selalu waspada terhadap lingkungan sekitar kita. Ada beberapa tips yang bisa kita lakukan untuk mencegah dan mengantisipasi karhutla agar tidak semakin meluas. Pertama, tetap waspada dan siaga. Jaga kewaspadaan terhadap tanda-tanda awal kebakaran seperti asap tebal atau bau yang tidak biasa. Kedua, jangan melakukan aktivitas pembakaran terbuka tanpa pengawasan yang memadai. Pastikan untuk mengikuti aturan regulasi yang berlaku dalam penggunaan api terbuka. Ketiga, segera laporkan kebakaran jika Anda menemukan tanda-tanda kebakaran. Keempat, berupaya mungkin terlibat dalam upaya penanggulangan karhutla, menjadi bagian dari solusi bersama-sama dalam menghadapi karhutla. Mari bersama-sama kita jaga kelestarian lingkungan.

Saat matahari membakar bumi tanpa jeda dan tanah mulai kehilangan basahnya, disitulah api kecil bisa berubah menjadi ancaman yang besar. Musim panas bukan sekedar cuaca, ia adalah peringatan. Jangan bakar lahan, jangan abaikan puntung rokok. Satu kelalaian bisa menghanguskan hutan, mengusir udara bersih dari nafas anak-anak kita. Mitigasi dimulai dari kesadaran. Bersihkan lahan dari bahan mudah terbakar. Laporkan asap sekecil apapun

0: merendam sejumlah ruas jalan di kawasan Soreang, Kabupaten.
1: Aduh, lihat deh Don, berita banjir di mana-mana.
2: Iya Nica, makanya kita tuh harus rutin bersih-bersih, apalagi area lingkungan kita. Jangan gak peka, apalagi daerah kita ini rawan sama bencana banjir.
1: Betul Don, harus siap siaga, cegah sebelum terjadi, terutama soal sampah nih. Di selokan jangan sampai gara-gara sampah jadi sumbat, jadi mampet, dan ini jadi salah satu penyebab banjir.
2: Iya Ca, salah satu jenis sampah yang memang membahayakan ekosistem dan juga memicu kerusakan lingkungan tuh ya, sampah plastik. Nah susah terurainya, akhirnya bisa menurunkan kesuburan tanah dan juga mengganggu jalur resapan air dalam tanah. Banjir deh jadinya.
1: Betul Don.
2: Jangan betul-betul aja kamu Ca, harus diperhatikan juga itu.
1: Iya Don, iya.

0: Baik pendengar, Anda masih bersama kami, masih di Sanggau Menyapa pada pagi hari ini, masih bersama Pak Sigit Purnomo ya, selaku PLT Kabid Kedaruratan dan Logistik BPBD Sanggau. Pak Sigit. Oke. Baik pendengar, kami buka ruang untuk Anda untuk bergabung di pagi hari ini, ingin bertanya langsung kepada narasumber kami, silakan di 0857-5381-0365 dan juga di WhatsApp call kami di 0811-5756-494 ya. Baik, Pak Sigit. Oke. Pendengar Anda silakan.
1: Nggak nampak.
0: Iya, wajah Pak Sigit nggak nampak nih Pak Sigit. Suaranya on.

Baik, pendengar, Anda masih bersama kami di 97 MHz RRI Sanggau, dan terima kasih juga untuk pendengar yang mendengarkan kami melalui frekuensi 99.9 MHz dan juga melalui streaming rri.co.id. Baik, pendengar, kami masih bersama Pak Sigit. Pak Sigit, mungkin bisa langsung saja kita, Pak Sigit. Oke. Pak Sigit, sudah nampak ini? Pak Sigit, sudah bisa mendengarkan suara saya ya?

0: Pak Sigit. Oke, nampaknya terkendala dengan sinyal ya. Peringat Anda masih bersama kami di Sanggau Menyapa dan kami masih terus hadirkan informasi dan juga informasi terkini untuk pendengar. Dan kami nampaknya terkendala jaringan dengan Pak Sigit di pagi hari ini. Totallah bersama kami di 97 MHz. Pak Sigit.
1: Siap.
0: Oke, siap. Nampaknya sinyalnya kurang bersahabat ya Pak Sigit ya.
1: Iya, kayak Anda hilang datangnya terusnya.
0: Baik Pak Sigit, nah tadi juga sudah panjang lebar ini Pak Sigit dari penjelasan Bapak. Nah kalau terkait dengan kendala ini Pak Sigit, apa kendala utama penanganan karhutlah saat ini Pak Sigit?
1: Terima kasih Mbak. Untuk kendala memang ini yang sangat kita rasakan saat ini apabila penanganan karhutlah khususnya daerah yang daerah cukup lumayan tinggi, terutama sumber air. Sumber air ini memang sangat terkendala bagi kami untuk melakukan pemadaman karena sumber air ini sulit sekarang untuk dicari, terutama daerah-daerah yang agak tinggi, khususnya agak pegunungan, sehingga kami sangat kesulitan untuk mendapatkan sumber air. Selain tentunya harus dilakukan dengan pesta dengan menggunakan mobil tangki untuk mengangkut air ke atas, sehingga dengan mobil tangki tersebut dapat kita lakukan untuk pemadaman. Namun yang sulit juga kita lakukan apabila memang daerah tersebut sulit dijangkau oleh kendaraan roda 4, mobil tangki, sehingga kami juga sangat-sangat kesulitan untuk menangani hal tersebut. Biasanya kami tetap menggunakan sistem tandon. Sistem tandon yaitu dari sumber air yang cukup jauh kita suplai menggunakan tandon, sehingga dari tandon kita oper lagi ke lokasi yang terasakan. Bahkan untuk jangkauan masuk ke lokasi daerah terbakar itu biasanya hanya bisa ditempuh dengan kendaraan roda 2 dan roda 4 tidak bisa masuk, sehingga kami sangat kesulitan untuk membawa peralatan ke lokasi tersebut. Itu kendala yang pertama. Yang kedua yaitu memang kondisi khususnya dari BPBD, peralatan kita memang sangat cukup terbatas sehingga tidak bisa menyuplai air untuk ke jangkauan yang lokasi jauh tersebut. Yang selanjutnya tentunya dengan kondisi dengan yang sekarang ini, bahwa bahkan untuk kita bergerak leluasa agak kesulitan, yaitu karena kita dengan efisiensi ini sehingga BBM kita terbatas. Gian, Mak.
0: Baik, baik. Berarti bukan hanya dari sumber air saja ya, dari efisiensi juga menjadi kendala utama ya Pak Sigit ya.
1: Efisiensi sangat kendala, iya.
0: Baik Pak Sigit, ditahan dulu di Zoom sudah ada Kapten Infanteri Abdul Aziz Siregar. Kita sapa terlebih dahulu selaku Pasi Ops Kodim 1204 Sanggau. Selamat pagi Bapak. Suaranya belum bisa saya terima. Masih di mute.
1: Belum dibuka.
2: Selamat pagi Bu Ismailina, selamat pagi Pak Sigit. Mohon maaf.
1: Siap, siap.
2: Saya ada kegiatan sekarang di kantor Bupati, audiensi dengan mendampingi tim audiensi penyuluh karhutla dari Mabes TNI. Rencana pagi ini mau ketemu sama Ibu Wakil Bupati.
0: Oke, siap. Tapi masih bisa meluangkan waktu di sela-sela kesibukan ya Bapak ya?
2: Bisa, bisa Bu. Bisa. Baik. Mbak Ismailina.
0: Baik Pak, saya lebih akrabnya menyapa siapa ini Pak?
2: Aduh. Bisa mungkin Pak Abdul Aziz bisa, Pak Siregar bisa.
0: Oke siap. Langsung saja ya Pak Abdul Aziz ya. Ini terkait dengan Sanggau hadapi tanggap darurat karhutla. Nah tadi saya juga sudah menerima penjelasan dari Pak Sigit yang juga cukup panjang. Nah kalau dari Bapak ini selaku Pasi Ops Kodim 1204 Sanggau. Bagaimana kesiapan personel TNI menghadapi karhutla ini? Silakan, Bapak.
2: Terima kasih. Sebelumnya kami ucapkan selamat pagi, ya. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Mbak Ismailina, perlu kami sampaikan kesiapan Kodim 1204 Sanggau khususnya untuk menghadapi bencana ini, termasuk juga pada fase sebelumnya siaga bencana sampai tanggap ulangi, ya, sampai sekarang ditetapkannya status apa namanya,
0: tanggap darurat, ya,
2: tanggap bencana, ya kan, sekarang juga setelah ditetapkan status ini tanggap darurat, ya, mulai siaga darurat sampai sekarang tanggap darurat, kita juga memang sudah siap, ya, dengan keadaan ini, termasuk juga pada saat sekarang ini untuk tanggap darurat ini sekarang perlu kami sampaikan Kodim 1204 Sanggau mensiagakan personilnya, ya, 100 orang, 50 orang itu tersebar di kecamatan-kecamatan, termasuk juga yang 50 orang kita standby di kota Sanggaunya. Tentunya ini juga bukan khusus di Sanggau saja, juga mengcover daerah-daerah yang terjangkau yang dekat dengan Kabupaten Sanggau, ibu kota Kabupaten Sanggau. Jadi itu termasuk juga batalion Yonip TP juga itu ada yang kita BKO-kan 100 orang juga ke Kodim Sanggau. Termasuk juga kita kemarin, hanya saja apa namanya, ini masih fokus ke Kabupaten Sanggau. Kita menerima BP dari Yonip TP 833 sebanyak 100 orang. Demikian, Bu Ismailina.
0: Baik, berarti ini cukup luar biasa personel yang diturunkan gitu ya, Pak Abdul Aziz, ya. 100 orang dari personel TNI dan juga 100 orang yang BKO, ya, dari batalion, ya. Pak Abdul Aziz, apakah bisa mendengar, ya, suara saya, Bapak?
2: Bisa, Bu.
0: Baik, karena suara Bapak tadi di penghujung agak kecil, ya, Pak Sigit, ya. Apakah hanya saya saja mendengarkan kecil atau Pak Sigit bagaimana?
1: Sama, Bu.
0: Oke.
1: Yang kecil, agak hilang suaranya tadi.
0: Agak hilang gitu, ya. Baik. Nah, kalau untuk sejauh ini, Pak Abdul Aziz, dari 100 orang dari, maksudnya 100 orang dari TNI dan 100 juga yang di BKO kan. Nah, kalau terkait dengan kendala yang dirasakan oleh personilnya sendiri, apa ini, Pak? Apa kendala personil saat melakukan pemadaman di lapangan?
2: Terkendala untuk kita sekarang ini adalah terutama titik hotspot yang tidak terjangkau kendaraan, ya. Khususnya kecamatan-kecamatan yang jauh dari Kabupaten Sanggau ini, dari ibu kota, ya. Terutama titik-titik hotspot yang berada di ketinggian. Termasuk juga kendala kita sekarang pada saat kita rencana mau pemadaman untuk debit air, stok air, ya, Mbak Elina mungkin bisa lihat, mungkin debit air di Sungai Kapuas juga ini sekarang kita juga ada kewalahan. Kami terima kasih alhamdulillah dengan BPBD, Damkar, kita bersinergi. Termasuk kita kemarin pada saat pemadaman di Sungai Mawang, kami minta bantuan air dari Damkar, termasuk dari bantuan juga dari BPBD. Demikian.
0: Baik, siap. Berarti ini yang menjadi kendala utama tetap air gitu ya, Pak Abdul Aziz, ya. Tadi Pak Sigit juga mengatakan air ini adalah menjadi kendala utama selain dari BBM, air, BBM dan juga efisiensi anggaran gitu ya. Nah, kalau untuk wilayah ini, Pak Abdul Aziz, wilayah mana yang menjadi perhatian dari Kodim untuk saat ini?
2: Tentunya semuanya kita apa namanya menjadi perhatian, ya, kita apa namanya, tetapi ada juga namanya skala prioritas, ya. Tentunya yang kita prioritaskan adalah apa namanya daerah hutan dan lahan yang tentunya dekat dengan pemukiman warga, ya, padat pemukiman. Ini tentunya menjadi kontens kita, intens kita. Bagaimana mungkin kita berdasarkan skala prioritas
0: Baik, siap. Nah, kalau terkait dengan peran Babinsa ini, Pak Abdul Aziz, bagaimana juga peran Babinsa dalam pencegahan karhutlah?
2: Kami sampaikan, Mbak, kita tindakan karhutlah ini adalah diawali dari tindakan preventif. Kita ada sosialisasi bagaimana di awal-awal kemarin juga di bulan Juli kita sudah, para Babinsa kami di lapangan sudah diperintahkan oleh Dandim agar segera sosialisasi edukasi masyarakat bahwasanya di tahun 2026 ini kita memang tidak seperti tahun-tahun sebelumnya. Jadi untuk membakar lahan itu agar lebih waspada karena intensitas hujan tidak seperti tahun-tahun sebelumnya. Jadi kemungkinan untuk tidak terkendali itu lebih besar. Jadi memang fakta di lapangan juga kadang-kadang banyak masyarakat membakar itu tidak bisa mengendalikan api. Begitu dia bakar, ternyata itu api membesar dikarenakan cuaca cukup panas, embusan angin juga cukup ini besar. Jadi fakta di lapangan kadang-kadang masyarakat ini banyak yang awalnya hanya membakar lahan sedikit saja, sekalinya tidak terkendali. Dikarenakan memang fenomena alam, tahun ini kita menghadapi El Nino, ya. Demikian, Mbak.
0: Baik, siap. Nah, Pak Abdul Aziz, tadi Bapak katakan kalau Bapak juga mengerahkan 100 orang anggota dan juga yang BKU 100 orang. Nah, tentunya 50 di kecamatan dan 50 juga yang standby di Kota Sanggau. Dari 50 yang dikerahkan di kecamatan ini, Pak, apakah mereka dibagi ini, Pak, di kecamatan yang mempunyai titik panas atau titik api yang terbanyak ini, Pak Abdul Aziz?
2: Iya, Mbak. Jadi kita kan untuk Sanggau ini ada 15 kecamatan. Tentunya juga di sana para Babinsa kami dengan Babin Kantipmas, termasuk juga dengan katakanlah Forum Korkopincam, termasuk BPBD yang ada di kecamatan, Manggala Agni. Kita tetap sinergitas, ya, bersinergi bagaimana dalam rangka upaya pencegahan termasuk juga penanganan karhutlah.
0: Baik, siap. Nah, kalau terkait dengan penanganan karhutlah sendiri di Kabupaten Sanggau ini sejauh mana ini, Pak? Kolaborasi dengan pihak terkait terutama dengan BPBD dan juga Damkar dan juga yang lainnya.
2: Tentunya ini kita tetap bersinergitas bahu membahu tanpa ada ego sektoral, ya, bagaimana kita kepentingan yang adalah kepentingan kita bawa adalah kepentingan untuk bangsa dan negara, kepentingan Kabupaten Sanggau ini, ya, tanpa ada, sekali lagi saya katakan, tanpa ada ego sektoral. Jadi kita tetap bersinergi dengan baik sesuai dengan arahan pimpinan kita.
0: Baik, siap. Terima kasih Pak Abdul Aziz, ditahan dulu saya kepada Pak Sigit. Pak Sigit, kalau dari BPBD sendiri,
2: mohon izin karena kami harus ketemu dengan mendampingi tim penyuluh untuk audiensi dengan Ibu Wakil Bupati.
0: Oke, nanti, siap. Sementara. Mungkin satu pertanyaan saja, Bapak, sekalian penutup, apa imbauan TNI kepada masyarakat ini? Silakan.
2: Imbauan kami kepada masyarakat, kami mohon untuk sementara kita mematuhi aturan moratorium ataupun mungkin Permendagri itu. Tolong kita ikuti, ya, bagaimana untuk kita pencegahan karhutlah tadi nih. Demikian, Mbak.
0: Baik, siap. Terima kasih Pak Abdul Aziz sudah meluangkan waktunya di tengah kesibukannya. Selamat pagi, semangat pagi, selamat melanjutkan tugas. Semoga di next kita bisa ngobrol lagi. Baik, siap. Pak Sigit, kalau terkait dengan strategi ini, Pak Sigit, apa strategi BPBD menghadapi potensi karhutlah pemadaman ini?
1: Terima kasih, Mbak, perlu sampaikan bahwa strategi kami yaitu terutama kami tetap selalu koordinasi, bekerjasama, serta berkolaborasi dengan instansi yang terkait, baik itu TNI, Polri, Damkar, Manggala Agni, serta KPH, agar supaya kedepannya kita selalu dalam tetap bekerjasama. Kerjasama dalam tim yang solid penanganan karhutlah apabila memang karhutlah ini tetap berlanjut. Tentunya pengen personelnya tetap kita siapkan dan untuk keadaan yang mungkin mendesak dan selanjutnya akan kita tetap menjaga koordinasi terhadap instansi-instansi terkait agar kedepannya kita tetap solid.
0: Baik, siap. Pak Sigit, kalau untuk yang diharapkan ini? Apa yang diharapkan BPBD dari masyarakat agar status tanggap darurat ini tidak semakin parah?
1: Tentunya sama apa yang disampaikan oleh Pak Infranti Siregar tadi, kami berharap kepada masyarakat tentunya kita berhati-hati terhadap pembakaran aktivitas yaitu pembakaran lahan, terutama dengan aktivitas yang selama ini dengan cara membakar lahan. Tentunya kita harus berhati-hati, waspada, dan kalau bisa kita ikuti aturan-aturan yang ditetapkan oleh pemerintah. Bahkan kita selalu menghimbau kepada masyarakat kurangi aktivitas-aktivitas dengan membakar lahan yang akan menyebabkan terjadinya kebakaran hutan. Sebaiknya, Pak.
0: Baik, terima kasih. Terima kasih Pak Sigit dan juga Pak Abdul Aziz Siregar sudah meluangkan di waktunya di pagi hari ini di Sanggau Menyapa. Semoga ini bermanfaat bagi pendengar kita semuanya. Terima kasih, selamat melanjutkan tugas. Selamat pagi, semangat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik pendengar, itulah Sanggau Menyapa pada pagi hari ini bersama dua narasumber kami yang hadir di via Zoom terkait dengan Sanggau Hadapi Tanggap Darurat Karhutla bersama PLT Kabid Kedaruratan dan Logistik BPBD Sanggau Bapak Sigit Purnomo dan juga bersama Kapten Infanteri Abdul Aziz Siregar Pasiops Kodim 1204 Sanggau. Untuk Anda yang tidak bisa menyaksikan secara langsung perbincangan kami di Sanggau Menyapa, Anda bisa tonton ulang YouTube RRI Sanggau. Tetaplah bersama kami di 97 dan 99.9 MHz.

Kepada seluruh pendengar setia Radio Republik Indonesia, khususnya masyarakat di wilayah Kabupaten Sanggau dan sekitarnya, disampaikan bahwa sehubungan dengan adanya perubahan nomenklatur di lingkungan Radio Republik Indonesia, berdasarkan keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia, maka terdapat perubahan nama Satuan Kerja RRI, yang sebelumnya dikenal dengan nama RRI Antikong. Kini secara resmi berubah menjadi RRI Sanggau. Perubahan nomenklatur ini merupakan bagian dari penyesuaian kelembagaan dan tata kelola organisasi di lingkungan Radio Republik Indonesia. Dengan perubahan tersebut, kami menginformasikan kepada seluruh pendengar, mitra kerja, instansi pemerintah, serta masyarakat bahwa RRI Antikong selanjutnya menggunakan nama RRI Sanggau. Meskipun terjadi perubahan nama, RRI tetap berkomitmen memberikan layanan informasi, pendidikan, hiburan, serta menyuarakan kepentingan masyarakat dengan tetap menjunjung tinggi prinsip independensi dan kepentingan publik. Demikian pengumuman ini disampaikan. Terima kasih atas perhatian, dukungan, dan kepercayaan seluruh pendengar kepada RRI Sanggau. RRI Sanggau, sekali di udara, tetap di udara.

0: Demikian tadi telah Anda ikuti Antikong pagi ini, sesi dialog interaktif hanya di Pro 1 RRI Antikong, kanal informasi dan inspirasi. Punya suara yang keren, percaya diri tampil di atas panggung, ini saatnya kamu bersinar bersama RRI. Pendaftaran Bintang Radio 2026 resmi dibuka. Ajang pencarian bakat menyanyi paling bergengsi, persembahan RRI, kembali hadir untuk mencari talenta-talenta terbaik Indonesia. Jangan lewatkan kesempatan emas ini untuk menunjukkan kemampuan vokalmu dan menjadi bintang berikutnya. Persyaratannya mudah, peserta merupakan pria atau wanita berusia 16 hingga 25 tahun, dibuktikan dengan kartu identitas diri. Wajib terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan atau asuransi sejenis. Belum pernah menjadi juara satu bintang radio tingkat nasional. Bagi peserta wanita tidak dalam keadaan hamil, serta tidak terikat kontrak dengan pihak ketiga, manajemen artis maupun agensi. Sebelum mendaftar, pastikan kamu sudah mengikuti seluruh media sosial resmi penyelenggara. Follow Instagram @rri_antikong, @rri_sanggau, dan @bintangradio.id. Jangan lupa juga subscribe kanal YouTube RRI Sanggau dan Pro2 Sanggau. Untuk pendaftaran, peserta dapat mendaftar secara online melalui website bintangradio.rri.id. Bagi yang ingin mendaftar secara langsung atau mengalami kendala saat registrasi online, petugas pendaftaran siap membantu proses pengisian formulir. Saat mengisi formulir, jangan lupa memilih RRI Antikong pada kolom RRI Satker. Setiap peserta juga diwajibkan mengunggah video penampilan menyanyi lagu pop Indonesia atau pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram. Sertakan tagar Bintang Radio Antikong 2026 serta tandai akun @RRI_Antikong, @RRI_Sanggau, dan @bintangradio.id. Video yang diunggah berdurasi maksimal 2 menit menggunakan pakaian yang sopan, diringi musik minus one tanpa filter suara, echo, autotune, maupun efek vokal lainnya. Video diawali dengan perkenalan singkat, dilanjutkan penampilan bernyanyi, dan ditutup dengan ajakan mengikuti Bintang Radio 2026. Lagu yang dibawakan peserta dapat memilih salah satu lagu berikut. Kategori pria, Seharusnya Aku, Ishak Octavian.
1: Mungkinkah kita akan bersama?
0: Lelah Hati, Tito Aditya.

0: Teh Hijau Tulus.
1: Mungkin aku sekarang tak bisa, tak bisa jatuh cinta, membuka pintu apapun siapapun.
0: Sesi potret, and now featuring Ari Lesmana.

bersama Rizky Febian. Kalau ada sembilan nyawa, mau samamu saja semuanya. Terakhir kali Wijaya 80.

0: Lestari Merdu Afgan. Firasat Marcel. Cepat pulang, cepat kembali, jangan pergi lagi. Kau Glenn Fredly.
1: Sulutkan hatiku, menerawang jauh, menembus ke dalam. Kau bangkitkan gairahku.
0: Terbaik Mike Mohede.
2: Sudah ku yang terbaik.
0: Kategori pop wanita. Susah melupakanmu, Sophie Novindri.
3: Meski

Suwe Ora Jamu Jawa Tengah. Es Lilin, Jawa Barat.

Si Patokaan Sulawesi Utara. Wayan Windawe Papua.

0: Catat jadwal pentingnya, pendaftaran dibuka mulai 1 Agustus hingga 31 Agustus 2026. Technical meeting akan dilaksanakan pada 3 September 2026. Sedangkan seleksi dan babak final berlangsung pada tanggal 7 hingga 8 September 2026. Jangan tunggu besok kalau kamu bisa mulai hari ini. Tunjukkan kualitas vokalmu, raih pengalaman berharga, perluas jaringan dan buktikan bahwa kamu layak menjadi bintang. Daftarkan dirimu sekarang juga melalui bintangradio.rri.id. Pilih RRI Antikom sebagai satker, siapkan penampilan terbaikmu dan jadilah bagian dari Bintang Radio 2026. Karena panggung ini menunggu suaramu dan Indonesia menunggu bintang berikutnya. Bintang Radio 2026, suaramu menginspirasi, prestasimu mendunia bersama RRI.
1: Dari kawasan Sabang Merah, Bumi Daranante, inilah Radio Republik Indonesia Sanggau.
2: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di 97 dan 99.9 MHz ya. Dan terima kasih juga untuk pendengar yang mendengarkan kami melalui streaming rri.co.id. Selamat pagi, semangat pagi untuk pendengar semuanya. Baru saja tadi dihadirkan Sanggau Menyapa ke ruang dengar pendengar, dan selanjutnya saya akan hadirkan Halo RRI hingga jelang pukul 10 waktu Indonesia Barat nanti. Baik pendengar.

Halo RRI di pagi hari ini di edisi Rabu 26 Agustus 2026. Saya ajak Anda untuk bergabung di layanan telepon, pesan singkat dan juga WhatsApp ya. Di layanan telepon ya, dan juga di WhatsApp dan WhatsApp call kami. Nah, apabila Anda bergabung, mohon disertakan video, nama lengkap dan juga alamat lengkapnya. Yang pastinya video yang Anda sampaikan itu adalah benar-benar terjadi ya, bukan rekayasa. Yang mana di sini kami membuka ruang untuk Anda untuk menyampaikan aduan ataupun juga keluhan yang Anda rasakan di tempat tinggal Anda. Di sini apakah itu terkait dengan infrastruktur jalan ataupun juga yang lainnya, ataupun juga saat ini kita di Kabupaten Sanggau terkait dengan karhutla ya, kebakaran hutan dan lahan, kabut asap juga cukup tebal di beberapa wilayah ya yang ada di Kabupaten Sanggau. Nah, bagaimana Anda melihat situasi terkini di tempat tinggal Anda? Apakah itu terkait dengan air bersih juga? Nah, kalau sudah, maksudnya kalau kita lihat ya, sudah berjalan hampir 2 bulan, kita kesulitan mendapatkan air bersih ya dari pihak terkait. Nah, untuk sejauh ini di tempat tinggal Anda, Anda mendapatkan air bersih dari mana? Nah, dan seperti apa juga terkait dengan sungai ya yang ada di tempat tinggal Anda? Kalau saya lihat itu postingan dari teman-teman kita semuanya, sungai adalah menjadi alternatif di tengah kekeringan, atau di tengah kekeringan atau karhutla melanda ya, di tengah cuaca ekstrim saat ini, di tengah kita sulit mendapatkan air bersih, sungai adalah menjadi tempat yang sering digunakan oleh masyarakat dan juga pendengar mandi ataupun juga yang lainnya. Nah, sementara kalau kondisi air sungainya tidak jernih, seperti Milo ya, kalau masyarakat dan pendengar mengatakannya seperti Milo susu gitu ya. Nah, ini tidak bisa digunakan sebaik mungkin. Nah, dan seperti apa juga terkait dengan kebakaran hutan dan lahan di tempat tinggal Anda, infrastruktur jalan juga seperti apa saat ini, dengan sekolah juga, apalagi saat ini sekolah ya diliburkan hingga 28 Agustus 2026 dan tentunya siswa-siswa belajar dari rumah, dan ini juga melakukan pengawasan yang cukup ekstra oleh orang tua. Jangan anaknya dibiarkan begitu saja ya, apalagi guru-gurunya mengirimkan tugas itu adalah melalui handphone, grup WhatsApp dan juga Telegram ataupun juga yang lainnya. Orang tua juga harus memantau anaknya ya. Dan silakan pendengar untuk bergabung di pagi hari ini untuk menyampaikan aduan dan juga keluhan yang Anda rasakan terkait juga dengan penerangan listrik di tempat tinggal Anda seperti apa. Nah, kalau sudah hujan kurang turun, biasanya katanya lampu sering padam. Nah, apakah seperti itu? Dan seperti apa juga di tempat tinggal Anda terkait dengan jaringan internet, jaringan listrik, apakah sudah memenuhi? Silakan di 085753810365 dan juga di 081157564. Kami membuka ruang untuk Anda hingga jelang pukul 9 lebihnya 50 menit waktu Indonesia Barat. Ataupun juga Anda bisa menyampaikan aduan dan keluhan Anda terkait dengan pengurusan yang lainnya, sertifikat, pengurusan BPJS ataupun juga yang lainnya ya. Kami membuka ruang untuk pendengar semuanya, silahkan di Halo RRI pada pagi hari ini di 085753810365. Dan untuk Anda yang mendengarkan kami melalui streaming rri.co.id dan juga melalui aplikasi RRI Digital,
Anda bisa bergabung di pagi hari ini untuk menyampaikan aduan dan juga keluhan Anda. Dan untuk masyarakat atau pendengar kita yang berada di perbatasan juga silakan bergabung. Dan saya yakin tentunya terkait dengan keluhan ataupun juga yang diadukan ini cukup banyak gitu ya. Keluhan yang dirasakan pasti banyak ya, apalagi terkait dengan jaringan listrik, jaringan internet gitu ya. Apalagi saat ini adik-adik kita melakukan belajar dari rumah ya. Ini adalah juga menjadi suatu tantangan bagi orang tua ya. Apalagi tempat tinggalnya yang tidak mempunyai jaringan wifi ataupun juga jaringan internet, dan harus mencari posisi yang ada jaringan sinyal gitu ya, ataupun juga jaringan wifi. Nah, kalau saya sempat kemarin bertanya dengan salah seorang siswa yang ada di Kabupaten Sanggau gitu ya, yang teman-teman yang lainnya pada libur, pada pulang kampung gitu ya. Nah, kalau dia sendiri kenapa? Ternyata di tempat tinggalnya tidak ada jaringan internet wifi, jangankan jaringan internet wifi gitu ya, untuk menelpon saja harus pergi ke atas bukit katanya. Listrik juga tidak ada di tempat tinggalnya. Jadi salah seorang siswa itu tetap stay di tempat tinggal gitu ya, di salah satu kos yang ada di Kota Sanggau. Nah, pendengar, ini semangat dari adik-adik kita juga cukup luar biasa gitu ya. Meskipun sekolah diliburkan, tetapi semangat untuk mengerjakan tugas yang diberikan oleh gurunya cukup luar biasa. Nah, pendengar, bagaimana di tempat tinggal Anda? Apakah sama terkait dengan jaringan sinyal ataupun juga listrik yang belum ada ataupun juga yang belum memenuhi gitu? Silakan di 0857-5381-0365 dan juga di WhatsApp dan WhatsApp call kami di 0811-5756494.

pemadam api ringan atau yang disingkat dengan APAR merupakan alat wajib yang harus ada di setiap gedung serta kendaraan roda 4 atau lebih untuk mencegah kebakaran yang lebih besar jika sewaktu-waktu terjadi. Meskipun sangat penting, tapi masih banyak yang belum mengetahui standar operasional prosedur alat tersebut. Berdasarkan Permenaker Trans nomor 4 tahun 1980, setiap satu atau kelompok alat pemadam api ringan harus ditempatkan pada posisi yang mudah dilihat dengan jelas, mudah dicapai dan diambil, serta dilengkapi dengan pemberian tanda pemasangan dengan tinggi 125 cm dari dasar lantai tepat di atas alat pemadam api ringan tersebut. Pemasangan alat pemadam api ringan harus sesuai dengan jenis dan penggolongan kebakaran. Tidak boleh dipasang dalam ruangan atau tempat di mana suhu melebihi 49 derajat Celcius atau turun sampai minus 44 derajat Celcius, kecuali apabila alat pemadam api ringan tersebut dibuat khusus untuk suhu di luar batas tersebut. Penempatan antara alat pemadam api yang satu dengan lainnya tidak boleh melebihi 15 meter, kecuali ditetapkan lain oleh pegawai pengawas atau ahli keselamatan kerja. Semua tabung alat pemadam api ringan sebaiknya berwarna merah. Dalam Permenaker nomor 4 tahun 1980, pada pasal 11 juga disebutkan, setiap alat pemadam api ringan harus dilakukan pembersihan dan diperiksa 2 kali dalam setahun, yaitu pemeriksaan dalam jangka 6 bulan dan 12 bulan. Apabila cacat pada alat perlengkapan pemadam api ringan yang ditemui waktu pemeriksaan, harus segera diperbaiki atau diganti.

0: Macerina.
1: Eh, pagi juga Macesela. Tumben, ku datang pagi-pagi, ada apa ini?
0: Atrada, saya ini mau ke pasar. Tapi saya datang singgah di kos ini toh. Mau kasih tahu kalau sebentar sore kitong dua pergi ke Macedesi kah? Kasian, kan dia ada sakit toh.
1: Iya, saya tahu, tapi bagaimana? Macam saya takut kah?
0: Ah, tidak apa-apa. Kitong hanya pergi jenguk Macedesi saja toh, duduk cerita-cerita. Kasih semangat dia toh supaya dia tidak stres.
1: Tapi Macedesi itu kan dia divonis HIV toh. Makanya saya takut dekat-dekat, nanti ketung tertular lagi.
0: Kok salah, Macerina? Sini saya kasih tahu kok. HIV itu menular melalui hubungan seks yang tidak aman. Ada juga melalui transfusi darah, terus dengan penggunaan jarum suntik yang tidak steril. Tapi kalau kita datang cerita-cerita dengan Macedesi, itu tidak akan tertular.
1: Begitu kah? Berarti masih aman tuh Mace?
0: Aman tuh Mace. Ini gara-gara kau tinggal nonton sinetron, jadi makanya tidak tahu informasi. Oda, orang dengan HIV AIDS bukan untuk dijauhi. Perlakukanlah mereka sebagai sahabat dan saudara. Ringankan beban mereka dengan kasih sayang.

0: ada kabar berita, ada program baru di RRI Sanggau. Pasti mulai kita ngagak ngekek.
1: Wah, program Oni Nyin. Mak leko ngoping-ngoping. Saja bagas program Nyin.
2: Namanya Bedabol, bah. Program santai. Pandai kita ketawa kena kame nanti.
3: Au deh. Tapi bercerita, bugu kau gak. Sambil gak bahas segala hal-hal yang lagi anget tuh, no.
4: Banyak orang duit kayaknya nih, kerja terus.
5: Ya, banyak lah setas nih, duit angin.
4: Aduh, ngapa baru pulang kerja kan?
6: Macam duduk ramai-ramai, bah ya. Kayak kita di kampung, bah. Ngomong-ngomong santai aja kita. Seru, bah, tuh.
7: Dengarnya tuh, bah. Macam kawan sendiri yang bercakap. Dekat di hati rasanya.
8: Kadang sampai ketawa sorang-sorang. Orang rumah pun heran.
9: Wah, yo jelas seru iki. Rasane koyo lagi nongkrong bareng.
10: Wis santai, nyenengke. Tapi yo tetep ono manfaate.
11: Pokoke acara iki cocok go ngajani awakmu saben dino ben ra kesepian.
12: Yo bana tuh. Obrolannya ringan tapi penuh makna. Rancak bana untuk didanga.
13: Ai, unang lupa didengar mak. Dijamin gabi horas maharimu. Pas dengar Bedabol ini.
0: Nah, jadi jangan sampai kita aja meninggal program tuh. Pasti seru.
1: Jadi gok balapangan, yuk kenomot, tekidop gok radio din. Ngoping, Bedabol, wa RRI Sanggau ngan entikong.
14: Bedabol. Obrolan santai, penuh warna budaya.
15: Bedabol bersama RRI Sanggau Entikong, tempatnya cerita santai lintas suku.
16: Akan tayang setiap hari Kamis dan Sabtu pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Ayo dengarkan dan jadi bagian dari obrolan seru kami.
17: Oleh karena itulah kami mewakili pemerintah berharap keputusan ini.
18: Ada info heboh di grup WA.
17: Jalan keluar.
18: Viral juga di media sosial.
17: Semuanya.
18: Tapi benar nggak sih?
19: Stop, jangan langsung percaya. Cek fakta. Hadir untuk bantu Anda memilah fakta dari hoax. Karena kebenaran bukan soal cepat menyebar, tapi tepat sasaran. Simak Cek Fakta setiap hari pukul 9, 14, dan 17 waktu Indonesia Barat. Cek Fakta, buka mata, buka telinga, jangan mudah percaya sebelum terverifikasi.
12: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Kepada seluruh pendengar setia Radio Republik Indonesia, khususnya masyarakat di wilayah Kabupaten Sanggau dan sekitarnya, disampaikan bahwa sehubungan dengan adanya perubahan nomenklatur di lingkungan Radio Republik Indonesia, berdasarkan keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia, maka terdapat perubahan nama Satuan Kerja RRI, yang sebelumnya dikenal dengan nama RRI Entikong. Kini secara resmi berubah menjadi RRI Sanggau. Perubahan nomenklatur ini merupakan bagian dari penyesuaian kelembagaan dan tata kelola organisasi di lingkungan Radio Republik Indonesia. Dengan perubahan tersebut, kami menginformasikan kepada seluruh pendengar, mitra kerja, instansi pemerintah, serta masyarakat bahwa RRI Antikong selanjutnya menggunakan nama RRI Sanggau. Meskipun terjadi perubahan nama, RRI tetap berkomitmen memberikan layanan informasi, pendidikan, hiburan, serta menyuarakan kepentingan masyarakat dengan tetap menjunjung tinggi prinsip independensi dan kepentingan publik. Demikian pengumuman ini disampaikan. Terima kasih atas perhatian, dukungan, dan kepercayaan seluruh pendengar kepada RRI Sanggau. RRI Sanggau, sekali di udara, tetap di udara.

0: Pendengar Anda masih bersama kami, masih di Halo RRI, dan kami masih terus undang pendengar untuk bergabung menyampaikan aduan dan keluhan yang dirasakan saat ini ya pendengar ya. Yang mana kami mengajak seluruh pendengar untuk turut berpartisipasi menyampaikan berbagai aduan dan juga keluhan, baik itu terkait dengan pelayanan pelayanan publik, fasilitas umum, lingkungan, maupun juga persoalan lainnya yang membutuhkan perhatian. Yang mana aduan Anda ini tentu juga bisa menjadi informasi penting untuk mendorong perbaikan dan juga mencari solusi bersama. Jadi, jangan ragu untuk bersuara, sampaikan aduan, ceritakan keluhan, dan bersama-sama kita mencari solusinya melalui Halo RRI. Dan nanti kami juga akan sambungkan dengan pihak terkait terkait dengan keluhan ataupun juga aduan yang Anda sampaikan ya, tentunya yang berwenang dan berkompeten di bidangnya. Nah, pendengar, karena suara Anda penting dan setiap aduan layak untuk didengar, silakan di 0857 5381 0365, dan juga di WhatsApp call kami di 0811 5756 494. Nah, pendengar, apakah aduan atau keluhan yang Anda sampaikan itu terkait dengan infrastruktur infrastruktur di lapangan yang belum mendapatkan perhatian ya, seperti jalan rusak, jembatan bermasalah, drainase tersumbat, lampu penerangan jalan tidak berfungsi, atau fasilitas umum lainnya yang membutuhkan perbaikan. Nah, pendengar, silahkan di 0857 5381 0365, yang mana tentunya kami mengajak masyarakat untuk ikut menyampaikan aduan dan keluhan terkait kondisi infrastruktur di wilayah masing-masing. Informasi dari pendengar tentu sangat penting untuk menjadi perhatian bersama dan juga mendorong pihak terkait agar dapat segera mengambil langkah dan juga memberikan solusi. Yang pastinya Anda sampaikan aduan Anda dengan jelas, sertakan lokasi atau wilayah kejadian, dan serta ceritakan kondisi yang pendengar alami. Karena suara dari pendengar dan masyarakat adalah bagian penting dalam membangun daerah. Silakan di 0857 5381 0365, dan juga di WhatsApp call kami di 0811 5756 494. Pendengar, perlu Anda ketahui juga Halo RRI hadir untuk Anda di hari Senin, Rabu, dan juga Jumat ya, pada pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat.
1: Punya suara yang keren, percaya diri tampil di atas panggung, ini saatnya kamu bersinar bersama RRI. Pendaftaran Bintang Radio 2026 resmi dibuka. Ajang pencarian bakat menyanyi paling bergengsi, persembahan RRI, kembali hadir untuk mencari talenta-talenta terbaik Indonesia. Jangan lewatkan kesempatan emas ini untuk menunjukkan kemampuan vokalmu dan menjadi bintang berikutnya. Persyaratannya mudah, peserta merupakan pria atau wanita berusia 16 hingga 25 tahun, dibuktikan dengan kartu identitas diri. Wajib terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan atau asuransi sejenis. Belum pernah menjadi juara satu bintang radio tingkat nasional. Bagi peserta wanita tidak dalam keadaan hamil, serta tidak terikat kontrak dengan pihak ketiga, manajemen artis maupun agensi. Sebelum mendaftar, pastikan kamu sudah mengikuti seluruh media sosial resmi penyelenggara. Follow Instagram @RRI_Antikong. @RRI_Sanggau dan @bintangradio.id. Jangan lupa juga subscribe kanal YouTube RRI Sanggau dan Pro2 Sanggau. Untuk pendaftaran, peserta dapat mendaftar secara online melalui website bintangradio.rri.id. Bagi yang ingin mendaftar secara langsung atau mengalami kendala saat registrasi online, petugas pendaftaran siap membantu proses pengisian formulir. Saat mengisi formulir, jangan lupa memilih RRI Antikom pada kolom RRI Satker. Setiap peserta juga diwajibkan mengunggah video penampilan menyanyi lagu pop Indonesia atau pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram. Sertakan tagar Bintang Radio Antikom 2026 serta tandai akun @RRI_Antikom, @RRI_Sanggau, dan @bintangradio.id. Video yang diunggah berdurasi maksimal 2 menit menggunakan pakaian yang sopan, diringi musik minus one tanpa filter suara, echo, autotune, maupun efek vokal lainnya. Video diawali dengan perkenalan singkat, dilanjutkan penampilan bernyanyi, dan ditutup dengan ajakan mengikuti Bintang Radio 2026. Lagu yang dibawakan peserta dapat memilih salah satu lagu berikut. Kategori pria, Seharusnya Aku, Ishak Octavian.
2: Mungkinkah kita akan bersama?
1: Lelah Hati, Tito Aditya.

0: Lestari Merdu Afgan.
1: Semenjak awal kita pertama jumpa, manis senyum.
0: Firasat Marcel.
2: Cepat pulang, cepat kembali, jangan pergi lagi.
0: Kau Glenn Fredly.
3: Sulutkan hatiku, menerawang jauh, menembus ke dalam. Kau bangkitkan gairahku.
0: Terbaik Mike Mohede.
4: Sudah pulang, bukan yang terbaik.
0: Kategori Pop Wanita, Susah Melupakanmu, Sophie Novindri.
5: Meski

Bila Raisa. Sedia aku sebelum hujan It Gita. Ku ingin Ruth Sahanaya. Teganya kau Liodra. Marion Jola.

0: Bawa Dia Kembali Mahal Ini. Kategori Pop Daerah, Sansaro Sumatera Barat.
1: Busa di kanala juo.
0: Butet Sumatera Utara.

Suwe Ora Jamu Jawa Tengah. Lilin, Jawa Barat.

Provinsi Patokaan Sulawesi Utara. Wayan Windawe Papua.

Catat jadwal pentingnya, pendaftaran dibuka mulai 1 Agustus hingga 31 Agustus 2026. Technical meeting akan dilaksanakan pada 3 September 2026, sedangkan seleksi dan babak final berlangsung pada tanggal 7 hingga 8 September 2026. Jangan tunggu besok kalau kamu bisa mulai hari ini. Tunjukkan kualitas vokalmu, raih pengalaman berharga, perluas jaringan dan buktikan bahwa kamu layak menjadi bintang. Daftarkan dirimu sekarang juga melalui bintangradio.rri.id. Pilih RRI Antikom sebagai satker, siapkan penampilan terbaikmu dan jadilah bagian dari Bintang Radio 2026. Karena panggung ini menunggu suaramu dan Indonesia menunggu bintang berikutnya. Bintang Radio 2026, suaramu menginspirasi, prestasimu mendunia bersama RRI.

Baik, pendengar Anda masih bersama kami, masih di Halo RRI pada pagi hari ini. Dan kami masih undang pendengar untuk bergabung di pagi hari ini ya, untuk menyampaikan aduan dan juga keluhan yang dirasakan ya. Nah, pendengar jangan malu-malu untuk menyampaikannya. Punya keluhan, aduan, atau persoalan yang ingin disampaikan. Nah, ini gak boleh dipendam sendiri ya. Sampaikan suara dan aspirasi Anda melalui Halo RRI di 08 57 5381 0365.

0: Oke, yang mana tentunya kami mengajak seluruh pendengar untuk turut berpartisipasi menyampaikan berbagai aduan dan juga keluhan, apakah itu terkait dengan pelayanan publik, fasilitas umum, lingkungan, maupun juga persoalan lainnya yang membutuhkan perhatian ya. Nah, pendengar jangan ragu untuk bersuara, sampaikan aduan, ceritakan keluhan, dan bersama-sama kita mencari solusinya melalui RRI, dan karena suara Anda penting dan setiap aduan layak untuk didengar. Dan nanti kami juga akan sambungkan. Nah, kalau Anda sudah bergabung terkait dengan keluhan atau aduan yang Anda sampaikan, kami juga akan sambungkan dengan pihak terkait yang bisa menjawab ya terkait dengan aduan dan juga keluhan yang Anda rasakan. Dan selain itu terkait dengan infrastruktur. Nah, kalau kita berbicara tentang infrastruktur ini banyak sekali gitu ya. Apakah itu terkait dengan jalan rusak, jembatan bermasalah, drainase tersumbat gitu ya. Dan juga lampu penerangan jalan yang tidak berfungsi atau sama sekali listrik yang belum masuk ke tempat tinggal Anda. Dan juga fasilitas umum lainnya yang membutuhkan perhatian gitu ya. Nah, tentunya ini juga menjadi PR tersendiri gitu ya. PR untuk kita bersama gitu ya, untuk masyarakat kita agar bisa merasakan penerangan listrik dan juga sinyal yang juga cukup memadai gitu ya. Nah, pendengar tentunya terkait dengan belajar dari rumah yang dilaksanakan hingga tanggal 28 Agustus 2026 untuk adik-adik kita yang tidak mempunyai jaringan atau sinyal di tempat tinggalnya ataupun juga penerangan listrik. Nah, ini tentunya masih bertahan ya di tempat tinggal seperti kos ataupun juga kontrakan, yang pastinya tetap semangat untuk mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh gurunya. Apalagi di Sanggau saat ini status karhutlah dari siaga darurat menjadi tanggap darurat. Dan perlu kami ingatkan juga untuk pendengar semuanya, jikalau keluar rumah gunakanlah masker. Kalau tidak terlalu penting, jangan keluar rumah ya. Nah, pendengar, saya ajak Anda untuk ikut menyampaikan aduan dan keluhan terkait dengan kondisi infrastruktur di wilayah masing-masing. Bagaimana jalan di tempat tinggal Anda saat ini? Nah, kalau cuaca panas pasti bersahabat gitu ya. Cuma banyak debu. Tetapi kalau sudah turun hujan, wah, ini menjadi tantangan yang sangat luar biasa gitu ya. Nah, berdasarkan informasi dari Anda tentu sangat penting untuk menjadi perhatian bersama dan juga mendorong pihak terkait agar dapat segera mengambil langkah dan juga memberikan solusi. Silakan di layanan telepon di 0857-5381-0365 dan juga di WhatsApp dan WhatsApp call kami di 0811-5756-494. Sampaikan aduan Anda dengan jelas, sertakan lokasi atau wilayah kejadian, dan Anda juga ceritakan kondisi yang Anda alami. Karena suara dari pendengar dan masyarakat adalah bagian penting dalam membangun daerah kita. Silakan pendengar, jangan malu-malu untuk menyampaikan aduan atau keluhan yang Anda rasakan saat ini. Silakan Anda sampaikan di Halo RRI di hari Senin, Rabu, dan juga Jumat. Kami masih terus menunggu Anda hingga jelang pukul 9 lebihnya 50 menit waktu Indonesia Barat.
1: Hai Aldi, aku ada buku baru. Mau baca nggak nih?
2: Aduh, lagi nggak mood buat baca buku. Akhir-akhir ini jenuh banget ya megang buku.
1: Tumben, biasanya paling antusias kalau ada buku-buku baru.
2: Kenapa ya? Tiap mau baca buku, jadi nggak fokus aja gitu.
1: Oh, itu namanya reading slump.
2: Reading slump? Apaan tuh?
1: Reading slump adalah kondisi di mana seseorang yang hobi membaca tiba-tiba kehilangan minat terhadap buku-buku dan berhenti membaca dalam kurun waktu yang cukup lama. Reading slump biasa terjadi pada pencinta buku dan merupakan hal yang wajar. Reading slump sangat ditakutkan oleh para pencinta buku karena fase ini membuat mereka kehilangan fokus membaca. Kata-kata di halaman buku menjadi seolah tidak menarik dan merasa terbebani untuk membaca. Penyebab dari reading slump ini macam-macam, seperti terlalu sibuk dengan rutinitas, stres, lelah, atau bahkan tidak cocok dengan buku yang sedang dibaca. Berikut beberapa tips untuk mengatasi reading slump. Yang pertama, istirahat dari membaca. Jika merasa lelah atau jenuh, cobalah untuk mengambil jeda dan melakukan hal-hal yang menyenangkan seperti berolahraga, jalan-jalan, atau menonton film. Kedua, ganti suasana. Jika merasa bosan dengan tempat baca yang itu-itu saja, cobalah untuk mengganti suasana dengan membaca di tempat yang berbeda, seperti taman, kafe, atau perpustakaan. Karena suasana baru bisa memberikan stimulasi dan inspirasi sehingga bisa lebih menikmati bacaan. Yang ketiga, ganti genre. Jika merasa tidak cocok atau tidak tertarik dengan buku yang sedang dibaca, cobalah untuk beralih ke genre buku yang berbeda, seperti fiksi atau non-fiksi. Karena genre baru bisa memberikan variasi dan tantangan. Dan yang terakhir nih, baca ulang buku favorit. Jika merasa sulit untuk menemukan buku baru yang menarik, cobalah untuk membaca ulang buku-buku lama yang menjadi favorit kamu.
2: Makasih ya infonya.
1: Iya, sama-sama Aldi.
2: Sepertinya ku memang harus beli buku baru.
3: Banyaknya baju nih Kak Leha, baju yang lagi hit tahun ni. Aduh, cuyah ni nak warna merah ni, warna hitam ni, warna biru ni, asupulah.
4: Eh Joya, kau tak cuba dulu ke?
3: Tak usahlah Kak Leha, muatlah di badan Joyah ni. Joyah ni kelah kurus.
4: Betul ke muat?
3: Betul.
4: Saya tengok kecil baju tu. Ha, tu dah ada tulisan, barang dah dibeli tak dapat ditukar kembali.
3: Muatlah Kak Leha. Ayuk-ayuklah, kita bayar, tunggu kita balik.
5: A few moments later.
4: Eh, kenapa menangis? Kan baru beli baju baru, senanglah.
3: Kak Leha, semua baju yang Joyah beli tadi tak muat. Kecil semua Kak Leha. Jadi macam mana ni Kak Leha?
4: Nah, makanya beli baju tu cuba dulu. Dadah, tak usah nangis lagi. Baju tu engkau sedekahkan saja.
3: Jadi Kak Leha, ni sedekah dengan siapa?
4: Dengan saya lah.
3: Ha, rugilah Joya.
6: Nah, kalau tidak mau rugi, coba dulu baru

0: Duh, pagi-pagi udah berisik. Tidur lagi ah.
1: Pernahkah kamu merasa malas untuk bangun pagi dan memulai hari? Atau mungkin kamu lebih memilih tidur seharian daripada bekerja dan melakukan aktivitas fisik lainnya? Ternyata, malas berawal dari otak kita sendiri loh. Sejumlah peneliti dari Oxford University melakukan penelitian menggunakan magnetic resonance imaging atau MRI untuk melihat motivasi dan rasa malas. Hasil scan menunjukkan bahwa ketika orang memutuskan melakukan sesuatu atau ingin berkegiatan, area promotor di otaknya akan menyala dan titik lain di otak yang mengendalikan gerakan di tubuh akan menjadi aktif. Namun, pada orang yang malas, area promotor otaknya tidak menyala, sehingga tidak memunculkan sinyal ke otot besar dan prosigma di tubuh. Koneksi otak yang menghubungkan keputusan untuk melakukan sesuatu tidak efektif pada orang yang malas, sehingga muncul rasa malas bergerak, lelah, dan lemah karena otak harus melakukan upaya lebih keras untuk mengubah keputusan menjadi tindakan bergerak. Tingkat dopamin yang rendah di otak juga mempengaruhi motivasi seseorang dalam melakukan sesuatu. Jangan sepelekan sifat malas ya, karena kemalasan bisa berdampak buruk untuk kehidupan dan mengancam masa depanmu. Ayo lawan kemalasan dan mulai bergerak untuk masa depan yang lebih baik.

Baik, peringat pukul 9 lebihnya 52 menit waktu Indonesia Barat saat ini. Saya cukupkan Halo RRI ke ruang dengar peringat sampai di sini. Di edisi hari ini Rabu ya, 26 Agustus 2026. Terima kasih untuk peringat semuanya yang sudah stay bersama kami. Baik itu melalui frekuensi 99.9 dan juga melalui aplikasi RRI Digital dan streaming rri.co.id. Terima kasih, sampai jumpa, selamat pagi, semangat pagi. Dan kami akhiri kebersamaan kami di Sanggau Pagi. Saya Isma mewakili tim kerabat kerja Sanggau Pagi lainnya mundur pamit, dan selanjutnya peringat akan ditemani bersama tim kerabat kerja Sanggau Siang bersama rekan saya Okrin, tentunya juga akan menghadirkan informasi dan juga program acara lainnya untuk Anda. Terima kasih, selamat pagi, dan sampai jumpa.

0: banget, emang enak-enak makan di sini.
1: Aneh bilang juga ape. Ente coba deh dessert sekalian. Buh, pasti ketagihan.
0: Emang dessertnya apaan, Boy?
1: Pisang lumer coklat.
0: Wah, mau jadi kanibal, Boy.
1: Hah? Maksudnya, Bang?
0: Ya kan pisang 60% DNA-nya mirip sama manusia. Kalau kamu makan pisang, berarti kamu makan saudaramu sendiri. Huh? Gini ya, Boy. Faktanya, pisang memang memiliki sekitar 60% kesamaan DNA dengan manusia, yang menunjukkan betapa eratnya hubungan genetis antara berbagai makhluk hidup. Kesamaan ini menggambarkan bagaimana semua makhluk hidup di bumi berbagi mekanisme dasar, seperti pertumbuhan sel dan produksi energi, yang diwariskan dari nenek moyang evolusioner yang sama jutaan tahun lalu. Selain pisang, ada juga makhluk lain yang memiliki kesamaan DNA dengan manusia loh. Misalnya, simpanse dengan kemiripan DNA bahkan hingga 98%, kucing sebesar 90%, tikus dan sapi 80%, bahkan sirokol juga memiliki kesamaan DNA hingga 50% dengan manusia. Kesamaan ini juga menjadi pengingat akan hubungan mendasar antara manusia dan tumbuhan dalam rantai kehidupan yang kompleks. Penemuan seperti ini memungkinkan ilmuwan memahami cara kerja gen lintas spesies dan membuat peluang terobosan medis serta inovasi lain di masa depan.
1: Wah, kalau begitu Bang, kita tes DNA yuk.
0: Kenapa? Pengen saudaraan sama simpanse kamu?
1: Bang, makan Bang.
2: Jadi definisi judi itu adalah bentuk permainan yang mempertaruhkan uang atau benda berharga untuk mendapatkan benda berharga lainnya secara untung-untung.
3: Seringkali ada kebingungan antara game online dan judi online. Esensinya, game online merupakan hiburan yang sah saja dilakukan.
4: Yang pertama adalah game berbayar yang kamu harus bayar dulu, lalu kamu bisa mainin game.
5: Ada perbedaan game online dan judi online. Tidak semua fitur berbayar pada game online dianggap sebagai judi online. Tapi untuk game yang mengharuskan untuk top up saldo dan juga mempertaruhkannya pada permainan yang bisa di-withdraw, baru dinamakan game online yang mengandung judi. Agar tidak terjebak, berikut ciri game online berkedok judi. Pertama, tampilan mirip dengan game online. Selanjutnya, fitur perjudian terselubung, pembayaran dan penarikan hadiah dengan uang sungguhan. Lalu, tidak ada regulasi atau lisensi. Penawaran hadiah menggiurkan. Dan konten tidak cocok untuk semua usia. Jadi, jangan sampai tertipu antara game online dan judi online. Dan ingat, orang tua berperan penting untuk mengawasi anak dan lebih aware agar tidak terkecoh dengan judi online yang berkedok game online. Mari sama-sama stop judi online dari diri sendiri dan orang terdekat kita.
6: Kepada seluruh pendengar setia Radio Republik Indonesia, khususnya masyarakat di wilayah Kabupaten Sanggau dan sekitarnya, disampaikan bahwa sehubungan dengan adanya perubahan nomenklatur di lingkungan Radio Republik Indonesia, berdasarkan keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia, maka terdapat perubahan nama Satuan Kerja RRI, yang sebelumnya dikenal dengan nama RRI Antikong. Kini secara resmi berubah menjadi RRI Sanggau. Perubahan nomenklatur ini merupakan bagian dari penyesuaian kelembagaan dan tata kelola organisasi di lingkungan Radio Republik Indonesia. Dengan perubahan tersebut, kami menginformasikan kepada seluruh pendengar, mitra kerja, instansi pemerintah, serta masyarakat bahwa RRI Antikong selanjutnya menggunakan nama RRI Sanggau. Meskipun terjadi perubahan nama, RRI tetap berkomitmen memberikan layanan informasi, pendidikan, hiburan, serta menyuarakan kepentingan masyarakat dengan tetap menjunjung tinggi prinsip independensi dan kepentingan publik. Demikian pengumuman ini disampaikan. Terima kasih atas perhatian, dukungan, dan kepercayaan seluruh pendengar kepada RRI Sanggau. RRI Sanggau, sekali di udara, tetap di udara.

0: siapa nih yang seneng banget chattingan sama doi pakai emoji? Mau itu lagi seneng, ngambek, sedih, bahkan lagi kangen. Cie. Komunikasi melalui berbagai media elektronik seperti ponsel atau komputer tentu beda dengan komunikasi biasanya. Gaya bahasa dengan menggunakan isyarat tubuh atau nada bicara tentu nggak bisa diterjemahkan lewat teks pesan. Akhirnya lahirlah emoji untuk menyampaikan makna tersirat melalui pesan digital. Tapi pernah nggak sih kamu bertanya-tanya, kenapa ya warna kuning dipilih sebagai warna dari emoji? Ternyata, emoji berasal dari negeri Sakura, Jepang pada tahun 1997. Set pertama yang diluncurkan berisi 90 emoji yang kemudian ditambahkan pada Unicode standar hingga saat ini. Warna kuning dianggap memiliki warna yang bisa kontras dengan warna lainnya. Selain itu, agar ekspresi dari emoji terlihat jelas. Warna kuning juga memiliki karakter gembira, terang, dan cerah. Kuning melambangkan kegembiraan dan humor. Sekarang tahu kan kenapa emoji itu warnanya kuning?
1: Berkendara sambil ngerokok itu bukan cuma bahaya bagi kesehatan, tapi juga bisa nyebabin kecelakaan serius. Ketika kamu ngerokok sambil nyetir, perhatianmu terpecah. Asap rokok yang mengepul bisa menghalangi pandangan. Abu yang jatuh bisa mengganggu konsentrasi. Dan tangan yang sibuk memegang rokok membuat kamu kurang sigap ngendaliin setir. Belum lagi ketika percikan api dari rokokmu itu terbang dan mengenai pengendara bermotor. Itu bisa membahayakan keselamatan orang lain. Sudah banyak kecelakaan terjadi karena kebiasaan ini. Ingat, keselamatanmu dan orang lain di jalan itu jauh lebih penting dari sebatang rokok. Tinggalkan rokok saat berkendara, aman di jalan, tenang di tujuan.
2: Dari kawasan Sabang Merah, Bumi Daranante, inilah Radio Republik Indonesia Sanggau.
3: Anda masih bersama kami Radio Republik Indonesia Sanggau, pendengar di 97 MHz. Dan selamat siang, ya, berjumpa kembali kita di Sanggau siang ini, edisi hari ini, edisi Rabu 26 Agustus 2026. Semoga Anda masih tetap sehat dan kami yang bertugas juga dalam keadaan sehat walafiat. Saya Ukrin, ada Suherman di operator studio, Kurnia Mahardika, Dwi Rahmansyah, dan seluruh tim kerabat kerja yang bertugas lainnya akan menemani berbagai aktivitas Anda nanti jam 15 waktu Indonesia Barat, dan berbagai informasi masih terus kami hadirkan untuk Anda yang Anda juga bisa cek di situs resmi kami rdi.co.id.

0: ini Ciki. Orang menyebutnya Ciki Double alias Ciki doyan belanja.
1: Belanja dulu ah.
0: Bentar-bentar belanja, ketemu barang bagus sedikit langsung beli. Tapi kalau lagi kepepet,
1: Tik, pinjem duit dong. Mau bayar kos nih.
0: Dia mulai cari pinjaman. Tapi sayang, uangnya malah dipakai belanja lagi.
1: Ada diskon. Belanja lagi ah.
0: Sampai akhirnya
2: Ciki, bayar utang hoy.
1: Halo?
3: Mbak, angsurannya kapan mau di store?
4: Ciki, uang kos kapan dibayar?
0: Gaya hidup konsumtif bisa mengancam kesehatan mental dan finansial. Yuk belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan.
5: Kakak, kok bisa sih udang, kepiting, lobster kalau direbus bisa merah gitu?
6: Tau nggak? Profesor ilmu biologi di Flinders University Australia, Jian Jin mengatakan ada senyawa berupa pigmen yang bernama astaxanthin. Itu dia tuh yang bertanggung jawab atas warna oranye, kuning, dan merah pada hewan. Ketika hewan krustasi hidup, astaxanthin itu dibungkus rapat dan terjebak oleh protein khusus bernama krustasianin. Itu tuh kenapa warna kepiting dan udang hidup biru keabu-abuan. Saat kepiting dan udang dimasak, panas bersifat merusak krustasianin yang akhirnya menghasilkan astaxanthin dan memberi warna merah yang terang pada seafood tersebut.
5: Oh, gitu ya?
6: Sama tuh, kayak muka kamu. Kalau kepanasan, merah kan mukamu.
5: Loh, kalau itu mah beda ceritanya, Kak. Kakak ini.
7: Kepada seluruh pendengar setia Radio Republik Indonesia, khususnya masyarakat di wilayah Kabupaten Sanggau dan sekitarnya, disampaikan bahwa sehubungan dengan adanya perubahan nomenklatur di lingkungan Radio Republik Indonesia, berdasarkan keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia, maka terdapat perubahan nama Satuan Kerja RRI, yang sebelumnya dikenal dengan nama RRI Antikong. Kini secara resmi berubah menjadi RRI Sanggau. Perubahan nomenklatur ini merupakan bagian dari penyesuaian kelembagaan dan tata kelola organisasi di lingkungan Radio Republik Indonesia. Dengan perubahan tersebut, kami menginformasikan kepada seluruh pendengar, mitra kerja, instansi pemerintah, serta masyarakat bahwa RRI Antikong selanjutnya menggunakan nama RRI Sanggau. Meskipun terjadi perubahan nama, RRI tetap berkomitmen memberikan layanan informasi, pendidikan, hiburan, serta menyuarakan kepentingan masyarakat dengan tetap menjunjung tinggi prinsip independensi dan kepentingan publik. Demikian pengumuman ini disampaikan. Terima kasih atas perhatian, dukungan, dan kepercayaan seluruh pendengar kepada RRI Sanggau. RRI Sanggau, sekali di udara, tetap di udara.

0: Aduh panasnya. Pakai sunscreen dulu lah aku biar nggak gosong.
1: Eh, minta pong hand bodynya.
0: Lain hand body, sunscreen ini.
1: Sunscreen? Apa itu?
0: Ini. Ini tuh ya, krim khusus buat melindungi kita dari sinar matahari. Nah, dulu tuh si sunscreen ini dibikin sama Benjamin Green buat ngelindungin kulit tentara Amerika Serikat yang perang di Pasifik. Terus makin berkembang deh sampai sekarang. Ya, itu tuh gara-gara Franz Glitter Tupang yang bikin konsep SPF buat filter sinar UVB.
1: Oh, gitu. Tapi kok kamu tahu Benjamin sama Franz Glitter tuh dari mana?
0: Oh, omku itu?
1: Hah, iya kah? Loh, masa tuh ommu sih?
2: Punya suara yang keren, percaya diri tampil di atas panggung, ini saatnya kamu bersinar bersama RRI. Pendaftaran Bintang Radio 2026 resmi dibuka. Ajang pencarian bakat menyanyi paling bergengsi, persembahan RRI, kembali hadir untuk mencari talenta-talenta terbaik Indonesia. Jangan lewatkan kesempatan emas ini untuk menunjukkan kemampuan vokalmu dan menjadi bintang berikutnya. Persyaratannya mudah, peserta merupakan pria atau wanita berusia 16 hingga 25 tahun, dibuktikan dengan kartu identitas diri. Wajib terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan atau asuransi sejenis. Belum pernah menjadi juara satu bintang radio tingkat nasional. Bagi peserta wanita tidak dalam keadaan hamil, serta tidak terikat kontrak dengan pihak ketiga, manajemen artis maupun agensi. Sebelum mendaftar, pastikan kamu sudah mengikuti seluruh media sosial resmi penyelenggara. Follow Instagram @rri_antikong. @rri_sanggau dan @bintangradio.id. Jangan lupa juga subscribe kanal YouTube RRI Sanggau dan Pro2 Sanggau. Untuk pendaftaran, peserta dapat mendaftar secara online melalui website bintangradio.rri.id. Bagi yang ingin mendaftar secara langsung atau mengalami kendala saat registrasi online, petugas pendaftaran siap membantu proses pengisian formulir. Saat mengisi formulir, jangan lupa memilih RRI Antikong pada kolom RRI Satker. Setiap peserta juga diwajibkan mengunggah video penampilan menyanyi lagu pop Indonesia atau pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram. Sertakan tagar Bintang Radio Antikong 2026 serta tandai akun @RRI_Antikong, @RRI_Sanggau, dan @bintangradio.id. Video yang diunggah berdurasi maksimal 2 menit menggunakan pakaian yang sopan, diringi musik -1 tanpa filter suara, echo, autotune, maupun efek vokal lainnya. Video diawali dengan perkenalan singkat, dilanjutkan penampilan bernyanyi, dan ditutup dengan ajakan mengikuti Bintang Radio 2026. Lagu yang dibawakan peserta dapat memilih salah satu lagu berikut. Kategori pria. Seharusnya aku, Ishak Octavian.
3: Mungkinkah kita akan bersama? Mungkinkah?
2: Lelah hati, Tito Aditya.
3: Aku

0: Lestari Merdu Afgan. Firasat Marcel. Cepat pulang, cepat kembali, jangan pergi lagi. Kau Glenn Fredly.
1: Sulutkan hatiku, menerawang jauh, menembus ke dalam. Kau bangkitkan gairahku.
0: Terbaik Mike Mohede.
2: Sudah ku yang terbaik.
0: Kategori pop wanita. Susah melupakanmu, Sophie Novindri.
3: Masih

Bila Raisa. Bila suatu hari nanti. Sedia aku sebelum hujan it gita. Ruth Sahanaya. Teganya kau, Liodra. Rayu, Marion Jola.

0: Bawa Dia Kembali Mahal Ini. Kategori Pop Daerah, Sansaro Sumatera Barat.
1: Busa di kanala juo.
0: Butet Sumatera Utara.

Si Patokaan Sulawesi Utara. Wayan Windawe Papua.

0: Catat jadwal pentingnya, pendaftaran dibuka mulai 1 Agustus hingga 31 Agustus 2026. Technical meeting akan dilaksanakan pada 3 September 2026. Sedangkan seleksi dan babak final berlangsung pada tanggal 7 hingga 8 September 2026. Jangan tunggu besok kalau kamu bisa mulai hari ini. Tunjukkan kualitas vokalmu, raih pengalaman berharga, perluas jaringan dan buktikan bahwa kamu layak menjadi bintang. Daftarkan dirimu sekarang juga melalui bintangradio.rri.id. Pilih RRI Antikom sebagai satker, siapkan penampilan terbaikmu dan jadilah bagian dari Bintang Radio 2026. Karena panggung ini menunggu suaramu dan Indonesia menunggu bintang berikutnya. Bintang Radio 2026, suaramu menginspirasi, prestasimu mendunia bersama RRI.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sanggau di FM 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pendengar, kebakaran hutan dan lahan membakar sekitar 0,8 hektar lahan di Jalan Trans Kalimantan wilayah Dusun Telabang, Desa Subah, Kecamatan Tayan Hilir, Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat. Polisi bersama petugas gabungan dan masyarakat setempat bergerak cepat mengendalikan api agar tidak meluas dan mengganggu keselamatan pengguna jalan. Kapolsek Tayan Hilir, Ibtu Kadarwanto, mengatakan api dilaporkan muncul ketika pukul 15.20 waktu Indonesia Barat di salah satu lokasi Dusun Telabang. Laporan awal bahwa kondisi vegetasi yang kering membuat korban kobaran api berpotensi cepat merambat sehingga pemadaman segera dilakukan. Dan disampaikan sekitar 20 personil gabungan dikerahkan untuk memadamkan api. Mereka terdiri dari 6 personil Polsek Tayan Hilir, 4 petugas Kecamatan Tayan Hilir, 5 personil Kesatuan Pengolahan Hutan KPH, dan masyarakat setempat. Dan Kadarwanto menyampaikan setelah lebih dari 5 jam kobaran berhasil dikendalikan, petugas melakukan penyisiran di area terbakar untuk memastikan tidak terdapat bara maupun titik api yang berpotensi kembali menyala. Kebakaran tidak menimbulkan korban jiwa, namun sekitar 0,8 hektar lahan terbakar dan asap sempat jadi perhatian karena lokasi berada di sisi jalur utama Trans Kalimantan. Informasi selengkapnya Anda bisa cek di situs resmi kami, rri.co.id.
1: Halo Sanak Menyadi, ada kabar berita. Ada program baru di RRI Sanggau. Pasti mulai kita ngagak ngekek.
2: Wah, program Oni Nyin. Mak leko ngoping-ngoping. Saja bagas program Nyin.
3: Namanya Bedabol, bah. Program santai. Pandai kita ketawa kena kame nanti.
4: Au deh, tahu bercerita buku kau gak? Sambil gak bahas segala hal-hal yang lagi hangat tuh, no.
5: Banyak orang duit kayaknya nih, kerja terus.
6: Banyak lah setas nih duit nih, duit angin.
5: Aduh, ngapa baru pulang kerja kan?
7: Macam duduk ramai-ramai, bah ya. Kayak kita di kampung, bah. Ngomong-ngomong santai aja kita. Seru, bah, tuh.
8: Dengarnya tuh, bah. Macam kawan sendiri yang bercakap. Dekat di hati rasanya.
9: Kadang sampai ketawa sorang-sorang. Orang rumah pun heran.
10: Wah, yo jelas seru iki. Rasane koyo lagi nongkrong bareng.
11: Wis santai, nyenengke. Tapi yo tetep ora manfaate.
12: Pokoke acara iki cocok go ngajani awakmu saben dino ben ra kesepian.
13: Yo bana tuh. Obrolannya ringan tapi penuh makna. Rancak bana untuk didanga.
14: Ai, unang lupa didengar mak. Dijamin gabi horas maharimu. Pas dengar Bedabol ini.
15: Nah, jadi jangan sampai kita aja mengingat program tuh. Pasti seru.
16: Jadi gok balapangan, yuk kenomot, tekidot gok radio din. Ngoping, Bedabol, wa RRI Sanggau ngan entikong.
17: Bedabol, obrolan santai, penuh warna budaya.
18: Bedabol bersama RRI Sanggau Entikong, tempatnya cerita santai lintas suku.
19: Akan tayang setiap hari Kamis dan Sabtu pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Ayo dengarkan dan jadi bagian dari obrolan seru kami.

0: Kepada seluruh pendengar setia Radio Republik Indonesia, khususnya masyarakat di wilayah Kabupaten Sanggau dan sekitarnya, disampaikan bahwa sehubungan dengan adanya perubahan nomenklatur di lingkungan Radio Republik Indonesia, berdasarkan keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia, maka terdapat perubahan nama Satuan Kerja RRI, yang sebelumnya dikenal dengan nama RRI Antikong. Kini secara resmi berubah menjadi RRI Sanggau. Perubahan nomenklatur ini merupakan bagian dari penyesuaian kelembagaan dan tata kelola organisasi di lingkungan Radio Republik Indonesia. Dengan perubahan tersebut, kami menginformasikan kepada seluruh pendengar, mitra kerja, instansi pemerintah, serta masyarakat bahwa RRI Antikong selanjutnya menggunakan nama RRI Sanggau. Meskipun terjadi perubahan nama, RRI tetap berkomitmen memberikan layanan informasi, pendidikan, hiburan, serta menyuarakan kepentingan masyarakat dengan tetap menjunjung tinggi prinsip independensi dan kepentingan publik. Demikian pengumuman ini disampaikan. Terima kasih atas perhatian, dukungan, dan kepercayaan seluruh pendengar kepada RRI Sanggau. RRI Sanggau, sekali di udara, tetap di udara.
1: Seorang pria di Malaysia sempat viral di beberapa media karena rela makan nasi dan garam selama belasan tahun demi untuk bisa membeli rumah mewah seharga 2 miliar. Sementara itu ada wanita di Jepang yang setiap hari hanya dengan uang 6.000 jika dirupiahkan setiap harinya demi untuk membeli 3 unit rumah mewah. Banyak orang dibuat kagum akan keputusan yang mereka terapkan, yaitu hidup hemat atau istilah kerennya adalah frugal living. Tahukah Anda, gaya hidup frugal living telah menjadi tren yang semakin populer di kalangan anak muda. Konsep frugal living berkaitan erat dengan pengelolaan keuangan yang bijaksana dan mengurangi pengeluaran yang tidak perlu. Lalu bagaimana konsep dari frugal living tersebut? Frugal living sangat mudah diterapkan. Yang terpenting adalah konsisten dalam menjalankannya. Kendalikan diri untuk tidak melakukan pembelian yang tidak berguna sampai memaksakan dengan berhutang. Susun dan alokasikan keuangan dengan cermat serta bijak. Terapkan pola hidup sehat supaya tidak gampang sakit, sebisa mungkin hindari hutang, apalagi hutang yang bersifat konsumtif demi memanjakan mata. Dengan menerapkan frugal living, banyak manfaat yang didapat, di antaranya menjadi pribadi yang sederhana, tidak mementingkan kemewahan, dan menjadi pribadi yang selalu bersyukur. Bertanggung jawab dengan tidak membeli barang-barang yang tidak sesuai kebutuhan serta kemampuan, disiplin dan tidak boros dalam membelanjakan uang, serta hidup lebih hemat, terukur untuk tujuan yang lebih besar dan bermanfaat di masa depan.
2: Mas, ini mas, baksonya mas.
3: Udah nyampe baksonya.
4: Iya, masih panas nih.
3: Ayo kita makan aja lah. Leh, makan leh. Kenapa kamu diem?
4: Mangkoknya sen, tuker sih sen. Yang itu aja.
3: Emang kenapa mangkok kamu leh?
4: Saya mau yang itu.
3: Apa bedanya mangkok saya ini?
4: Ada gambar ayamnya.
3: Emang kenapa baksonya kalau ada gambar ayam?
4: Pokoknya saya mau mangkok yang ada ayam. Kalau nggak saya nggak mau makan lah.
3: Kamu ini aneh-aneh aja. Emang kalau nggak ada gambarnya baksonya beda apa gimana?
4: Pokoknya maunya yang gambar ayam.
3: Ay, ngeyel bener kamu ini, Le.
1: Mangkok dengan motif ayam jago berwarna merah hitam dan sebuah tanaman di depannya sangat legendaris di Indonesia. Sampai hari ini masih banyak tukang bakso yang menggunakan mangkok ayam atau jangan-jangan mangkok ini juga ada di rumah Anda sendiri. Usut punya usut, mangkok ayam ini bukan cuma tenar di Indonesia, tapi juga di daerah Asia lainnya. Ternyata, pembuatan mangkok ayam keramik ini bermula di era dinasti Ming pada masa pemerintahan Kaisar Cheng Hua pada tahun 1465 sampai dengan 1487 Masehi. Menurut sejarah, Kaisar pada saat itu memesan mangkok keramik dengan motif ayam jantan dan ayam betina kepada pengrajin keramik di daerah Jingdensen, Provinsi Jiangxi. Daerah itu sejak abad ke-6 memang terkenal dengan kualitas keramiknya. Kaisar meminta dibuatkan mangkok itu khusus untuk dirinya dan ratu sebagai tanda cinta. Mangkok ini dikenal dengan sebutan Jigangbei yang artinya mangkok ayam.
5: Sejak itu, mangkuk ini pun digemari dan diproduksi secara massal di masa pemerintahan Dinasti Qing. Mangkuk dengan gambar ayam jantan ini konon melambangkan kerja keras demi kesejahteraan. Sejak awal abad ke-20, Jigang Bei mulai dibawa ke beberapa negara Asia Tenggara termasuk Indonesia. Mangkuk ayam jago ini pun semakin banyak diproduksi, mulai dari menggunakan teknik gambar tangan hingga mesin.
6: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sanggau di FM 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Pukul 8
1: waktu Indonesia Tengah. Tahukah Anda, wilayah di Indonesia terdapat pembagian 3 zona waktu. WIB yang kita kenal waktu Indonesia Barat, WITA, waktu Indonesia bagian tengah, dan WIT, waktu Indonesia Timur. Perbedaan dan pembagian waktu ini dipengaruhi luasnya wilayah Indonesia. Secara astronomis, Indonesia terletak di posisi 96 derajat bujur timur hingga 141 derajat bujur timur. Pembagian waktu ini diatur dalam keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 41 tahun 1987. Perbedaan waktu antara WIB, WITA, dan WIT selisihnya kurang lebih 1 hingga 2 jam. WIB memiliki selisih waktu 1 jam dengan WITA dan selisih 2 jam dengan WIT. Wilayah yang masuk dalam zona waktu WIB yaitu seluruh provinsi di Pulau Sumatera, seluruh provinsi di Pulau Jawa, sebagian Pulau Kalimantan, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah. Sedangkan WITA, zona waktu Indonesia Tengah meliputi Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Bali, NTB, NTT, dan seluruh provinsi di Pulau Sulawesi. Dan untuk wilayah WIT, waktu Indonesia Timur adalah Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat.

0: sering mendengar tentang cacar monyet. Tapi, apa sebenarnya cacar monyet itu? Cacar monyet atau monkeypox adalah penyakit yang disebabkan oleh virus yang berasal dari hewan, terutama dari primata dan hewan pengerat. Penyakit ini dapat menular ke manusia melalui kontak langsung dengan hewan yang terinfeksi atau dari manusia ke manusia melalui cairan tubuh. Gejalanya mirip dengan cacar pada umumnya, yaitu demam, sakit kepala, nyeri otot, lemas, hingga muncul ruam pada kulit yang bisa berkembang menjadi lepuhan. Meski gejalanya mirip, cacar monyet cenderung lebih ringan dibanding cacar air. Namun, jangan lengah. Pencegahan tetap penting. Berikut beberapa langkah yang bisa kita lakukan. Hindari kontak langsung dengan hewan liar yang berpotensi terinfeksi. Selalu jaga kebersihan diri dengan mencuci tangan secara teratur. Dan gunakan masker serta hindari kontak dekat dengan orang yang menunjukkan gejala. Ingat, meski cacar monyet belum menyebar luas seperti penyakit lainnya, pencegahan dini sangat penting untuk melindungi diri dan orang-orang di sekitar kita. Tetap waspada, tetap sehat.
1: Tahukah kamu siapa dokter perempuan pertama di Indonesia? Namanya adalah Mary Thomas, perempuan kelahiran Likupang, Minahasa Utara, Sulawesi Utara, 17 Februari 1896. Ia adalah lulusan dari Sekolah Pendidikan Dokter Hindia Belanda atau STOVIA pada tahun 1922. Selain itu, ia merupakan dokter Indonesia pertama yang menjadi spesialis dalam bidang obstetri dan ginekologi. Ayahnya bernama Adrian Thomas dan ibunya bernama Nicolina Maramis. Ayahnya seorang tentara yang membuat keluarganya harus terus pindah ke berbagai daerah di Indonesia. Namun, ini juga memungkinkan Mary untuk mendapatkan pendidikan di berbagai sekolah dari Sulawesi hingga Jawa. Setelah menyelesaikan studinya di STOVIA pada tahun 1922 dan dia diakui sebagai lulusan wanita pertama STOVIA, Mary Thomas kemudian memulai prakteknya di rumah sakit utama di Batavia bernama Centrale Burgerlijke Ziekenhuis Richting. Sekarang merupakan rumah sakit umum Pusat Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo. Mary Thomas kemudian bekerja di Medan, Manado, lalu kembali ke Batavia dan bekerja di Rumah Sakit Budi Kemuliaan yang didirikan oleh Yayasan Sofia. Mary sempat menjadi asisten Nicolas Burma, seorang dokter Belanda yang spesialisasi dalam bidang obstetri. Pada tahun 1950, ia mendirikan Sekolah Kebidanan di Bukit Tinggi yang merupakan sekolah kebidanan pertama di Sumatera dan yang kedua di Indonesia.

Informasi lainnya, pendengar, 3 pelari asal Pontianak, Kalimantan Barat, Thomas Juhokwi dan Sutriono menempuh perjalanan lintas negara untuk memperingati HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Ketiganya tergabung dalam komunitas Uber Running Crew dan tiba di garis finish Kat Stu, Kuching, Sarawak, Malaysia pada Senin 24 Agustus 2026 sekitar pukul 3 dini hari waktu setempat. Konjen RI Kuching Abdullah Zulkifli menilai lari estafet sejauh 350 km dari Pontianak menuju Kuching menjadi momentum memperkuat persahabatan masyarakat Indonesia dan Malaysia. Kegiatan tersebut menunjukkan kawasan perbatasan tidak hanya menjadi jalur mobilitas tetapi juga ruang membangun hubungan masyarakat antar masyarakat melalui olahraga. Menurutnya, kegiatan olahraga lintas batas memiliki nilai strategis karena mempertemukan masyarakat kedua negara dalam suasana yang positif dan sehat. Semangat tersebut sekaligus memperkuat hubungan Indonesia-Malaysia melalui pendekatan people to people contact. Kemudian ia mengatakan hubungan masyarakat Indonesia dan Malaysia perlu terus diperkuat melalui berbagai kegiatan bersama termasuk olahraga, budaya dan aktivitas sosial. Menurutnya, interaksi langsung antar masyarakat ini dapat menjadi fondasi penting dalam menjaga kedekatan kedua negara, khususnya di kawasan perbatasan. Informasi selengkapnya Anda bisa cek di laman resmi kami, rri.co.id, pendengar. Dan sekaligus kami cukupkan di musik dan informasi edisi hari ini, Sanggau Siang ini, pendengar. Kami lengkapi lagi informasi Anda untuk mengikuti dinamika olahraga bersama program 3 Radio Republik Indonesia Jaringan Berita Nasional pukul 11 waktu Indonesia Barat. Wush.

0: dulu bilangnya pengen jadi dokter.
1: Enggak apa-apa kan.
0: Kalau Marco pengen jadi apa?
2: Apa ya?
3: Apapun cita-citamu, yang penting sekolah dulu dengan sungguh-sungguh.

0: PR ini.
1: PR apa, Nak? Sini Mama Mulia.
0: Ini, Mak, PR Pancasila. Malas telai KS.
1: Tidak bisa begitu, No. Pancasila itu penting. Mama mau ajar kamar ya.
2: 2 hours later.
0: Mama, tilaika so bisa. Mama dengar kamar ya. Pancasila. 1, ketuhanan yang maha esa. 2, kemanusiaan.
3: Nilai Pancasila sangat tepat bila ditanamkan pada anak sejak masih usia dini.
0: 5, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Anak mama hebat.

Celtic alami kekalahan bersejarah, last melangkah ke babak utama Liga Champions. Leeds United melangkah ke putaran ketiga Piala Liga Inggris. Gol penentu Pablo Garcia menangkan Real Betis atas Valencia. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Rabu 26 Agustus 2026 bersama saya Hana Pratiwi.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kita awali dari Liga Champion. Celtic mengalami kekalahan bersejarah saat mereka kalah 5-1 dari Lens di Lens setelah perpanjangan waktu. Mereka kalah agregat 5-4 dan kehilangan tempat di fase Liga Champion UEFA. Kabar selengkapnya disampaikan Nurdian Syah Krishna.
1: Celtic mengalami kegagalan bersejarah saat kalah 5-1 dari Linzer Athletic Sport Club atau LAS setelah perpanjangan waktu di Links dini hari tadi. Mereka kalah agregat 5-4 dan kehilangan tempat di fase Liga, Liga Champions. Callum McGregor membuka skor untuk Celtic di babak pertama setelah menerima umpan dari Yang Hyun-jun. Namun, Musa Usor menyamakan kedudukan sebelum jeda memanfaatkan back pass yang lepas dari Benjamin Nigren. LAS bangkit di babak kedua melalui gol Robert Jubic dan Samuel Adeniran yang mencetak gol spektakuler dari jarak jauh. Florian Flecker mencetak gol penyeimbang agregat di waktu tambahan untuk memaksa perpanjangan waktu. Di babak perpanjangan waktu, Adeniran mencetak gol keduanya untuk membawa Lars unggul untuk pertama kalinya di pertandingan ini. Adeniran bahkan sempat mendapatkan peluang hat-trick dari titik penalti namun digagalkan oleh kiper Celtic Sini Salo. Lars bertahan untuk meraih kemenangan luar biasa dan akan mengikuti undian fase Liga, Liga Champions pada hari Kamis mendatang. Celtic yang sebelumnya unggul 3-0 dari leg pertama harus puas dengan tempat di Liga Eropa UEFA. Selesai pertandingan, pelatih Celtic Martin O'Neill mengatakan bahwa dirinya kecewa berat atas kekalahan ini. Menurutnya banyak peluang yang dilewatkan oleh para pemainnya.
2: Feeling terrible, really terrible that.
1: Buruk sekali karena kami benar-benar mengecewakan malam ini, terutama pada babak kedua karena seharusnya kami sudah menguasai pertandingan. Kami melewatkan beberapa peluang emas. Kami memberi lawan harapan sesaat sebelum jeda dan juga setelah jeda. Itu memberi mereka momentum dan mereka berhasil mengejar karenanya. Tetapi kami mengira kami dapat menyelesaikannya dengan baik. Kami gagal pada akhirnya dan itu adalah tanggung jawab saya. Sementara itu, pelatih Lars Dietmar Kubuar menyampaikan bahwa Celtic tidak memiliki daya serang dan bertahan di penghujung pertandingan waktu normal. Bagi saya ini adalah pertandingan yang luar biasa. Bagi tim Austria juga, dari segi fisik, kemauan dan mentalitas. Celtic menurutku sudah tidak ada kekuatan dalam hal menyerang. Mereka juga mengalami masalah besar

0: Dari Liga Eropa kita ke Inggris. Leeds United amankan tiket putaran ketiga Piala Liga Inggris atau EFL Cup musim 2026-2027 usai taklukkan Nottingham Forest di Stadion City Ground dini hari tadi. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Longstaff, James could be in here. Dan James!
2: Leeds United melaju ke putaran ketiga Piala Liga Inggris atau EFL Cup musim 2026-2027 setelah menundukkan Nottingham Forest 2 gol tanpa balas. Kemenangan di City Ground dini hari tadi menjadi hasil positif kedua Leeds atas Forest dalam 4 hari terakhir setelah sebelumnya mengalahkan The Tricky Trees dalam laga pembuka Liga Primer akhir pekan kemarin. Babak pertama berlangsung ketat dan kedua tim kesulitan menciptakan peluang berbahaya. Skor 0-0 bertahan hingga jeda sebelum Leeds tampil lebih efektif pada babak kedua. Daniel James memecahkan kebuntuan pada menit ke-50 melalui umpan Sean Longstaff. The Whites kemudian menggandakan keunggulan pada menit ke-75 melalui gol James Justin. Usai pertandingan, pelatih Leeds United Daniel Farke menilai timnya layak atas kemenangan tersebut berkat performa yang ditunjukkan para pemainnya.
3: Yes, first and foremost, with the win because
4: yang paling penting adalah kemenangan. Karena itulah alasan kami bermain di babak ini, yaitu ingin lolos ke putaran berikutnya. Itu yang paling penting. Namun, terutama juga performanya, karena pertandingan Sabtu lalu berlangsung ketat. Hari ini, saya pikir pertandingan juga tetap ketat, karena setiap situasi bisa mengubah jalannya pertandingan. Tetapi, saya pikir tidak pernah ada keraguan bahwa ini merupakan kemenangan yang layak kami dapatkan.
2: Di sisi lain, Nottingham Forest gagal memanfaatkan sejumlah peluang untuk mencoba bangkit. Pelatih Nottingham Forest, Oliver Glasner, sempat melakukan 4 pergantian pemain sekaligus pada menit ke-60 untuk mengubah jalannya pertandingan. Namun, upaya tersebut belum mampu menembus pertahanan Leeds yang tampil disiplin. Usai pertandingan, Glasner mengakui timnya membuat terlalu banyak kesalahan dan mengambil keputusan yang keliru.
4: Kami benar-benar kesulitan dalam beberapa momen hari ini. Kami membuat terlalu banyak kesalahan. Kami bermain dalam tekanan yang sudah kami ketahui, tetapi kami justru mengambil banyak keputusan yang salah. Itulah bagaimana kami memberi mereka peluang dan bagaimana kami memberikan mereka gol. Di sisi lain, kami memiliki 2 atau 3 momen ketika mendapatkan peluang bagus. Kami tidak memanfaatkannya, tetapi sekali lagi, itulah kenyataannya. Bagi saya, penting juga untuk menerimanya dan tidak menyalahkan orang lain atas kekalahan ini. Karena jika seperti itu, tidak ada yang akan berubah.
2: Hasil ini membawa Leeds United ke putaran ketiga Piala Liga, sementara Nottingham Forest tersingkir dari kompetisi tersebut. Kemenangan ini sekaligus menjaga tren positif Leeds, yang berhasil mengamankan 3 poin penuh pada laga pembuka Liga Primer Inggris akhir pekan lalu. Hasil pertandingan Piala Liga lainnya, Brentford melibas Birmingham 6-1, West Ham taklukkan Southampton 4-1, dan Ipswich Town kalahkan Leicester City 3-1. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Yeah.

Masih dari Liga Inggris, Manchester United terus mendatangkan Carlos Baleba dari Brighton, melansir laman resmi klub pada hari Selasa kemarin. Gelandang muda berusia 22 tahun dikontrak selama 5 tahun hingga 2031, lengkap dengan opsi perpanjangan selama 12 bulan. Nilai kesepakatan transfer Baleba mencapai 70 juta

pound sterling yang mencakup biaya awal sebesar 65 juta pound sterling ditambah bonus senilai 5 juta pound sterling. Manajemen Setan Merah merekrut Maleba untuk memperkuat lini tengah dalam mengarungi kompetisi musim 2026-2027. Amunisi anyar tersebut melengkapi deretan rekrutan pemain baru sebelumnya, yakni Yori Tillemans serta Andre Santos. Kehadiran sosok gelandang bertahan ini diharapkan mampu menambah kedalaman opsi strategi permainan tim utama. Langkah belanja pemain menjadi bukti keseriusan klub dalam membangun skuad yang tangguh dan kompetitif.

0: Berikutnya kabar dari Liga Spanyol. Gol penentu Pablo Garcia menangkan Real Betis atas Valencia 1-0 di Mestalla. Laporan selengkapnya disampaikan Karisma Rizky.
1: Real Betis sukses mencuri 3 poin penting di kandang lawan. Gol tunggal Pablo Garcia pada menit ke-83 memastikan kemenangan 1-0 atas Valencia di Stadion Mestalla dini hari tadi. Dalam jalannya laga, Valencia mengambil inisiatif menyerang lebih dulu lewat tendangan Ionosuke Soto. Namun kiper Betis Alvaro Vales tampil sigap hingga turun minum skor tetap 0-0. Memasuki babak kedua, Betis mendapatkan peluang berbahaya lewat tembakan Troy Farab yang masih menyamping. Pertandingan semakin sengit. Gol penentu akhirnya tercipta di menit ke-83. Pablo Garcia memaksimalkan umpan Fran Garcia untuk menjebol gawang Valencia. Skor menjadi 1-0. Valencia berupaya menyamakan kedudukan lewat tembakan keras Umar Sadik. Namun Vales kembali melakukan penyelamatan gemilang. Skor 1-0 bertahan hingga usai. Pelatih Valencia Carlos Corberan hanya bisa mengakui kekalahan timnya.
2: Memang kita mempunyai peluang, tapi permainan sudah berakhir, kita sudah selesai. Kita sudah berusaha untuk pertandingan hari ini.
1: Sementara itu pelatih Real Betis Manuel Pellegrini apresiasi timnya yang berhasil mengamankan 3 poin.
2: Nah, ini 3 poin yang sangat bagus dan penting. Karena meraih kemenangan di laga tandang itu sulit. Kami bermain melawan tim yang bagus, yang pertandingan itu sangat seimbang. Kedua tim punya tujuan. Tapi pada akhirnya kami memang pantas menjadi pemenang.
1: Atas kemenangan ini Real Betis naik ke peringkat kedua dengan 6 poin. Hanya kalah selisih gol dari Sevilla di posisi pertama. Sedangkan Valencia turun ke posisi ke-15 dengan 1 poin. Unggul selisih gol dari zona degradasi. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: dari ring tinju. World Boxing Association WBA menyebutkan juara dunia kelas bulu putri Amanda Serrano terus mengukuhkan warisannya sebagai salah satu atlet terhebat dalam sejarah tinju putri dengan mencetak kemenangan ke-50. Melansir laman resmi WBA, Serrano mengalahkan penantang asal Argentina, Lucrecia Annabella Manzur, yang sekaligus menandai kemenangan ke-50 dalam karir profesionalnya yang gemilang. Dalam pertarungan 12 ronde di Temecula, California, Amerika Serikat, Serrano mengeluarkan semua kemampuan terbaiknya untuk memetik kemenangan angka melalui dua juri yang memberikannya skor 116-112 dan satu juri memberikan skor imbang 114-114. Selain mempertahankan gelarnya, kemenangan memperkuat rekornya menjadi 50 kemenangan termasuk 32 KO, 4 kekalahan dan 1 hasil imbang.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Informasi olahraga nasional kita awali dari sepak bola Indonesia. Soekarno Cup 2026 membuka peluang bagi pesepak bola usia dini untuk mengembangkan kemampuan dan menatap jenjang profesional. Sejumlah talenta muda yang tampil dalam turnamen ini mulai mendapat perhatian dari tim-tim sepak bola profesional. Laporan selengkapnya disampaikan Faris Yarbo.
1: Penyelenggaraan turnamen sepak bola usia dini bertajuk Soekarno Cup 2026 yang dihelat di Jawa Timur menjadi wadah bagi talenta muda untuk menunjukkan bakatnya. Beberapa nama pun kini telah dilirik oleh tim-tim yang akan bertarung di kompetisi profesional. Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Timur, Said Abdullah, menyampaikan apresiasi atas antusiasme seluruh kontingen yang mempersiapkan secara maksimal. Menurutnya, ada banyak talenta-talenta berbakat yang dapat menjadi pesepak bola profesional ke depan.
2: Talenta-talenta muda Soekarno Cup yang usia 17 tahun, ada 3 orang sudah dilirik oleh Liga 2. Kemudian ada 4 orang, sebenarnya sampai 6 orang itu dilirik oleh Liga 3. Dan itu sangat membanggakan.
1: Sementara itu, pelatih Banteng Jawa Barat, Faisal Maesa, mengaku bangga berhasil keluar sebagai juara pada ajang ini. Ia mengaku timnya tidak melalui jalan yang mudah mengingat kualitas seluruh tim yang merata.
3: Ya, dari turnamen Soekarno Cup, ya, semuanya merata. Bagus, punya kualitas. Kualitas yang sama hampir tetap. Karena kita mulai dari bawah penyisir kita, bertarung lah, rame. Artinya, sama-sama punya motivasi yang sama dan sesuai dari kemampuan juga rata.
1: Pasca turnamen ini, ia berharap anak-anak yang bermain di Soekarno Cup dapat berkembang menjadi pesepak bola profesional. Faris Yarbo melaporkan.

0: Masih dari sepak bola nasional. Banteng Bali harus kembali puas sebagai runner-up Soekarno Cup 2026 setelah takluk dari Banteng Jawa Barat melalui adu penalti. Laga final yang berlangsung sengit berakhir tanpa gol hingga waktu normal dan tambahan waktu sebelum Jawa Barat menang 5-3 dalam drama adu penalti.
1: 400 talenta muda dari 16 provinsi mendapatkan panggung nasional untuk unjuk prestasi.
2: Banteng Bali menjadi runner-up Soekarno Cup 2026 setelah kalah 3-5 dari Banteng Jawa Barat melalui adu penalti. Laga final di Stadion Gelora Bung Tomo Surabaya, Senin 24 Agustus 2026 berakhir 0-0 hingga waktu normal dan tambahan waktu. Hasil tersebut memastikan Jawa Barat keluar sebagai juara, sementara Bali menempati posisi kedua. Ketua Panitia Nasional Soekarno Cup 2026, Komarudin Watabun mengatakan, turnamen tahun ini menjadi panggung bagi 400 talenta muda dari 16 provinsi untuk menunjukkan kemampuan, disiplin, dan semangat juang. Ia menilai kompetisi tersebut juga menjadi bagian penting dalam membuka jalan bagi pemain muda menuju sepak bola profesional.
1: Turnamen Soekarno Cup sukses besar. Apresiasi yang setinggi-tingginya kepada inisiator Soekarno Cup, Mas Prananda Prabowo, berkat gagasan besar Anda. 400 talenta muda dari 16 provinsi mendapatkan panggung nasional untuk unjuk prestasi, menunjukkan bakat, disiplin, dan semangat juang mereka.
2: Komarudin menambahkan, kualitas pertandingan juga mendapat perhatian melalui penggunaan perangkat pertandingan berstandar Liga 1 dan teknologi Video Assistant Referee atau VAR. Menurutnya, hal tersebut menjadi bukti keseriusan penyelenggara dalam membangun sepak bola yang profesional dan menjunjung sportivitas.
1: Turnamen ini dipimpin oleh wasit standar Liga 1 dan menggunakan teknologi VAR. Ini bukti bahwa kita serius membangun sepak bola yang jujur, profesional, dan berkelas. Yang juga sangat kita banggakan, beberapa pemain yang tampil di turnamen ini telah dilirik oleh klub-klub 2 dan Liga 3. Tercatat 10 orang pemain sudah dilirik oleh Liga 3 dan 4 pemain dilirik oleh klub Liga 2.
2: Perjalanan Banteng Bali menuju final diawali dengan kemenangan tipis 1-0 atas Banteng Jawa Timur di semifinal. Setelah menjadi runner-up pada edisi 2025, Bali kembali melaju ke partai final Soekarno Cup 2026. Namun setelah bermain imbang 0-0 hingga waktu normal dan tambahan waktu, Bali kalah 3-5 dari Jawa Barat melalui adu penalti dan kembali harus puas sebagai runner-up. Reporter RRI Denpasar Oscar Robert melaporkan.

Sementara itu, Timnas Basket Putra Indonesia siap menghadapi prakualifikasi FIBA Asia Cup 2029 Ronde 1 di Malaysia. Ajang ini akan berlangsung di Seremban, Malaysia sejak hari Senin lalu hingga hari Selasa pekan depan. Indonesia tergabung di grup saya bersama Singapura, Hong Kong, dan tuan rumah Malaysia. Skuad asuhan David Singleton mengawali perjuangan dengan menghadapi Singapura pada hari Jumat nanti. Indonesia kemudian akan menghadapi Hong Kong pada Minggu. Setelah mendapatkan jeda pertandingan selama sehari dan pertandingan terakhir mempertemukan Indonesia dengan tuan rumah Malaysia akan berlangsung pada hari Senin nanti. Indonesia harus finish di tiga besar grup C untuk melanjutkan perjuangan menuju fase berikutnya. Pelatih basket Indonesia David Singleton optimis seluruh pemain berada dalam kondisi siap menghadapi persaingan di Malaysia dan mampu melewati persaingan grup C dan melangkah menuju fase berikutnya. Terlebih persiapan tim melalui latihan sudah dijalankan sejak awal Agustus di Dewa United Arena, Banten. Juga punya bintang dari Denny Sumargo hingga Mario Wisang. Hey, come on, everybody want to... Kabar terakhir. Tim Indonesia menambah 2 medali perunggu pada ajang World Climbing Asia Youth Championship 2026 melalui nomor speed relay putri U17 dan putra U19, sehingga mengoleksi total 4 medali pada kejuaraan panjat tebing remaja tingkat Asia tersebut. 2 medali perunggu tambahan masing-masing dipersembahkan pasangan Naura Jasmine Raya Syafika dan Keisha Queen Mi Kenli Riwu pada nomor speed relay putri U17, serta Amirul Rizky Febriansyah dan Malik Bakmuhyibar pada nomor speed relay putra U19 dalam perlombaan yang berlangsung di Guiyang, China Selasa kemarin. Naura dan Kezia mengamankan podium ketiga setelah mencatatkan waktu 18,81 detik pada babak final. Mereka sebelumnya menempati peringkat ketiga kualifikasi dengan waktu terbaik 16,82 detik. Demikian catatan World Climbing. Pada perebutan medali perunggu, pasangan Indonesia tersebut berhasil mengalahkan wakil Korea Selatan. China mendominasi nomor itu dengan tim China 1 merebut emas setelah mencatatkan waktu 15,13 detik. Disusul China 2 dengan 15,85 detik. Sementara Amirul dan Hadan meraih perunggu pada nomor speed relay putra U19 setelah mencatatkan waktu 11,09 detik pada babak final. Pasangan Indonesia tersebut mengawali persaingan dengan hasil positif setelah menempati peringkat kedua babak kualifikasi dengan waktu 10,96 detik.

Dengan disampaikan kabar dari panjat tebing tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

0: dari kawasan Sabang Merah, Bumi Daranante. Inilah Radio Republik Indonesia Sanggau.
1: Oke, terima kasih Anda masih bersama kami Radio Republik Indonesia Sanggau. Pendengar, baru saja Anda ikuti Dinamika Olahraga bersama Program 3 Radio Republik Indonesia Jaringan Berita Nasional. Selamat bergabung Anda yang baru saja bergabung bersama kami, dan selamat beraktivitas untuk Anda yang mungkin saat ini berada di kebun ladang sawah Bapak Ibu Tani semuanya, ataupun Anda yang sedang menikmati suasana santai di rumah dengan berbagai kegiatan-kegiatan Anda. Kami akan kembali saat lagi sembari menunggu juga kumandang azan zuhur untuk wilayah Sanggau dan sekitarnya.

0: Punya suara yang keren, percaya diri tampil di atas panggung, ini saatnya kamu bersinar bersama RRI. Pendaftaran Bintang Radio 2026 resmi dibuka. Ajang pencarian bakat menyanyi paling bergengsi, persembahan RRI, kembali hadir untuk mencari talenta-talenta terbaik Indonesia. Jangan lewatkan kesempatan emas ini untuk menunjukkan kemampuan vokalmu dan menjadi bintang berikutnya. Persyaratannya mudah, peserta merupakan pria atau wanita berusia 16 hingga 25 tahun, dibuktikan dengan kartu identitas diri. Wajib terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan atau asuransi sejenis. Belum pernah menjadi juara satu bintang radio tingkat nasional. Bagi peserta wanita tidak dalam keadaan hamil, serta tidak terikat kontrak dengan pihak ketiga, manajemen artis maupun agensi. Sebelum mendaftar, pastikan kamu sudah mengikuti seluruh media sosial resmi penyelenggara. Follow Instagram @RRI_antikong. @RRI_sanggau dan @bintangradio.id. Jangan lupa juga subscribe kanal YouTube RRI Sanggau dan Pro2 Sanggau. Untuk pendaftaran, peserta dapat mendaftar secara online melalui website bintangradio.rri.id. Bagi yang ingin mendaftar secara langsung atau mengalami kendala saat registrasi online, petugas pendaftaran siap membantu proses pengisian formulir. Saat mengisi formulir, jangan lupa memilih RRI Antikong pada kolom RRI Satker. Setiap peserta juga diwajibkan mengunggah video penampilan menyanyi lagu pop Indonesia atau pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram. Sertakan tagar Bintang Radio Antikong 2026 serta tandai akun @RRI_Antikong, @RRI_Sanggau, dan @bintangradio.id. Video yang diunggah berdurasi maksimal 2 menit menggunakan pakaian yang sopan, diringi musik -1 tanpa filter suara, echo, autotune, maupun efek vokal lainnya. Video diawali dengan perkenalan singkat, dilanjutkan penampilan bernyanyi, dan ditutup dengan ajakan mengikuti Bintang Radio 2026. Lagu yang dibawakan peserta dapat memilih salah satu lagu berikut. Kategori pria, Seharusnya Aku, Ishak Octavian.
1: Mungkinkah kita akan bersama? Mungkinkah?
0: Lelah Hati, Tito Aditya.

0: Terra Hijau, Tulus.
1: Mungkin aku sekarang tak bisa, tak bisa jatuh cinta. Membuka itu apapun, siapapun.
0: Sesi Potret, Enau featuring Ari Lesmana.
2: Soal

bersama Rizky Febian. Kalau ada sembilan nyawa, mau samamu saja semuanya. Terakhir kali Wijaya 80.

0: Lestari Merdu Afgan. Firasat Marcel.
1: Cepat pulang, cepat kembali, jangan pergi lagi.
0: Kau Glenn Fredly.
2: Sulutkan hatiku, menerawan jauh, menembus ke dalam. Kau bangkitkan gairahku.
0: Terbaik Mike Mohede.
3: Sudah pulang, bukan yang terbaik.
0: Kategori pop wanita, susah melupakanmu, Sophie Novindri.

Bila Raisa. Bila suatu hari nanti sedia aku sebelum hujan it gita. Ruth Sahanaya. Teganya kau, Liodra. Rayu, Marion Jola.

0: Bawa Dia Kembali Mahal Ini. Kategori pop daerah, Sansaro Sumatera Barat.
1: Busa di kanala juo.
0: Butet Sumatera Utara.

Provinsi Patokaan Sulawesi Utara. Wayan Windawe, Papua.

0: Catat jadwal pentingnya, pendaftaran dibuka mulai 1 Agustus hingga 31 Agustus 2026. Technical meeting akan dilaksanakan pada 3 September 2026. Sedangkan seleksi dan babak final berlangsung pada tanggal 7 hingga 8 September 2026. Jangan tunggu besok kalau kamu bisa mulai hari ini. Tunjukkan kualitas vokalmu, raih pengalaman berharga, perluas jaringan dan buktikan bahwa kamu layak menjadi bintang. Daftarkan dirimu sekarang juga melalui bintangradio.rri.id. Pilih RRI Antikom sebagai satker, siapkan penampilan terbaikmu dan jadilah bagian dari Bintang Radio 2026. Karena panggung ini menunggu suaramu dan Indonesia menunggu bintang berikutnya. Bintang Radio 2026, suaramu menginspirasi, prestasimu mendunia bersama RRI.
1: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sanggau di FM 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.
2: Oke, pendengar, selanjutnya akan dikumandangkan kumandang azan zuhur untuk wilayah Sanggau dan sekitarnya yang hari ini jatuh pada pukul 11.43 menit waktu Indonesia Barat. Kami yang bertugas mewakili seluruh tim kerabat kerja yang bertugas serta pimpinan mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur.

Suatu hari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kedatangan seorang bapak dan anak gadisnya. Bapak tersebut meminta Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menikahi anak gadisnya dan mengatakan bahwa anak gadisnya merupakan anak yang sangat luar biasa, di mana anaknya sejak kecil sampai sekarang tidak pernah sakit. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tersenyum dan beliau diberitahu oleh malaikat Jibril untuk menolaknya karena tidak ada kebaikan dalam diri anak gadis itu. Sungguh luar biasa makna dari sakit. Ternyata dengan datangnya penyakit pada diri kita itu mendatangkan berbagai kebaikan. Bahkan sebagian ulama mengatakan orang yang sedang sakit dipastikan orang tersebut sedang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Sakit kalau kita sikapi dengan positif, sakit itu zikrullah. Orang yang sedang sakit akan lebih sering menyebut asma Allah dibandingkan ketika dalam sehatnya. Sakit itu istighfar. Orang yang sedang sakit akan teringat dosa-dosa yang pernah diperbuat, sehingga lisan akan terbimbing untuk selalu beristighfar dan memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sakit itu tauhid. Bukankah saat sedang hebat rasa sakit, kalimat thayyibah akan terus digetarkan? Sakit itu muhasabah. Orang yang sedang sakit akan punya lebih banyak waktu untuk merenungi diri, menghitung-hitung bekal apa yang telah dikumpulkan untuk kembali menghadap Ilahi. Sakit itu jihad. Orang yang sedang sakit tidak diperbolehkan hanya pasrah, akan tetapi diwajibkan untuk terus berusaha dan berikhtiar untuk mencapai kesembuhan. Sakit itu ilmu. Bukankah ketika sakit kita akan memeriksa, berkonsultasi, dan pada akhirnya merawat diri untuk berikutnya ada ilmu untuk tidak mudah kena sakit. Sakit itu nasihat. Orang sakit mengingatkan yang sehat untuk jaga diri. Yang sehat menghibur yang sakit agar mau bersabar. Allah Subhanahu wa taala cinta dan sayang keduanya. Sakit itu silaturahim. Saat jenguk, bukankah keluarga yang jarang bertemu akhirnya datang membesuk, penuh senyum dan rindu mesra. Karena itu pula, orang yang sedang sakit, sesungguhnya dia sedang dicintai Sang Pencipta, sekaligus sedang diberi ujian. Tentu, kalau diterima dengan sabar dan tawakal, akan merontokkan atau menggugurkan dosa-dosa. Sakit itu mustajab doa. Orang yang sedang sakit mustajab. Maka saat kita menengok yang sakit, di samping kita mendoakan, maka mintalah doanya. Imam As-Suyuti selalu keliling kota mencari orang sakit, lalu beliau minta didoakan. Sakit itu salah satu keadaan yang menyulitkan setan. Orang yang sedang sakit diajak maksiat tak mampu dan tak mau. Dosa yang lalu disesali dan mohon ampunan. Sakit itu membuat sedikit tertawa dan banyak menangis. Satu sikap keinsafan yang disukai oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para makhluk langit. Sakit mengingatkan kualitas ibadah. Ruku, sujud lebih khusyuk, tasbih, istighfar lebih sering, bermunajat, doa jadi lebih lama. Sakit itu memperbaiki akhlak. Kesombongan terkikis, sifat tamak dipaksa tunduk, pribadi dibiasakan santun, lembut dan tawadu. Dan pada akhirnya, sakit membawa kita untuk selalu ingat akan kematian.

0: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sanggau di FM 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.
1: Oke, demikian tadi telah dikumandangkan kumandang azan zuhur untuk wilayah Sanggau dan sekitarnya yang hari ini jatuh pada pukul 11.43 menit waktu Indonesia Barat. Tentu bagi Anda kaum muslimin dan muslimat yang telah menjalankan ibadah sholat zuhur, ya semoga amal ibadah diterima di situ Tuhan Yang Maha Kuasa. Dan saudara pendengar, kami hadirkan ragam budaya selanjutnya pendengar. Jelang pukul 13 waktu Indonesia Barat nanti Anda bisa bergabung request lagu-lagu daerah kesayangan Anda, ya di 085753810365 atau di via WhatsApp kami 0811575649 ya. Silakan kami buka ya untuk Anda bisa bergabung dan juga menemani suasana santai Anda atau ruang istirahat Anda sejenak ya sebelum melanjutkan berbagai kegiatan yang menjadi rutinitas Anda. Jangan lupa santap siang ya untuk Anda yang mungkin sudah siap-siap ya, meskipun ada beberapa yang mungkin sedikit agak lambat dan ada beberapa yang mungkin sudah selesai santap siang ya. Dan selamat bergabung semuanya ya, kita berjumpa kembali di Ragam Budaya edisi hari ini. Baik, ada satu lagu yang sudah kami siapkan membuka kebersamaan kita di Ragam Budaya edisi hari ini, Cap Ular Senok ya, ini lagu Melayu Sekayam.

0: telah menjadi tren yang semakin populer di kalangan anak muda. Konsep frugal living berkaitan erat dengan pengelolaan keuangan yang bijaksana dan mengurangi pengeluaran yang tidak perlu. Lalu bagaimana konsep dari frugal living tersebut? Frugal living sangat mudah diterapkan. Yang terpenting adalah konsisten dalam menjalankannya. Kendalikan diri untuk tidak melakukan pembelian yang tidak berguna sampai memaksakan dengan berhutang. Susun dan alokasikan keuangan dengan cermat serta bijak. Terapkan pola hidup sehat supaya tidak gampang sakit. Sebisa mungkin hindari hutang, apalagi hutang yang bersifat konsumtif demi memanjakan mata. Dengan menerapkan frugal living, banyak manfaat yang didapat. Di antaranya, menjadi pribadi yang sederhana, tidak mementingkan kemewahan, dan menjadi pribadi yang selalu bersyukur. Bertanggung jawab dengan tidak membeli barang-barang yang tidak sesuai kebutuhan serta kemampuan, disiplin dan tidak boros dalam membelanjakan uang, serta hidup lebih hemat, terukur, untuk tujuan yang lebih besar dan bermanfaat di masa depan.
1: Kakak, kok bisa sih udang, kepiting, lobster, kalau direbus bisa merah gitu?
2: Tau nggak? Profesor ilmu biologi di Flinders University Australia, Jian Jin mengatakan ada senyawa berupa pigmen yang bernama astaxanthin. Itu dia tuh yang bertanggung jawab atas warna oranye, kuning, dan merah pada hewan. Ketika hewan krustasi hidup, astaxanthin itu dibungkus rapat dan terjebak oleh protein khusus bernama krustasianin. Itu tuh kenapa warna kepiting dan udang hidup biru keabu-abuan. Saat kepiting dan udang dimasak, panas bersifat merusak krustasianin yang akhirnya menghasilkan astaxanthin dan memberi warna merah yang terang pada seafood tersebut.
1: Oh, gitu ya?
2: Sama tuh, kayak muka kamu. Kalau kepanasan, merah kan mukamu.
1: Loh, kalau itu mah beda ceritanya, Kak.

0: Oke, dua lagu sudah kita hadirkan ya di Ragam Budaya di siang hari ini. Sembari juga kami menyapa Anda siang ini masih standby ya. Mohon maaf untuk layanan telepon kita masih ada gangguan sedikit ya. Jadi teman-teman bisa bergabung di layanan WhatsApp ya di 0811 5756494. Ada Bang Lanius Subah Sambas. Bang Lanius, silakan Bang.
1: Iya, selamat siang Ragam Budaya Bung Gantang. Ini masih ada kabut asap nih Bung. Aduh, yeah. Belum berhenti-berhenti ini. Aduh, kemana ya? Agak-agak apa? Tadi teman-teman bilang ada yang flu, udah kena penyakit demam, jadi kena asap kabut dia. Aduh, rasanya gimana begitu? Tapi Bung Ano, udah apa? Udah minum obat kah?
0: Di sana katanya belum belum ada hujan mungkin ya?
1: Iya itulah. Ya tapi saat kedengaran Bung Gantang, Bung Wakrin pun lagi bangsat juga ya, mau batuk juga ya Bung ya.
0: Iya nih, tadi malam sempat apa batuk ya, tapi ya.
1: Iya, tapi saran saya jangan terlalu banyak-banyak, jangan, kalau bisa jangan ngopi dulu lah, ngopi, jangan makan minyak-minyak dulu, jangan tuh. Jangan ngopi, jangan banyak makan minyak dulu Bung. Minum-minum kalau bisa itu makan apa bening ya, sayur bening ya, nggak usah banyak, terus nggak usah. Ini apa kalau bisa sih merokok itu di offkan dulu sementara.
0: Kayaknya ya.
1: Iya, karena itu merokok juga faktor juga itu Bu, batuk. Kalau kayak saya kan memang nggak merokok, kalau saya memang jujur ya. Banyak orang bilang bencong lah apa, tapi tak peduli kok. Kalau orang nggak mau merokok, ngapa dipaksa ya Bung ya?
0: Itu iya iya benar. Itu boleh, kan hak masing-masing dong bang merokok.
1: Ya hak masing-masing dong. Apalagi cuman kalau saya memang nggak merokok, cuman kalau adik ipan tuh merokok sama bapak. Oke lah kalau gitu Bung. Lagunya ini Bung, lagu Jawa nih Bung.
0: Judulnya apa nih?
1: Ini Ojo Dumeh dari Java Band.
0: Ojo Dumeh ya.
1: Java Band ini lagu nasihat, lagu kalau bahasa Jawa nih.
0: Oke.
1: Ada nggak Java Band?
0: Ada.
1: Ojo Dumeh. Buat Bung apa? Bung Okri tetap semangat, saya selalu jangan lupa minum obatnya ya Bung ya, cek ya.
0: Siap.
1: Gitu. Ini nomor teleponnya lagi gangguan masih nih Bung ya.
0: Betul.
1: Saya ingin ngajak itu Belsa gabung ya. Belsa ya. Oke, yuk terima kasih, selamat siang Ragam Budaya.
0: Baik, terima kasih kembali, selamat siang ya. Bang Lanius ya di Subah Sambas ya. Ojo Dumeh ya. Ya, ada Mbak Elsa di PJS. Mbak Elsa, selamat siang, Mbak.
2: Halo.
0: Ya.
2: Selamat siang Bung Okrin.
0: Iya. Ini line teleponnya lagi ada gangguan nih, Mbak.
2: Iya, tadi malam saya coba telepon jam berapa ya? Jam 23 lewat 33 kayaknya Bung Okrin udah tutup siaran.
0: Benar.
2: Soalnya saya baru bangun tidur. Soalnya kan kemarin itu. Tuh ada apa ya, di Balai Kerangan tuh ada acara Maulid Nabi. Jadi ada bagi bazar gratis. Jadi kita tuh coba ikutan Bung Okrin kan?
0: Dapat.
2: Nah, jadi pulang dari sana tuh akhirnya kayaknya teler gimana gitu. Malamnya suara tuh hilang gara-gara tuh kepanasan ngantri.
0: Ya, antrinya apa juga ya, panjang saya lihat itu.
2: Macam-macam tuh kan.
0: Betul.
2: Minum es, kita dikasih orang es, dua kali minum es. Pantesan. Jadi kayaknya gak bisa minum es ya.
0: Ya panas-panas ya jangan lah ya, bahaya.
2: Iya, suara kita itu tenggorokan jadi sakit.
0: Jadi sakit, ya.
2: Dan yang jablay pun gitu juga katanya. Ya itulah, memang kita enggak minum es kan, karena haus berdiri udah 1 jam lebih kan. Panas-panas lagi kemarin tuh. Jadi enggak bisa kayaknya turun keluar dari rumah, apalagi kita ini umurnya sudah separuh abad dan 51 tahun kan. Jadi mudah diserang penyakit kayaknya. Penyakit angau itu udah pasti mau keren ya.
0: Mudah sekali. Benar.
2: Kemarin sempat hujan sih di Balai, tapi kayaknya hujan lokal Bung Okrin. Di Subang cuman jatuh sebentar hujannya hilang.
0: Betul.
2: Kalau di Balai 5, Balai 4, di Balai sekali tuh lebat hujannya, itulah aneh juga kan. Apalah dosa di Subang tuh ndak mau udah lebat hujan dah, debu pun ndak hilang tuh.
0: Belum kan. Gilirannya, sabar ya.
2: Iyalah semalam dah ditunggu-tunggu hujan belum juga belum tuh juga. Datang-datang.
0: Iya, di sini sudah sempat hujan tadi malam tuh.
2: Oh, alhamdulillah lah ya. Semoga lah hujan segera turun, karena nih kayaknya nih libur anak sekolah lo makin bertambah-tambah kayaknya nih.
0: Iya, sampai 31 kalau enggak salah
2: katanya,
0: ya.
2: Sampai 31 nanti belum masuk. Enggak tahulah kalau asap masih tebal nanti berlanjut lagi.
0: Mudah-mudahan ya, mudah-mudahan enggak ya.
2: Kasihan juga kan. Orang yang bawa warung-warung tuh belum enggak bisa buka warungnya.
0: Bisa buka warung, iya. Ibu-ibu kantin.
2: Enggak ada yang belanja kan? Kayaknya kan.
0: Iya.
2: Iya. Gimana Bung Okrin? Ya. Kurang sehat juga ya?
0: Saya juga
2: ya, tadi nih. Malam ya. Mungkin lama tidak ketemu si buah hati kali bisa, makin tidak sehat.
0: Bisa kan? Jadi kadang-kadang rindu ya.
2: Iya. Ya. Itu sih kayaknya sakit rindu berat lah tuh.
0: Rindu berat. Itu lagunya itu. Siapa Evita Mala itu Melda.
2: Ya, oke ya. Deh, masih ada dapat lagu Bung Okrin?
0: Dapat, masih dapat boleh.
2: Lagunya apa nak jadi jelah Bung Okrin
0: apa
2: ya.
0: Apa nak jadi? Oke.
2: Okay. Apa nak jadi? Sampai sekarang tak kawin lagi. Siapa yang tak kawin itu?
0: Senggol-senggol ya.
2: Oke deh, buat Bung Okrin sehat selalu bersama keluarga tercinta, pulangnya hati-hati ya. Harus banyak minum air kuku. Mbak Risa sudah berapa hari pantang ngopi, kemarin nyawa ngopi. Aduh, kayaknya penyakit datang lagi. Emang harus itu kopi hitam tuh, Mbak. Pokok sejenis kopi lah harus, enggak bisa minum kayaknya ya, nih. Ya,
0: kurangi dulu lah.
2: Aduh, susah itu kopi hitam dihilang Bung Okrin ya.
0: Sudah menyatu rasanya.
2: Karena itu kayak kopi hitam tuh cinta sejati.
0: Cinta sejati. Ya.
2: Oke deh, buat teman-teman semuanya, nanti kita ketemu di Pura Dangdut. Salamnya dan keluarga dari Sampai Zeta, percuali ya. Buat Bung Okrin, terima kasih. Ragam budaya, selamat siang, semangat siang.
0: Baik, terima kasih kembali. Selamat siang, semangat siang. Mbak Elsa di PJS ya. Lagi apa? Hampir kena angau katanya ya. Apa karena antri bazar kemarinnya di Balai Karangan kan ada dalam rangka Maulid Nabi ya. Oke, cepat sehat, cepat fit lagi gitu ya. Kita harapannya begitu. Mungkin teman-teman ada juga beberapa di antaranya yang terkena batuk flu ya, tenggorokan terasa mulai panas. Sebenarnya apa sih cepat di ini ya. Kalau bisa cegah gitu ya. Cuma kadang-kadang berbagai aktivitas juga harus apa memaksa kita untuk bekerja gitu ya di luar rumah tentunya. Terus kalau enggak aktivitas juga bingung juga gitu ya di rumah terus gitu ya. Jadi biasanya kalau sudah mulai ada rasa panas-panas di tenggorokan, di hidung ya, batang hidung. Nah, ini yang biasanya saat yang tepat gitu ya untuk cari obat gitu ya, obat yang memang pas untuk apa panas dalam atau obat flu batuk ya. Nah, sekarang juga puskesmas yang ada di kecamatan juga welcome gitu ya. Jadi biasanya bawa kartu berobatnya atau mungkin ada BPJS-nya gitu ya, bisa digunakan, bisa dimanfaatkan. Jangan ragu-ragu untuk cek ya, barangkali sambil cek ada gangguan lain maklum ya. Kadang-kadang seiring bertambahnya usia ya, tanpa kita sadari ada mungkin kolesterol atau beberapa jenis penyakit lainnya yang memang tidak kita sadari gitu ya. Jadi makanya pemerintah juga membuat program apa CKG ya, cek kesehatan gratis untuk mengecek gitu ya. Banyak juga diantaranya yang takut ngecek gitu ya, takut ketahuan banyak penyakitnya gitu ya. Jadi apa ya, mempengaruhi mental bisa jadi ya. Tapi mumpung ada program dari pemerintah cek kesehatan gratis, jadi apa bisa dimanfaatkan juga. Datang aja ke puskesmas, nanti prosedurnya nanti akan disampaikan para petugas di sana gitu ya. Oke, kita bacakan dulu ada Ma Indah di Ngabang, lagunya Atiku Kau Ampunya ya. Salamnya dirangkul aja dari A sampai Z buat Bang Okrin. Selamat bertugas. Makasih, selamat siang. Terima kasih kembali. Kita dengarkan 3 buah lagu ya. Ini ada Ojo Dumeh ya, lagu Jawa ini ya. Kita dengarkan dulu. Ini lagu menceritakan tentang kerendahan hati. Nah, ini sedap nih. Kita dengarkan dulu. Kemudian ada Apa Nak Jadi dan Atiku Kau Ampunya.

0: Aduh, panasnya. Pakai sunscreen dulu lah aku biar nggak gosong.
1: Eh, minta pong hand bodinya.
0: Lain hand body. Sunscreen ini.
1: Sunscreen? Apa itu?
0: Ini. Ini tuh ya, krim khusus buat melindungi kita dari sinar matahari. Nah, dulu tuh si sunscreen ini dibikin sama Benjamin Green buat ngelindungin kulit tentara Amerika Serikat yang perang di Pasifik. Terus makin berkembang deh sampai sekarang. Ya, itu tuh gara-gara Franz Glitter Tupang yang bikin konsep SPF buat filter sinar UVB.
1: Oh, gitu. Tapi kok kamu tahu Benjamin sama Franz Glitter tuh dari mana?
0: Oh, omku itu?
1: Hah, iya kah? Loh, masa tuh omu sih?

Hatiku berkenan pula dengan Siti Jah sekampung. Lambat sangat masuk meminang, dengan orang lain Siti Jah nikah. Melepaslah sudah, ada jodoh, carilah yang lain.

Eh hey, tuan, sebab gaji ku kecil, keluarganya pula tak suka. Melepaslah juga, keluarganya tu memilih sangat.

Katanya masak-memasak dia tak tahu. Jatuh cinta pula dengan si Hawa. Sama tempat kerja. Pinangan ku tak diterima. Kononnya mereka tu orang berada. Melepaslah juga. Hei tuan, nak kahwin pun bagi grade juga. Entah

sering mendengar tentang cacar monyet. Tapi, apa sebenarnya cacar monyet itu? Cacar monyet atau monkeypox adalah penyakit yang disebabkan oleh virus yang berasal dari hewan, terutama dari primata dan hewan pengerat. Penyakit ini dapat menular ke manusia melalui kontak langsung dengan hewan yang terinfeksi atau dari manusia ke manusia melalui cairan tubuh. Gejalanya mirip dengan cacar pada umumnya, yaitu demam, sakit kepala, nyeri otot, lemas, hingga muncul ruam pada kulit yang bisa berkembang menjadi lepuhan. Meski gejalanya mirip, cacar monyet cenderung lebih ringan dibanding cacar air. Namun, jangan lengah. Pencegahan tetap penting. Berikut beberapa langkah yang bisa kita lakukan. Hindari kontak langsung dengan hewan liar yang berpotensi terinfeksi. Selalu jaga kebersihan diri dengan mencuci tangan secara teratur. Dan gunakan masker serta hindari kontak dekat dengan orang yang menunjukkan gejala. Ingat, meski cacar monyet belum menyebar luas seperti penyakit lainnya, pencegahan dini sangat penting untuk melindungi diri dan orang-orang di sekitar kita. Tetap waspada, tetap sehat.

0: Hujan deras yang terus-menerus dapat memicu berbagai bencana seperti banjir, tanah longsor, dan angin puting beliung. Untuk menghadapi situasi ini, kesiapsiagaan menjadi kunci. Setiap individu dan komunitas perlu mengetahui langkah-langkah yang harus dilakukan sebelum, selama, dan setelah terjadinya bencana. Dengan persiapan yang matang, kita dapat meminimalisir dampak buruk dan menyelamatkan nyawa. Saat hujan deras mengguyur, penting untuk selalu waspada terhadap tanda-tanda bahaya. Perhatikan informasi cuaca terkini, terutama peringatan dini dari BMKG. Hindari beraktivitas di luar rumah jika tidak sangat mendesak. Jika terjadi banjir, segera evakuasi ke tempat yang lebih tinggi dan aman. Jangan lupa untuk membawa perlengkapan darurat seperti senter, obat-obatan, dan makanan non-segar. Setelah bencana berlalu, kita perlu melakukan upaya pemulihan. Bersihkan lingkungan sekitar dari puing-puing dan pastikan saluran air lancar. Saling membantu dan gotong royong adalah kunci dalam proses pemulihan pasca bencana. Ingat, kesiapsiagaan adalah investasi terbaik untuk menghadapi bencana. Dengan pengetahuan dan tindakan yang tepat, kita dapat melindungi diri sendiri dan orang-orang di sekitar kita.
1: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sanggau di FM 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.
2: Oke, itu tadi satu lagu yang teman-teman request juga di via WhatsApp ya. Tadi lagunya dari Ma Indah ya, kita sudah hadirkan. Kita terima dulu ada Dato Uban di Ngabang. Dato Uban, selamat siang.
3: Halo.
2: Ya. Dato Uban.
3: Halo.
2: Ya, lagi di rumah apa di kebun nih?
3: Ah, lagi di rumah, nak mau klim.
2: Udah santap siang apa belum?
3: Sapa tadi nuju hari adik saya.
2: Oh.
3: Hari ini nuju harinya, baru balik dari rumahnya.
2: Baru balik dari rumahnya. Baik. Iya. Baik, Dato Uban mau dengar lagu apa nih?
3: Lagu Air Besar dari lagu Melayu Landak.
2: Ya, Air Besar ya.
3: Ya. Ah, kirim salamnya pertama dengan yang pembak penyiarannya dengan Muklim. Nah, itu aja. Mbah Kakong, Mbak Indah, Mbak Mola. Yang lain kita rangkul aja, Mbak Muklim. Terima kasih.
2: Baik. Terima kasih kembali Dato Uban. Selamat siang. Ya, Dato Uban di Landak ya. Baiklah kalau begitu. Kita bacakan WhatsApp Ragam Budaya. Selamat siang, lagu Dodoy Si Dodoy. Ini salam dirangkul aja dari A sampai Z. Ai kepo di Sebungkup ya. Cuaca panas mendung. Thank you. Oke, terima kasih. Ai kepo di Sebungkup. Bang Marcel di Skado ya. Bang Marcel, selamat siang.
4: Selamat siang, Ragam Budaya.
2: Ya, baik, Bang Marcel.
4: Minta request lagu, Bang.
2: Judulnya apa, Bang?
4: Pang Semangai aja lah, Bang.
2: Hah?
4: Pang Semangai.
2: Apa?
4: Lagu Abang Semangai, Abang Semangai.
2: Abang Semangai?
4: Ya, Pang Semangai, De Sintang Pino.
2: Abang Semangai, judulnya itu ya?
4: Apang Semangai,
2: Apang. Apang Semangai. Coba kita cek dulu. Apang Semangai. Ya, ada nih lagunya nih.
4: Ada ya, Bang?
2: Ada lagunya.
4: Oke, Bang. Salam-salamnya dirangkul aja, Bang. Cuaca panas di Rengkang, Bang. Oke, itu aja lah, mungkin. Terima kasih, selamat siang, Ragam dulu ya.
2: Baik, terima kasih, Bang Marcel. Selamat siang. Ya, oke, Bang Marcel di Skado ya. Apang Semangai ini lagu yang di request. Langsung kita dengarkan Air Besar dan juga Apang Semangai.

0: udara sambil ngerokok itu bukan cuman bahaya bagi kesehatan, tapi juga bisa nyebabin kecelakaan serius. Ketika kamu ngerokok sambil nyetir, perhatianmu terpecah. Asap rokok yang mengepul bisa menghalangi pandangan. Abu yang jatuh bisa mengganggu konsentrasi. Dan tangan yang sibuk memegang rokok ngebuat kamu kurang sigap ngendaliin setir. Belum lagi ketika percikan api dari rokokmu itu terbang dan mengenai pengendara bermotor. Itu bisa membahayakan keselamatan orang lain. Sudah banyak kecelakaan terjadi karena kebiasaan ini. Ingat, keselamatanmu dan orang lain di jalan itu jauh lebih penting dari sebatang rokok. Tinggalkan rokok saat berkendara, aman di jalan, tenang di tujuan.
1: Oke, sudah pendengar, itu tadi lagu-lagu yang sudah di request ya. Masih ada satu lagu lainnya yang merupakan ini juga lagu requestan Anda di via WhatsApp tadi. Akan kita hadirkan ya, sekaligus kami cukupkan di Ragam Budaya di hari ini. Semoga lagu-lagu tadi bisa menghibur dengar-dengar Anda, menjadi penyemangat ya untuk berbagai kegiatan Anda. Dan nanti pukul 13 waktu Indonesia Barat kita jelang berita siang ya, produksi Seksi Beritaan Radio Republik Indonesia Sanggau.

dari kawasan Sabang Merah, Bumi dan Nanti. Inilah Radio Republik Indonesia Sanggau Antikong menyampaikan Warta Berita.

0: perintah Bapak Presiden untuk memberikan sosialisasi, penyuluhan kepada masyarakat, memberikan edukasi seperti yang sudah dijalankan oleh.
1: Dan potensinya sangat besar, Ibu dan Sandro. Kalau potensi market sangat besar, kalau potensi alam besar. Jadi
2: Warta siang selengkapnya Rabu 26 Agustus 2026, saya Krin Moboy. Berita utama, kebakaran hutan dan lahan atau karhutla terjadi di Jalan Cempaka, Kelurahan Ilir Kota, Kecamatan Kapuas, Kabupaten Sanggau. Kebakaran yang diduga dipicu puntung rokok tersebut menghanguskan lahan sekitar 0,5 hektar. Petugas gabungan dari Polres Sanggau, Polsek Kapuas, TNI, BPBD, Manggala Agni, KPH, dan Damkar melakukan pemadaman serta pendinginan hingga api berhasil dikendalikan. Kasih Humas Polres Sanggau AKP Keken Sukendar mengatakan petugas terus memantau lokasi untuk memastikan tidak ada bara atau titik api yang kembali menyala. Masyarakat juga diingatkan untuk tidak membuang puntung rokok sembarangan karena kondisi lahan kering dapat mempercepat penyebaran api. Satgas Penyuluhan Karhutla Mabes TNI akan memberikan edukasi dan pencegahan kebakaran hutan di Kabupaten Sanggau. Langkah ini dilakukan melalui pendekatan langsung untuk menekan peningkatan kasus karhutla di Kabupaten Sanggau.
3: Penyuluh Karhutla Mabes TNI fokus memberikan edukasi kepada masyarakat untuk mencegah kebakaran hutan dan lahan meluas di Kabupaten Sanggau. Ketua Tim Satgas Penyuluh Karhutla Mabes TNI Brigjen TNI Eri Nasuhi mengatakan, upaya tersebut dilakukan dengan mengajak masyarakat bersama-sama memitigasi ancaman karhutla. Brigjen Eri menyampaikan, sosialisasi dilakukan untuk membangun kesadaran masyarakat agar turut mencegah karhutla. Upaya tersebut juga diarahkan untuk memitigasi dampak kebakaran yang dapat mengganggu aktivitas dan kesehatan masyarakat. Yang menambahkan, tim juga akan turun langsung ke masyarakat dan melibatkan tokoh-tokoh masyarakat dalam kegiatan sosialisasi. Dialog tersebut dilakukan untuk memberikan pemahaman sekaligus memastikan tidak ada persepsi yang keliru terkait kedatangan Satgas TNI ke Sanggau.
0: Kami datang ke Sanggau mewakili Panglima TNI atas perintah Bapak Presiden untuk memberikan sosialisasi, penyuluhan kepada masyarakat, memberikan edukasi seperti yang sudah dijalankan oleh programnya pemerintah daerah untuk kita sama-sama menjaga kelestarian lingkungan dengan tidak menimbulkan dampak bencana yang lebih besar, tetapi kita memitigasi jangan sampai ada hal-hal yang merugikan masyarakat sendiri khususnya di bidang kesehatan.
3: Brigjen Eri menerangkan, Satgas Penyuluh Karhutla Mabes TNI juga akan memberikan edukasi mengenai pencegahan agar aktivitas pembukaan lahan tidak menyebabkan api menjadi tidak terkendali. Dia berharap upaya tersebut dapat meningkatkan kesadaran masyarakat dan mencegah karhutla semakin meluas di Kabupaten Sanggau. Okto Ferandi melaporkan.
2: Sementara itu, Kepolisian Sanggau menyiapkan sarana pendukung untuk mempercepat penanganan kebakaran hutan dan lahan hingga ke wilayah yang sulit dijangkau kendaraan roda 4. Kapolres Sanggau AKBP Kadek Ari Mahardika mengatakan sejumlah kendaraan roda 2 milik Polsek telah dimodifikasi agar dapat membawa mesin untuk mendukung penanganan karhutla. Ia menyampaikan kesiapan sarana tersebut meliputi kendaraan roda 4, roda 2, hingga peralatan pendukung yang telah disiapkan untuk menghadapi musim kemarau. Ia menambahkan sebagian perlengkapan juga diperkuat melalui bantuan dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana. AKBP Kadek menjelaskan modifikasi kendaraan roda 2 dilakukan agar personil dapat menjangkau ke titik-titik karhutla yang sulit dilalui kendaraan roda 4. Langkah tersebut juga menjadi bagian dari upaya mempercepat respon awal saat kebakaran terjadi di wilayah terpencil. Masih tentang karhutla, pendengar, pemerintah Kabupaten Sanggau akan membentuk posko penanganan kebakaran hutan dan lahan karhutla di kawasan perbatasan Entikong setelah status wilayah dinaikkan menjadi tanggap darurat. Langkah ini diperkuat melalui sinergi bersama masyarakat TNI Polri serta Satgas Karhutla dari tingkat provinsi hingga pusat guna menjaga beranda negara dari ancaman kabut asap.
3: Pemerintah Kabupaten Sanggau akan membentuk posko penanganan kebakaran hutan dan lahan di kawasan perbatasan Entikong. Wakil Bupati Sanggau Susana Herpena menyampaikan, posko tersebut disiapkan untuk memperkuat pencegahan karhutla dan penanganan kabut asap setelah status Sanggau dinaikkan menjadi tanggap darurat. Hal ini ia sampaikan saat kunjungan ke posko Satgas Penanggulangan Bencana Karhutla Kabupaten Sanggau di pos TRC BPBD Sanggau pagi tadi. Yang mengatakan pembentukan posko dilakukan karena kawasan PLBN Entikong merupakan beranda negara yang perlu mendapat perhatian dalam penanganan kabut asap. Ia juga menyebut penguatan koordinasi dengan masyarakat menjadi bagian penting dalam upaya pencegahan karhutla di kawasan perbatasan.
4: Ini Bu, agenda kunjungan juga ke wilayah perbatasan di Entikong ada kegiatan, sekaligus saya juga berkoordinasi dengan jajaran Porkombincam dan juga beberapa tokoh masyarakat karena mengingat PLBN Entikong adalah wilayah beranda negara dan di situ perlu pengamanan. Kalau kita lihat isu-isu yang beredar bahwa ada asap yang artinya datang dari akibat kabut asap ini juga mereka berdampak.
3: Bapak Sana menambahkan penguatan penanganan

0: nya investasi. Menurutnya, sektor pertanian dan perkebunan sejauh ini menjadi yang paling optimal dibandingkan sektor lainnya. Sementara itu, peternakan dan perikanan masih membutuhkan dukungan investasi untuk berkembang lebih besar. Ia menilai keterbukaan informasi menjadi salah satu hal penting untuk menarik investor masuk ke Sanggau. Informasi mengenai potensi usaha dan kondisi pasar perlu disampaikan secara lebih terbuka kepada calon investor.
1: Yang paling bisa dioptimalkan adalah di sektor pertanian dan perkebunan. Terus peternakan dan perikanan itu, empat sektor itu sangat menurut saya prospeknya dan potensinya sangat besar di Kabupaten Sanggau. Kalau potensi market sangat besar, kalau potensi alam besar. Jadi ini tinggal saya lihat ini perlu ada promosi kepada pihak investor untuk kita. Perlu ada informasi tentang bisnis, peluang bisnis ini kepada pihak investor.
0: Ia menambahkan, promosi peluang bisnis dinilai dapat memperkenalkan potensi empat sektor tersebut kepada investor. Dengan informasi yang lebih jelas, peluang investasi di Sanggau diharapkan dapat berkembang dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Mulandari melaporkan.

Demikian rangkaian informasi dalam Warta Siang. Sebelum berpisah, kami sampaikan kembali berita utama. Mabes TNI terjunkan Satgas Karhutla ke Sanggau. Investasi di Kabupaten Sanggau belum optimal. Saya Okrin Maboy mewakili tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih dan selamat siang.

0: Kepada seluruh pendengar setia Radio Republik Indonesia, khususnya masyarakat di wilayah Kabupaten Sanggau dan sekitarnya, disampaikan bahwa sehubungan dengan adanya perubahan nomenklatur di lingkungan Radio Republik Indonesia, berdasarkan keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia, maka terdapat perubahan nama Satuan Kerja RRI, yang sebelumnya dikenal dengan nama RRI Antikong. Kini secara resmi berubah menjadi RRI Sanggau. Perubahan nomenklatur ini merupakan bagian dari penyesuaian kelembagaan dan tata kelola organisasi di lingkungan Radio Republik Indonesia. Dengan perubahan tersebut, kami menginformasikan kepada seluruh pendengar, mitra kerja, instansi pemerintah, serta masyarakat bahwa RRI Antikong selanjutnya menggunakan nama RRI Sanggau. Meskipun terjadi perubahan nama, RRI tetap berkomitmen memberikan layanan informasi, pendidikan, hiburan, serta menyuarakan kepentingan masyarakat dengan tetap menjunjung tinggi prinsip independensi dan kepentingan publik. Demikian pengumuman ini disampaikan. Terima kasih atas perhatian, dukungan, dan kepercayaan seluruh pendengar kepada RRI Sanggau. RRI Sanggau, sekali di udara, tetap di udara.
1: Mas, ini mas, baksonya mas.
2: Udah nyampe baksonya.
3: Iya, masih panas nih.
2: Ayo kita makan aja lah. Leh, makan leh. Kenapa kamu diem?
3: Mangkoknya sen tuker sih sen. Yang itu aja.
2: Emang kenapa mangkok kamu leh?
3: Saya mau yang itu.
2: Apa bedanya mangkok saya ini?
3: Ada gambar ayamnya.
2: Emang kenapa baksonya kalau ada gambar ayam?
3: Pokoknya saya mau mangkok yang ada ayam. Kalau nggak saya nggak mau makan lah.
2: Kamu ini aneh-aneh aja. Emang kalau nggak ada gambarnya baksonya beda apa gimana?
3: Pokoknya maunya yang gambar ayam.
2: Ay, ngeyel bener kamu ini, Le.
4: Mangkok dengan motif ayam jago berwarna merah hitam dan sebuah tanaman di depannya sangat legendaris di Indonesia. Sampai hari ini masih banyak tukang bakso yang menggunakan mangkok ayam atau jangan-jangan mangkok ini juga ada di rumah Anda sendiri. Usut punya usut, mangkok ayam ini bukan cuma tenar di Indonesia, tapi juga di daerah Asia lainnya. Ternyata, pembuatan mangkok ayam keramik ini bermula di era dinasti Ming pada masa pemerintahan Kaisar Cheng Hua pada tahun 1465 sampai dengan 1487 Masehi. Menurut sejarah, Kaisar pada saat itu memesan mangkok keramik dengan motif ayam jantan dan ayam betina kepada pengrajin keramik di daerah Jingdensen, Provinsi Jiangxi. Daerah itu sejak abad ke-6 memang terkenal dengan kualitas keramiknya. Kaisar meminta dibuatkan mangkok itu khusus untuk dirinya dan ratu sebagai tanda cinta. Mangkok ini dikenal dengan sebutan Jigangbei yang artinya mangkok ayam. Sejak itu, mangkok ini pun digemari dan diproduksi secara massal di masa pemerintahan dinasti Qing. Mangkok dengan gambar ayam jantan ini konon melambangkan kerja keras demi kesejahteraan. Sejak awal abad ke-20, Jigangbei mulai dibawa ke beberapa negara Asia Tenggara termasuk Indonesia. Mangkok ayam jago ini pun semakin banyak diproduksi, mulai dari menggunakan teknik gambar tangan hingga mesin.
0: Punya suara yang keren, percaya diri tampil di atas panggung, ini saatnya kamu bersinar bersama RRI. Pendaftaran Bintang Radio 2026 resmi dibuka. Ajang pencarian bakat menyanyi paling bergengsi, persembahan RRI, kembali hadir untuk mencari talenta-talenta terbaik Indonesia. Jangan lewatkan kesempatan emas ini untuk menunjukkan kemampuan vokalmu dan menjadi bintang berikutnya. Persyaratannya mudah, peserta merupakan pria atau wanita berusia 16 hingga 25 tahun, dibuktikan dengan kartu identitas diri. Wajib terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan atau asuransi sejenis. Belum pernah menjadi juara 1 bintang radio tingkat nasional. Bagi peserta wanita tidak dalam keadaan hamil, serta tidak terikat kontrak dengan pihak ketiga, manajemen artis maupun agensi.
5: Sebelum mendaftar, pastikan kamu sudah mengikuti seluruh media sosial resmi penyelenggara. Follow Instagram @RRI_Antikong, @RRI_Sanggau, dan @bintangradio.id. Jangan lupa juga subscribe kanal YouTube RRI Sanggau dan Pro2 Sanggau. Untuk pendaftaran, peserta dapat mendaftar secara online melalui website bintangradio.rri.id. Bagi yang ingin mendaftar secara langsung atau mengalami kendala saat registrasi online, petugas pendaftaran siap membantu proses pengisian formulir. Saat mengisi formulir, jangan lupa memilih RRI Antikong pada kolom RRI Satker. Setiap peserta juga diwajibkan mengunggah video penampilan menyanyi lagu pop Indonesia atau pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram. Sertakan tagar Bintang Radio Antikong 2026 serta tandai akun @RRI_Antikong, @RRI_Sanggau, dan @bintangradio.id. Video yang diunggah berdurasi maksimal 2 menit menggunakan pakaian yang sopan, diringi musik -1 tanpa filter suara, echo, autotune, maupun efek vokal lainnya. Video diawali dengan perkenalan singkat, dilanjutkan penampilan bernyanyi, dan ditutup dengan ajakan mengikuti Bintang Radio 2026. Lagu yang dibawakan peserta dapat memilih salah satu lagu berikut. Kategori pria, Seharusnya Aku, Ishak Octavian.
6: Mungkinkah kita akan bersama? Mungkinkah?
5: Lelah Hati, Tito Aditya.

0: Air Hijau Tulus.
1: Mungkin aku sekarang tak bisa, tak bisa jatuh cinta. Membuka itu apapun siapapun.
0: Sesi Potret, Enau featuring Ari Lesmana. Soal

Alamak, Rizky Febian. Kalau ada terakhir kali Wijaya 80.

0: Lestari Merdu Afgan. Firasat Marcel.
1: Cepat pulang, cepat kembali, jangan pergi lagi.
0: Kau Glenn Fredly.
2: Sulutkan hatiku, menerawang jauh, menembus ke dalam. Kau bangkitkan gairahku.
0: Terbaik Mike Mohede.
3: Sudah pulang, bukan yang terbaik.
0: Kategori Pop Wanita, Susah Melupakanmu, Sophie Novindri.
4: Meski

Bila Raisa. Sedia aku sebelum hujan it gita. Ku ingin Ruth Sahanaya. Teganya kau Liodra. Marion Jola.

Suwe Ora Jamu Jawa Tengah. Lilin, Jawa Barat.

0: Catat jadwal pentingnya, pendaftaran dibuka mulai 1 Agustus hingga 31 Agustus 2026. Technical meeting akan dilaksanakan pada 3 September 2026, sedangkan seleksi dan babak final berlangsung pada tanggal 7 hingga 8 September 2026. Jangan tunggu besok kalau kamu bisa mulai hari ini. Tunjukkan kualitas vokalmu, raih pengalaman berharga, perluas jaringan dan buktikan bahwa kamu layak menjadi bintang. Daftarkan dirimu sekarang juga melalui bintangradio.rri.id. Pilih RRI Antikong sebagai satker, siapkan penampilan terbaikmu dan jadilah bagian dari Bintang Radio 2026. Karena panggung ini menunggu suaramu dan Indonesia menunggu bintang berikutnya. Bintang Radio 2026, suaramu menginspirasi, prestasimu mendunia bersama RRI.
1: Terus. Up. Akhirnya sampai juga.
2: Parkirnya langsung ya, Kak?
1: Oh, iya, Kak.
2: Hei, kurang nih, Kak. Sekarang parkir 10 ribu lagi, Kak.
1: 10 ribu? Ini motor loh, Kak, bukan mobil. Mobil aja juga nggak nyampe 10 ribu. Coba, mana karcisnya? Saya mau lihat deh.
2: Udah biasa segitu tuh, Kak. Ini kan tempat wisata, maka karcisnya kebetulan habis pula, Kak.
1: Kak, sini deh. Saya bilangin ya. Kakak ini bisa dijerat pasal 368 KUHP tentang pemerasan dengan ancaman hukuman 9 bulan. Aturan biaya parkir itu ada dan wajib ada karcisnya juga. Saya nggak segen loh laporin kakak dan bikin berita di media kalau kakak ini melakukan pungli di sini. Mau?
2: Kak. Janganlah, Kak.
1: Nah, makanya jangan sampai kita mencoreng nama baik pariwisata daerah dengan aksi-aksi yang tidak sesuai aturan gini.

0: Oke, saudara pendengar dimanapun saja Anda berada ya, kami tim yang bertugas di Sanggau Siang ini masih menemani Anda untuk satu program acara kami di Musik Pro Dangdut, Dangdut Dala Kita, nanti jam 15 waktu Indonesia Barat. Selamat bergabung Anda yang baru saja bergabung bersama kami.
1: Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
0: Oke, senang sekali kita bisa hadir kembali, berjumpa kembali ya, menemani dengar-dengar Anda di Musik Pro Dangdut, Dangdut adalah kita di sehari ini. Nikmati hari-hari Anda dengan berbagai kegiatan, kesibukan, rutinitas Anda ya di siang hari ini. Semoga masih tetap sehat ya, sehingga berbagai kegiatan juga bisa lancar. Dan silakan request lagu-lagu dangdut kesayangan Anda di 0811 575 6494. Saya ulangi kembali di 0811 575 6494 ya, hanya di layanan WhatsApp ya, karena di line telepon kita masih ada gangguan sedikit ya. Kita langsung bacakan ada siapa saja di via WhatsApp yang sudah bergabung. Pro Dangdut, Dangdut dari kita, assalamualaikum. Lagu Barcelona, vokal Ona Sutra dari Abang Putra Segitiga Selatan, alamat Tanjung Kapuas, Kabupaten Sanggau. Abang, selamat siang, apa kabar? Kabar baik ya. Kula datang lagi dalam acara Pro Dangdut. Salam pakai Aikepo, Pak Belalang, Eko, Aija Mursawit, Mora Kayu Lapis, Abu Kocai, Dara Kapuas, Abang Albert, dan untuk abangnya banyak rezeki, cepat naik haji. Makasih, terima kasih kembali.

Rodangdut Dangdut adalah kita lagu Perpisahan Rumah Bujang. Perpisahan Rumah Bujang ya. Salam buat Pak Belalang, Putra Segi Tiga Selatan, Mamak Boboy, Mak Indah, Ai Sompu, Kalong, Bang Marcel, Dato Uban, Bang Widi Tokyo, Bi Yul, Mbak Maya, Mbak Yuli ya, Bang Joto RJ, Bang Eko, Abo Kocai, buat yang baca terima kasih. Ai Kepo Subungkup, cuaca panas mendung. Cuaca panas mendung gitu ya. Panas kadang mendung mungkin ya. Ya, Pro Dangdut dan Dutra kita. Thank you, pulangnya hati-hati. Oke, terima kasih Ai Kepo. Siang Pro Dangdut dan Dutra kita mau request lagu SMS Rita Amelia. Makasih. Terima kasih Maria di Tidur.

Oke, sudah kita siapkan beberapa lagu yang telah di request ya, kita akan dengarkan dulu sesi yang pertama ya, dan nikmati lagu-lagu berikut.

0: yang sering dianggap sebagai sumber daya tak terbatas ternyata memiliki peranan penting dalam menjaga keseimbangan iklim global. Salah satu aset laut yang paling berharga adalah karbon biru. Ekosistem seperti mangrove, padang lamun, dan rawa pasang surut menyimpan karbon dalam jumlah yang besar. Menurut data dari Bank Dunia menunjukkan bahwa lautan telah menyerap 90% panas berlebih akibat aktivitas manusia dan 23% emisi karbon dioksida. Namun yang lebih mengagumkan adalah kontribusi ekosistem karbon biru. Meskipun hanya mencakup 2% dari permukaan laut, ekosistem ini mampu menyerap hingga 50% karbon dioksida global. Karbon biru berperan dalam mitigasi perubahan iklim, dan juga ekosistem lainnya seperti mangrove bertindak sebagai benteng alami yang melindungi garis pantai dari abrasi dan gelombang badai, sekaligus menyediakan habitat bagi berbagai spesies laut. Tantangan dalam pengelolaan karbon biru memang kompleks. Dengan pengelolaan yang berkelanjutan, ekosistem pesisir tidak hanya akan menjadi benteng pertahanan terhadap perubahan iklim, tetapi juga memberikan manfaat ekonomi dan sosial yang tak ternilai.
1: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sanggau di FM 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

0: dulu bilangnya pengen jadi dokter.
1: Enggak apa-apa kan.
0: Kalau Marco pengen jadi apa?
2: Apa ya?
3: Apapun cita-citamu, yang penting sekolah dulu dengan sungguh-sungguh.

0: Tahukah kamu siapa dokter perempuan pertama di Indonesia? Namanya adalah Mary Thomas, perempuan kelahiran Likupang, Minahasa Utara, Sulawesi Utara, 17 Februari 1896. Ia adalah lulusan dari Sekolah Pendidikan Dokter Hindia Belanda atau Stovia pada tahun 1922. Selain itu, ia merupakan dokter Indonesia pertama yang menjadi spesialis dalam bidang obstetri dan ginekologi. Ayahnya bernama Adrian Thomas dan ibunya bernama Nicolina Maramis. Ayahnya seorang tentara yang membuat keluarganya harus terus pindah ke berbagai daerah di Indonesia. Namun, ini juga memungkinkan Mary untuk mendapatkan pendidikan di berbagai sekolah dari Sulawesi hingga Jawa. Setelah menyelesaikan studinya di Stovia pada tahun 1922 dan dia diakui sebagai lulusan wanita pertama Stovia, Mary Thomas kemudian memulai prakteknya di rumah sakit utama di Batavia bernama Centrale Burgerlijke Ziekenrichting. Sekarang merupakan rumah sakit umum Pusat Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo. Mary Thomas kemudian bekerja di Medan, Manado, lalu kembali ke Batavia dan bekerja di Rumah Sakit Budi Kemuliaan yang didirikan oleh Yayasan Sofia. Mary sempat menjadi asisten Nicolas Burma, seorang dokter Belanda yang spesialisasi dalam bidang obstetri. Pada tahun 1950, ia mendirikan Sekolah Kebidanan di Bukit Tinggi yang merupakan sekolah kebidanan pertama di Sumatera dan yang kedua di Indonesia.
1: Prodangdut. Dangdut adalah kita.
2: Oke, masih di musik pro dangdut. Dangdut adalah kita. Kita masih menghibur dengar mendengar Anda di musik dangdut edisi hari ini ya. Selamat siang, selamat bergabung Anda semua yang baru saja bergabung bersama kami ya. Kita coba terima dulu di line telepon ada siapa. Halo, selamat siang pro dangdut.
3: Halo, selamat siang pro dangdut. Dangdut adalah kita, Bang Ukri.
2: Ya, Bang Jali.
3: Ya.
2: Silakan Bang, mau lagu apa nih?
3: Lagunya Cinta di Musim Dangdut dari Nelly Agustin.
2: Cinta di Musim Dangdut.
3: Ya.
2: Iya, kita coba cek dulu
3: dari
2: ya Bang ya.
3: Nelly Agustin.
2: Nelly Agustin, Cinta.
3: Cinta di Musim Dangdut.
2: Di Musim Dangdut. Nelly Agustin ya. Oke, ada Bang lagunya Bang.
3: Oh, salam-salamnya buat Bang Ukrin yang lagi siaran, semoga sehat selalu.
2: Amin.
3: Yang lain dirangkul ya dari Asamban Z tanpa kecuali. Bang Ukrin lagi bertugas, selamat siang. Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
2: Baik. Terima kasih. Terima kasih kembali, selamat siang. Ya, ada Bang Jali di Balai Karangan ya.

0: Oke, ada Cinta di Musim Dangdut ya. Satu lagu ini di request oleh Bang Jali tadi di Balai Karangan ya. Kita akan nikmati bersama. Namun sebelumnya kita akan dengarkan dulu ada satu informasi dari komdigi.com.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
0: Beredar unggahan di media sosial Facebook video yang diklaim sebagai rekaman tsunami di pesisir Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat. Tsunami tersebut dituding terjadi pasca bencana bumi berkekuatan magnitudo 7,7 pada 15 Agustus 2026. Faktanya klaim dengan narasi yang mengatakan video yang beredar di memperlihatkan tsunami yang terjadi di Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat adalah hoax atau tidak benar. Dilansir dari komdigi.com, tidak ada tsunami di Kabupaten Mamuju pada tanggal 15 Agustus 2026. Video tersebut merupakan gelombang tinggi dampak terpaan topan Fung Wong atau Super Uwan di pesisir Provinsi Isabela, Filipina. BMKG mengkonfirmasi gelombang tsunami kecil di bawah 1 meter memang muncul di 10 titik pesisir termasuk Baobao dan Pulau Buton. Namun nama Kabupaten Mamuju tidak tercantum dalam daftar area terdampak.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: kakak. Kok bisa sih udang, kepiting, lobster kalau direbus bisa merah gitu?
1: Tau nggak? Profesor ilmu biologi di Flinders University Australia, Jian Jin mengatakan ada senyawa berupa pigmen yang bernama astaxanthin. Itu dia tuh yang bertanggung jawab atas warna oranye, kuning, dan merah pada hewan. Ketika hewan krustasi hidup, astaxanthin itu dibungkus rapat dan terjebak oleh protein khusus bernama krustasianin. Itu tuh kenapa warna kepiting dan udang hidup biru keabu-abuan. Saat kepiting dan udang dimasak, panas bersifat merusak krustasianin yang akhirnya menghasilkan astaxanthin dan memberi warna merah yang terang pada seafood tersebut.
0: Oh, gitu ya?
1: Sama tuh, kayak muka kamu. Kalau kepanasan, merah kan mukamu.
0: Loh, kalau itu mah beda ceritanya, Kak.

0: Ini Ciki. Orang menyebutnya Ciki Double alias Ciki doyan belanja.
1: Belanja dulu
0: Bentar-bentar belanja. Ketemu barang bagus sedikit, langsung beli. Tapi kalau lagi kepepet,
1: Tik, pinjem duit dong. Mau bayar kos nih.
0: Dia mulai cari pinjaman. Tapi sayang, uangnya malah dipakai belanja lagi.
1: Ada diskon. Belanja lagi
0: Sampai akhirnya
2: Ciki, Veru, tangoy.
1: Halo?
3: Mbak, angsurannya kapan mau di store?
4: Ciki, uang kos kapan dibayar?
0: Gaya hidup konsumtif bisa mengancam kesehatan mental dan finansial. Yuk belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan.
5: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sanggau di FM 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
2: Oke, masih di Musik Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Kita coba terima dulu di line telepon ada Mbak Elsa. Mbak Elsa, selamat siang menjelang sore.
3: Selamat siang Pro Dangdut. Ya. Dangdut adalah kita.
2: Dangdut adalah kita. Gimana? Udah mendingan kah batuk flu-nya nih?
3: Itulah ceritanya nih. Udah terbaring kita. Udah bangun jam 2 kan? Mau ikut Pro Dangdut. Kalau enggak sih mau lanjut tidurnya sampai jam 3 sore kan?
2: Waduh, enggak ada kegiatan hari ini?
3: Enggak ada kegiatan, Bang Alvin. Mendingan di rumah aja. Gitu. Udah jerah kemarin tuh kan.
2: Iya.
3: Seram kayaknya. Langsung tuh case itu penyakitnya datang.
2: Langsung kena ya. Padahal baru aja keluar gitu ya.
3: Ah, itulah. Enggak bisa kayaknya.
2: Tahan dulu lah.
3: Memang udara di luar tuh luar biasa. Bau asap tuh bah menyengat sekali. Baunya. Semoga lah hujan cepat turun lah ya. Lagu masih ada?
2: Boleh.
3: Jangan pura-pura dari Mansur S ya.
2: Jangan pura-pura ya.
3: Jangan pura-pura. Bahaya apa pura-pura tuh?
2: Kura-kura dalam.
3: Jangan nak cakap penyakit. Pura-pura dalam perahu, pura-pura tidak tahu kan, Bang Krim.
2: Iya, betul.
3: Oke, Bang Krim sehat selalu ya. Amin, jangan lupa minum obat, banyak minum putih ya. Sehat selalu bersama pecinta. Pulangnya hati-hati, Bang Krim ya.
2: Siap.
3: Oke, terima kasih Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
2: Baik, terima kasih kembali. Selamat siang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Mbak Elsa di BJS ya. Lagunya apa? Jangan pura-pura ya, dari Mansur S. Bang Marcel di Skada. Bang Marcel, selamat siang.
4: Halo.
2: Ya.
4: Selamat siang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
2: Siap, mantap. Bang Marcel, gimana nih? Mau lagu apa?
4: Lagu Rumput Tetangga, adakah Bang?
2: Rumput Tetangga?
4: Oke, Rumput Tetangga.
2: Ya, kenapa Rumput Tetangga Bang? Lebih hijau apa lebih apa Bang?
4: Udah layu Bang, udah. Kemarau nih.
2: Rumput Tetangganya udah layu ya?
4: Lagu Bang.
2: Oh, lagu, iya. Dari siapa? Bella Nova?
4: Bella Nova aja lah Bang. Boleh. Yang Ori aja lah.
2: Ori ya, oke.
4: Salamnya buat Bang Okwin yang tugas semangat selalu Bang.
2: Baik, siap.
4: Semoga sehat Bang.
2: Amin.
4: Untuk yang lainnya dirangkul aja lah Bang.
2: Baik.
4: Biar giliran nih.
2: Giliran.
4: Request lagu kita nih.
2: Ya.
4: Oke Bang, itu aja ya Bang.
2: Siap.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pro Dangdut adalah kita.
2: Waalaikumsalam. Pro Dangdut dan adalah kita. Bang Marcel ya. Lagunya Rumput Tetangga. Saya pikir saya tanya ya, kenapa Rumput Tetangganya rupanya layu? Ya musim kemarau ya pada layu ya. Iya. Atau mungkin baru habis disemprot, bisa jadi juga ya. Kalau baru habis disemprot kan layu juga gitu ya. Tapi kalau kekurangan air juga ya layu. Wah, ini harus disiram lah, jangan nggak disiram ya. Sian layu. Bang Lanius Subah Sambas. Bang Lanius, silakan Bang.
5: Gimana cuaca sana masih anu kah?
2: Sekarang udah cerah ya. Kalau kabutnya sedikit berkurang lah, kemarin sempat hujan ya.
5: Oh begitu ya, ini kalau di sini masih cerah juga sini gitu. Tadi tuh mau gabung Bung tadi ya. Itu lagi ada sedikit gangguan jaringan begitu.
2: Tapi suaranya Bang susah. Suaranya Bang Lanius ini agak serak-serak nih bunyinya nih.
5: Iya, memang begitulah, mau kejala sih kayaknya nih.
2: Kayaknya lagi mau batuk tuh kayaknya tuh.
5: Iya. Tadi pun mau gabung di area Boven. Tadi pukul 12 yang tadi mau Pro Dangdut. Pas juga gangguan.
2: Yeah.
5: Pas gabung dengan Bang Okrin, ya pas jaringannya bagus, kadang enggak. Begitu jaringan ini kayaknya kurang bagus di Subang.
2: Gitu.
5: Gimana nih, Bung, lagunya?
2: Boleh, mau lagu apa nih, Bang Lanius?
5: Lagunya ini Bung, adiknya Roma Irama, Heri Irama, judulnya itu Tantangan.
2: Tantangan.
5: Heri Irama.
2: Heri Irama ya, coba kita cek dulu nih.
5: Iya, Bung.
2: Ya.
5: Tadi waktu lagu yang saya request tadi di ragam itu kayaknya salah putar itu Bung.
2: Salah putar, yang mana?
5: Ya sebenarnya itu lagu rock sih, yang saya request itu lagu rock, slow rock sih. Tapi enggak apa-apa, enggak apa-apa ya, malumlah ya.
2: Tapi itu kan yang Bang Lanius kirim linknya ya.
5: Itu lain itu. Itu mungkin mungkin yang semalam kali itu. Oh. Yang semalam. Ya maksud saya yang lagu Ojo Dumeh itu, Bah.
2: Oh, habis
5: dari Temanggung Java Band itu. Oh. Tapi yang diputar tadi itu lah, kayaknya bukan rock, makanya saya pikir ini mungkin ini salah putar pikiran. Oh, tapi tidak apa-apa lah.
2: Iya.
5: Karena saya lupa kirim linknya. Karena Ojo Dumeh ini banyak, Bung, liriknya, judul lagunya banyak memang.
2: Gitu. Versinya ada berbeda yang versi ya.
5: Dangdut. Tapi itu beda. Itu kerendahan hati itu betul yang tadi yang buang. Cuman tadi yang saya pingin itu yang Ojo Dumeh yang versi yang Temanggung Java Band itu. Oh. Yang dia agak slow rock dia, lagu Jawa. Tapi lagu lawas tuh, Bung, lagu Jawa lawas tuh tahun 90-an ke bawah. Gitu.
2: Iya.
5: Tapi berbeda. Tidak apa-apa, Bung. Nah, tapi tidak apa-apa. Nanti lain hari bisa kita berkes lagi. Saya kirimnya nanti lain hari ya, Bung ya.
2: Baik. Bang Lanius, ini lagunya tantangan dari siapa nih?
5: Heri Irama
2: ya.
5: Iya, Heri Irama ya. Ada.
2: Coba kita cek dulu nih. Saya belum.
5: Adiknya Roma Irama tuh, Bung.
2: Ya, Heri Irama. Ya, ada nih, ada.
5: Tantangan ya. Oke. Itu saja. Selamat siang produk kita.
2: Baik. Terima kasih Bang Lanius Subah Sambas ya. Wah, ini harus cepat-cepat minum obat Bang Lanius. Ini apa? Suaranya sudah mulai serak-serak kedengaran ya. Ya biasanya tanda-tanda batuk sih ya. Nggak minta, tapi memang tanda-tandanya seperti itu. Karena saya dan mungkin Bang Lanius atau teman-teman lain juga merasakan hal yang sama seperti itu ya. Oke, kita langsung dengarkan saja. Ini ada Pura-Pura, Jangan Pura-Pura dari Mansur S. Kemudian Rumput Tetangga Bella Nova. Dan Tantangan dari Heri Irama.

Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sanggau di FM 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

0: Tahukah Anda? Mengapa 1 menit harus 60 detik? Mungkin pernah terlintas pertanyaan, kenapa penetapan waktu 1 menit itu harus 60 detik, bukan 100 detik? Dilansir dari kanal YouTube Kok Bisa, penghitungan waktu pertama kali diciptakan oleh bangsa Babilonia. Tujuannya untuk memudahkan manusia dalam menghitung waktu. Angka 60 merupakan angka yang dapat dibagi banyak dibandingkan dengan angka 100. Contohnya, 60 bisa dibagi dari angka 2 sampai 6. Hal ini yang membuat penghitungan waktu tidak akan merepotkan orang ketika menunjukkan posisi waktu. Berdasarkan pembagian tersebut, manusia dari zaman dahulu hingga sekarang bisa membagi waktu menjadi setengah jam, sepertiga jam, seperempat jam, seperlima jam, bahkan sampai 10 menit. Berbeda jika 1 jam itu 100 menit, waktu akan sulit untuk dibagi. Angka 100 hanya bisa dibagi secara bulat, yaitu hanya angka 2, 4, 5, dan angka 10 itu sendiri. Itulah mengapa waktu untuk 1 menit sama dengan 60 detik.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
2: Oke, kita lanjut di WhatsApp. Selamat siang Bang Okrin, Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Biyul mau request lagu Sembuhlah Sayangku buat Pak Su. Salamnya buat Ma Indah, Aikepo, Kakak Yuli, Bang Dendi, Dato Uban, buat Abang yang baca satu gelas es aja. Cuaca panas Bang dan kabut katanya. Oke lah, terima kasih Biyul ya. Oke, kita langsung ambil lagunya ya. Kita hadirkan dulu. Ini coba kita cek dari Roma Irama, Haji Roma Irama ya. Kita nikmati bersama.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Pukul 8
1: waktu Indonesia. Tahukah Anda, wilayah di Indonesia terdapat pembagian 3 zona waktu. WIB yang kita kenal waktu Indonesia Barat, WITA, waktu Indonesia bagian tengah, dan WIT, waktu Indonesia Timur. Perbedaan dan pembagian waktu ini dipengaruhi luasnya wilayah Indonesia. Secara astronomis, Indonesia terletak di posisi 96 derajat bujur timur hingga 141 derajat bujur timur. Pembagian waktu ini diatur dalam keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 41 tahun 1987. Perbedaan waktu antara WIB, WITA, dan WIT selisihnya kurang lebih 1 hingga 2 jam. WIB memiliki selisih waktu 1 jam dengan WITA dan selisih 2 jam dengan WIT. Wilayah yang masuk dalam zona waktu WIB yaitu seluruh provinsi di Pulau Sumatera, seluruh provinsi di Pulau Jawa, sebagian Pulau Kalimantan, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah. Sedangkan WITA, zona waktu Indonesia Tengah meliputi Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Bali, NTB, NTT, dan seluruh provinsi di Pulau Sulawesi. Dan untuk wilayah WIT, waktu Indonesia Timur adalah Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat.

Oke, suruh pendengar, sampai di sini kami bisa hadirkan lagu-lagu dangdut kesayangan Anda, dan terima kasih Anda sudah bergabung lewat telepon via WhatsApp ya. Semua lagu-lagunya sudah bisa kita hadirkan semua ya. Dan semoga bisa terhibur menjadi penyemangat untuk berbagai kegiatan-kegiatan Anda, dan sekaligus menuntaskan pula kebersamaan kita di Sanggau siang ini, di siaran ini. Rekan saya Dini dan tim yang bertugas lainnya selanjutnya akan menemani Anda nanti jelang pukul 19 waktu Indonesia Barat. Terima kasih atas kebersamaan Anda.

0: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sanggau di FM 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.
1: Punya suara yang keren, percaya diri tampil di atas panggung, ini saatnya kamu bersinar bersama RRI. Pendaftaran Bintang Radio 2026 resmi dibuka. Ajang pencarian bakat menyanyi paling bergengsi, persembahan RRI, kembali hadir untuk mencari talenta-talenta terbaik Indonesia. Jangan lewatkan kesempatan emas ini untuk menunjukkan kemampuan vokalmu dan menjadi bintang berikutnya. Persyaratannya mudah, peserta merupakan pria atau wanita berusia 16 hingga 25 tahun, dibuktikan dengan kartu identitas diri. Wajib terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan atau asuransi sejenis. Belum pernah menjadi juara satu bintang radio tingkat nasional. Bagi peserta wanita tidak dalam keadaan hamil, serta tidak terikat kontrak dengan pihak ketiga, manajemen artis maupun agensi. Sebelum mendaftar, pastikan kamu sudah mengikuti seluruh media sosial resmi penyelenggara. Follow Instagram @rri_antikong, @rri_sanggau, dan @bintangradio.id. Jangan lupa juga subscribe kanal YouTube RRI Sanggau dan Pro 2 Sanggau. Untuk pendaftaran, peserta dapat mendaftar secara online melalui website bintangradio.rri.id. Bagi yang ingin mendaftar secara langsung atau mengalami kendala saat registrasi online, petugas pendaftaran siap membantu proses pengisian formulir. Saat mengisi formulir, jangan lupa memilih RRI Antikom pada kolom RRI Satker. Setiap peserta juga diwajibkan mengunggah video penampilan menyanyi lagu pop Indonesia atau pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram. Sertakan tagar Bintang Radio Antikong 2026 serta tandai akun @RRI_Antikong, @RRI_Sanggau, dan @bintangradio.id. Video yang diunggah berdurasi maksimal 2 menit menggunakan pakaian yang sopan, diringi musik minus one tanpa filter suara, echo, autotune, maupun efek vokal lainnya. Video diawali dengan perkenalan singkat, dilanjutkan penampilan bernyanyi, dan ditutup dengan ajakan mengikuti Bintang Radio 2026. Lagu yang dibawakan peserta dapat memilih salah satu lagu berikut. Kategori pria, Seharusnya Aku, Ishak Octavian.
2: Mungkinkah kita akan bersama? Mungkinkah?
1: Lelah Hati, Tito Aditya.
3: Aku

0: Lestari Merdu Afgan. Firasat Marcel. Cepat pulang, cepat kembali, jangan pergi lagi. Kau Glenn Fredly.
1: Sulutkan hatiku, menerawang jauh, menembus ke dalam. Kau bangkitkan gairahku.
0: Terbaik Mike Mohede.
2: Sudah ku yang terbaik.
0: Kategori pop wanita. Susah melupakanmu, Sophie Novindri.
3: Mas

Teganya kau, Liodra. Marion Jola.

Suwe Ora Jamu Jawa Tengah. Es Lilin, Jawa Barat.

Catat jadwal pentingnya, pendaftaran dibuka mulai 1 Agustus hingga 31 Agustus 2026. Technical meeting akan dilaksanakan pada 3 September 2026, sedangkan seleksi dan babak final berlangsung pada tanggal 7 hingga 8 September 2026. Jangan tunggu besok kalau kamu bisa mulai hari ini. Tunjukkan kualitas vokalmu, raih pengalaman berharga, perluas jaringan dan buktikan bahwa kamu layak menjadi bintang. Daftarkan dirimu sekarang juga melalui bintangradio.rri.id. Pilih RRI Antikom sebagai satker, siapkan penampilan terbaikmu dan jadilah bagian dari Bintang Radio 2026. Karena panggung ini menunggu suaramu dan Indonesia menunggu bintang berikutnya. Bintang Radio 2026, suaramu menginspirasi, prestasimu mendunia bersama RRI.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar Anda, masih bersama kami di RRI Sanggau. Dan selamat sore juga untuk semuanya menjangkau siaran kami ya di FM 97 MHz. Sore hari ini bersama saya Sarifah Dini dan juga tim Sanggau sore ini menemani Anda hingga jelang pukul 19 waktu Indonesia Barat ya. Dan juga untuk edisi hari ini pendengar, Rabu 26 Agustus 2026. Dan kami akan menghadirkan ataupun mengupdate ya informasi Anda di sore hari ini, dan juga lagu-lagu cantik akan menemani Anda ya. Mungkin sambil istirahat ataupun sambil santai aja gitu ya, bersama keluarga ataupun bersama orang-orang terkasih nih ya di sore hari ini. Ya, kabut asap masih cukup tebal pendengar ya untuk di wilayah Kota Sanggau dan sekitarnya. Pokoknya untuk Anda mungkin yang mengharuskan gitu ya keluar rumah, jangan lupa ya, ataupun tetap menggunakan masker ya pendengar. Karena kalau tidak keluar ya pakai masker, rasanya ya masih cukup pedas juga nih untuk mata, dan memang napas juga masih cukup mengganggu yang pastinya ya untuk saluran pernapasan kita. Pendengar, di sore hari ini saya akan hadirkan di musik dan informasi untuk Anda hingga jelang pukul 16 waktu Indonesia Barat nanti ya. Tetap terus bersama kami di RRI Sanggau, kanal informasi dan inspirasi.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini dunia kembali dibuat waspada oleh meningkatnya ketegangan di kawasan Timur Tengah. Salah satu isu yang ramai dibicarakan adalah potensi terganggunya jalur perdagangan di Selat Hormuz. Selat ini merupakan salah satu jalur paling penting di dunia untuk distribusi minyak dan energi. Jika jalur ini terganggu atau bahkan ditutup, dampaknya bisa terasa ke seluruh dunia. Harga energi bisa naik, biaya logistik meningkat, dan rantai pasok global bisa ikut tergoncang. Bagi sebagian orang, ini mungkin terasa jauh dari kehidupan sehari-hari. Namun bagi para pelaku bisnis, terutama UMKM, peristiwa seperti ini sebenarnya sangat relevan. Karena dalam dunia usaha, kita tidak pernah benar-benar berdiri sendiri. Apa yang terjadi di belahan dunia lain bisa berdampak pada harga bahan baku, biaya distribusi, hingga daya beli pelanggan kita. Peristiwa ini mengingatkan kita pada satu hal penting. Dalam bisnis, perubahan itu bukan kemungkinan. Perubahan itu adalah kepastian. Yang sering menjadi masalah bukan perubahan itu sendiri, tetapi kesiapan kita dalam menghadapinya. Banyak bisnis berjalan dengan asumsi bahwa kondisi akan selalu stabil. Pasokan akan selalu lancar. Harga akan selalu terjangkau. Distribusi akan selalu berjalan normal. Namun kenyataannya tidak selalu demikian. Tiba-tiba ada gangguan. Tiba-tiba biaya naik. Tiba-tiba pasokan terhenti. Disinilah pentingnya memiliki pola pikir yang siap menghadapi ketidakpastian. Bagi para pelaku UMKM, kita perlu mulai berpikir tentang contingency plan. Apa yang akan kita lakukan jika pasokan utama terganggu? Apakah kita punya alternatif supplier? Apakah kita punya cadangan stok? Apakah kita punya strategi jika harga bahan baku tiba-tiba melonjak? Bisnis yang kuat biasanya bukan yang tidak pernah mengalami masalah, tetapi yang sudah memikirkan kemungkinan masalah sebelum masalah itu terjadi. Selain itu, kita juga perlu membangun fleksibilitas dalam bisnis. Jangan terlalu kaku pada satu cara. Jangan terlalu tergantung pada satu sumber. Semakin fleksibel kita, semakin mudah kita beradaptasi ketika situasi berubah. Dan yang tidak kalah penting adalah kesiapan mental. Banyak pelaku usaha yang goyah bukan karena masalah yang terlalu besar, tetapi karena tidak siap mental menghadapi perubahan yang terjadi. Padahal, dalam dunia bisnis, perubahan adalah bagian dari permainan kita. Isu tentang Selat Hormuz ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa dunia bisa berubah dengan sangat cepat. Dan sebagai pelaku bisnis, kita perlu lebih waspada, lebih adaptif, dan lebih siap menghadapi berbagai kemungkinan. Karena pada akhirnya, bukan yang paling kuat yang bertahan, tetapi yang paling siap menghadapi perubahan. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro1 RRI.
2: Win, sini deh, sini nih cepetan. Cek dulu ini, cek.
3: Apaan sih?
2: Ini loh, akun Gossip Hits itu. Cek deh, postingan terakhirnya rame banget.
3: Oh, si artis ini.
2: Iya, emang so cantik banget, sebel deh liatnya.
3: Komen.
2: Yuk, komen.
3: Ini cewek dua ngapain sih, heboh banget.
2: Ini loh, akun Gossip itu. Lagi rame banget postingannya. Komen.
3: Enggak.
2: Ih, sok banget deh.
3: Takut urusan sama hukum.
2: Kok sama hukum sih?
3: Nih, menurut penelitian digital citizenship UNICEF dan Kominfo menyebutkan kalau 80% orang Indonesia menggunakan internet. tapi hanya 42% yang sadar akan cyberbullying.
2: Hah?
3: Tanpa sadar kalau apa yang dilakukan itu adalah tindakan serius yang bisa membahayakan kondisi psikologis dan fisik korbannya.
2: Hmm.
3: Bahkan bisa jadi termasuk tindakan kriminal yang bisa dipidanakan.
2: Kok serem ya?
4: Serem ya.
3: Makanya kalau dulu dikenal istilahnya mulutmu harimaumu, sekarang istilahnya jempolmu harimaumu.

Pendengar BGN atau Badan Gizi Nasional memantau kehadiran pengawas gizi dapur program makan bergizi gratis ya atau MBG melalui panggilan Zoom. Pemantauan kehadiran ya secara langsung pada pukul 2 dini hari tersebut yang menyasar seluruh unit satuan pelayanan pemenuhan gizi. Langkah pengawasan ketat jam operasional dapur disampaikan oleh pimpinan BGN pada Rabu ya 26 Agustus 2026. Setiap unit SPPG wajib memegang sertifikat like higien sanitasi ya, jaminan kepemilikan sertifikat halal.

Kepala BGN Sudaryono yang menegaskan penerapan jadwal kerja baru bagi pengawas gizi serta kepala dapur di lokasi, penyesuaian jam operasional difokuskan pada dua periode waktu krusial pengelolaan makanan ya harian penerima manfaat. Inspeksi mendadak telah digelar di kawasan Jakarta guna memantau kesiapan fisik seluruh personil produksi lapangan. Pengawas jarak jauh juga diterapkan secara acak memanfaatkan panggilan interaktif ya aplikasi Zoom pada pukul 2 dini hari, dan BGN mengidentifikasi temuan pelanggaran prosedur pengelolaan bahan pangan ya akibat kelalaian petugas yang tidak bersiaga, dan ketidakhadiran pengawas di area dapur berdampak langsung pada penurunan kualitas sajian makanan yang diproduksi. Dan seluruh staf pelaksana diimbau agar mematuhi standar operasional ya prosedur demi menjaga keselamatan konsumsi para peserta, kedisiplinan ketat dalam pengelolaan bahan baku menjadi kunci utama dan keberhasilan pelaksanaan program kesehatan nasional. Informasi ini pendengar kami kutip dari portal kami ya di rri.co.id. Untuk informasi lainnya akan saya hadirkan untuk Anda saat lagi. Tetap bersama kami di RRI Sanggau, kanal informasi dan inspirasi.

0: Missy, excuse me. Missy, mau ambil
1: dulu. Ambil kakak juga, kakak.
0: Missy.
2: Tabek-tabek kok itu?
0: Kita enggak dengar, kakak. Apa aku bilang? Missy, singkatan dari permisi.
2: Kenapa kakak enggak pakai kata tabek?
0: Kasa majika apang maknanya?
2: Tabe itu cerminan budaya Bugis Makassar. Bukan hanya omongan, tapi diikuti dengan perbuatan. Itu etika sopan santun.
1: Tuh kak, tabe-tabe ki.
0: Ih, ku tahu ji. Tabe sista.
3: Pelangi terdiri dari 7 warna indah, yakni merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Ketujuh warna ini ditampilkan dalam bentuk busur pelangi setelah turun hujan. Susunan warna pelangi selalu menempatkan warna merah di paling atas dan warna ungu di bagian bawah. Susunan warna ini selalu demikian dan hampir tidak berubah. Mengapa warna merah pelangi selalu terletak di paling atas? Sinar matahari terdiri dari foton partikel dasar atau kuantum radiasi elektromagnetik dengan panjang gelombang yang berbeda. Agar sinar menghasilkan pelangi, gelombang sinar tersebut dibiaskan pada sudut yang berbeda di permukaan depan tetesan hujan. Warna merah pelangi selalu terletak paling atas karena panjang gelombangnya paling besar di antara keenam warna lainnya. Berbeda dengan warna ungu dalam pelangi yang memiliki panjang gelombang terkecil, di mana warna merah memiliki panjang gelombang sekitar 780 nanometer, sedangkan warna ungu hanya memiliki panjang sekitar 380 nanometer. Tiap tetesan hujan akan memantulkan warna sinar matahari ke mata manusia. Namun karena pemantulan dan pembiasan, tiap warna memiliki sudut pandang yang berbeda, hanya ada pada satu warna dari tiap tetesan yang akan mencapai mata manusia. Misalnya, manusia dapat melihat warna merah pelangi dari tetesan air hujan yang posisinya tingginya di langit, sedangkan warna jingga dihasilkan dari tetesan air hujan yang posisinya sedikit lebih rendah di langit. Untuk warna lain, tetesan air hujan membentuk sudut yang lebih tajam di antara mata manusia dengan matahari, sehingga terciptalah warna kuning, hijau, biru, nila, dan ungu sebagai warna pelangi.

Hekember atau dalam lidah orang Sabu diucap Hekebe adalah nama sebuah tempat di Sabu Rejua. Skeber yang terletak di Bukit Eikepaka, Desa Railoro, Kecamatan Sabu Barat, dulunya berisi gedung pemerintahan seperti kantor pencatatan sipil, kantor urusan sekolah, kepolisian, penjara, serta mes bagi guru-guru pemerintah, dan yang utama adalah sumur sebagai sumber mata air. Sumur ini sangat vital dalam pemilihan lokasi Skeber karena airnya tidak pernah kering. Saat ini Skeber menjelma menjadi sebuah ikon wisata religi dengan pemandangan alam yang mempesona. Patung Tuhan Yesus setinggi 20 meter dibangun tepat di tengah-tengah Taman Skeber, sehingga menciptakan nuansa teduh dan damai. Selain itu, daya tarik utama dari tempat ini adalah benteng peninggalan Belanda yang masih kokoh, walaupun sudah agak tertutup oleh pepohonan yang melingkarinya, sehingga menambah kesan seakan-akan menjadi benteng yang tersembunyi.

Pendengar, pemerintah Kabupaten Sanggau menaikkan status penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla menjadi tanggap darurat di tengah kondisi musim kemarau. Peningkatan status dilakukan ya karena perkembangan kebakaran membutuhkan penanganan yang lebih serius, terpadu dan melibatkan berbagai unsur. PLT Kabid Kedaruratan dan Logistik BPBD Sanggau Sigit Purwono mengatakan peningkatan status tidak hanya berkaitan dengan keberadaan titik panas, tetapi juga mempertimbangkan kondisi lahan dan ketersediaan sumber air. Dan dikatakan hampir seluruh kecamatan di Sanggau memiliki titik panas dengan tingkat berbeda sehingga perlu dilakukan pemantauan dan penanganan lebih cepat. Yang menyebutkan Kecamatan Parindu menjadi salah satu wilayah yang memiliki titik api cukup banyak di susul Meliau dan Kembayan, namun keberadaan hotspot di sejumlah wilayah tidak serta-merta menunjukkan seluruhnya merupakan kebakaran karena perlu dilakukan verifikasi di lapangan. Menurut Sigit, kondisi kemarau ya turut meningkatkan potensi api berkembang lebih cepat ya ketika terjadi kebakaran. Di sisi lain, sumber air yang mulai mengering ya membuat upaya pemadaman menjadi semakin menantang dan terutama di lokasi yang jauh dari sumber air. Sigit menyampaikan ya peningkatan status tanggap darurat juga berkaitan dengan dampak yang mulai dirasakan masyarakat akibat karhutla, yang meminta masyarakat meningkatkan kewaspadaan dan tidak melakukan aktivitas pembakaran yang dapat memicu munculnya titik api baru. Dan informasi ini pendengar kami kutip dari portal kami ya di rri.co.id dan kita cukupkan di musik dan informasi pada sore hari ini karena nanti jelang pukul 16 waktu Indonesia Barat Anda akan mendengarkan warta berita daerah bersama Pro 1 RRI Pontianak.

0: Gambar pohonnya bagus ya, tapi sayang gak bisa tumbuh.
1: Iya, no, kan cuma gambar.
0: Putri tahu enggak, setiap tahun kata ibu guru, hutan Indonesia hilang 684.000 hektar.
1: Kondang penting sah?
0: Penting lah, kalau tidak ada pohon, udara akan tercemar, oksigen berkurang. Terus lebih banyak lagi bencana alam akan terjadi. Kita semua harus mulai melakukan aksi menanam pohon.
1: Terus mulai kapan, Gina?
0: Sekarang lah. Ayo Putri, ayo.

kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 Radio Republik Indonesia Pontianak. Pendengar dimanapun Anda berada, setelah lagi kita hadirkan untuk Anda Warta Berita Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat. Dan pastikan terus bersama kami di Pro 1 Radio Republik Indonesia Pontianak.

0: 16 waktu Indonesia Barat, Radio Republik Indonesia Pontianak menyampaikan warta berita Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat.
1: Sari berita penting.
2: 60 personel Brimob Polda Bali dan Makobrimob Pelopor BKU Polres Kuburaya tangani karhutlah di Kalbar.
3: Di Polres Kuburaya Kalimantan Barat telah menerima BKU anggota personel Brimob sebanyak 60 orang.
2: Rencana pengalian gaji P3K dari APBD ke APBN disambut positif pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.
4: Jadi mereka menjadi pegawai pusat. Ya, jadi ini menguntungkan.
0: Itulah di antara topik berita aktual yang akan kami ketengahkan untuk Anda edisi hari ini, Rabu 26 Agustus 2026. Saya Budiman Tahir, inilah berita selengkapnya. Polres Kuburaya mendapatkan penambahan 60 personel yang terdiri dari 20 personel Brimob Polda Bali dan 40 personel dari Makobrimob Pelopor. Penambahan 60 personel BKU dilakukan dalam apel penerimaan di halaman Mapolsek Sungai Raya, Desa Limbung, Kecamatan Sungai Raya. Berikut laporannya.
5: Kedatangan 60 personel BKU Korps Brimob ini akan ditugaskan membantu Polres Kuburaya dalam penanganan karhutla. Kapolres Kuburaya AKBP Rensa S. Akta Divia mengatakan, puluhan personel itu merupakan bagian dari Ops Aman Nusa dan kehadiran mereka akan memperkuat jajaran Polres Kuburaya dalam penanggulangan karhutla di sejumlah wilayah yang dinilai membutuhkan tambahan kekuatan. Kapolres menambahkan, kehadiran personil BKO menjadi dukungan penting bagi jajaran di lapangan. Personil tersebut akan bergerak bersama anggota Polres Kuburaya untuk mempercepat penanganan ketika kebakaran muncul di wilayah rawan.
3: Di Polres Kuburaya, Kalimantan Barat telah menerima BKO anggota personil Brimob sebanyak 60 personil, di mana mereka berasal dari Mako Brimob Lopor dan dari Brimob Polda Bali. Dan untuk penempatannya 60 orang ini kita bagi menjadi beberapa titik, beberapa lokasi yang kami fokuskan di mana di polsek ataupun kecamatan tersebut banyak terdapat titik kebakaran ataupun karhutla.
5: Kapolres menjelaskan 60 personel BKO akan dibagi menjadi 4 regu. Penempatan mereka disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi kerawanan karhutla di lapangan. Sejumlah personel akan ditempatkan di wilayah hukum Polsek Sungai Raya dan Polsek Sungai Kakap. Kapolres menjelaskan, personel menjadi modal penting dalam menghadapi karhutla. Namun, petugas masih menghadapi persoalan yang tidak kalah serius, yakni minimnya sumber air akibat kemarau. Rino Kartono dan Ira Adriani melaporkan.
0: Pencabutan perda ladang dinilai belum menjadi solusi efektif untuk mengatasi persoalan kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Barat. Penanganan karhutla dinilai membutuhkan langkah yang lebih menyeluruh, termasuk pengawasan dan juga pencegahan di tingkat lapangan.
6: Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan pencabutan Perda Kalimantan Barat nomor 1 tahun 2022 tentang pembukaan lahan peladangan yang dinilai belum tentu menyelesaikan persoalan karhutla. Sekretaris DAD Kota Pontianak Bambang menilai pencabutan aturan tersebut justru berpotensi mengabaikan kearifan lokal masyarakat adat yang telah menjalankan sistem ladang berpindah secara turun-temurun.
7: Saya Bambang, Sekretaris DAD Kota Pontianak, menolak dan menekan keras atas pencabutan Perda nomor 1 2022 tentang peladang. Kami sebagai masyarakat daya sangat mendukung bahwa kearifan lokal jangan sampai barang ini dicabut semena-mena dengan menggunakan kekuasaan. Kami minta pemerintah harus memberi solusi, bukan mengkriminalisasi.
6: Bambang mengatakan pembakaran yang dilakukan secara terkendali selama ini untuk menghasilkan abu yang menyuburkan tanah dengan membuat batas lahan dan memperhatikan arah angin. Bambang khawatir pencabutan perda justru memicu kriminalisasi petani tradisional, mengganggu ketahanan pangan, dan menimbulkan kerawanan sosial. Sementara itu, pengamat ekonomi dan sosial kemasyarakatan Andreas Acuy Simanjaya menilai akar persoalan karhutla perlu dikaji lebih mendalam, terutama dengan membedakan praktek ladang tradisional dan pembukaan lahan untuk kepentingan komersial.
7: Saya Bambang, Sekretaris DAD Kota Pontianak, menolak dan menekan keras atas pencabutan Perda nomor 1 2022 tentang peladang. Kami sebagai masyarakat daya sangat mendukung bahwa kearifan lokal jangan sampai barang ini dicabut semena-mena dengan menggunakan kekuasaan. Kami minta pemerintah harus memberi solusi, bukan mengkriminalisasi.
6: Menurutnya, tradisi menanam padi dengan cara tersebut sudah berlangsung ratusan tahun, tetapi kebakaran saat ini justru semakin besar ketika jumlah peladang semakin sedikit. Hermanta melaporkan.
0: Musim kemarau dengan peningkatan suhu udara turut berdampak pada meningkatnya kejadian kebakaran pemukiman dan ruko di sejumlah wilayah Kalimantan Barat. Forum Komunikasi Pemadam Kebakaran Swasta Kalbar mencatat sejak awal kemarau, kasus kebakaran meningkat antara 10 hingga 15%. Berikut laporannya.
8: Sekretaris Forum Komunikasi Pemadam Kebakaran Swasta Kalimantan Barat Edi Zulkarnain mengatakan peningkatan kejadian kebakaran terjadi seiring kondisi cuaca yang semakin panas sejak memasuki musim kemarau. Menurut Edi, suhu udara yang tinggi menjadi salah satu faktor yang meningkatkan resiko kebakaran di kawasan permukiman maupun ruko. Selain faktor cuaca, kondisi peralatan yang sudah usang atau tidak memenuhi standar serta kelalaian manusia juga menjadi penyebab terjadinya kebakaran. Edi mengatakan kebakaran permukiman memang menjadi kejadian yang kerap terjadi setiap tahun saat musim kemarau. Kondisi ini juga berlangsung bersamaan dengan meningkatnya potensi kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Barat. Karena itu, masyarakat diminta meningkatkan kewaspadaan terutama dalam menggunakan peralatan elektronik dan kompor gas. Peralatan yang sudah tidak layak atau mengalami kerusakan juga diminta segera diperbaiki maupun diganti untuk mencegah terjadinya korsleting atau sumber api lainnya.
9: Pemukiman masyarakat itu umurnya udah puluhan tahun, tidak direhab, tidak direnovasi, tidak diganti istilahnya. Peralatan malah bertambah terus, sedangkan untuk beban untuk pekerjanya instalasi listrik itu terbatas faktor umur. Kan kita rugi daripada bahan yang dipakai umurnya, jadi berpengaruh sekali terhadap nilai daripada kehandalan instalasi listrik itu.
8: Lebih lanjut, Edi mengingatkan masyarakat tidak meninggalkan peralatan elektronik dan kompor dalam kondisi menyala tanpa pengawasan. Masyarakat diharapkan meningkatkan kewaspadaan selama musim kemarau untuk mencegah kebakaran pemukiman maupun ruko. Pencegahan sejak dini dinilai penting agar kebakaran tidak menimbulkan kerugian yang lebih besar. Syarosani melaporkan.
0: Rencana pengalian gaji P3K dari APBD ke APBN disambut positif pemerintah Provinsi Kalimantan Barat. Kebijakan ini dinilai dapat meringankan beban fiskal daerah sekaligus membuka ruang anggaran untuk kebutuhan pembangunan lainnya.
6: Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat menyambut baik rencana pengalian pembayaran gaji pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K ke pemerintah pusat melalui APBN. Sekda Kalbar Harrison menilai kebijakan tersebut dapat meringankan beban APBD terutama di tengah kebutuhan tenaga kerja yang masih tinggi di berbagai sektor pelayanan publik. Harrison menjelaskan

Jadi pegawai pusat dengan pembiayaan melalui APBN dapat realisasi mulai 2027. Menurutnya, kebijakan tersebut akan memberikan ruang fiskal lebih besar bagi daerah untuk memenuhi kebutuhan pembangunan, termasuk penyediaan guru, tenaga kesehatan, dan tenaga teknis di wilayah terpencil. Hermanta melaporkan.

0: Anda masih bersama kami di Warta Berita Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat. Anda juga dapat mengakses audio streaming kami di www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital melalui smartphone Anda. DPRD Kabupaten Sanggau menilai investasi di daerah masih belum optimal dalam menggarap berbagai potensi usaha yang tersedia. Kondisi ini dinilai perlu mendapatkan perhatian untuk mendorong kontribusi investasi terhadap pertumbuhan ekonomi Sanggau. Kita simak laporan Wulandari.
1: Ketua Komisi 2 DPRD Kabupaten Sanggau, Hendrikus Bambang, menilai Kabupaten Sanggau memiliki potensi besar pada sektor pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan. Namun, pengembangan 4 sektor tersebut dinilai masih belum maksimal karena minimnya investasi. Menurutnya, sektor pertanian dan perkebunan sejauh ini menjadi yang paling optimal dibandingkan sektor lainnya. Sementara itu, peternakan dan perikanan masih membutuhkan dukungan investasi untuk berkembang lebih besar. Ia menilai keterbukaan informasi menjadi salah satu hal penting untuk menarik investor masuk ke Sanggau. Informasi mengenai potensi usaha dan kondisi pasar perlu disampaikan secara lebih terbuka kepada calon investor.
2: Yang paling bisa dioptimalkan adalah di sektor pertanian dan perkebunan. Terus peternakan dan perikanan itu, empat sektor itu sangat menurut saya prospeknya dan potensinya sangat besar di Kabupaten Sanggau. Kalau potensi market sangat besar, kalau potensi alam besar. Jadi ini tinggal saya lihat ini perlu ada promosi kepada pihak investor. Perlu ada informasi tentang bisnis, peluang bisnis ini kepada pihak investor.
1: Ia menambahkan, promosi peluang bisnis dinilai dapat memperkenalkan potensi 4 sektor tersebut kepada investor. Dengan informasi yang lebih jelas, peluang investasi di Sanggau diharapkan dapat berkembang dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Wulandari melaporkan.
0: Perum Bulog Cabang Sintang kembali menyalurkan bantuan pangan beras kepada masyarakat di Kabupaten Sintang untuk alokasi Juli, Agustus, dan September 2026. Laporan selengkapnya disampaikan Danindra Zita.
3: Perum Bulog Cabang Sintang kembali menyalurkan bantuan pangan beras kepada masyarakat di Kabupaten Sintang untuk alokasi Juli, Agustus, dan September 2026. Kepala Perum Bulog Cabang Sintang Ahmad Aminuddin menyampaikan, jumlah penerima bantuan pangan di Kabupaten Sintang kembali mengalami peningkatan pada penyaluran alokasi Juli hingga September 2026. Untuk penyaluran bantuan pangan kali ini terdapat perubahan jumlah penerima bantuan pangan atau PBP, di mana pada penyaluran sebelumnya tercatat sebanyak 45.939 PBP, kini jumlahnya bertambah menjadi 46.479 PBP. Amin menjelaskan, pada penyaluran bantuan pangan alokasi Juli, Agustus, dan September 2026, masyarakat penerima bantuan pangan akan memperoleh total 30 kg beras atau 10 kg setiap bulan.
4: Untuk bantuan pangan, ya untuk alokasi ini kita sudah mulai salurkan ke masyarakat. Untuk penerima di Kabupaten Sintang, ini ada sekitar 46.479 penerima bantuan pangan dan masing-masing akan menerima 30 kg beras. Kalau penerimanya kalau di Sintang itu ada kenaikan dari alokasi sebelumnya.
3: Penyaluran bantuan pangan beras ini akan diberikan kepada penerima bantuan pangan yang tersebar di 14 kecamatan dengan target waktu penyaluran hingga 30 September 2026 mendatang. Amin juga menerangkan, karena kondisi kemarau yang mengakibatkan debit air sungai menurun, Perum Bulog Cabang Sintang baru dapat melakukan penyaluran bantuan pangan ke desa-desa melalui jalur darat. Ia menambahkan, sebelum bantuan didistribusikan, pemerintah Kabupaten Sintang bersama Bulog telah melakukan pemeriksaan terhadap kualitas beras untuk memastikan bantuan yang diterima masyarakat sesuai standar. Penambahan jumlah penerima bantuan pangan tersebut diharapkan dapat memperluas jangkauan program pemerintah dalam membantu masyarakat memenuhi kebutuhan pangan pokok sekaligus menjaga ketahanan pangan di Kabupaten Sintang.

0: dan Indra Sita melaporkan.
1: Lanjutan babak 64 besar Politron Pontianak International Challenge, pasangan ganda putra Indonesia Embrian Ardianto dan Neil Edgar Marvino tampil meyakinkan dengan menang 2 set langsung. Berikut laporannya.
2: Pasangan ganda putra Indonesia, Emrian Ardianto dan Neil Edgar Marvino berhasil menumbangkan pasangan sesama merah putih Bagir Adinoto, Rait Nabil Setiawan pada babak 64 besar Politron Pontianak International Challenge di Gor Terpadu Ayani Pontianak, Selasa 25 Agustus 2026. Rian dan Neil menang 2 set langsung 21-19 dan 21-12. Rian mengaku di awal-awal set pertama masih mencoba-coba lapangan pertandingan, begitu pula dengan lawan yang dinilainya bermain tanpa beban. Tak hanya itu, beberapa poin juga didapat dari bola keberuntungan.
3: Lapangannya masih mencoba-coba, begitupun lawan juga bermain baik ya. Mereka main asik dulu, juga beberapa kali mendapatkan lucky ball ya. Beberapa kali kena net, terus masuk. Juga mainnya juga mereka nothing terus main pede ya, jadi main apa aja masuk.
2: Menurut Rian, pertandingan ini tim lawan juga bermain dengan baik dengan terus berupaya memberikan tekanan. Di satu sisi, ia dan pasangannya juga konsisten dengan strategi permainan. Viko Alhadi dan Ira Adriani melaporkan.
4: Info cuaca hari ini.
1: Untuk mengetahui informasi cuaca di wilayah Kalimantan Barat, kami hadirkan informasi perakiran cuaca langsung dari BMKG Sepadi Pontianak. Di sore ini kami sudah terhubung bersama perakirawan BMKG Iskandar. Silakan Bung Iskandar.
5: Oke, selamat. Sore rekan Budiman Tahir di studio dan para pendengar RRI dimanapun Anda berada. Kami dari BMKG Stasiun Meteorologi Sepadi Pontianak akan melaporkan informasi cuaca sebagai berikut. Untuk cuaca saat ini di Kalimantan Barat secara umum terpantau cerah berawan yang disertai adanya kekaburan udara, namun di beberapa wilayah terjadi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang secara tidak merata, yaitu di sebagian kecil wilayah Kabupaten Sambas, Kota Singkawang, Kabupaten Bengkayang, Kabupaten Landak, Sanggau, Kubu Raya, Sekadau, Ketapang, Sintang, Melawi, dan Kapuas Hulu. Untuk perakiraan cuaca esok hari Kamis 27 Agustus 2026, kami perakirakan dominan cerah berawan yang disertai kabut asap, namun terdapat potensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang, yaitu di sebagian wilayah Kabupaten Sambas, Sanggau, Bengkayang, Kapuas Hulu, Landak, dan Sekadau. Untuk jumlah titik panas atau hotspot di wilayah Kalimantan Barat, update sampai dengan hari ini pukul 3 sore hari ini, terdeteksi adanya 1.203 titik panas di wilayah Kalimantan Barat. Untuk potensi kemudahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kalimantan Barat dalam seminggu ke depan masuk dalam kategori mudah hingga sangat mudah terbakar. Untuk informasi terupdate, pendengar RRI Pro 1 Pontianak bisa memantau di website kami di kalbar.bmkg.go.id atau di sosial media Instagram BMKG Kalbar, atau juga dapat berkunjung ke kantor BMKG terdekat. Demikian kami sampaikan. Saya Iskandar, selanjutnya kita kembali ke RRI Pro 1 Pontianak bersama rekan Budiman Tahir.
1: Sekian warta berita Korm yang Nusantara 9 Kalimantan Barat, produksi Radio Republik Indonesia Pontianak. Sebelum mengakhiri, kami sampaikan kembali topik berita aktual sore ini. 60 personel Brimo Polda Bali dan Mako Brimo Propor BKU Polres Kuburaya atasi karhutla. Rencana pengalian gaji P3K dari APBD ke APBN disambut positif pemerintah Provinsi Kalimantan Barat. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Budiman Tahir mengatakan terima kasih atas perhatian Anda. Kritik dan saran bisa Anda sampaikan di email kami redaksi rdipontianak@gmail.com. Selamat sore dan sampai jumpa.

0: Selama 81 tahun, Sang Saka Merah Putih terus berkibar gagah dari beranda terdepan Nusantara di Kabupaten Sanggau. Semangat kemerdekaan tak pernah surut. RRI Sanggau terus berkomitmen menjaga kedaulatan informasi, merekatkan persatuan demi mewujudkan Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Saya Riswandi, Kepala RRI Sanggau, mengucapkan Dirgahayu ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia dari garis depan Nusantara di perbatasan Kabupaten Sanggau. Mari terus kobarkan semangat persatuan dan kedaulatan bangsa. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali merdeka, tetap merdeka.
1: Ih, pagi betopas, siang memasak, sore dah kopak. Nak bergoyap ke taman pun, WC ya tutup. Hati kula tuk pun ikut tutup. Pina lagi jalan yang rusak, aduh. Naik motor tu, gedak geduk, ya Allah hai. Rasa uji nyali, rasa naik stombal, aduh duh.
2: Punya keluhan tentang fasilitas publik atau pertanyaan seputar layanan yang Anda alami sehari-hari?
3: Jalan rusak, pelayanan lambat, atau masalah yang belum menemukan jawaban?
4: Sampaikan melalui Halo RRI, program yang memfasilitasi masyarakat untuk menyampaikan keluhan, laporan, dan pertanyaan, serta mendapatkan konfirmasi, tanggapan, hingga solusi efektif dari instansi terkait.
5: Karena setiap suara penting dan setiap masalah layak didengarkan dan diselesaikan bersama.
2: Dengarkan Halo RRI
3: setiap Senin, Rabu, dan Jumat
4: pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat.
6: Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

Oke, baik, terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di RRI Sanggau. Ya, tadi sudah Anda dengarkan Warta Berita Daerah bersama Pro 1 RRI Pontianak. Selamat sore juga untuk Anda yang baru aja stay bersama kami di FM 97 MHz yang pastinya masih bersama saya Dini, yang masih menemani Anda ya hingga jalan pukul 19 waktu Indonesia Barat nanti. Tadi sudah Anda dengarkan Warta Berita Daerah bersama Pro 1 RRI Pontianak, dan saat lagi saya akan hadirkan di Kentongan ya. Meskipun informasi masih akan saya hadirkan yang pastinya pendengarnya di sore hari ini untuk Anda. Jangan kemana-mana, tetap terus bersama kami di RRI Sanggau, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ada kabar berita, ada program baru di RRI Sanggau. Pasti mulai kita ngagak ngekek.
1: Wah, program Oni Nyin. Mak leko ngoping-ngoping. Saja bagas program Nyin.
2: Namanya Bedabol, bah. Program santai. Pandai kita ketawa kena kami nanti.
3: Au deh. Tawa bercerita, bugu kau gak. Sambil gak bahas segala hal-hal yang lagi hangat tuh, no.
4: Banyak orang duit kayaknya nih, kerja terus.
5: Banyak lah setas nih duit nih, duit angin.
4: Aduh, ngapa baru pulang kerja kan?
6: Macam duduk ramai-ramai, bah, ya. Kayak kita di kampung, bah. Ngomong-ngomong santai aja kita. Seru, bah, tuh.
7: Dengarnya tuh, bah. Macam kawan sendiri yang bercakap. Dekat di hati rasanya.
8: Kadang sampai ketawa sorang-sorang. Orang rumah pun heran.
9: Wah, yo jelas seru iki. Rasane koyo lagi nongkrong bareng.
10: Wis santai, nyenengke. Tapi yo tetep ora manfaate.
11: Pokoke acara iki cocok go ngajani awakmu saben dino ben ra kesepian.
12: Yo bana tuh. Obrolannya ringan tapi penuh makna. Rancak bana untuk didanga.
13: Ai, unang lupa didengar mak. Dijamin gabi horas maharimu. Pas dengar Bedabol ini.
0: Nah, jadi jangan sampai kita ajem ninga program tuh. Pasti seru.
1: Jadi gok balapangan, yuk kenomot, tekidop gok radio din. Ngoping, Bedabol, wa RRI Sanggau ngan entikong.
14: Bedabol. Obrolan santai, penuh warna budaya.
15: Bedabol bersama RRI Sanggau Entikong, tempatnya cerita santai lintas suku.
16: Akan tayang setiap hari Kamis dan Sabtu pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Ayo dengarkan dan jadi bagian dari obrolan seru kami.
17: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
18: Masih suka bingung gak sih sama gelar DR dan penyebutannya? Penyebutan gelar tersebut memang hampir mirip, tapi hati-hati loh dalam penyebutannya. Yuk kita bahas. 1. Penyebutan gelar DR. D besar, R kecil. Dibaca doktor. Gelar ini untuk seseorang yang sudah menyelesaikan pendidikan S3. Misalnya nih, doktor di bidang ilmu komunikasi. Kedua, penyebutan gelar DR dengan D dan R huruf kapital semua. Gelar dengan huruf DR ini adalah singkatan dari Doktor Honoris Causa yang diberikan oleh perguruan tinggi kepada tokoh atau individu yang mumpuni dalam bidang tertentu. Dan biasanya merujuk pada seseorang dengan posisi kehormatan seperti seorang profesor. Ketiga, penyebutan gelar dengan huruf D kecil dan R kecil, artinya dokter atau dokter medis. Orang yang menyelesaikan pendidikan di bidang kedokteran, misalnya dokter Maria, dokter spesialis mata. Nah, semoga tidak bingung lagi ya dengan gelar DR dan penyebutannya.
19: Tahukah kamu bahwa suara jangkrik bisa menjadi indikator suhu udara?
2: Iya,
19: Suara serangga kecil ini ternyata bukan sekedar melodi malam yang menenangkan, tetapi juga dapat membantu kita memperkirakan suhu di sekitar kita. Caranya, hitung jumlah cericit jangkrik dalam waktu 15 detik. Setelah itu, tambahkan angka 40 pada jumlah tersebut. Dan hasilnya adalah perkiraan suhu udara dalam derajat Fahrenheit. Misalnya, jika dalam 15 detik kita mendengar 30 cericit, maka 30 tambah 40 sama dengan 70 derajat Fahrenheit. Itulah perkiraan suhu udara sekitar kita. Fenomena ini terjadi karena suara jangkrik sangat dipengaruhi oleh suhu udara. Semakin hangat, semakin cepat jangkrik berkicau. Konsep menarik ini pertama kali diuji pada tahun 1897 oleh seorang fisikawan asal Amerika, Amos Delbert. Dia menyebutnya sebagai hukum Delbert, yang menyatakan bahwa ada hubungan langsung antara jumlah cericit jangkrik dengan suhu udara. Sejak itu, eksperimen ini menjadi terkenal sebagai cara alami untuk mengetahui suhu tanpa harus bergantung pada termometer modern.

Pendengar, anggaran penanganan kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Sanggau yang terbatas tak lantas membuat Pemkab setempat menyerah. Berbagai strategi pun dilakukan, salah satunya melibatkan pihak swasta di Kabupaten Sanggau. Tak hanya diminta wajib menjaga lahan konsesinya, Wabu meminta pihak perusahaan juga bersedia membantu masyarakat dalam menangani karhutla yang terjadi di sekitar lahan konsesi mereka. Dikatakan peran swasta sangat dibutuhkan termasuk untuk mengedukasi masyarakat tentang dampak karhutla meski anggaran terbatas ya. Susana juga meminta kesiapan strategi diperkuat dan dia meminta para petugas sigap memperbaiki bila terdapat peralatan yang rusak segera. Dan informasi ini pendengar, kami kutip dari portal kami drri.co.id. Kita cukupkan di Kentongan sore hari ini karena selanjutnya jelang pukul 17 waktu Indonesia Barat ya, saya akan hadirkan di Sanggau sore ini musik dan informasi masih akan saya hadirkan untuk Anda saat lagi.

0: Intermezzo.
1: Mas, bensin seliter berapa ya?
2: 8.000 mas.
1: Kalau setengah liter berapa?
2: 4.000.
1: Kalau setetes?
2: Gratis.
1: Nah, kalau gitu isi setetes-tetes sampai penuh ya. Makasih loh mas.
0: Intermezzo.

0: kita jadi pergi gak nih?
1: Jadi dong, tunggu ya, aku siap-siap dulu.
2: Siap-siap. Dia kira kita mau traveling kemana gitu. Ih, dasar ribet banget tuh orang.
1: Oke, aku udah siap nih. Yuk, cus.
0: Buset dah, berat banget tas kamu, Mel. Tunggu, coba aku cek dulu. Apa aja sih isinya? Botol minum, tempat makan, tisu. Waduh, masker setengah lusin. Ini apa lagi nih satu? Hand sanitizer. Astaga, Meli. Nggak sekalian aja gitu isi rumah kamu masukin ke dalam sini.
1: Emang masalah ya? Ini kan cara aku untuk menjaga kesehatan aku. Aku takut kena virus loh. Kalau kita sakit, emang ada yang peduli? Enggak kan?
0: Oh, gitu ya. Jadi, aku gimana dong?
1: Terserah.

0: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sanggau di FM 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.
1: Punya suara yang keren, percaya diri tampil di atas panggung, ini saatnya kamu bersinar bersama RRI. Pendaftaran Bintang Radio 2026 resmi dibuka. Ajang pencarian bakat menyanyi paling bergengsi, persembahan RRI, kembali hadir untuk mencari talenta-talenta terbaik Indonesia. Jangan lewatkan kesempatan emas ini untuk menunjukkan kemampuan vokalmu dan menjadi bintang berikutnya. Persyaratannya mudah, peserta merupakan pria atau wanita berusia 16 hingga 25 tahun, dibuktikan dengan kartu identitas diri. Wajib terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan atau asuransi sejenis. Belum pernah menjadi juara satu bintang radio tingkat nasional. Bagi peserta wanita tidak dalam keadaan hamil, serta tidak terikat kontrak dengan pihak ketiga, manajemen artis maupun agensi. Sebelum mendaftar, pastikan kamu sudah mengikuti seluruh media sosial resmi penyelenggara. Follow Instagram @rri_antikong, @rri_sanggau, dan @bintangradio.id. Jangan lupa juga subscribe kanal YouTube RRI Sanggau dan Pro 2 Sanggau. Untuk pendaftaran, peserta dapat mendaftar secara online melalui website bintangradio.rri.id. Bagi yang ingin mendaftar secara langsung atau mengalami kendala saat registrasi online, petugas pendaftaran siap membantu proses pengisian formulir. Saat mengisi formulir, jangan lupa memilih RRI Antikong pada kolom RRI Satker. Setiap peserta juga diwajibkan mengunggah video penampilan menyanyi lagu pop Indonesia atau pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram. Sertakan tagar Bintang Radio Antikong 2026 serta tandai akun @RRI_Antikong, @RRI_Sanggau, dan @bintangradio.id. Video yang diunggah berdurasi maksimal 2 menit, menggunakan pakaian yang sopan, diringi musik minus one tanpa filter suara, echo, autotune, maupun efek vokal lainnya. Video diawali dengan perkenalan singkat, dilanjutkan penampilan bernyanyi, dan ditutup dengan ajakan mengikuti Bintang Radio 2026. Lagu yang dibawakan peserta dapat memilih salah satu lagu berikut. Kategori pria, Seharusnya Aku, Ishak Octavian.
2: Mungkinkah kita akan bersama?
1: Lelah Hati, Tito Aditya. Aku

Alamak, Rizky Febian. Kalau ada terakhir kali Wijaya 80.

0: Lestari Merdu Afgan. Firasat Marcel. Cepat pulang, cepat kembali, jangan pergi lagi. Kau Glenn Fredly.
1: Sulutkan hatiku, menerawang jauh, menembus ke dalam. Kau bangkitkan gairahku.
0: Terbaik Mike Mohede.
2: Sudah ku yang terbaik.
0: Kategori pop wanita. Susah melupakanmu, Sophie Novindri.
3: Mas

Bila Raisa. Sedia aku sebelum hujan it gita. Ku ingin Ruth Sahanaya. Teganya kau Liodra. Marion Jola.

0: Bawa Dia Kembali Mahal Ini. Kategori pop daerah, Sansaro Sumatera Barat.
1: Busa di kanala juo.
0: Butet Sumatera Utara.

Catat jadwal pentingnya, pendaftaran dibuka mulai 1 Agustus hingga 31 Agustus 2026. Technical meeting akan dilaksanakan pada 3 September 2026. Sedangkan seleksi dan babak final berlangsung pada tanggal 7 hingga 8 September 2026. Jangan tunggu besok kalau kamu bisa mulai hari ini. Tunjukkan kualitas vokalmu, raih pengalaman berharga, perluas jaringan dan buktikan bahwa kamu layak menjadi bintang. Daftarkan dirimu sekarang juga melalui bintangradio.rri.id. Pilih RRI Antikom sebagai satker, siapkan penampilan terbaikmu dan jadilah bagian dari Bintang Radio 2026. Karena panggung ini menunggu suaramu dan Indonesia menunggu bintang berikutnya. Bintang Radio 2026, suaramu menginspirasi, prestasimu mendunia bersama RRI.

Nah, pendengar, perubahan cuaca yang terjadi nih ya secara tiba-tiba seperti panas yang kemudian disusul hujan. Nah, ini sering membuat sebagian orang lebih mudah mengalami batuk dan flu. Nah, kondisi ini umumnya terjadi ya ketika tubuh harus beradaptasi dengan perubahan suhu dan kelembaban udara yang cukup cepat. Cuaca yang tidak menentu juga dapat mempengaruhi kondisi saluran pernapasan, udara yang terlalu dingin, lembab ataupun dipenuhi debu, dan polusi juga dapat memicu iritasi pada hidung dan tenggorokan ya, sehingga muncul keluhan seperti bersin, hidung tersumbat, batuk hingga tenggorokan terasa gatal. Nah, pendengar, meski dikaitkan dengan perubahan cuaca, flu sebenarnya disebabkan oleh infeksi virus ya. Ketika daya tahan tubuh sedang menurun, seseorang dapat lebih rentan tertular virus ya, menyebab infeksi saluran pernapasan, terutama ketika banyak beraktivitas di tempat ramai atau melakukan kontak dengan orang yang sedang sakit. Selain infeksi virus, alergi juga dapat menjadi penyebab batuk dan pilek yang berulang nih pendengar ya. Perubahan suhu dan kelembapan juga dapat meningkatkan paparan terhadap debu ya, tungau juga nih, jamur ataupun pemicu alergi lainnya. Karena itu pendengar, keluhan yang muncul tidak selalu berarti seseorang ini sedang mengalami flu. Nah, untuk menjaga tubuh tetap sehat, masyarakat juga dianjurkan menerapkan pola hidup bersih dan sehat seperti mencuci tangan secara rutin, mengkonsumsi makanan bergizi seimbang ya, mencuci kebutuhan cairan. Dan beristirahat yang cukup serta melakukan aktivitas fisik ya secara teratur ya, menjaga kebersihan lingkungan dan menghindari paparan asap rokok yang juga penting untuk melindungi saluran pernapasan nih pendengar ya. Nah, jika mengalami batuk ataupun flu, sebaiknya tetap memperhatikan kondisi tubuh dan mengurangi aktivitas yang terlalu berat. Nah, gunakan masker ketika berada di tempat ramai ataupun saat mengalami gejala infeksi saluran pernapasan untuk mengurangi resiko menularnya penyakit kepada orang lain nih ya pendengar ya. Oke, pendengar, untuk informasi lainnya akan saya hadirkan untuk Anda saat lagi. Tetap bersama kami.

Tahukah Anda bahwa ASMR ini menjadi konten yang trennya terus naik dalam beberapa tahun terakhir? Ada jutaan konten yang bisa ditemukan untuk istilah tersebut, seperti orang melipat baju, mengetuk-ngetuk kuku, atau memarut sabun. Yuk, kita kenal lebih dalam terkait dengan ASMR. ASMR adalah singkatan dari Autonomous Sensory Meridian Response dan terdiri atas bunyi-bunyian yang dianggap menenangkan. Ini bisa merupakan hasil dari gerakan berulang-ulang seperti memukul-mukul benda tertentu secara konsisten atau gerakan pena dengan kertas kala seseorang sedang menulis. Bisikan lembut yang melodius, suara gemercik air, bahkan sekedar bunyi orang makan. Uniknya, ASMR dapat membuat orang yang melihat atau mendengarnya menjadi rileks. Bahkan, tidak sedikit orang yang menganggap visual atau suara ASMR dianggap mampu membantu mereka mengatasi masalah sulit tidur atau stres. Suara-suara lembut terutama membuat orang merasa senang. Istilah ASMR pertama kali dipopulerkan oleh seorang pakar keamanan cyber yang bernama Jennifer Allen pada tahun 2010 lalu. Istilah teknis ini digunakan untuk menjelaskan sensasi menggelitik yang dialami otak, kulit, leher maupun bagian tubuh lainnya sebagai respon atas rangsangan sensor tubuh mereka ketika kita mendengarkan bunyi-bunyian dari video atau rekaman suara ASMR. Di dalam dunia ilmiah, ASMR memiliki beberapa kesamaan dengan sinestesia atau penggabungan indera yang warna dapat memiliki rasa, misalnya adalah suara menghasilkan efek visual. Sayangnya, selama bertahun-tahun, baik sinestesia maupun ASMR adalah sesuatu yang tidak terlalu dianggap. Kondisi ini dipandang sebagai tidak penting untuk diteliti atau mungkin hanya merupakan produk dari imajinasi orang dibandingkan fenomena sensorik yang nyata. Namun semenjak dunia digital dan internet makin pesat yang memungkinkan banyak orang untuk membagi sesuatu atau informasi dengan lebih mudah, video ASMR kini banyak muncul di YouTube. Keberadaan YouTuber ASMR dengan mudah dicari. Mereka bermacam-macam, ada yang ASMR makanan, mengetuk-ngetuk sesuatu, bahkan sekedar berbisik.

0: Tahukah kamu bahwa waktu terbaik untuk minum kopi ternyata bukan di pagi hari, sesaat setelah bangun tidur, melainkan sekitar pukul 9.30 sampai dengan 11.30. Penelitian dalam bidang kronofarmakologi, yaitu ilmu tentang waktu terbaik untuk konsumsi obat atau zat tertentu, menunjukkan bahwa kadar hormon kortisol yang membantu tubuh terjaga dan waspada mencapai puncaknya di pagi hari setelah bangun. Jika kita minum kopi saat kortisol sedang tinggi, tubuh kita cenderung tidak merasakan efek stimulan dari kafein secara maksimal. Namun ketika kadar kortisol mulai menurun sekitar pukul 9.30 sampai 11.30, minum kopi akan lebih efektif memberikan dorongan energi. Ini didukung oleh penelitian dari Stephen L. Miller, seorang ahli saraf yang mempelajari hubungan antara ritme sirkadian dan konsumsi kafein.
1: Bencana banjir adalah bencana yang paling sering melanda Indonesia. Bencana banjir dapat terjadi akibat faktor alam dan faktor manusia. Apa yang seharusnya kita lakukan untuk menghindari bencana banjir ini? Berikut beberapa tipsnya. Mengungsi ke daerah aman atau posko banjir sedini mungkin saat genangan air masih memungkinkan untuk dilewati. Hindari berjalan di dekat saluran air untuk menghindari terseret arus banjir. Matikan aliran listrik di dalam rumah atau hubungi PLN untuk mematikan aliran listrik di wilayah yang terkena banjir. Segera amankan barang-barang berharga ke tempat yang lebih tinggi. Jika air terus meninggi, hubungi tetangga terdekat atau kepala desa, lurah, atau camat di lingkungan Anda.

ritual atunupan roli atau ritual memegang linggis yang panas ini dilaksanakan dalam upacara adat yang melibatkan seluruh masyarakat suku Kajang jika terdapat masalah, seperti halnya kasus pencurian di tengah pemukiman masyarakat adat, namun tidak diketahui siapa pelakunya. Maka jika terdapat kasus pencurian, seluruh warga dikumpulkan oleh pemimpin adat atau ammatoa yang nantinya akan menggelar sebuah upacara untuk mengungkap siapa pelaku pencurian. Ammatoa akan memulai ritual membakar linggis dalam api yang membara hingga linggis berubah warna menjadi kemerahan. Pihak-pihak yang dicurigai sebagai pencuri akan diminta memegang linggis panas itu satu persatu. Sebelumnya, ammatoa akan menyampaikan ritus bahwa siapapun yang jujur tidak akan merasakan panas. Sebaliknya, siapapun yang telah berlaku tidak jujur akan merasakan panas hingga tangannya akan terbakar.

Untuk informasi selanjutnya, ya ini Kabupaten Sawang menghadapi kondisi kebakaran hutan dan lahan yang semakin membutuhkan perhatian serius ya, karena seiring meningkatnya titik api dan kemarau ekstrim yang masih berlangsung, pemerintah daerah memperkuat langkah penanganan ya, setelah status karhutlah ditingkat dari siaga darurat menjadi tangkap darurat untuk mempercepat upaya pengendalian di lapangan. PLT Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Sang Sigit Purnomo ini mengatakan perubahan status tersebut ya dilakukan berdasarkan perkembangan situasi karhutla yang menunjukkan peningkatan resiko terhadap masyarakat dan lingkungan. Karena menurutnya kondisi tersebut membutuhkan penanganan yang lebih cepat, terkoordinasi ya, dan melibatkan berbagai unsur agar kebakaran tidak semakin meluas.

0: Hian sudah muncul sejak abad ke-9 di China. Berawal dari permainan kartu, kemudian seiring dengan berjalannya waktu dan perkembangan zaman serta teknologi, perjudian pun menjadi lebih teratur dan terorganisir, dan bahkan sudah bisa diakses secara online. Perjudian online dilakukan melalui aplikasi pendukung yang sudah didesain sedemikian rupa, seperti mesin slot, poker virtual, dan lain sebagainya. Judi online dilarang keras di Indonesia. Hal tersebut telah diatur pada pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2024 tentang perubahan kedua Undang-Undang ITE yang berbunyi, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian. Ingat, jangan ya dek ya.
1: Menjanjikan kemenangan.
2: Waduk Gajah Mungkur terletak di Kabupaten Wonogiri, Provinsi Jawa Tengah. Waduk ini didesain dengan cara membendung sungai terpanjang di Pulau Jawa, Sungai Bengawan Solo. Menurut situs resmi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Waduk Gajah Mungkur memiliki peran penting dalam penyediaan air irigasi bagi wilayah pertanian 23.600 hektar. Fungsi waduk sekaligus juga mengatur aliran Sungai Bengawan Solo untuk mengurangi resiko banjir. Waduk ini mampu menampung kapasitas air maksimal sebanyak 735 juta meter kubik, menjadikannya sebagai salah satu waduk terbesar di Indonesia. Tahukah Anda, pada saat pembangunannya di era Orde Baru, ada 51 desa di 7 kecamatan harus ditenggelamkan. Waduk Gajah Mungkur diresmikan penggunaannya oleh Presiden Soeharto pada 17 November 1981.

Baik pendengar, Anda masih lembar monokrom hitam putih. Anda masih bersama kami di RRI Sanggau ya, pukul 17:46 waktu Indonesia Barat. Saat lagi kami akan kumandangkan azan maghrib untuk wilayah Kota Sanggau dan sekitarnya atas nama pimpinan dan tim kerabat kerja yang bertugas ya, mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat maghrib.

إقبال ليلك وإدبار نهارك وأصوات دعاتك فاغفر لي. Ya Allah, kini malammu telah datang, siangmu telah berlalu, dan suara-suara penyerumu telah diperdengarkan. Maka ampunilah dosaku.

Sungguh menderita manusia yang tidak memahami Islam dan tidak mendapat petunjuk untuk memeluknya. Islam membutuhkan promosi dari kaum muslimin dan orang-orang yang mendukungnya. Islam butuh iklan yang mendunia, sebab Islam adalah sebuah kabar agung. Dan seruan kepada Islam hendaknya merupakan sesuatu yang bermutu, bernilai tinggi, sistematis, dan penuh daya tarik. Sebab kebahagiaan manusia tak akan ditemukan kecuali dalam agama yang benar dan abadi ini. Barang siapa mencari agama lain selain agama Islam, maka sekali-kali tidaklah akan diterima agama itu. Quran Surat Ali Imran ayat 85. Manusia zaman sekarang kerap bingung. Mereka sangat membutuhkan agama yang agung ini agar mereka bisa menikmati rasa aman, kedamaian, dan ketenangan. Dengan kitab itu, Allah menunjukkan orang-orang yang mengikuti keridhaannya ke jalan keselamatan. Dan dengan kitab itu pula, Allah mengeluarkan orang-orang itu dari gelap gulita kepada cahaya yang terang benderang dengan seizinnya, dan menunjukkan mereka ke jalan yang lurus. Quran Surat Al-Maidah ayat 16. Salah seorang ahli agama terkemuka pernah berujar, "Saya tidak pernah membayangkan bahwa di dunia ini ada seseorang yang disembah selain Allah. Namun, hanya sedikit dari hamba-hambaku yang bersyukur." Quran Surat Saba ayat 13.

0: Oke, baik pendengar ya, tadi sudah Anda dengarkan kumandang azan maghrib untuk wilayah Kota Sanggah dan sekitarnya. Dan pukul 18 lebih 2 menit waktu Indonesia Barat ya, kita cukupkan di Sanggah sore ini. Dan selanjutnya musik informasi akan saya hadirkan dalam Sanggah malam ini untuk Anda, menemani hingga jelang pukul 19 waktu Indonesia Barat nanti.
1: Punya suara yang keren, percaya diri tampil di atas panggung, ini saatnya kamu bersinar bersama RRI. Pendaftaran Bintang Radio 2026 resmi dibuka. Ajang pencarian bakat menyanyi paling bergengsi, persembahan RRI, kembali hadir untuk mencari talenta-talenta terbaik Indonesia. Jangan lewatkan kesempatan emas ini untuk menunjukkan kemampuan vokalmu dan menjadi bintang berikutnya. Persyaratannya mudah, peserta merupakan pria atau wanita berusia 16 hingga 25 tahun, dibuktikan dengan kartu identitas diri. Wajib terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan atau asuransi sejenis. Belum pernah menjadi juara satu bintang radio tingkat nasional. Bagi peserta wanita tidak dalam keadaan hamil, serta tidak terikat kontrak dengan pihak ketiga, manajemen artis maupun agensi. Sebelum mendaftar, pastikan kamu sudah mengikuti seluruh media sosial resmi penyelenggara. Follow Instagram @rri_antikong, @rri_sanggau, dan @bintangradio.id. Jangan lupa juga subscribe kanal YouTube RRI Sanggau dan Pro2 Sanggau. Untuk pendaftaran, peserta dapat mendaftar secara online melalui website bintangradio.rri.id. Bagi yang ingin mendaftar secara langsung atau mengalami kendala saat registrasi online, petugas pendaftaran siap membantu proses pengisian formulir. Saat mengisi formulir, jangan lupa memilih RRI Antikong pada kolom RRI Satker. Setiap peserta juga diwajibkan mengunggah video penampilan menyanyi lagu pop Indonesia atau pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram. Sertakan tagar Bintang Radio Antikong 2026 serta tandai akun @RRI_Antikong, @RRI_Sanggau, dan @bintangradio.id. Video yang diunggah berdurasi maksimal 2 menit, menggunakan pakaian yang sopan, diringi musik -1 tanpa filter suara, echo, autotune, maupun efek vokal lainnya. Video diawali dengan perkenalan singkat, dilanjutkan penampilan bernyanyi, dan ditutup dengan ajakan mengikuti Bintang Radio 2026. Lagu yang dibawakan peserta dapat memilih salah satu lagu berikut. Kategori pria, Seharusnya Aku, Ishak Octavian.
2: Mungkinkah kita akan bersama? Mungkinkah?
1: Lelah Hati, Tito Aditya.

0: Teh Hijau Tulus.
1: Mungkin aku sarang tak bisa, tak bisa jatuh cinta. Membuka hidup apapun, siapapun.
0: Sesi Potret, Enau featuring Ari Lesmana.
2: Soalnya

bersama Rizky Febian. Kalau ada terakhir kali Wijaya 80.

0: Lestari Merdu Afgan. Semenjak awal kita pertama jumpa, manis senyum. Firasat Marcel. Cepat pulang, cepat kembali, jangan pergi lagi. Kau, Glenn Fredly.
1: Sulutkan hatiku, menerawang jauh, menembus ke dalam.
0: Terbaik, Mike Mohede.
2: Sudah pulang, bukan yang terbaik.
0: Kategori Pop Wanita, Susah Melupakanmu, Sophie Novindri. Meski

Bila Raisa. Bila suatu hari nanti sedia aku sebelum hujan it gita. Ruth Sahanaya. Teganya kau, Liodra. Rayu, Marion Jola.

Catat jadwal pentingnya, pendaftaran dibuka mulai 1 Agustus hingga 31 Agustus 2026. Technical meeting akan dilaksanakan pada 3 September 2026. Sedangkan seleksi dan babak final berlangsung pada tanggal 7 hingga 8 September 2026. Jangan tunggu besok kalau kamu bisa mulai hari ini. Tunjukkan kualitas vokalmu, raih pengalaman berharga, perluas jaringan dan buktikan bahwa kamu layak menjadi bintang. Daftarkan dirimu sekarang juga melalui bintangradio.rri.id. Pilih RRI Antikom sebagai satker, siapkan penampilan terbaikmu dan jadilah bagian dari Bintang Radio 2026. Karena panggung ini menunggu suaramu dan Indonesia menunggu bintang berikutnya. Bintang Radio 2026, suaramu menginspirasi, prestasimu mendunia bersama RRI.

0: been slain.
1: Nih, pemimpin pilihan aku. Track recordnya bagus deh pokoknya. Hehehe, yang lain mah lewat.
2: Lewat. Nih, pilihan aku yang paling oke. Di medsos aja pendukungnya banyak banget.
1: Pendukung atau pendukung? Track recordnya bro yang penting. Pilihan aku nih yang pantas untuk jadi pemimpin masa depan.
3: Dek, maaf, ribut aja dari tadi. Udah boleh milih emangnya.
4: Belum kak, masih 15 tahun.
3: Belajar yang rajin aja dulu ya. Santun berpolitik dan bijak bermedia sosial. Gak perlu ribut-ribut.

0: pernahkah terlintas di pikiran Anda? Kenapa warna pink atau merah muda menjadi warna yang identik dengan kaum wanita? Warna pink yang menarik dan indah selalu dikaitkan dengan sosok wanita yang feminim. Meski tidak jarang, pria juga menggunakan pakaian berwarna pink. Nah, di balik itu semua, warna yang kerap kali diidentikan dengan wanita ini ternyata memiliki sejarah yang panjang. Sebuah jurnal dari tahun 1918 mengatakan bahwa awalnya warna pink merupakan warna maskulin yang sering diperuntukkan untuk anak laki-laki. Alasannya adalah warna pink adalah warna yang lebih kuat sehingga lebih cocok untuk anak laki-laki. Nah, kesan kuat ini dianggap muncul dari warna dasar merah karena merah menunjukkan keberanian, sedangkan warna biru yang lebih lembut cocok untuk anak perempuan karena dianggap memiliki kesan yang lembut. Pada tahun 1927, majalah Times mencetak grafik yang menunjukkan warna yang sesuai untuk anak perempuan dan anak laki-laki. Lalu, kapan warna pink mulai diidentikan dengan wanita? Setelah Perang Dunia Kedua, simbol untuk laki-laki dan perempuan berubah, yakni ketika Dwight Eisenhower dilantik menjadi Presiden Amerika Serikat. Sang ibu negara, Mimi, tampil dengan gaun pesta bertatakan Kingston dan berwarna merah muda. Mimi yang merupakan penggemar warna merah muda juga sering tampil di berbagai acara kenegaraan dalam balutan warna tersebut. Posisinya sebagai ibu negara tentu saja, apa yang ia lakukan dan ia pilih pasti jadi sorotan publik, termasuk hobinya menggunakan warna pink. Sedikit demi sedikit, merah muda pun menjadi warna yang dikenakan oleh wanita elegan. Pink juga mulai identik dengan wanita setelah munculnya film Fanny Fest yang dirilis pada tahun 1957. Ada juga sumber yang menyebutkan kalau warna pink mulai identik dengan wanita setelah munculnya dua lukisan pada abad ke-18 yang dinamakan dengan The Blue Boy dan Pinky. Saat ini warna pink telah mendarah daging dengan hal-hal yang berbau wanita dan feminimitas. Bahkan telah menjadi simbol pemersatu untuk memperjuangkan kesetaraan gender bagi perempuan.
1: Duh, anak mama, selesai sarapan kok tambah ganteng, makin besar dan tinggi sekarang ya.
2: Tapi ma, kenapa teman aku badannya kecil, kan umurnya sama.
1: Oh iya? Penyebabnya sih bisa banyak hal nak. Tapi nanti teman kamu mama yakin pasti nambah tingginya. Makanya dari sekarang ajak teman-teman kamu untuk makan makanan sehat yang ada vitamin dan gizinya. Gampang kan?
2: Oh, jadi aku harus bilang ke teman-teman supaya makan makanan yang bergizi.
1: 100 buat kamu. Pinter deh anak mama. Jangan lupa ya, ingetin teman-teman kamu di sekolah.
2: Oke, ma. Harus rajin makan buah dan sayur juga berarti. Biar nanti sehat dan tinggi kayak superhero.
1: Seneng ya dengar anak tumbuh sehat, kuat, dan ceria. Ini pasti menjadi impian setiap orang tua. Persiapkan semuanya sejak dini. Bergerak bersama, cegah stunting. Jangan biarkan stunting mencuri masa depan anak kita.

Pendengar, susu merupakan salah satu sumber protein, kalsium, vitamin, dan mineral yang dibutuhkan tubuh karena di pasaran susu tersedia dalam berbagai jenis termasuk susu UHT yang memiliki sejumlah perbedaan. Melansir dari Halodoc, ya, perbedaan utama susu pasteurisasi dan UHT ini terletak pada metode pengolahannya serta lama penyimpanannya. Kedua jenis susu tersebut tetap mengandung protein, karbohidrat, lemak, vitamin, dan mineral yang dibutuhkan tubuh. Nah, pendengar, susu pasteurisasi dipanaskan pada suhu tertentu dalam waktu singkat untuk mengurangi mikroorganisme berbahaya. Metode high temperature short time, ya, atau HTST, umumnya menggunakan suhu sekitar 72 derajat Celsius selama 15 detik. Nah, mendengar, melansir dari Greenfields, ya, proses pasteurisasi dapat dilakukan pada suhu 72 hingga 85 derajat Celsius selama 10 hingga 15 detik. Pemanasan tersebut juga bertujuan mengurangi bakteri berbahaya sekaligus mempertahankan karakteristik alami susu. Nah, berbeda dengan pasteurisasi, susu UHT ini diproses menggunakan susu sangat tinggi dalam waktu yang jauh lebih singkat. Nah, susu UHT diproses menggunakan suhu sangat tinggi dalam waktu yang jauh lebih singkat. Susu UHT umumnya dipanaskan sekitar 135 hingga 150 derajat Celcius selama 2 hingga 5 detik. Proses tersebut membuat jumlah mikroorganisme dalam susu menjadi sangat rendah sebelum produk dikemas. Nah, karena itu, pendengar, susu UHT juga dapat disimpan pada suhu ruang sebelum kemasannya dibuka dalam jangka waktu yang cukup lama. Sementara itu juga, ya, susu pasteurisasi ini memiliki masa simpan yang lebih pendek sehingga membutuhkan penyimpanan dalam lemari pendingin. Ya, susu pasteurisasi ini biasanya bertahan beberapa hari hingga sekitar satu minggu ketika disimpan dengan benar. Perbedaan berikutnya juga, pendengar, dapat dilihat dari karakteristik rasa dan tekstur setelah susu melalui proses pemanasan, ya. Karena susu UHT juga dapat mengalami perubahan rasa dan tekstur karena penggunaan suhu pemanasan yang sangat tinggi, ya. Meski begitu, pendengar, ya, kandungan nutrisi susu UHT dan juga pasteurisasi ini secara umumnya tidak berbeda jauh karena beberapa vitamin yang sensitif terhadap panas seperti vitamin C dan B12 ini mungkin sedikit berkurang selama proses UHT. Dan untuk informasi lainnya, pendengar, ya, saya akan hadirkan untuk Anda saat lagi. Tetap bersama kami di RRI Sanggau.

0: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sanggau di FM 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.
1: Tolong dong, di print laporannya.
2: Iya, bentar lagi tanggung nih.
3: A few moments later.
1: Mana R, laporannya?
2: Aduh, sorry, aku lupa sus.
1: Kamu ini gimana sih R? Disuruh gitu aja susah. Game aja terus kerjaanmu. Hati-hati, masih banyak orang yang rebutan cari kerjaan. Kalau kamu gak berubah, lihat aja. Kamu pasti akan tergeser.
4: Cotton candy atau lebih dikenal dengan sebutan aru manis atau gulali kapas adalah permen gula pintal yang menyerupai kapas. Biasanya mengandung sedikit perasa atau pewarna makanan. Makanan ini sangat disukai oleh anak-anak. Lalu siapa sebenarnya penemu dari gulali kapas? Penemunya adalah seorang laki-laki yang berprofesi sebagai dokter gigi bernama William James Morrison dari Nashville, Tennessee, Amerika Serikat. William juga pernah menjabat sebagai presiden Asosiasi Dokter Gigi Tennessee. Uniknya, William ternyata juga pecinta makanan manis, padahal dia sendiri adalah dokter gigi yang selalu mengingatkan untuk jangan terlalu sering mengkonsumsi permen atau makanan manis.

Oke, baik, pendengar Anda masih bersama kami ya di RRI Sanggau, dan lagu-lagu cantik yang masih menemani Anda di malam hari ini.

0: Bersama kami di satu RB Sargau, di mana diri kita Sargau.
1: Halo, saya Okrin.
2: Saya Cika.
3: Saya Fido.
4: Saya Dini.
2: Dengarkan kami di Pro 1 RRI Sanggau pada frekuensi 97 MHz.
1: Dalam Sanggau pagi ini.
2: Sanggau siang ini.
3: Sanggau sore ini.
4: Sanggau malam ini.

program Rumah Kita. Ruang hangat yang menghadirkan lagu-lagu daerah dan informasi budaya yang berasal dari berbagai penjuru Nusantara. Lewat alunan musik tradisional dan cerita budaya yang kaya, kita diajak kembali mengenal, mencintai, dan menjaga warisan bangsa. Dengarkan program Rumah Kita setiap hari pukul 20.30 sampai dengan 22 waktu Indonesia Barat. Rumah Kita, tempat Nusantara bersuara.

0: Mbak, minggir, Mbak. Motorku melewat iki lho, malah nongkrong di trotoar. Gimana toh, Mbak?
1: Lho, piye toh, Mas? Ya sing salah ya kamu. Wong aku jualan di sini dari tadi pagi nih lho belum laku-laku.
0: Aku itu salah buru-buru lho, Mbak.
1: Lah motor kok lewat trotoar ya enggak bisa. Lah wong motor kok nyasar ke trotoar gimana sih, Mas?
0: Mbak ya juga dodolan ya di sini tuh ngapain lho, Mbak?
1: Ya mending dodolan daripada naik motor di trotoar.
2: Ini kenapa sih, Mas? Mbak kok pada ribut?
1: Ini lho, orang masnya ini wong saya lagi jualan dari sini dari tadi pagi mosok diusir. Mbaknya dia ini naik motor kan di trotoar. Ya salah no ya.
0: Alah, mbaknya ini lho banyak ngomong. Wong aku tuh mau lewat pakai motor lho malah diganggu.
1: Kok dodolan ora iso ngalah.
2: Sudah. Trotoar itu kan untuk pengguna jalan, bukan untuk motoran, bukan untuk jualan.
1: Ya terus aku harus jualan di mana lho?
3: Trotoar itu khusus untuk pengguna jalan, bukan untuk jualan, apalagi kendaraan. Ngerti ya, Gan?
4: Terinspirasi dari istrinya, Leo Gerstengzeng, seorang imigran Polandia di Amerika Serikat, menciptakan cotton bud pada tahun 1920-an. Awalnya, ia melihat istrinya yang melilit kapas pada ujung tusuk gigi untuk membersihkan beberapa bagian tubuh anaknya yang ketika itu masih bayi. Leo menyadari bahwa ada kebutuhan akan alat yang lebih aman dan efisien untuk tujuan ini. Seiring berjalannya waktu, cotton bud mengalami beberapa perubahan desain. Awalnya, cotton bud menggunakan batang kayu. Tetapi seiring dengan meningkatnya kesadaran lingkungan dan keamanan, batang plastik atau bahkan bahan biodegradable mulai digunakan. Selain penggunaan tradisionalnya untuk membersihkan telinga, cotton bud sekarang juga banyak digunakan dalam berbagai aplikasi lain, termasuk membersihkan elektronik, aplikasi kosmetik,

Oke, baik pendengar ya, pukul 18:53 menit waktu Indonesia Barat yang menuntaskan kebersamaan kita di Sanggau sore ini. Terima kasih untuk semuanya yang sudah setia bersama kami di FM 97 MHz ya di malam hari ini. Dan saya Sarifah Dini juga pamit undur diri dari pendengaran Anda. Selamat malam ya, selamat bersantai bersama keluarga tercinta, dan selanjutnya nanti jelang pukul 19 waktu Indonesia Barat Anda akan mendengarkan Warta Berita Sentral bersama Pro3 Jakarta. Nanti setelah Warta Berita Sentral Anda akan ditemani rekan kami yang bertugas dalam Sanggau malam ini, ada Marcelius Jeki menemani Anda hingga jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat. Saya Sarifah Dini, pamit undur diri. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Radio Republik Indonesia menyampaikan warta berita.
1: Karena saya mau beri kesempatan semua instansi untuk melayani rakyat langsung. Kadang-kadang kalau terlalu banyak pejabat pusat datang, terpecah konsentrasi.
2: Perdagangan kita ini 2/3 offline, 1/3 online.
0: Sari berita. Presiden Prabowo Subianto menjelaskan alasan tidak langsung mengunjungi Nusa Tenggara Timur agar instansi dan pemerintah daerah terkait dapat lebih fokus menangani masyarakat terdampak bencana. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan konsumsi masih menjadi penggerak utama perekonomian Indonesia. Pemerintah menargetkan pembenahan program makan bergizi gratis atau MBG dapat diselesaikan dalam 2 bulan ke depan. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 26 Agustus 2026 bersama saya Fajar Dugroho. Presiden Prabowo Subianto menjelaskan alasan tidak langsung mengunjungi Nusa Tenggara Timur agar instansi dan pemerintah daerah terkait dapat lebih fokus menangani masyarakat terdampak bencana. Sugandi Avandi melaporkan.
3: Presiden Prabowo Subianto melihat secara langsung penanganan tanggap darurat gempa Flores, Nusa Tenggara Timur. Presiden Prabowo Subianto mengawali dengan rapat koordinasi. Presiden Prabowo Subianto meminta laporan perkembangan penanganan gempa di Nusa Tenggara Timur. Dalam rakor diantaranya, Presiden Prabowo Subianto mengatakan alasan tidak langsung mengunjungi NTT usai gempa bermagnitudo 7,7 terjadi pada Sabtu 15 Agustus tahun 2026 karena Presiden ingin memberikan kesempatan kepada instansi pemerintah untuk melayani masyarakat terdampak secara langsung. Presiden juga ingin penanganan lebih fokus. Penegasan Presiden Prabowo Subianto disampaikan dalam rakor yang berlangsung di Posko Penanganan Bencana Kodam 9 Udayana Kabupaten Nagakeo siang tadi.
1: Memang sengaja saya di awal-awal saya tidak mau datang karena saya mau beri kesempatan semua instansi untuk melayani rakyat langsung. Kadang-kadang kalau terlalu banyak pejabat pusat datang terpecah konsentrasi. Jadi pejabat daerah harus menjemput dan sebagainya.
3: Usai rakor, Presiden Prabowo Subianto langsung menuju posko utama di lapangan Berdikari Danga, Kabupaten Nagakeo. Presiden Prabowo bertemu dan berbincang langsung dengan masyarakat. Presiden Prabowo Subianto mengatakan, pemerintah pusat memastikan kebutuhan masyarakat terpenuhi. Selain itu, pemerintah akan membangun hunian sementara dan memperbaiki rumah rusak.
4: Saya datang untuk melihat langkah-langkah yang sudah diambil,
5: mengirim bantuan, menyiapkan semuanya.
4: Menurut para ahli, kita butuh kurang lebih sabar, mungkin maksimal mungkin 3 minggu lagi ya, baru relatif aman semuanya. Kita mulai nanti bangun hunian-hunian sementara dan perbaikan rumah-rumah dan sebagainya.
3: Sementara itu, Bupati Nagakeo Simplicius Donatus memastikan distribusi bantuan terus dilakukan pemerintah. Tidak ada bantuan yang menumpuk di gudang-gudang. Pendistribusian makanan ke wilayah yang sulit dijangkau dengan melibatkan TNI dan relawan menggunakan sepeda motor.
6: Distribusi bantuan Bapak dengan kementerian begitu tiba, malam kami bongkar, siang sore selesai Bapak. Jadi boleh dikatakan saat ini di gudang BPBD kami sudah tidak ada barang yang dari kemarin.
3: Dampak dari gempa bumi di Pulau Flores, warga meninggal dunia mencapai 105 jiwa, korban luka 1.678 jiwa, warga mengungsi 179 ribu orang. Namun warga sudah mulai kembali ke rumah masing-masing. Ada 7 wilayah yang terdampak, yakni Nagakeo, Labuan Bajo, Manggarai Barat, Manggarai Timur, Manggarai, Sika, Ngada, dan Ende. Pemerintah memastikan terus mendistribusikan pasokan bantuan logistik. Demikian Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan, konsumsi masih menjadi penggerak utama perekonomian Indonesia dengan kontribusi sebesar 53,33% terhadap PDB. Berikut laporan Eliana Zahra.
2: Memang kalau kita lihat antara offline dan online itu yang...
7: Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, Airlangga Hartarto mengatakan, konsumsi masih menjadi penggerak utama perekonomian Indonesia. Airlangga menyampaikan hal tersebut saat menghadiri Indonesia Retail Summit and Expo 2026 di Jakarta hari ini. Ia menyebut, konsumsi pada triwulan kedua 2026 tumbuh 5,06% dengan kontribusi 53,32% terhadap PDB. Airlangga juga menyampaikan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada semester pertama 2026 mencapai 5,45% dan menjadi yang tertinggi dalam 13 tahun terakhir.
2: Memang kalau kita lihat antara offline dan online, itu yang offline kira-kira nilainya sekitar 125 miliar US dollar dan yang online 61,18 miliar. Artinya perdagangan kita ini 2/3 offline, 1/3 online.
7: Di sisi lain, Ketua Panitia Indonesia Retail Summit and Expo 2026 sekaligus Sekretaris Jenderal Hipindo Haryanto Pratantara menyebut retail merupakan sektor yang sangat padat karya. Ia mengatakan sektor retail menyerap jutaan tenaga kerja, baik melalui peritel besar maupun perusahaan retail kelas menengah.
8: Sebagai contoh, Alfamart dan Indomaret yang tokonya puluhan ribu, masing-masing punya karyawan lebih dari 100 ribu. Itu baru Alfamart dan Indomaret. Kawan Lama Group, salah satu retail besar juga, karyawannya juga puluhan ribu, mungkin bisa 60 ribuan. Dan kita punya perusahaan retail kelas menengah yang jumlahnya sangat banyak, yang masing-masing karyawannya juga ribuan orang.
7: Haryanto juga menjelaskan pertumbuhan ekonomi Indonesia yang sangat ditentukan oleh konsumsi dalam negeri yang porsinya lebih dari 50%. Menurutnya, konsumsi dalam negeri tidak lepas dari retail sebagai sektor utama pendorongnya. Ia menambahkan, pariwisata menjadi faktor pertumbuhan ekonomi lainnya dengan objek wisata, kuliner, dan belanja sebagai tiga unsur utama. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah menargetkan pembenahan program makan bergizi gratis atau MBG dapat diselesaikan dalam 2 bulan ke depan. Berikut laporan Zahrotin Aljannah.
9: MBG itu saya meyakini manajemen yang baru dipimpin Mas Dar ini 2 bulan bisa kita atasi sebagai lusa persoalan ya.
10: Pemerintah menargetkan pembenahan program makan bergizi gratis atau MBG dapat diselesaikan dalam 2 bulan ke depan. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menyebut, fokus pembenahan diarahkan pada tata kelola dapur, penerapan SOP, serta percepatan layanan di wilayah tertinggal. Ia optimis manajemen baru Badan Gizi Nasional mampu menyelesaikan persoalan MBG sebelum tanggal 20 Oktober atau bertepatan dengan 2 tahun kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Ia juga mengapresiasi kedisiplinan tim yang dinilai bekerja melampaui tugas formal demi memastikan program berjalan. Hal ini menyusul kebijakan baru BGN yang mewajibkan kepala SPPG hadir selama jam operasional dapur mulai pukul 2 dini hari hingga pukul 8 pagi disertai presensi dan pemantauan melalui Zoom untuk memastikan pengawasan berjalan baik.
9: MBG itu saya meyakini manajemen yang baru dipimpin Mas Dar ini 2 bulan bisa kita atasi sebagai lusa persoalan ya. 2 bulan sebelum 20 Oktober. Ini hebat, yang muda-muda ini mau mendengar, mau ajak diskusi, ajak rapat, dia mau. Bahkan yang tadi saya sangat terenyuh itu apa ya? Melampaui, beyond dari tugas ya. Teman-teman ini jam 2 sudah ngabsen, setengah 2 pagi mengabsen SPPG datang apa tidak luar biasa.
10: Sementara itu Kepala BGN Sudaryono mengatakan, pihaknya tengah membenahi tata kelola seluruh dapur MBG sebelum memperluas layanan. Sudaryono menyebut setelah proses tersebut rampung, aktivasi dapur di wilayah 3T akan diprioritaskan mulai bulan September mendatang, terutama di Papua, Maluku, Maluku Utara, NTT, dan NTB.
11: Izinkan kami membereskan tata kelola. Yang sudah jalan 27.000 ini kami harus pastikan mereka, kita semua yang sudah berjalan ini berjalan sesuai dengan sesuai dengan tata kelola yang baik, SOP dijalankan dan lain-lain. Maka setelah ini baru kita sisir, kita petakan beberapa tahap. Nah, daerah mana yang paling membutuhkan? Yang paling membutuhkan adalah 3T. Maka 3T dulu mungkin insya Allah di September ini kita prioritaskan untuk diaktivasi. Di daerah-daerah Papua, Maluku, Maluku Utara, NTT, NTB, daerah-daerah yang memang tertinggal, terdepan, dan terluar ini menjadi prioritas.
10: Selain mempercepat layanan di wilayah prioritas, BGN juga memastikan seluruh dapur MBG memenuhi standar operasional. Hal ini dilakukan agar keamanan dan kualitas makanan tetap terjaga bagi para penerima manfaat. Dari Jakarta, Zahrotin Aljanah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Koordinasi dan beberapa gubernur juga menyampaikan kepada kita bahwa sudah dilakukan Zoom meeting secara berkala. Jadi saya kira bagus itu temuan ombudsman, dan mudah-mudahan dengan rapat koordinasi itu nanti kepala-kepala perwakilan cek sejauh mana keterlibatan para kepala daerah dalam mensukseskan ya dan memastikan program MBG ini bisa berjalan dengan baik di daerahnya masing-masing.
1: Sementara itu, anggota Ombudsman RI Fikri Yasin meminta Komisi 2 untuk mendorong BGN menutup permanen SPPG yang terbukti bermasalah. Ombudsman menemukan sejumlah kasus dalam pemantauan MBG termasuk di Banten dan sekitar 411 kasus di Sumatera Utara.
2: Rekomendasi dari Ombudsman, temuan yang bisa kita rekomendasikan ada dua. Pertama adalah kita minta kepada Komisi 2 agar mendorong BGN menutup permanen SPPG yang pernah mengalami keracunan. Jadi bukan hanya suspend, sebab kalau suspend nanti dia dibuka lagi, dia berulah lagi. Nah, kita minta itu rekomendasi pertamanya adalah ditutup permanen.
1: Ombudsman menilai penutupan permanen SPPG bermasalah perlu dilakukan untuk memperkuat keamanan pelaksanaan MBG. Hal ini karena Ombudsman menaruh perhatian serius terhadap pelaksanaan MBG karena program tersebut merupakan salah satu program strategis nasional Presiden. Pihaknya juga merekomendasikan penguatan koordinasi pemerintah pusat dan daerah agar pelaksanaan program berjalan lebih baik. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan Badan Pusat Statistik atau BPS sudah meminta waktu untuk memperbaiki data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional atau DTSN menyusul penetapan desil yang menimbulkan polemik di masyarakat. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
4: Makanya sedang diperbaiki itu data sennya. Saya ngeluarin uang cukup banyak loh.
5: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan Badan Pusat Statistik BPS sedang memperbaiki data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional DTSN yang memuat pengelompokan tingkat kesejahteraan masyarakat atau desil dari desil 1 hingga 10. Penetapan desil menjadi polemik di masyarakat menyusul rencana pemerintah untuk melakukan pembatasan BBM bersubsidi berdasarkan desil. Persoalannya, penetapan desil tersebut dinilai tidak sesuai dengan kondisi ekonomi masyarakat yang sebenarnya. Menurut Menkyu Purbaya, BPS sudah meminta waktu untuk melakukan perbaikan data. Ia berharap data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional atau DTSN akan lebih baik, apalagi pemerintah sudah memberikan anggaran cukup besar untuk BPS.
4: Makanya sedang diperbaiki itu data sennya. Saya ngeluarin uang cukup banyak loh ke BPS tahun ini. Ya.
6: Berapa sih Pak pengeluaran untuk data sen DTSN Pak?
4: Jadi data sen sama sensus itu kalau nggak salah hampir 7 triliun lebih sedikit. Ya, dengan macam-macam ya. Cukup banyak termasuk ini BPS. Jadi mereka minta waktu awal-awal tahun ya. Penambahan anggaran kita penuhi untuk memastikan data sennya bagus. Jadi tahun depan harusnya sih akan lebih baik. Kalau salah satu dua kan biasanya selalu ada kalau di survei ya. Tapi saya harapkan setahun depan lebih rapi.
5: Pengelompokan tingkat kesejahteraan masyarakat dari desil 1 hingga 10 menimbulkan tanda tanya, utamanya untuk desil 10 yang merupakan desil tertinggi. Banyak masyarakat yang merasa pendapatannya tidak tinggi tapi masuk ke dalam kategori desil 10 untuk kategori kelompok masyarakat super kaya. Menjawab tanda tanya tersebut, Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti dalam kesempatan rapat dengan DPR mengatakan penetapan desil atau pengelompokan tingkat kesejahteraan masyarakat berdasarkan pada banyak variabel bukan hanya pendapatan.
7: BPS tidak pernah menyampaikan secara ofisial kalau desil 1-10 ini dipadankan dengan pendapatan. Karena desil itu pada dasarnya adalah pembagian masyarakat berbasis kepada 10 kelompok, kemudian diranking berdasarkan tingkat kesejahteraan. Dan tingkat kesejahteraan ini tentunya variabelnya banyak, tidak hanya pendapatan.
5: Variabel untuk menentukan desil 1 sampai 10 menurut BPS sangat beragam, di antaranya kepemilikan aset, kondisi rumah, konsumsi listrik, dan variabel lainnya yang jumlahnya mencapai 40 variabel. Sementara itu, rencana pemerintah untuk menerapkan pembatasan subsidi energi berdasarkan desil bertujuan agar pemberian subsidi energi lebih tepat sasaran sehingga dapat menghemat anggaran.

0: negara. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kementerian Komunikasi dan Digital meluncurkan Garuda Spark Innovation Hub di 10 kota. Berikut laporan Yurika Fitri.
2: Untuk transformasi digital yang bisa lebih cepat.
3: Kementerian Komunikasi dan Digital meluncurkan Garuda Spark Innovation Hub di BSD Tangerang pada hari ini. Peluncuran dilakukan oleh Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafiz. Kepada para awak media, Mutia Hafiz menyatakan bahwa Garuda Spark Innovation Hub hadir di 10 kota dan menjadi ruang kolaborasi pemerintah, industri, akademisi, startup, serta talenta digital. Melalui acara ini, berbagai pihak dapat bertemu, bertukar gagasan, mengembangkan inovasi, dan menciptakan solusi digital untuk kebutuhan masyarakat. Mutia Hafiz menegaskan, pembangunan ekosistem digital membutuhkan kolaborasi seluruh pihak. Menurutnya, pemerintah tidak dapat berjalan sendiri, sehingga diperlukan keterlibatan industri, akademisi, startup, dan talenta digital.
2: Kita melihat bahwa salah satu tantangannya adalah menyatukan seluruh kekuatan elemen untuk transformasi digital yang bisa lebih cepat. Di antaranya talenta digital, kemudian juga startup-startup kita, industri, investor, akademisi, kemudian juga pemerintah, ada pusat pemerintah daerah juga punya kekuatan yang sama.
3: Sementara itu, Rifki, salah satu mahasiswa yang mengikuti kegiatan peluncuran ini, mengaku mendapatkan pengalaman dan wawasan baru mengenai perkembangan teknologi. Menurutnya, kegiatan tersebut memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk melihat secara langsung perkembangan teknologi, termasuk kecerdasan buatan dan robotika. Rifki menilai kegiatan seperti ini penting bagi mahasiswa karena dapat menambah pengetahuan di luar pembelajaran yang diperoleh di dalam kampus.
4: Dari aku pribadi, ini keren banget sih acara ini. Benar-benar mengedukasi banget. Jadi kita tuh bisa ngelihat dari misalnya ada robot, ada teknologi yang baru, kita bisa banyak belajar, bisa banyak untuk ya sekedar menambah ilmu lah.
3: Sementara itu, pemerintah juga berharap kolaborasi tersebut dapat melahirkan talenta dan inovasi digital yang memberikan manfaat bagi masyarakat serta mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Dari BSD Tangerang, Yurika Fitri, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pemilik perusahaan importir PT Pasteli Hendra mengaku memberikan jatah bulanan kepada pejabat di Direktorat Jenderal Bea Cukai sebesar Rp250 juta per bulan. Menurutnya, uang itu diberikan kepada terdakwa untuk biaya operasional kepabeanan. Hal itu disampaikan Hendra saat menjadi saksi dalam kasus sidang dugaan korupsi dan suap pejabat Bea Cukai dan dengan terdakwa mantan Direktur Penindakan dan Penyidikan Bea Cukai dan rekannya. Berikut laporan Muhammad Isnen Suhanda.
5: Jadi ada penyampaian UT Aditya diperintah oleh pusat dan sepaman saya berarti oleh untuk operasional Orlando, Sisprian, dan Riza.
6: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi dan suap kepabeanan pada Ditjen Bea Cukai Kementerian Keuangan dengan terdakwa mantan Direktur Penindakan dan Penyidikan Ditjen Bea Cukai, Rizal dan kawan-kawan. Dalam sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Breli Yuniardin Wardi Haskori menghadirkan saksi Hendra selaku pemilik perusahaan importir Pasteli. Dalam kesaksiannya, Hendra mengaku memberikan jatah bulanan kepada para pejabat Bea Cukai untuk biaya operasional senilai Rp250 juta setiap bulan.
5: Pemberian uang ya, tandanya saksi dari pihak Pasteli ini tiga kali ya, tandanya bulan Oktober. Betul. November, Desember 2025 masing-masing sebesar Rp250 juta, total Rp750 juta seperti itu.
7: Betul,
5: ya.
7: Betul, Pak.
5: Kemudian di Januari nggak dilanjutkan lagi seperti itu?
7: Tidak.
5: Kenapa nggak dilanjutkan lagi seperti itu?
7: Ya barang saya diperiksa terus, Pak.
5: Seperti itu.
6: Sementara itu, Susilo Aribowo selaku advokat pendamping Rizal menyatakan keberatan atas keterangan saksi. Menurut Susilo, saksi tidak mengetahui dan melihat secara langsung uang tersebut diberikan kepada terdakwa Rizal.
8: Yang Mulia, mohon menyela sebentar terkait keterangan saksi ya. Kami dari advokat merasa keberatan dengan kata pemahaman. Karena itu pendapat ya, bukan apa yang didengar, dilihat, dan diketahui. Demikian yang mulia,
5: makasih. Ya ini kan saya menanyakan yang ada di keterangan BAP-nya saksi yang mulia.
6: Dalam perkara ini, Jaksa KPK mengatakan selain pemilik perusahaan importir Pasteli, pengusaha Blue Ray Cargo, John Field, juga memberikan jatah bulanan sebesar 91 miliar kepada pejabat Direktorat Jenderal Bea Cukai. Dari Jakarta, Muhammad Isnin Suwanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres Selasa kemarin menyebut dan mengkonfirmasi terjadi kelaparan di Sudan dan Jalur Gaza sebagai catatan sejarah yang memalukan dalam sidang Dewan Keamanan PBB mengenai kerawanan pangan global. Guterres melaporkan bahwa 2025 tidak hanya mencatat jumlah konflik bersenjata tertinggi sejak Perang Dunia Kedua, tetapi juga tingkat kelaparan global yang mencapai rekor dengan sedikitnya 266 juta orang menghadapi kondisi kerawanan akut. Hal ini dikutip dari Antara Hari Ini. Guterres mencatat dan menyampaikan bahwa kekerasan menjadi faktor utama pemicu kelaparan di 12 dari 13 wilayah yang paling terdampak. Dari dunia olahraga, PT Liga Indonesia Baru atau LIB memastikan supporter tim away atau tandang sudah diperbolehkan untuk hadir di stadion. Dari kawasan Kuningan, Jakarta, Niar Abdul Litiloli melaporkan. Niar, laporan Anda.
9: Baik, terima kasih dan pendengar. Supporter tim away ataupun tim tamu pada pertandingan untuk liga-liga di Indonesia ataupun terutama untuk Super League atau Liga Indonesia, Liga 1 maksud kami ini ataupun Super League ini dipastikan sudah diperbolehkan untuk hadir di stadion saat pertandingan. Pernyataan ini disampaikan langsung oleh Direktur Utama PT Liga Indonesia Baru LIB Ferry Paulus di Jakarta usai rapat umum pemegang saham atau RUPS PT LIB yang berlangsung pada sore tadi di kawasan Kuningan, Jakarta. Ferry menyebut memang sampai saat ini rapat ataupun pertemuan dengan pihak kepolisian kemarin atau tepatnya pada 2 hari lalu disampaikan memang sesuai dengan regulasi yang regulasi dari FIFA sebagai induk organisasi sepak bola dunia menyampaikan bahwa supporter away telah diberikan izin untuk bisa hadir di stadion pada saat pertandingan di Indonesia, namun dengan catatan khusus diantaranya adalah untuk tim-tim dengan rivalitas tinggi ini masih belum diberikan atau masih harus diperhatikan penuh atau kan harus diberi perhatian lebih terkait dengan tim-tim tersebut. Karenanya PT LIB dengan penuh keyakinan memutuskan bahwa khusus untuk beberapa tim, tim away-nya tidak akan dihadirkan saat pertandingannya. Seperti tim-tim dengan rivalitas tinggi yaitu seperti Persija Jakarta yang akan menghadapi Persib, kemudian juga Persebaya dengan Arema Malang serta PSIM Yogyakarta dengan PSIS Semarang dengan PSM Yogyakarta dan ini tentunya PSIS Semarang dan juga PSMS Yogyakarta ini tidak akan hadir dalam ataupun tidak diperkenankan tim-tim yang berposisi sebagai tim tamu ataupun tim tandang ini tidak diperbolehkan hadir pada pertandingan-pertandingan tersebut. Karenanya untuk sementara untuk tim-tim lain ataupun tim-tim lain yang hadir ataupun yang ikut berpartisipasi pada Super League ataupun Liga 1 nantinya ini sudah diperbolehkan untuk bisa hadir dalam pertandingan dan keputusan ini disampaikan Ferry tadi sore usai rapat umum pemegang saham atau RUPS dan beserta dengan sejumlah hasil-hasil lain yang tentunya menjadi pembicaraan dalam rapat umum pemegang saham bersama dengan para klub ataupun pemegang saham di PT LIB dan termasuk juga nantinya terkait mekanisme beberapa hal teknis yang akan dijalankan untuk Liga baru ataupun maksud kami musim baru dari Liga Indonesia yang akan berlangsung pada September mendatang. Jadi untuk sementara pendengar yang dapat kami sampaikan dari kawasan Kuningan Jakarta, Nirapi Litiloli Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian warta berita malam ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram dan juga X di @rriprograma3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

Selama 81 tahun, Sang Saka Merah Putih terus berkibar gagah dari beranda terdepan Nusantara di Kabupaten Sanggau. Semangat kemerdekaan tak pernah surut. RRI Sanggau terus berkomitmen menjaga kedaulatan informasi, merekatkan persatuan demi mewujudkan Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Saya Riswandi, Kepala RRI Sanggau, mengucapkan Dirgahayu ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia dari garis depan Nusantara di perbatasan Kabupaten Sanggau. Mari terus kobarkan semangat persatuan dan kedaulatan bangsa. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Bersama kami di Bersatu RI Sargau, ditemani Tri Bintang Sargau.
1: Halo, saya Okrin.
2: Saya Cika.
3: Saya Fido.
4: Saya Dini.
2: Dengarkan kami di Pro 1 RRI Sanggau pada frekuensi 97 MHz.
1: Dalam Sanggau pagi ini.
2: Sanggau siang ini.
3: Sanggau sore ini.
4: Sanggau malam ini.

program Rumah Kita. Ruang hangat yang menghadirkan lagu-lagu daerah dan informasi budaya yang berasal dari berbagai penjuru Nusantara. Lewat alunan musik tradisional dan cerita budaya yang kaya, kita diajak kembali mengenal, mencintai, dan menjaga warisan bangsa. Dengarkan program Rumah Kita setiap hari pukul 20.30 sampai dengan 22 waktu Indonesia Barat. Rumah Kita, tempat Nusantara bersuara.

0: Baik, terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Radio Republik Indonesia Sanggau malam ini, dan saat ini pukul 19.36 bersama saya Jackie di meja share, ada Bagus di meja operator beserta kru yang bertugas di Sanggau malam ini, kembali menemani ruang dengar Anda hingga menjelang pukul 24 waktu Indonesia Barat nantinya. Terima kasih untuk Anda yang sedang stay bersama kami di Radio Republik Indonesia Sanggau pada kesempatan saat ini. Dan nanti mengawali program acara di Sanggau malam ini, kami awali dengan satu buah program Sanggau malam ini, mimbar rohani untuk agama Islam dengan satu tema, dengan inilah tanda Allah menjaga di setiap langkahmu, bersama Ustadz Adi Hidayat. Tetap bersama kami pendengar, kita akan kembali setelah yang satu ini.
1: Surah ketiga Ali Imran di ayat 31. Ketika seseorang sudah mendapatkan cinta Allah, maka diberikan tandanya bukan pada harta, bukan pada kedudukan. Jadi kalau ibu misalnya semakin kaya, suami semakin tinggi kedudukan, jangan disimpulkan bahwa itu tanda cinta Allah, jangan. Ala anfusihim. Katakan Muhammad SAW kepada hamba-hambaku, bagaimanapun perasaanmu kepada aku, kata Allah, ya itu panggilan untuk dekat, menengah, dan jauh. Kupanggil kalian semua. Mungkin ada yang malu-malu mau tobat, kan? Datang ke masjid. Kadang-kadang godaan masih tinggi, pengen tobat. Begitu lihat orang takbir, pas di belakang masih ada yang kosong, ada getaran-getaran untuk mencek itu. Bukan ngecek keamanannya. Barang apa yang kira-kira bisa dieksekusi di situ gitu. Masih ada godaan itu, ya tahan lagi. Mungkin datang pertama bersikap yang kurang baik, selanjutnya dapat isyarat-isyarat tobat, diajak tobat. Waktu itikaf 2 tahun lalu, betul itikaf 2 tahun lalu di sini, itu ada yang kehilangan handphone di jamaah. Lalu saya sampaikan begini kurang lebih, Allah itu telah memberikan petunjuk yang indah kepada hamba untuk meringankan langkahnya datang ke rumahnya untuk bersujud. Dan itu hidayah terbesar. Hidayah taat itu hidayah yang sangat besar sekali. Maka ketika Allah sudah memberikan hidayah ketaatan itu tandanya Allah sedang mencintainya. Karena ketika salah satu tanda Allah mencintai hamba itu diringankan langkahnya untuk taat. Diringankan langkahnya untuk taat. Dan yang kedua nanti diberikan ujian. Jadi ada tandanya pada ketaatan, ada tandanya pada ujian. Saya katakan begini, jadi ketika Allah mencintaimu, maka jangan tolak cinta ketaatan itu dengan perbuatan maksiat. Ya. Ketika Allah mencintai kita, maka jangan tolak cinta itu dengan memilih berbuat maksiat. Maka alhamdulillah, tiba-tiba DKM mengumumkan handphonenya telah ditemukan kembali. Disimpan persis di lokasi yang pernah diambilnya itu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi ketika Allah sudah meringankan datang ke masjid, ingat-ingat tuh dosa. Ya, sujud, tobatin tuh. Alhamdulillah pulang dari sini, dibersihkan misalnya, bersih dosanya. Nyaman lagi, tenang lagi. Nanti ada kelapangan di hati. Ciri dosa diampuni itu hati lebih lapang. Enak gitu. Tenang. Jelas ya? Nah itu gambaran yang saya sampaikan ya. Nah di ayat ini indahnya begini, la taqnatu min rahmatillah, hambaku jangan putus asa dari rahmat Allah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Sungguh pakai nun taukid lagi. Pakai inna lagi. Harfu nasbin wa taukidin tansibul isma wa tarfa'u rabbahu hadara mabniyun 'alal fathhi la mahalla lahu min al-i'rabi. Huruf yang menguatkan, menancapkan pada jiwa berharakat fathah untuk menginspirasi. Buka hatimu, luaskan, tancapkan pada jiwamu. Kalau engkau sujud minta ampun sekarang, minta rahmatku, aku ampuni semua dosa-dosa yang pernah engkau kerjakan selama hidupmu. Kurang apa coba? Itulah rahmatnya Allah itu. Karena itu ketika ada hambanya yang beriman dan ada hambanya yang ingkar dengan yang munafik, Allah lebih memberikan perhatian kepada yang ingkar, yang munafik, supaya sama-sama beriman. Kurang sayang apa lagi coba? Ya. Jadi kalau mau berbuat maksiat itu, aduh, merenung dulu deh sebentar gitu ya. Ya, merenungkan sayangnya Allah kepada kita. Apa tega melepaskan sayangnya Allah dengan perbuatan maksiat yang dipilih kemudian? Konsisten aja jaga itu sampai meninggal, insya Allah husnul khatimah. Insya Allah husnul khatimah. Nah, jadi ini cara memahaminya. Makanya setelah itu diminta tunduk. Karena itu nanti di sini dikatakan, wal ibadatu dunal awthani wal asnami wal aliha li'annahu jalla dhikruhu wa khaliquhum wa khaliqu man qablahum min abaihim wa ajdadihim wa khaliqu asnamihim wa awthanihim wa alihatihim fa qala lahum jalla dhikruhu falladhi khalaqakum wa khalaqu abaakum wa ajdadakum wa sa'iral khalqi ghayrakum wa huwa yaqdiru ala dharrikum wa naf'ikum awla bit ta'ati mimma la yaqdiru lakum ala naf'in wala dharrin. Allah mengatakan begini, ayah cepat balik beriman supaya kalian baik lagi, dapat rahmatku, dapat sayangku, dapat kemudahan sampai di akhirat nanti. Maka cepat taubat, sujud, sembah aku. Aku yang ciptakan kamu, aku yang ciptakan orang sebelum kamu, aku yang berkuasa memberikan manfaat kepadamu, aku yang menepis keburukan darimu. Kenapa dengan semua itu belum menyadarkan dirimu untuk kembali kepada aku dan menuhankan benda yang engkau sadari tidak memberikan respon apapun pada seruan dirimu? Itu akal kita disentuh itu. Ya. Aku kan yang menciptakan engkau, menciptakan orang sebelum engkau. Nanti kita bahas tafsiran khalaqah itu seperti apa. Sampai saking kalau kita nanyanya dijelaskan oleh Allah diciptakannya bagaimana. Dijelaskan. Sampai dirinci ayat-ayat penciptaan itu. Sampai sebelum kita ada, bagaimana tercipta, di kandungan seperti apa, dilahirkan bagaimana, ibu yang mengandung rasanya bagaimana, setelah lahir seperti apa, diberikan ASI berapa lama, dirawat-rawat, disayang-sayang, ada persoalan apa diselesaikan, itu semua rinci. Bahkan turun surahnya, surah 76 itu surah Al-Insan. Tentang manusia, hal ata 'alal insani hinum minad dahri lam yakun syai'an mudhkura. Apa kamu belum sadar juga, dulu ketika kamu belum ada itu, kamu ada di mana? Dalam kondisi apa? Satu-satunya kitab suci di muka bumi yang menjelaskan tentang penciptaan manusia dari sebelum ada, sampai berpulang dengan sangat detil, hanya Al-Quran. Dan yang bisa menjelaskan dengan detil itu pasti penciptanya. Kalau bukan pencipta, nggak mungkin bisa menjelaskan dengan detil. Mustahil. Yang membuat spidol, mampu menjelaskan spidol ini dengan rinci. Bahannya apa, kadar tintanya berapa, fungsinya bagaimana, bisa dihapus cepat atau tidak, yang bikin. Al-Quran rinci menjelaskan tentang penciptaan manusia, menunjukkan bahwa Quran firman Allah. Dan nyata Allah pencipta kita. Sekarang yang menciptakan kita, menyayangi kita, mengasihi kita, jangan sampai kamu celaka. Aku yang ciptakan engkau, aku yang menyayangi engkau, aku menerima taubatmu, aku memberikan kasih kepadamu. Cepat kembali. Kembali. Sekarang alhamdulillah kita mengatakan beriman, tapi kategori yang mana? Apakah iman yang pertama? Ataukah mengaku di lisan beriman tapi masih ada perbuatan maksiat? Atau ada sifat nifak yang menjangkiti dalam hati kita? Maka dengan ayat ini, satu ayat ini aja, pulang taubat. Pulang taubat. Saya enggak mau Anda ngaji hafal ayatnya cuma tahu halaman, tahu ini, itu bukan istimewa. Banyak yang bisa begitu. Orientalis banyak kok hafal Quran, hafal hadis, ini itu banyak. Yang saya inginkan, apa manfaat ayat ini terhadap perubahan pada diri kita? Karena ahli Quran itu kalau benar ngajinya merubah dirinya lebih baik. Itu yang dimaksud Quran surah Fatir di ayat ke-32. Thumma awrafnal kitaba alladhina istafayna min ibadina faminhum zalimun li nafsi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqun bil khairati bi idznillah. Allahu akbar. Ahli Quran yang benar itu yang ngaji, tafsir, yang membaca, yang menghafal. Itu Quran yang dia kaji, dia hafalkan, dia baca, itu mampu merubah dirinya lebih baik. Makanya apa yang kita dapatkan di ayat ini? Oh, ini petunjuknya. Bergaul dengan orang dengan yang baik. Jangan banyak bertindak yang tidak baik. Supaya tidak muncul resiko-resiko yang tidak menyenangkan. Bersikap dengan baik. Tantangan itu wajar. Karena kalau mau pintar pasti mesti ada ujian. Kalau pernah berbuat salah, cepat kembali evaluasi. Itu spiritnya, cepat taubat sebelum berpulang. Jelas? Nah, dari mana kemudian penafsiran ini didapatkan? Sanadnya bersambung ke Ibnu Abbas. Wa kana Ibnu Abbas fi ma ruya lana anhu yaqulu fi dhalika nadhira ma qulna fihi. Dan adapun Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, kalau Ibnu Abbas pakai anhuma, dari apa yang diriwayatkan kepada kami dari beliau, pada kami di sini oleh muallif yaitu Imam At-Tabari, yaqulu fi dhalika nadhira ma qulna fihi, yaitu pendapat beliau sama persis dengan apa yang kami utarakan. Jadi kutipan dari tafsir ini sanadnya bersambung ke Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Siapa Ibnu Abbas itu? Ini bukan orang sembarangan. Nama aslinya Abdullah. Nama aslinya siapa? Abdullah. Lahir 619 Masehi. Ya, lahirnya 619 Masehi. Kok enggak pakai hijriah, Ustaz? Karena Nabi belum hijrah. Jelas ya? Karena Nabi belum hijrah. Nanti setelah Nabi hijrah, baru periode itu menggunakan penanggalan hijriah. Lahir 619 Masehi, anaknya paman Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagian dari ahli bait. Ya, anaknya paman Nabi namanya Abbas bin Abdul Muttalib radhiyallahu taala anhu. Ini beda usianya tipis dengan Nabi, 3 tahun saja Abbas itu. Abbas ini profesinya pedagang, Pak. Saya ulang ya, profesinya pedagang. Punya anak sulung namanya Fudail. Anak bungsunya namanya Abdullah. Sebelum masuk Islam, beliau ini termasuk pelaku riba. Ya, termasuk pelaku riba. Ya, bagian dari rentenir juga. Yang meminjamkan apa dan seterusnya. Ini praktek-praktek riba demikian. Alhamdulillah masuk Islam. Dan riba pertama yang dibebaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah riba pamannya sendiri yaitu Abbas bin Abdul Muttalib. Menariknya apa? Ini yang hebat yang kita teladani. Kenapa saya cerita ini yang mau saya sampaikan? Jadi kalau kita ngaji hadis dengan riwayat, saya sarankan jangan langsung ke informasinya, ke isinya. Gali dulu tentang orang yang menyampaikannya. Karena setiap tokoh yang meriwayatkan hadis itu selalu punya inspirasi tersendiri dan kadang berpengaruh untuk menjelaskan hukum. Ya, nanti kita kalau masuk ke rawi-rawi tertentu kita jelaskan. Nah, Abbas ini setelah masuk Islam itu juga sangat mencintai kajian, ya. Duduk dengan Nabi belajar, tapi karena kesibukan di waktu-waktu beliau bekerja itu, berbisnis itu dan disupportkan juga pada perjuangan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka seperti kita lah ngambil waktu-waktu tertentu. Ya, tapi visinya begitu panjang. Saya boleh punya kesibukan terbatas mengakses ta'limnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi mesti ada kebanggaan di keluargaku yang mewarisi ilmunya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau investasikan anak bungsunya Abdullah untuk memulazamahi, melazimi, ya, untuk terus mengikuti majlisnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka anak ini sejak usia dini disertakan di majlis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Abdullah kecil ini dari kecilnya tuh dari merangkaknya, mainnya itu di majlis Nabi aja. Makanya semua yang terdengar, yang terlihat tuh semuanya baik-baik semua. Karena itu ketika Nabi menyaksikan itu pun keluar di lisan Nabi sambil dipegang dengan lembut itu, Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Itu doa langsung dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, mohon pahamkan Abdullah ini tentang semua urusan dalam ad-din dan istimewakan spesifik, dalamkan pemahamannya kepada Al-Qur'an. Wa 'allimhu ta'wil. Itu Abdullah, Abdullah kecil. Dari situ, karena yang bergaul dengan orang baik Nabi itu masya Allah, ya, termasuk ke anak-anak kecil itu. Makanya anak-anak kecil itu diantara idolanya itu Rasulullah SAW. Ya, anak-anak sekarang ya, hidupkan tuh suasana berkehidupan bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dekatkan, ceritakan, kisahkan, dan sehingga muncul ketertarikan dan rasa cinta itu. Itu sejak kecil ditanamkan rasa itu sehingga semua kegiatannya ingin menyertai Nabi. Ini yang ingin saya sampaikan. Jadi beliau ini Abbas sesibuk-sibuknya itu masih berpikir investasi. Saya boleh sibuk, gak dapat semua hadis Nabi, tapi anak saya mesti mendapatkan yang luput dari saya. Saya boleh gak mendapatkan semua Quran, tapi anak saya mesti ada yang jadi ahli Quran. Cara berpikirnya siapa yang akan menjadi kebanggaan di akhirat nanti? Di dunia itu semu. Semu dunia itu. Ini sementara aja, gak pasti sifatnya. Perbedaan status sosial itu hanya istilah-istilah yang disematkan manusia saja. Ini kaya, ini miskin, ya kan? Yang ini punya jabatan, yang ini biasa-biasa. Itu istilah manusia. Toh pada akhirnya semua kembali ke tempat yang serupa. Dan menariknya begini, yang kaya, yang punya jabatan, tetap di akhir hidupnya pengen punya gelar yang sama dengan yang miskin. Atau dengan yang disebut miskin. Maaf, kalau ada orang disebut miskin meninggal, di papan nisannya ditulis apa? Di papan nisannya ditulis apa? Almarhum. Yang kaya juga kan pengen sama disebut almarhum. Iya kan? Tuh. Jadi gak ada bedanya setelah berpulang itu. Perbedaan itu hanya di amal saja. Itu poinnya. Maka kalau ada yang mengharapkan orang tua, cita-cita membanggakan anak di dunia, boleh-boleh saja. Tapi patut diingat, itu sementara. Anda silahkan sekarang, sekolahkan setinggi-tingginya. S1, S2, S3, S4, kerupuk 3, silahkan. Mau dalam negeri, luar negeri, mau di Nagreg, mau di California, mau di Chicago, di Chicago, mari Singaparna, Singapura, silahkan. Itu pilihan. Tapi saya cuma mau katakan begini, itu sementara. Dan persaingannya tidak istimewa, karena jangan pun Anda yang beriman, yang belum beriman pun bisa melakukan itu. Apa yang dikira yang hebat matematika itu anak Anda saja. Anak orang lain pun bisa. Halo? Halo. Apa Anda kira yang jago fisika itu anak Anda saja yang beriman? Yang belum beriman pun bisa. Ya. Jadi perlombaannya itu rata semua. Dan gak ada yang istimewa. Sekarang kadang bingung ya, kenapa sih yang di dunia itu terlalu diistimewakan gitu? Mengistimewakan yang hilang itu gak ada kerjaan. Mengagungkan yang hancur, yang sifatnya fana, rasanya biasa. Apa yang mau dibanggakan sih? Dan yang paling menarik tuh begini, ketika meninggal, gelarnya pengen sama dengan yang dianggap ringan atau rendah status sosialnya itu. Tadi kalau orang miskin meninggal gelarnya apa? Ternyata yang kaya pun pengen sama almarhum juga. Kalau rakyat yang meninggal di papan nisannya ditulis apa? Almarhum. Ternyata pejabat juga pengen begitu, sama juga. Saya belum pernah dengar nanti kalau saya meninggal tulis gelarnya almaun ya. Gak ada. Tetap almarhum juga. Jelas ya? Nah, maka yang dipikirkan tuh perlombaan yang sejati itu begini. Perlombaan yang sejati itu adalah perlombaan untuk kehidupan yang abadi, yang gak fana lagi. Jadi kalau pada saat itu unggul, unggul selamanya, karena gak ada kematian lagi setelah itu. Itu yang dimaksudkan hadis Nabi. Kalaulah ada dunia ini punya nilai walaupun itu hanya bagian dari satu sayap nyamuk saja, ya, tentu tidak akan pernah Allah memberikan itu semua kepada orang-orang yang ingkar kepadanya. Ya. Karena kalau diberikan gak adil di situ. Ya. Karena itu sifatnya fana, ujian saja, pada akhirnya kembali. Nah, Abbas itu mampu membaca itu. Ini kehidupan sejak di zaman jahiliyah loh. Awas ya. Jadi risalah Islam itu membimbing pengikutnya, umatnya untuk berpikir lebih cerdas, ini visioner. Makanya jadi muslim itu mesti cerdas. Beriman itu membuat Anda lebih pintar. Saya tanya begini ya, maaf ya. Sekali lagi mohon maafkan saya kalau perumpamaan ini kurang menyenangkan. Kalau ada yang abadi dengan yang sementara, Anda pilih yang mana?
2: Masa.
1: Sholat itu untuk yang abadi atau yang sementara?
2: Abadi.
1: Baik. Mobil itu untuk yang abadi atau yang sementara? Pilih yang abadi apa sementara? Di Kiai itu ada mobil Innova tuh. Siapa yang besok memilih tidak sholat subuh? Pilihannya pilih Innova atau pilih sholat subuh?
2: Yakin?
1: Kalau saya pilih Innova dipakai untuk mengantarkan sholat subuh. Nah, itu lebih bagus. Ya. Jangan dipotong sampai situ ya. Ya bisa aja kita pilih Avanza, bisa pilih Ferrari, bisa pilih Pajero ya. Awas yang punya pabrik Innova, Anda potong royalti kena. Paham? Abbas itu begitu, anak saya mesti dipanggil di akhirat dan semua penduduk langit dan bumi menyimak itu semua. Diviralkannya di akhirat. Viral dunia itu sementara, internetnya diputus gak viral lagi. Kadang-kadang yang viral kemarin kan sekarang gak ada lagi, ya kan? Yang viral tahun lalu sekarang sudah gak ada, ya kan? Jadi belum selesai kehidupan sudah hilang juga viralnya. Akhirat itu selamanya. Dan biasanya begini, biasanya kalau orang-orang yang diviralkan oleh Allah atas kehendak Allah itu abadi melintasi setiap masa. Jadi ada yang viral karena berita, ada yang viral karena doa dan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Itu yang diviralkan langsung atas kehendak Allah itu melampaui zamannya. Makanya kisah ini pun bertahan sampai sekarang. Nah, Abbas itu berpikir, saya boleh sekarang jadi pebisnis, pedagang, tapi anak saya mesti menguasai apapun yang pernah diajarkan oleh Nabi. Maka anak kecil ini sejak dini mengikuti Nabi. Sejak dini lekat dengan Nabi. Maka ketika Nabi tidur pun itu ikut berkunjung karena keluarganya. Nah, inilah yang didapatkan oleh kita hadis tentang bangun tidur. Jadi hadis tentang bangun tidur itu diriwayatkan oleh anak kecil yang umurnya belum gelap balik, belum genap balik, main-main ke rumah Rasulullah, ke rumah bibinya Sayyidah Maimunah, ingin tahu bagaimana cara bangun malamnya Nabi. Itu diikutin sampai dilihat gimana bangunnya. Duduk dulu, kata beliau, duduk dulu. Kemudian mengusap dengan bagian tangan yang diduga bersih untuk menghilangkan bekas ngantuknya. Setelah itu membaca khawatimah surah Ali Imran. Kemudian tsumma dhahaba ila shanin mu'allaqah, ke tempat tertutup, fatawadda, gitu kan? Nah, itu ada semua rangkaiannya, itu ditemukan nanti di hadis riwayat Abu Daud, di Sunan Abu Daud. Nomor hadis 1367. Itu hadis tentang bangun tidur, ya, cara bangun tidur sampai salat malam. Masih ingat teman-teman kalau kita bermakmum begini dan ada imam satu dan sudah pasti satu imam. Oke. Terus makmum berapa?
3: 14.
1: Satu boleh?
3: Boleh.
1: Dua boleh? Tiga boleh? Empat boleh? Jadi imam berapa? Makmum? Empat. Laki-laki imam makmum? Imam, baik, bagus ya. Nah, dan imam kan laki-laki. Kalau perempuan, imam untuk perempuan kan? Laki-laki untuk perempuan dan untuk laki-laki. Fokus sini. Kalau satu begini, satu laki-laki, kemudian di belakang laki-laki. Ini kan posisinya boleh sejajar kan?
3: Boleh.
1: Ya kan? Yang imam ini, makmum ini kan? Tadinya di belakang, tarik begini sejajar. Ini yang meriwayatkan anak kecil yang belum balig itu. Ini riwayat Ibnu Abbas. Satu paket. Termasuk sholat, kemarin kan kita tarawih kan, sholat malam. Yang dua rakaat itu kan. Ya, sholat malam yang sampai 11 itu, tambah khafifatain 2. Itu riwayatnya ini. Yang sholat tahajud malam yang 11 rakaat, tambah khafifatain 2, itu riwayatnya ini. Tutup dengan witir 1 rakaat. Itu anak kecil yang meriwayatkan. Dan tahukah anda, sepeninggal Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Abbas bapaknya ini hafal 200 hadis, anaknya Abdullah hafal 2000 hadis. Begitu caranya. Anda di sini ada yang diplomat, yang di kantor, yang taruhlah berdagang misalnya, ibu rumah tangga, ya, dan sebagainya. Boleh, nggak apa-apa. Saat ini kita mungkin belum maksimal, tapi jangan biarkan ada satu di antara anak keluarga kita yang tidak jadi kebanggaan di akhirat. Tolong ya, tolong pulang dari sini dilihat. Anak Allah titipkan kepada saya berapa anak. Tolong siapkan jadi kebanggaan akhirat. Satu aja jadi ahli Quran. Untuk pelita di rumah tuh, penghilang kesedihan, penghilang kegelisahan, mendatangkan semangat. Itu demi Allah saya katakan, gak ada yang paling indah kecuali saat ayah pulang ke rumah. Tiba kemudian dia melihat anaknya yang kecil sedang murajaah. Amma yatasaalun, bahkan surat yang bapaknya sendiri belum hafal. Jangankan pulang ke rumah, anda sedang rapat, mau rapat, dikirimi video anak anda 3 tahun membaca surah Al-Ikhlas, itu hati tenang. Itulah Quran. Maka belajar dari Ibnu Abbas ini, apa yang terjadi ketika orang tua mampu memfasilitasi anaknya demikian, sekalipun orang tuanya tidak mencapai apa yang diraih oleh anak, tapi orang tua mewarisi setiap pahala yang dihasilkan dari anak itu. Karena itulah setiap hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah kecil ini, Ibnu Abbas, maka semua doa tersambung bukan hanya untuk beliau, tapi juga untuk keluarganya. untuk orang tuanya. Karena itu kalimatnya bukan radhiyallahu ta'ala anhu, tapi anhuma, untuk Abdullah dan bapaknya. Ikut semuanya. Nanti kakaknya yang sulung, Fudail, itu diwakafkan membantu Nabi. Ya, makanya yang terakhir membawakan air minum, air wudu, membawakan air wudunya Nabi sebelum wafat di pangkuan Sayyidah Aisyah, dan beliau itu kan berwudu dulu. Ya, lalu wafat di pangkuan Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha, itu yang membawa air wudunya kakaknya Abdullah ini, Fudail ini. Ya, Fudail bin Abbas. Itu semuanya itu jadi baik. Jadi kalau ada satu anak tuh jadi ahli Quran, itu cahayanya kemana-mana, terbawa semua. Bisa jadi anak hafal Quran, bapak ibu berangkat haji, mungkin terjadi. Umrahnya dari rizkinya anak, bisa. Dan jangan salah ya, mungkin kelancaran usaha Anda pun, itu mungkin supportnya anak. Saya ceramah beberapa waktu lalu, menerangkan di Quran tentang, ya, rizki orang tua ke anak, itu biasa. Tapi ada rizki anak ke orang tua, saya terangkan itu. Setelah saya selesai, saya pamit, ada orang tua datang, salah seorang mengatakan, Ustaz, benar yang Ustaz sampaikan itu? Bukan, Quran yang sampaikan. Usaha saya menjadi lebih lancar ketika anak justru didekatkan dengan Al-Quran. Padahal awalnya penyesuaian dulu, penyesuaian, penyesuaian. Tapi setelah itu cahaya hadir. Tapi prinsipnya, belajar dari sini, kita tidak hanya ngaji isi tafsirnya. Tapi proses membentuk itu tuh seperti apa? Maka belajar dari kisah ini, karena nggak mudah. Ya, kadang mesti berkorban. Karena itu Abbas membersihkan dulu dari ribanya. Pekerjaan dibersihkan dulu dari apa yang Allah nggak suka. Ya, lalu yang halal dikumpulkan, dibawa ke rumah, dimasak oleh istri, dimakan oleh anak. Kan? Dari situ kemudian jadi energi, ada lompatan-lompatan pengetahuan, dibuka pengetahuannya. Niat diperbaiki. Itu banyak yang seperti itu. Nah, jadi kesimpulannya, saya ingin sampaikan bahwa pertama, Allah menyayangi kita. Maka segera respon dan tangkap rasa sayang ini dengan ketaatan kepada-Nya. Satu itu. Yang kedua, pancarkan cahaya taat itu sekalipun pada pelaku maksiat. Sekalipun pada orang-orang yang belum beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka bergaul dengan mereka. Pancarkan akhlak mulia, pancarkan kebaikan, rasa tolong-menolong, tenggang rasa, tepat selera, toleransi dalam konteks yang benar. Pancarkan itu semua. Supaya mereka pun mendapatkan kesempatan yang sama untuk merasakan cahaya iman. Tiga, belajar dari rawi periwayat tentang tafsir ayat ini. Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Sesibuk apapun Anda, mesti ada perwakilan anggota keluarga yang menjadi kebanggaan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau Anda merasa belum berumah tangga, anak kan jadi anak. Jadi baiklah sekarang untuk orang tua. Ya. Ini bagian terakhirnya. Kemudian saya akhiri supaya kita bisa memulai pekan selanjutnya ke ayat 22. Alladzi khalaqakum walladzina mil qablikum. Ini bagian terakhir, tersisa 5 menit untuk saya tutup. Sembah aku, kata Allah, supaya kalian jadi lebih baik. Karena aku penciptamu. Dan aku mencipta bukan hanya engkau, tapi orang-orang sebelum engkau. Biasanya terjemah sampai situ saja. Pemaknaannya sampai situ. Hei semua manusia, beribadahlah kepada Allah. Esakan Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptamu dan mencipta orang-orang sebelum kamu supaya kalian bertakwa. Nah, saya ingin detilkan sedikit teman-teman sekalian, walladzina min qablikum itu bukan hanya menerangkan orang generasi sebelumnya. Bukan hanya sebagai pembuka. Tapi ada satu yang sangat indah yang jarang dikaji. Perhatikan sini baik-baik. Yuk kita baca ayatnya. Ya ayyuhan nasu taqu. Budu. Ya ayyuhan nasu budu rabbakumul ladzi khalaqakum. Di sini khalaqakum. Walladzina min qablikum. Walladzina min qablikum. La'allakum taqu. Perhatikan. Saya sudah bahas ya ayyuhan nasu budu rabbakum sudah. Alladzi khalaqakum sudah, la'allakum tattaqun sudah kan ya. Sekarang ini yang belum saya detilkan. Walladzina min qablikum, dan semua generasi manusia yang pernah hidup sebelum kalian. Fokus baik-baik. Fokus baik-baik. Ayat ini untuk umat Nabi Muhammad di era beliau hidup saja atau sampai kehidupan manusia berakhir? Saya ulangi.
4: Al-Baqarah ayat 21 ini untuk umat di masa Nabi Muhammad saja, artinya di era Nabi hidup, atau terus berlangsung sampai kehidupan berakhir? Terus berlangsung. Artinya ayat ini pun berlaku untuk kita ya? Baik. Sekarang begini cara memahaminya. Kita ada di sini nih kita. Sebelum kita ada generasi? Ada generasi sebelum kita. Saya bawa terus ke 15 abad ke era Nabi Muhammad SAW. Ya? Awas, hati-hati. Sebelum Nabi Muhammad ada manusia, ada generasi? Ada. Terus sampai ke Nabi Adam alaihissalam. Fokus baik-baik. Ini maknanya dalam sekali. Satu, ada makna tauhid. Kedua, ada makna kudrah, kekuasaan mutlak. Kuasa mutlak yang tidak bisa ditiru. Untuk menunjukkan keagungan, kedahsyatan. Ya. Yang kadang-kadang ada sindiran halus di dalamnya. Nanti kita lihat. Makna tauhid di dalamnya apa? Mari kita lihat ketika Allah mengatakan u'budu rabbakum. Sembah saya. Pertuhankan saya. Lalu manusia kan diberikan akal oleh Allah, yang konstruksi akal itu kan sering berpikir ya. Nah, pikiran itu kan dimulai dengan tanda tanya kan? Kenapa, apa, bagaimana, siapa dan sebagainya kan? Kalau ketika Allah mengatakan sembah saya, maka otomatis akal akan mengeluarkan fungsinya untuk berpikir dengan menampilkan pertanyaan pertama, kenapa? Allah yang menciptakan akal dan semuanya sudah tahu itu. Karena itu sebelum bertanya Allah sudah jawab. Logika yang paling tinggi yang tidak bisa dipantah, karena aku penciptamu. Kata Allah, karena aku penciptamu. Ya ayyuhan nasu a'budu rabbakumul ladzi khalaqakum, karena aku penciptamu. Karena itu sifat tauhid disandingkan dengan kuasa mutlak yang enggak bisa ditandingi. Karena fitrah manusia itu begini, fitrah manusia itu cenderung tunduk patuh kepada yang lebih kuat. Kepada yang lebih hebat. Lalu Allah menampilkan satu logika yang enggak bisa tertandingi. Siapa yang paling hebat di muka bumi ini di kalangan makhluk yang bisa mencipta manusia? Gak ada. Jangankan manusia, hewan saja yang paling kecil, manusia gak ada yang bisa mampu membuatnya, menciptanya. Lalu kenapa Anda bisa patuh tunduk hanya kepada pembuat benda tertentu, yang bahkan membuat nyamuk pun tak mampu, membuat lalat tak mampu, hanya karena kedudukan sementara yang setelah itu selesai, bahkan meninggal dunia, Anda bisa patuh tunduk, siap kerjakan apa saja, bahkan diperintahkan untuk sujud pun Anda sujud. Lalu kenapa kepada yang menciptakan Anda, yang maha segalanya, menciptakan pimpinan Anda, menciptakan komandan Anda, menciptakan yang meminta, menyuruh, memerintahkan Anda dan mewafatkannya, kenapa pada puncak semua itu Anda tidak patuh? Maka Al-Quran menampilkan logika tertinggi ketika Anda bertanya, kenapa kami harus menyembahmu ya Allah? Karena aku penciptamu. Jadi kepada yang mencipta kecil saja, membuat yang kecil engkau begitu hormat, tunduk dan patuh, maka kenapa kepada yang mencipta dengan sempurna segala yang kecil dan besar itu engkau tidak menghormati dan menyembahnya? Jelas? Ini bagian pertama. Jadi kalau kita menggunakan akal dengan benar, konstruksinya dipakai untuk berpikir dengan baik, maka cukup dengan satu kata ini pasti menuhankan Allah Subhanahu wa taala. Ya, lalu pertanyaan kedua begini, ketika akal mengatakan kenapa terjawab, dia akan menyusul, apa buktinya? Kau menciptakan aku. Maka turunlah nanti detil ayat-ayat yang menerangkan tentang penciptaan manusia yang enggak mampu diinformasikan oleh siapapun. Dan itu akan dibuktikan oleh perjalanan pengetahuan. Maka nanti turun ayat-ayat berbicara tentang manusia, bagaimana sebelum tercipta itu seperti apa. Bahkan disindir oleh Allah. Kok nanya? Ente aja enggak tahu sebelum ente lahir seperti apa, mau bertanya. Terus ketika diberitahu bisa mengingat itu tidak? Maka ketika Anda tak mampu mengingatnya, diberikanlah oleh Allah jalan penjelas yang membantu akal untuk mengkonstruksikan itu dan dibuktikan oleh sains, oleh pengetahuan. Maka disindir pertama kali, jangankan proses mencipta sebelum engkau ada, aku tahu. Turun surah Al-Insan itu ayat pertama. Ya, hal ata 'alal insani hinum minad dahri lam yakun syai'an. Lalu bagaimana dipadukan antara menciptakan fisiknya dulu, tubuh, Quran surah ke-22 ayat ke-5. Quran surah ke-23 ayat 11 sampai 13-nya. Ya. Setelah itu berproses di rahim perut ibundanya, bagaimana ibundanya mengandung berproses, Quran surah 31. Di ayat yang ke-14 ditambahkan lagi Quran surah ke-46 di ayat yang ke-15. Mulai melahirkan, memberikan ASI maksimal 2 tahun itu ya. Kalau ingin sempurna, Quran surah ke-2 ayat 233. Dirawat-rawat terus berkembang dan sebagainya itu. Disebutkan dengan rinci, bahkan dengan diksi yang sangat detil, luar biasa. Dan itu dibuktikan benar oleh pengetahuan. Jadi ketika bertanya pun bagaimana proses menciptakannya, turun ayat-ayat untuk mendetilkannya, supaya meyakinkan kita memang hanya Allah yang Tuhan. Sekarang bawa, tunjukkan kepada saya. Di abad 15 yang lalu, 15 abad yang lalu, 15 abad yang lalu, siapa yang sudah bisa membuat satu karya, buku, bacaan yang menerangkan tentang proses penciptaan manusia dengan begitu detil? Kitab mana, termasuk kitab yang disucikan, kitab mana, kitab suci mana yang menceritakan penciptaan manusia dengan begitu detil, bandingkan dengan Quran? Dan dahsyatnya,

sambil nuduh. Tapi lucunya enggak punya bukti, ya? Enggak punya kekuatan berargumentasi menuduh. Makanya ditantang. Di ayat 23 nanti tantangannya akan muncul sampai 24. Sabar ya, masih 21. Ya. Nah, ini. Nah, kemudian yang paling menarik adalah ini. Muncul kalimat ini. Kalau kita manusia sampai sini mungkin cukup. Ini indahnya diksi Al-Qur'an. Saya tanya begini ya. Tanya begini. Apa lawannya kurang? Halo? Lawan kurang itu lebih kan? Baik. Lebih itu sama dengan tambah kan? Baik. Makanya di matematika ada tambah ada kurang, ya kan? Kalau di hitungan prediksi ada kurang lebih kan? Ada tambah ada kurang. Baik, sekarang perhatikan. Logika manusia, lawannya tambah itu kurang. Tapi diksi yang Allah sampaikan di Al-Qur'an tidak begitu. La in syakartum wa la in kafartum inna 'adzabi syadid. Kalau kalian bersyukur, aku tambah. Tapi kalau kalian kufur, Allah tidak katakan aku kurangi. Karena sifat Allah tidak pernah mengurangi nikmat yang telah dijanjikan pada hambanya. Apa lawan tertawa? Nangis. Apa lawan hidup? Mati. Apa lawan kaya? Bukan miskin. Cukup itu Anda karena mikir Quran aja. Kalau pikiran manusia, pasti cari lawannya. Wa annahu adhaka wa abka. Dialah Allah yang telah menjadikan seorang tertawa dan menangis. Amata wa ahya, mematikan menghidupkan, tapi aghna wa aqna, yang menjadikan seorang kaya dan cukup. Jadi enggak ada sebetulnya yang miskin. Yang miskin itu manusianya yang tidak pernah merasa cukup. Dan saking sayangnya Allah masih disupport juga lewat zakat. Enggak cukup dengan zakat, pakai infak. Enggak cukup dengan infak, pakai sedekah. Kalau masih enggak cukup juga, memang manusianya yang pengen miskin. Halo? Ya. Nanti begitu masuk ayat 215 kita akan mengerti tentang itu. Kita masih di ayat 21, ya. Nah, ini yang ingin saya katakan, sebetulnya kalau bahasa manusia sampai alladzi khalaqakum saja cukup. Ya ayyuhan nasu a'budu rabbakum alladzi khalaqakum la'allakum tattaqun. Cukup selesai. Kenapa mesti ada walladzina min qablikum? Apa dasarnya di situ? Nah, ini isyarat Quran begitu tinggi untuk menerangkan kepada kita bahwa sebelum kita pun sudah ada makhluk-makhluk yang lain. Generasi manusia-manusia lain. Coba lihat mereka. Satu, bagaimana ketika mereka soleh? Apa hasil yang mereka dapatkan? Bagaimana viral kisahnya? Bagaimana dibicarakan dan diungkit mereka? Bagaimana diistimewakan? Sebaliknya ketika mereka ada yang kufur, bagaimana nasibnya dalam perjalanan sejarah? Bagaimana Fir'aun dibincangkan? Bagaimana Qarun dibicarakan? Bagaimana Haman diviralkan? Seperti apa Musa, Harun kemudian dikisahkan? Dan seterusnya. Maka Allah seakan ingin mengatakan, kalau kalian benar menyembahku seperti orang-orang dulu itu menyembahku, maka yang terjadi akan begini. Tapi kalau kalian kufur, ingkar, kalian punya kedudukan sombong, punya kekayaan ria, punya pangkat, jabatan, kekuatan, merendahkan, maka lihat bagaimana Fir'aun, bagaimana Qarun, bagaimana Haman berjalan di muka bumi. Seperti apa kemudian dipertontonkan sampai dengan saat ini. Maka kita diminta untuk melihat dari perjalanan sejarah agar mengambil hikmah tentang apa yang kita rasakan dan lakukan saat ini. Maka kalimat walladzina min qablikum kelak akan ditafsir dengan turunnya tentang kisah-kisah orang-orang di masa lalu. Jadi dibuka dengan pendahuluan walladzina min qablikum, sehingga manusia bertanya, kalau belum tahu kan bertanya. Dan orang sebelum kalian, logika kita akan bertanya, siapa orang sebelum kita ini? Maka banyak bertanya. Yahudi mengetes, Muhammad, kisahkan dong tentang Dzulkarnain. Maka turun surah Al-Kahf itu bercerita tentang itu. Bagaimana kisah Luqman, bagaimana kisah Ya'qub, bagaimana kisah Ayyub? Menariknya apa? Nanti setelah sampai ke ayatnya, semua ayat-ayat yang berbicara tentang orang di masa lalu itu, penutupnya rata-rata akan ditutup dengan jembatan membangun kesadaran yang menginspirasi. Kalimat Qur'annya disebut ibarah. Inna fi dhalika la ibaratan li ulil absar. Nanti ada ulul absar, ya, ada ulul albab. Ada ulul absar, ada ulul albab, ya. Di surah Ali Imran ayat 13 ulul absar, nanti di surah Yusuf penutupnya ulul albab. Ulul absar bagi yang bisa melihat, meriset dengan kejernihan pandangannya. Ulul albab bagi orang yang punya pikiran jernih. Jadi kalau kita berpikir jernih,

Halangannya jelas, tidak ada kabut, nggak ada halangan. Seharusnya semua kisah-kisah di masa lalu itu ibarah. Apa itu ibarah? Bukan pelajaran. Kata dasar ibarah itu dari kata abara, ya ambur, sesuatu yang dilewati, melewati jembatan. Ya, sebagai penutupnya begini, jembatan itu kan penghubung. Ya, maka seakan Allah ingin sampaikan begini, saya akan kisahkan kepada kalian kisah-kisah di masa lalu supaya menjadi jembatan yang menghubungkan dengan keadaan kalian di masa kini untuk mengambil inspirasi dari apa yang mereka telah alami di masa lalu. Itu maksudnya. Jadi ketika Nabi Muhammad sakit, diturunkan kisah Nabi Ayyub. Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kamu sakit sekarang, tapi Ayyub penyakitnya lebih daripada kamu. Maka ketika Ayyub sakit, ini yang dilakukan. Maka Nabi belajar dari sikap Nabi Ayyub diterapkan dalam kehidupannya. Ketika beliau disakiti, turun ayat-ayat tentang Musa. Muhammad SAW, Musa itu lebih daripada kamu. Ya, udah ngeyel umatnya, baru diselamatkan dari Fir'aun, kaki belum kering, sudah minta Tuhan yang lain, dan sebagainya. Itu dipakai sikap itu untuk sabar menghadapi umatnya. Makanya ketika terjadi pembagian ghanimah dan ada yang komen di antara prajurit, ini gak adil nih, ini bukan hukum Allah, ini bisa-bisaannya Nabi aja. Dulu udah ada yang begitu. Ya, udah ada yang begitu. Benih-benih sifat-sifat nifak itu sudah ada. Apa komen Nabi? Indah sekali. Saya disakiti biasa, Musa dulu lebih parah daripada ini. Jadi ternyata kisah di masa lalu itu bisa dijadikan jembatan untuk menginspirasi sekaligus memotivasi jikalau keadaan kita merasakan hal yang sama dengan umat di masa lalu. Kenapa saya tanya di awal sekarang ini ayat berlaku untuk kita atau tidak? Kalau Anda mengatakan untuk kita, maka jangan tarik terlalu jauh. Bawa aja kehidupan kita ke inspirasi di era Nabi. Ada di sini yang pengusaha? Ada. Kan zaman Nabi juga ada yang pengusaha, yang pebisnis, yang pedagang ada. Kenapa Anda tidak belajar dari kisah berdagang sahabat-sahabat Nabi yang nilainya bisa menginspirasi Anda? Ada di sini yang pengajar? Ada. Kenapa nggak belajar dari sahabat-sahabat Nabi bagaimana cara mengajar yang efektif? Keluarkan itu semua, jadikan kurikulum kehidupan. Maka itu akan jadi jembatan yang terbaik untuk memberikan satu kurikulum kehidupan yang mencerahkan. Karena Nabi mengatakan, khairul qarni, era terbaik itu adalah eranya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tsumma alladziina yaluna, kemudian era setelah itu, kemudian era setelah itu, kemudian era setelah itu, ngikut terus sifat baiknya. Jadi kalau kita bisa mengambil saripati kehidupan dan miniatur praktek kehidupan Nabi, diterapkan nilainya ke kita sekarang, maka kita akan bertransformasi menjadi era terbaik di masanya. Itulah sebabnya saya tutup yang menjadikan Al-Imam Al-Bukhari merumuskan kitab sahihnya ke dalam 97 topik. Setiap topik itu kurikulum yang kita butuhkan. Di setiap topiknya ada ayat, ada hadis, ada ayat, ada hadis. Ini cara bacanya begini, Anda profesinya apa? Lagi butuh apa, keluarkan temanya. Kan sering ada pertanyaan kan, iman itu naik turun kan? Bagaimana supaya naik dan dijaga supaya enggak turun? Maka buka kitab yang kedua, Kitabul Iman. Nanti ada ayatnya, ada hadis, jumlahnya 57. Keluarkan, pelajari. Ketika Anda pelajari, itu terkatrol imannya naik. Saya sering ditanya, bagaimana Ustadz menguatkan ingatan, belajar yang efektif? Keluarkan Kitabul Ilmi. Kitabul Wahyi, Kitabul Iman, Kitabul Ilmi. Di Kitabul Ilmi itu ada perangkat cara belajar yang efektif. Keluarkan, pelajari. Itu yang kita terapkan dalam kehidupan. Dan hasilnya bisa dirasakan. Semua mendapatkan yang sama, itu lompat setiap era generasinya. Diterapkan, bawa dalam kehidupan. Nah ini yang kita dapatkan. Jadi ayat ini, satu ayat itu hanya pembuka saja, tapi mengantarkan pondasi yang sangat kokoh untuk kita memilih membangun bangunan apa yang ingin kita dapatkan untuk kehidupan kita. Tinggal Anda bangunannya mau apa, keluarkan ayatnya setelah itu. Profesinya mau apa, tanamkan ayat dan hadis dalam jiwa kita, praktekkan dalam kehidupan. Insya Allah, apapun yang kita lakukan itu senantiasa berada dalam ridha Allah Subhanahu wa taala. Jelas sampai sini? Ya, makanya di ujungnya ditutup dengan kalimat la'allakum, dan semua puncak kebahagiaan, kemakmuran, kebaikan ada dalam nilai takwa yang pernah kita ulas di pertemuan sebelumnya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

Selama 81 tahun, Sang Saka Merah Putih terus berkibar gagah dari beranda terdepan Nusantara di Kabupaten Sanggau. Semangat kemerdekaan tak pernah surut. RRI Sanggau terus berkomitmen menjaga kedaulatan informasi, merekatkan persatuan demi mewujudkan Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Saya Rizwandi, Kepala RRI Sanggau, mengucapkan Dirgahayu ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia dari garis depan Nusantara di perbatasan Kabupaten Sanggau. Mari terus kobarkan semangat persatuan dan kedaulatan bangsa. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali merdeka, tetap merdeka.

0: bersama kami di satu RI Sanggau di mana Tribunan Sanggau.
1: Halo, saya Okrin.
2: Saya Cika.
3: Saya Fido.
4: Saya Dini.
2: Dengarkan kami di Pro 1 RRI Sanggau pada frekuensi 97 MHz.
1: Dalam Sanggau pagi ini.
2: Sanggau siang ini.
3: Sanggau sore ini.
4: Sanggau malam ini.

program Rumah Kita. Ruang hangat yang menghadirkan lagu-lagu daerah dan informasi budaya yang berasal dari berbagai penjuru Nusantara. Lewat alunan musik tradisional dan cerita budaya yang kaya, kita diajak kembali mengenal, mencintai, dan menjaga warisan bangsa. Dengarkan program Rumah Kita setiap hari pukul 20.30 sampai dengan 22 waktu Indonesia Barat. Rumah Kita, tempat Nusantara bersuara.

Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami. Selamat malam dan salam sehat, salam sejahtera. Sanggau menyapa malam ini pendengar dengan suasana sanggau di Sabang Merah dan sekitarnya pada kesempatan saat ini sangat begitu merindukan. Wah, ini merindukan apa ini? Merindukan seseorang atau merindukan siapa? Karena cocok dengan apa ya, situasi dan kondisi di depan halaman RRI Sanggau ini. Tentu tempat bersantai lebih nyaman, untuk berolahraga juga tempat yang lebih nyaman begitu. Nah, bagaimanapun kegiatan Anda di luar sana seperti apa, cuaca juga perlu menjadi catatan bagi kita. Apapun alasannya, kita perlu menikmati dengan seksama begitu atau bagaimana. Nah, maka dengan itu kami kembali menemani ruang dengar Anda dengan satu buah lagu yang sudah kami siapkan begitu, atau lagu yang sudah kita siapkan di sesi rumah kita malam ini. Jadi tetap bersama kami pendengar, kita akan kembali dengan lagu berikutnya, nanti juga dengan informasi-informasi yang akan kami selingi untuk Anda malam ini bersama keluarga tercinta.

Anda pasti sering menggunakan simbol WKWKWK untuk mengekspresikan tertawa secara online. Biasanya dipakai saat sedang chatting atau berbalas komentar di media sosial. Tapi tahukah Anda kalau simbol WKWKWK hanya digunakan oleh orang Indonesia loh? Ketawa netizen Indonesia ini juga dianggap unik oleh warga belahan dunia lain sampai negara kita disebut sebagai WKWKWK Land. Warga dunia biasanya memakai istilah laugh out loud yang seringkali disingkat LOL atau haha untuk menggambarkan situasi tertawa. Ternyata kata WKWKWK sebenarnya lahir dari komunitas game online sekitar tahun 2003-an. Penggunaan kata haha dianggap terlalu formal yang akhirnya berubah menjadi WKWKWK dengan alasan lebih gampang untuk diketik. Huruf W kependekan dari gue atau saya dan K kependekan dari ketawa yang berarti saya sedang tertawa. Pemain game online bisa lebih mudah mengetikkan huruf W dengan tanpa menggerakkan tangan kiri, sementara huruf K bisa diketik tanpa menggerakkan tangan kanan. Wah, menarik juga ya. Dari yang niatnya biar gampang main game, sekarang

0: kecil, luka-luka ya.
1: Dalam portal berita ada kenangan pilu yang enggan dilupa. Tahun 1984, kasus penganiayaan terhadap anak membuat geger publik. Begitupun tahun-tahun berikutnya, kasus serupa juga kembali menghiasi berita. Kegeraman pun disuarakan di mana-mana. Tahun 2013, anak-anak kembali menjadi korban. Salah tangkap dan menerima perlakuan tidak layak. Tidak akan habis jika dirunut kembali. Kisah tragis merenggut senyum kecil anak-anak yang malang. Memang hidup tidak melulu lancar, selalu ada pasang. Namun bukan berarti mereka yang rapuh dijadikan pelampiasan. Mereka adalah harapan yang menjalani hari-hari dengan cita-cita. Mereka adalah suka yang tidak harus merasakan emosi orang dewasa. Mereka adalah kepolosan yang tidak boleh diperlakukan semena-mena. Satu hal yang tidak boleh dilupa.
2: Mereka adalah kita di masa depan.

siapa nih yang seneng banget chattingan sama doi pakai emoji? Mau itu lagi senang, ngambek, sedih, bahkan lagi kangen. Cie. Komunikasi melalui berbagai media elektronik seperti ponsel atau komputer tentu beda dengan komunikasi biasanya. Gaya bahasa dengan menggunakan isyarat tubuh atau nada bicara tentu nggak bisa diterjemahkan lewat teks pesan. Akhirnya lahirlah emoji untuk menyampaikan makna tersirat melalui pesan digital. Tapi pernah nggak sih kamu bertanya-tanya, kenapa ya warna kuning dipilih sebagai warna dari emoji? Ternyata, emoji berasal dari negeri Sakura, Jepang pada tahun 1997. Set pertama yang diluncurkan berisi 90 emoji yang kemudian ditambahkan pada Unicode standar hingga saat ini. Warna kuning dianggap memiliki warna yang bisa kontras dengan warna lainnya. Selain itu, agar ekspresi dari emoji terlihat jelas. Warna kuning juga memiliki karakter gembira, terang, dan cerah. Kuning melambangkan kegembiraan dan humor. Sekarang tahu kan kenapa emoji itu warnanya kuning?

Baik, Anda masih bersama kami di Radio Republik Indonesia Sanggau. Malam ini tentu ada kami, tentu akan menghibur Anda dalam suasana apapun Anda di luar sana. Budaya dan adat istiadat merupakan bagian penting dalam kehidupan masyarakat. Nah, pendengar, setiap daerah memiliki kebiasaan ataupun aturan dan nilai yang diwariskan dari generasi ke generasi. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, kita perlu memahami cara bersikap santun agar dapat menghargai budaya yang ada di sekitar kita. Kesantunan menunjukkan bahwa kita menghormati orang lain sekaligus menjaga nilai-nilai adat istiadat.

Yang pertama itu kita sebagai manusia, sebagai generasi muda, tentu menghormati orang yang lebih tua. Itu secara wajar. Karena menghormati orang tua yang menghormati orang yang lebih tua ini, kalau kita melihat di luar sana atau di mana-mana saja begitu, budaya ini semakin pudar. Kenapa dikatakan demikian? Kalau dibandingkan dengan 10 ataupun 20 tahun yang lalu. Nah, ini diartikan ketika kita, jangankan dengan orang tua di rumah begitu, dengan guru ini contoh yang lebih simpel saja. Ketika guru pulang atau bertemu dengan guru di pasar atau di sekolah dan di mana, itu selalu akan mengangguk kepala atau menunduk badan begitu, dan memberi salam, menyapa. Itu sangat budaya yang memang dituruti kalau di zamannya atau 20 tahun yang lalu seperti itu. Karena kita pernah belajar, diajarkan dalam guru. Biasa dulu kalau saya masih SD, SMP itu, saya masih ingat kita belajar dalam PPKN. Nah, ini pelajaran yang sangat mengasihkan sebenarnya. Karena di sini menunjukkan kita, budaya kita menghadapi ataupun bertemu dengan orang yang lebih tua atau orang yang pernah kita kenal seperti itu. Nah, dalam banyak adat istiadat, orang yang lebih tua memiliki kedudukan yang dihormati. Gunakan bahasa yang sopan dan hindari berbicara dengan nada tinggi ketika berkomunikasi dengan mereka ini. Selain itu, menggunakan bahasa yang santun, ini sudah pasti ya. Pilih kata-kata yang baik ketika berbicara. Jika berada di lingkungan yang lingkungan dengan bahasa ataupun dialek tertentu, apa ya, usahakan kita ini memahami penggunaannya agar tidak menyinggung perasaan. Nah, kalau sudah menyebutkan menyinggung perasaan, tentu menyinggung perasaan orang lain itu sudah tidak boleh. Itu sudah wajib diterapkan seperti itu. Nah, kalau selain itu, memahami aturan setempat. Nah, ini tentu menarik juga ya. Tapi alangkah baiknya kita berhibur dulu. Kita dengarkan lagu yang sudah kami siapkan untuk Anda. Jadi tetap bersama kami, kita akan kembali dengan lagu yang sudah kita siapkan. Kembali setelah yang satu ini di Sanggau malam ini. Dari Sabang Merah menyapa Anda, pendengar setia di Radio Republik Indonesia, Sanggau ini.

0: Tahukah Anda salah satu desa unik yang ada di Bali? Desa unik tersebut adalah Desa Trunyan yang ada di Kecamatan Kintamani, Bangli. Pasalnya, di Desa Trunyan ini terdapat sebuah tradisi pemakaman yang unik, di mana jenazah hanya diletakkan begitu saja di area pemakaman tanpa dikubur atau ngaben terlebih dahulu. Anehnya, area pemakaman tersebut tidak ada aroma busuk ataupun tidak sedap. Menurut masyarakat lokal, salah satu alasannya karena di tengah pemakaman tumbuh pohon taru menyan yang cukup besar dan mempunyai aroma khas menyan yang menghilangkan semua aroma tak sedap di area tersebut. Sebelum prosesi pemakaman, jenazah akan dibersihkan dengan air hujan dan membungkusnya dengan kain, tetapi bagian kepala tidak tertutup. Setelahnya, jenazah akan dibaringkan dalam sangkar bambu untuk menghindari hewan buas. Uniknya, di Desa Trunyan, Anda tidak akan menemukan perempuan dari Desa Trunyan yang berkunjung ke pemakaman. Begitu juga saat melakukan prosesi pemakaman. Hanya laki-laki saja yang diizinkan mengantarkan jenazah. Mulai dari persiapan hingga ke pemakaman, semuanya dilakukan oleh laki-laki. Masyarakat Desa Trunyan percaya bahwa jika ada perempuan dari Desa Trunyan berkunjung ke pemakaman, maka desa akan dilanda gempa bumi atau letusan gunung berapi.
1: Wih, lagi melukis apa nih?
2: Ini laut, Bun.
1: Loh, kenapa lautnya bukan warna biru, Dek?
2: Ini warnanya air sungai yang keruh, Bun, terus masuk ke laut.
1: Nah, kalau ini apa, Dek?
2: Ya, Bunda, ini kan sampah-sampah yang dibawa air sungai masuk ke laut. Banyak sekali.
3: Laut kita bukan keranjang sampah. Laut adalah paru-paru planet kita yang memberi sebagian besar oksigen yang kita hirup. Laut adalah sumber utama makanan dan obat-obatan dan bagian penting dari biosfer. Laut kita adalah mutiara dan masa depan kita. Lindungi dan jaga kekayaan laut Indonesia.

0: Bi, warna bendera Indonesia dan Monaco kan sama. Gimana cara bedainnya ya?
1: Sekilas emang sama sih, Mir. Tapi sebenarnya ada kok bedanya.
0: Oh ya, apa tuh?
1: Warnanya memang sama-sama merah putih. Tapi kalau kamu perhatiin, bendera Indonesia itu ukurannya lebih panjang. Sedangkan kalau benderanya Monaco, itu lebih lebar mendekati bentuk persegi. Coba deh, kamu klik emoji di WhatsApp. Bendera punya Indonesia sama Monaco. Pasti kelihatan bedanya.
0: Oh, iya. Sama-sama merah putih sih. Tapi warnanya juga kelihatan beda dikit ya.
1: Bener. Kalau Indonesia, warnanya lebih terang. Sedangkan Monaco, itu lebih gelap pekat. Maknanya juga beda tau, Mir.
0: Emang maknanya apa?
1: Kalau warna merah di bendera Indonesia itu artinya berani, sedangkan warna putihnya itu artinya simbol kesucian.
0: Kalau Monaco?
1: Kalau bendera Monaco, warna merahnya itu diambil dari dinasti Grimaldi, salah satu dinasti yang berperan atas berdirinya Monaco. Sedangkan putihnya itu adalah simbol kemurnian dalam kehidupan.
0: Ternyata beda ya, aku baru paham nih.
1: Tuh, makanya. Jangan sampai kita sebagai warga negara Indonesia malah nggak kenal dan nggak paham sama arti bendera kita sendiri.

0: Ih, pagi betopas, siang bemasak, sore dah kopa. Nak bergoyap ke taman pun, eh, WC ya tutup. Hati kula tuk pun ikut tutup. Pina lagi jalan yang rusak, aduh. Naik motor tu, gedak geduk, ya Allah hai. Rasa uji nyali, rasa naik stombal, aduh duh.
1: Punya keluhan tentang fasilitas publik atau pertanyaan seputar layanan yang Anda alami sehari-hari?
2: Jalan rusak, pelayanan lambat, atau masalah yang belum menemukan jawaban?
3: Sampaikan melalui Halo RRI, program yang memfasilitasi masyarakat untuk menyampaikan keluhan, laporan, dan pertanyaan, serta mendapatkan konfirmasi, tanggapan, hingga solusi efektif dari instansi terkait.
4: Karena setiap suara penting dan setiap masalah layak didengarkan dan diselesaikan bersama.
1: Dengarkan Halo RRI
2: setiap Senin, Rabu, dan Jumat
3: pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat.
5: Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

0: Baik, Anda masih bersama kami pendengar di Radio Republik Indonesia. Sanggau malam ini kita kembali ikuti dan dengarkan Ruang Rindu, ruang berjaringan bersama Pro 1 Jakarta.
1: Siapa yang memberi nama vokal di sini?
2: Kok dia bicara lagi kayak Mas Anang ya? Iya enggak sih?
1: Kalau aku sih yes.
3: Tanya itu Mas Anang.
1: Kalau aku sih yes.
4: Lo kata kita, aku sih yes.
3: Ada ceritanya lo itu Mas Anang sama aku.
0: Oh gitu.
4: Mas Anang sama kamu.
3: Ada ceritanya.
1: Apa?
0: Ya udah.
3: Jawab dulu itu.
1: Iya, kenapa bisa namanya The Vocal Legacy? Itu ide siapa?
5: Karena gini, karena legacy itu kan berbicara mengenai warisan.
1: Betul.
5: Nah, kita ini kan
1: para penyanyi.
5: Para penyanyi yang bisa dibilang
3: orang yang
5: senior, katanya orang-orang. Nah, karena eranya kita kan sudah
1: betul, 80-an. Betul. Aku masih punya.
5: Aku masih muda.
1: Gak mau terima.
5: Caranya kita-kita yang dikatakan orang senior ini
1: mewariskan.
5: Yes, mewariskan kepada generasi-generasi betul setelah kita. Dan bagaimana kita juga bisa memberikan contoh yang positif untuk mereka semua. Dan pada akhirnya mereka juga akan mengingat bahwa, oh, kita punya senior-senior yang memang benar-benar punya legacy. Ya.
0: Yes. Siap kalau begitu.
1: Jadi nanti kalau ditanya
0: gitu, sar, gitu ya.
1: Masih ingat gak? Masih ingat gak?
3: Masih lupa.
0: Oke. Okay. Ya. Nanti kita lanjutkan kebersamaan kita karena masih banyak waktu dan masih banyak pertanyaan yang belum dijawab.
1: Ya.
0: Dari tadi kita udah kita ngobrol
1: lagi.
0: Nanti kita sambung lagi ya. Ini ada lagu yang tadi ditanyain sama Irma Jun.

0: kita dalam hati saja sekarang.
1: Dilarang berbicara ya.
0: Dilarang berbicara, ya udah. Kalau begitu waktunya kita ajak para bintang tamu untuk berimpresi berikut ini.
1: Musiknya mana, Mas? Musiknya mana? Nah, kalau sudah ada musik ini tandanya kita sedang berada di segmen impresi. Indahnya memori penuh rasa simpan di hati.
0: Oke. Okay.
1: Ada 5 pertanyaan yang harus dijawab secara cepat oleh para bintang tamu.
0: Boleh satu-satu bareng. Kalau yang lainnya tahu enggak apa-apa dijawab silakan, oh, ya.
1: Kalau bisa jawab satu pertanyaan akan mendapat hadiah donat.
0: Hari ini bukan donat tapi Bika Ambon.
2: Ada pertanyaan cepet-cepetan.
0: Oke, pertanyaannya ya. Ini yang pasti berkaitan dengan kenangan-kenangan kalian semua. Yes, okay. Tidak mungkin tidak. Irma Jun pernah terlibat dalam album Derapkan Langkahmu. Apa judul lagu yang dibawakan di album tersebut?
1: Silakan dijawab.
0: Enak aja lupa.
1: Ayo coba diingat. Coba diingat-ingat dulu.
0: Nah. Iya betul.
2: Nyanyiin aja keluar.
0: Lupa juga.
1: Mungkin Stephen Sarwana.
0: Iya macam-macam. Ada Ikang Fauzi, ada Ahmad Albar juga.
2: Nyanyiin aja.
1: Aku belum
0: lupa.
2: Nyanyiin aja.
1: Waduh ya Mas.
0: Depannya I, lupa juga.
1: Bikanya siap-siap nggak jadi dimakan Mas Yudi aja.
0: Lupa sama sekali ya. Indahnya dunia.
1: Ya kan.
0: Oke. Okay.
1: Pertanyaan kedua. Warna pernah terlibat dalam album Jadi Presiden.
2: Oh iya, benar.
1: Apa nama label yang mendistribusikan?
2: Sony.
1: Tak kasih satu kesempatan lagi. Label ini ngetop.
2: Oh, Warner.
0: Nah, udah dua kali salah ya.
3: Itu masih salah.
0: Bika Ambon enggak jadi.
4: Universal.
0: Bukan. Udah 4 dijawabnya. Apa namanya?
1: Pro Sound.
2: Pro Sound sama.
0: Oke, pertanyaan ketiga Mbak Ita.
1: Pada album pertama Molukas, Bobby Alatas menciptakan satu lagu. Apa judulnya?
4: Ay, mampus gue lupa.
1: Ya Allah, oke.
4: Tunggu, apa ya?
1: Wes bener-bener intimensi.
0: Lupa ya?
1: Lupa.
0: Seriusan lupa?
2: Pegangan.
1: Tak kasih satu kesempatan lagi.
0: Oke.
1: Okay. Ayo Audrey. Lupa lo. Bobby Alatas menciptakan satu lagu.
4: Gue liat AI gak?
0: Ya udah.
1: Wes?
0: Lupakan.
1: Iya, lupakan.
0: Yaudahlah ya.
4: Lupakan saja.
1: Curang.
0: Karena kita sebutin judulnya lupakan saja.
4: Lupa.
0: Oke, Irma Jun lagi Marita.
1: Oh my god. Irma Jun membawakan lagu berjudul Cinta pada album 10 Bintang Festival Penyanyi Pop Indonesia pertama. Siapakah pencipta lagu Cinta?
2: Agus Andrea. Oh iya. Ya kalau itu pencipta lagu enggak salah.
0: Ih, kayak yakin banget tapi salah.
1: Pede salah.
0: Iya, siapa?
1: Salah, tak kasih satu kesempatan lagi. Kalau
0: enggak salah. Ayo. Penciptanya siapa? Rusdi Bahalwan.
1: Pemain bola itu, Mas.
0: Iya.
1: Rusdi.
0: Ya. Iya. Iya sih.
1: Rusdi. Wah, Bika Ambon enggak jadi, Mas.
0: Iya, pokoknya ya. Rusdi Effendi. Tapi kenal sama orangnya?
1: Kenal
0: ya.
3: Cuma tahu doang.
0: Oke.
1: Oke, terakhir Mas Yudi.
0: Terakhir, pada album pertama Warna ada dua lagu yang diciptakan oleh Yudi dan Wawan. Apakah judul lagu tersebut?
4: Kayak Upin dan Ipin. Ayo masa kalian kasih.
2: Lagu pertama, album pertama ya.
1: Karena
0: tapi ingat
2: Yudi dan kita tuh.
1: Kok Stephen juga langsung
2: Mas Yudi ya, ceritain ya. Mas Yudi,
0: bukan.
1: Yudi dan Wawan. Ayo judulnya.
0: Ayo apa judulnya?
1: Judulnya
2: album pertama ya.
0: Dua album lagu. Pertama, dua lagu.
2: Dua lagu. Coba-coba ini apa nama? Syairnya di depan.
0: Iya, enggak bisa lah syairnya.
2: Kasih bocoran itu.
0: Tapi kan tetap salah. Ayo coba, masa enggak inget?
1: Iya sih.
0: Seriusan?
1: Lumayan populer loh.
0: Lumayan enggak populer sih, enggak.
1: Oh, enggak ya.
2: Coba lagunya isi album pertama itu apa ya?
1: Kan. Wes, tetap enggak bisa ya. Nyerah.
0: Tapi nggak inget sama sekali ya.
1: Inget. Satu lagu aja nggak inget.
0: Pas ya. Warna Cinta dan Hanya Engkau. Bener nggak?
1: Oh.
0: Ingat.
1: Yang mana? Tapi kayaknya hampa.
0: Judulnya inget ya.
1: Coba nyanyi. Coba Gus nyanyi.
2: Warna Cinta.
0: Iya. Gitu. Ya pasti pertanyaannya kan harus susah. Kalau gampang kan enak.
1: Aduh ya sudah. Yang benar tadi cuman Rusdi. Walaupun cuma
2: pertanyaannya. Itu kerjaan Mas
1: Yuda. Ini Pak Produser ini yang bikin pertanyaan.
0: Oke.
1: Okay. Aduh.
0: Kita ke Tebet ya. Dari tadi nggak ada okay. Jakarta. Ada ding Ciledug.
1: Oh, halo,
0: bukan, udah selesai. Kita ke Tebet ada Ciguria, selamat malam.
3: Masih ada waktu ya?
0: Masih ada.
3: Masuk ke cantik, Ita Purnamasari.
1: Iya, Ciguria.
3: Apa yang lagunya yang selalu yang kuingatkan? Cintaku padamu.
1: Iya, kakak sama loh, saya juga suka.
3: Semua nih narasumbernya.
1: Selamat malam.
0: Halo, selamat malam.
3: Sudah mencicipi bika ambon kali ya?
0: Oh, tahu aja.
3: Maju, siapa lagi nih?
1: Irma Jun, Stephen Warna.
3: Ada Audrey Papilaya. Ini masih saudaranya Diana Papilaya ya, kalau nggak salah.
1: Itu tante saya.
0: Oh, seriusan?
1: Iya. Diana Papilaya penyanyi cilik. Ya, itu tantenya.
3: Lu tante ya, aduh. Makanya namanya mirip-mirip. Nah,
0: bukan mirip, sama.
3: Mau tanya Audrey. Audrey ini pernah bergabung kan di bandnya Maulukos ya?
1: Nah ya itu memang.
5: Ini memang saya di Maulukos ya.
1: Vokalisnya Maulukos, Ciguria.
3: Boleh. Jadi saya pernah suka dengar. Apa saya ini populer banget nih sama Audrey nih.
0: Terus Sarwana nggak boleh marah dong kan ganti-gantian. silakan.
3: Ini bintang tamunya ini semua rukun-rukun ya.
0: Harus oh iya, rukun RT.
3: saya ingin pokoknya Audrey bisa kan dinyanyikan dengan tanpa musik gitu ya, itu saja. Oh,
0: lagu terus, apa?
3: Ya lagu apa aja?
0: Oh lagu apa? Jadi Audrey ya pokoknya ya. Oke siap. Pokoknya
3: Audrey, pokoknya semua sama siapa lagi nih? Siapa?
1: Stephen Warna, sama Irma Jun. Stephen.
3: Jangan malam aja dong, datangnya sekali-sekali siang lah gitu bisa.
0: Oh. Sekali-sekali siang. Kasih pemasukan aja
1: Mas. Acaranya malam Ciguria.
3: Memang sih malam.
0: Oke siap. Terima kasih Ciguria ya.
3: Sukses selalu buat karirnya bulan semua.
1: Oke, Ciguria.
3: Yang akan datangnya ya. Terus salam dulu Bang Yudi yang.
1: Oke, silakan.
0: Siap.
3: Baik juga ya. Buat semua ini pendengar saya nih di grupnya Ruang Rindu Bu Shori dengan semuanya ya.
0: Siap.
3: Salam sehat juga buat presenternya Pro 1 yang lagi tugas. Selamat malam terakhir buat Bapak Widi yang ada di Tokyo. Pak Widi, sehat selalu. Itu saja.
0: Oke, terima kasih.
1: Terima kasih banyak. Selamat malam.
0: Ini pasti fansnya Sarwana nih. Dari Sulawesi Selatan soalnya. Ada Ica. Ica, selamat malam, Ca.
6: Assalamualaikum Mas Yudi, Mbak Ita yang cantik, Mas Yudi yang cantik.
0: Waalaikumsalam. Okay, Ica. Ica, silakan, Ca.
1: Silakan langsung
0: dari. Mau sama siapa ini? Mau dari berempat.
6: Sama Sarwana juga dong. Oh.
0: silakan Ica.
6: Mau nanyain kalau boleh tahu udah pernah pakai Asem kan Show?
0: Udah apa? Udah pernah apa?
6: Udah berapa kali sama Asem?
0: Berapa kali apa?
1: Ica suaranya nggak kedengar.
0: Hilang Ica suaranya.
1: Pas bagian yang itu dia pelanin memang.
6: Sudah berapa kali ke Makassar?
0: Udah berapa kali ke Makassar? Oke, terus apalagi itu aja, Cak?
6: Gemes. Tunggu dulu dong.
1: Oh, iya.
0: Makanya ya,
1: nah,
0: ditunggu.
1: Lagi di sini kan gede kelihatannya. Oke.
6: siapa namanya tuh yang nyanyi Kristal.
0: Oh, Irma Jun.
1: Irma Jun.
6: Aku simpan selamanya. Aduh, suka banget lagu itu. Tadi aku lihat di YouTube loh, bilang yang mana nih bilang Irma Jun gitu. Jadi aku buka YouTube, ada lagu itu. Pokoknya lagunya aku suka. Kalau Ica sih gak usah nanya, soalnya tadi semuanya sudah ditanyain dari awal Ica monitor soalnya. Jadi aku kasih ucapan selamat saja deh buat semuanya. Semoga
0: Terima kasih.
6: Pak Ica juga, sukses juga Mas Yudi.
1: Terima kasih.
6: Terus satu di seluruh Indonesia tanpa terkecuali. Selamat tugas sampai jam 12 malam ya.
0: Enggak dong.
1: Sampai jam 10.
0: Enggak. Mungkin kalau 12 malam waktu Indonesia Timur ya kan.
2: Setengah sebelas.
0: Oke. Makassar tadi. Satu lagi ada Samarinda, ada
1: Bung Ari.
0: Selamat malam, Mas Ari.
7: Malam.
0: Apa yang mau ditanyakan? Silakan.
7: Kapan ke Samarinda?
0: Kapan ke Samarinda semuanya?
1: Kita nunggu undangan.
8: Aku 4 bulan yang lalu
1: ke Samarinda ya. Oh, mantap. Oh, ya Mas Ari.
0: Itu aja?
7: Itu aja.
0: Oke. Terima kasih Mas Ari ya. Yuk kita jawab satu-satu lagi yuk. Ini karena masih banyak yang belum dijawab.
1: Iya, silakan.
0: Oke, Ciguria tadi nanyain Audrey diminta nyanyi satu lagu aja. Apa aja gitu.
8: Enggak usah lama-lama kan, enggak usah panjang-panjang kan.
0: Enggak usah.
8: Ya enggak usah juga giling.
1: Lagu apa ya? Enggak ah.
2: Lebih timur.
1: Ini aja deh. Apa ya? Hey. Oh gini.

0: Sometimes you make me blue. Sometimes I feel used. Udah gitu aja deh.
1: Gimana lagi enak menikmati. Kemudian tadi Teteh Dinda, pertanyaannya saya agak susah menerjemahkan ya. Yang bagaimana perasaannya ketika dikenal banyak orang atau apalah tadi itu?
0: Kalau menurut kita sih kayaknya kebalik. Bagaimana nyanyi di dalam rekaman dan
1: Iya.
0: Di luar ya.
1: Ada perasaan merasa dikenal orang gitu. Iya, kayak gitu gitu sih.
0: Tanyaannya tadi kita juga ya.
2: Kita rundingin ya.
0: Iya.
1: Iya. Gimana silakan dijawab.
0: Kalau masing-masing kali ya, kalau di studio banyak. Itu perbedaannya adalah mungkin lebih berat di dalam studio kalau menurut aku sih. Karena kalau di dalam studio itu kan ruangannya kan semua ketutup ya. Jadi kita nyanyinya tuh benar-benar harus rapi. Salah sedikit itu harus diulang-ulang. Iya, beda kalau misalkan kita nyanyi off air kan ya. Kalau mau beda mau gimana-gimana pun juga ya. Itu perbedaannya mungkin itu ya.
1: Seperti itu ya.
0: Iya.
1: Gimana? Yang lainnya mau nambahkan?
3: Kalau aku sih nangkapnya tadi dia bilang gini nih, kan ada dua lagunya lah, satu lagu. Kok kalau di rekaman itu jarang dikenal orang kurang tahu, tapi pada saat kalian nyanyi
1: orang tahu. Nah gimana
3: karena
1: tuh?
3: Karena menurut aku sih atmosfernya beda ya. Pada saat kita langsung bertemu sama penonton itu, ya kita bisa interaksi ngajak mereka nyanyi, jadi itu kayaknya mereka lebih gampang untuk ngikut kayak gitu.
1: Siap,
3: loh.
1: Itu sih memang tadi.
0: Iya, betul.
1: Tapi it's okay.
0: Siap.
3: Gak menghargai.
1: Enggak, ya maksudnya iya bener.
0: Kayak gitu, Sar.
1: Pertanyaan dari Bang Leh, lagu yang sekarang Bang apa Leh. Sih?
0: Lagu yang sekarang maksudnya?
1: Ya lagu masing-masing yang sekarang. Ada single baru kah? Iya.
2: Warna tuh mau keluar single baru.
4: Betul.
1: Oh iya, kemarin di WA sama Dea. Bakal kesini lagi kan sama Dea nanti.
0: Oh iya ya.
1: Gimana?
3: Enggak kok. Hah? Gimana?
1: Iya lagu yang sekarang, lagu ya, baru sekarang apa lagi. Gitu maksudnya
3: ya,
0: yang udah rilis.
1: Oh judulnya belum di ini ya?
3: Udah ada.
1: Ya. Enggak maksudnya udah boleh di share atau gimana?
4: Boleh.
1: Cerita damai.
0: Perbedaan dia orang Makassar sore kenceng pas dia ngomong. Iya boleh. Ya, coba ngomongin. Sore kenceng. Dia ngomong Surabaya biasanya kan.
1: Jadi.
0: Kita aja di mobil gini. Iya. Ya gini terus dia lagi nyetir. Ya nanti tolong dibukain. Emang enggak sih dia ngomong
3: berdua? Temen gue
0: Oh meredam. Bener loh. Stephen ini kalem loh.
1: Kayaknya itu udah ya semua pertanyaan.
0: Aduh.
1: Jadi saya sengaja pengen muter lagu ini karena udah jarang banget didengerin dan waktu itu juga inget lagu ini menjadi salah satu lagu yang diunggulkan sih di album itu.
2: Oke.
1: Iya kesana lagu yang diunggulkan waktu itu. Lagu dari Irma Jun judulnya Cinta.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Oke, ini bandnya apa namanya?
1: Projectnya adalah The Vocal Legacy.
0: Gimana-gimana kelanjutannya dan bisa diinfokan sekali lagi kalau pendengar Pro 1 pengen ikut.
1: Pengen ikutan Vocal Legacy.
2: Jadi kalau yang mau ikut untuk kompetisi vokalnya terbuka untuk usia 13 sampai 55 tahun.
0: Oke.
2: Terus untuk pendaftaran bisa follow Instagram kita di the_ vokalnya pakai bahasa Inggris underscore lagi legacy underscore. Yeah. Di situ udah ada barcode link pendaftarannya.
0: Okay.
2: Semua ada di situ. Dan kita ini mengusung lagu-lagu dari tahun 70-an sampai 90-an.
0: Jadi
2: wajib lagu-lagu pilihannya era
1: 70-an sampai 90-an. Keren.
2: Dan kalau misalnya malamnya menonton show-nya kita di tanggal yang sama, itu untuk tiketnya pun bisa informasinya ada di the_vocal_
1: ada di Instagram itu tadi ya. Oke.
2: Dan malam itu kita akan bikin kolaborasi yang sangat cantik sekali antara generasi X dan generasi Z.
1: Wes. Ini seru ini Mas, bakal seru
2: benar. Jadi memang kita ingin menyatukan gimana sih kalau dalam satu panggung itu ada dua generasi yang berbeda jauh sebenarnya.
0: Okay.
2: Gitu. Tapi kita bisa berkolaborasi dengan sangat manis. Dan nanti anak-anak Gen Z ini, mereka juga akan ada di filmnya kita yang diputarkan malam itu. Itu yang main semuanya anak Gen Z. Nah kita
3: ada filmnya loh.
0: Gimana cerita maksudnya filmnya ini layar lebar kah?
2: Iya, bentuknya layar lebar.
1: Bentuknya layar lebar.
2: Yang akan diputarkan malam itu pada saat
0: itu. Okay.
2: Tapi kitanya ini yang nyanyi.
0: Ada rangkaian ceritanya
2: itu mengenai anak-anak Gen Z hari ini yang mereka akhirnya terjebak di eranya kita.
0: Maksa ya, dipaksa untuk terjebak maksudnya.
2: Mereka terjebak di eranya kita dan merasakan masa remaja di era kita.
1: Apa
2: dan ternyata mereka malah happy ternyata. Gitu.
1: Wow.
2: Itu kurang lebih spill ceritanya.
0: Siap kalau begitu. Ini ada WhatsApp yang masuk, ada Yoram Rinaldo di Cijantung, Pak Haris di Kalianyar, bisa kok Pak, dari tadi banyak yang nelpon lewat WhatsApp. Mas Brandy di Bogor, ini sama Andes nanti ya. Kemudian Ibu dia di Depok, ya sama Andes juga. Oke. Saya nyimak RRI Pro 1 Semarang Rili Magelang di frekuensi 93,9 FM ya, biar nambah enak dan mantap didengar. Terima kasih. Baik, terima kasih sudah semua. Ini ada lagu memang judulnya Pulanglah dari Irma Jun.
1: Yeay.
0: Irma Jun.
1: Udah.
0: Enggak lawannya sih, datanglah.
1: Itu kan si Irma langsung shock.
0: Shock lagu yang mana? Ya, terima kasih banyak. Sukses buat
1: dan vokal
3: lagi. Terima kasih Mas Yudi, terima kasih. Maafkan kalau udah salah-salah kata.
1: Seru ya. Edisi paling seru.
0: Oke, sampai di sini kebersamaan kita untuk Ruang Rindu hari ini. Saya Yudi Ismail.
1: Saya Tapunama Sari.
0: Sampai ketemu Rabu depan.

Pendengar, tadi telah kita ikuti bersama Ruang Rindu Berjaringan yang dirilai di seluruh Pro 1 di Indonesia. Kali ini kembali lagi bersama saya Cherry Lubis yang akan menemani Anda malam hari ini di Pro 1 Pontianak sampai nanti jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat. Dan pendengar, setelah ini kami akan hadirkan langsung ke ruang dengar Anda sebuah mini drama produksi RRI Cirebon dengan judul Belenggu di Balik Pintu. Selamat mendengarkan.

Oke, baik. Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Radio Republik Indonesia Sangkau Salini. Demikian tadi baru saja kita dengarkan satu buah program acara Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu. Dan pada kesempatan saat ini, kami kembali menemani ruang dengar Anda dengan sisa waktu yang kurang lebih satu jam ini dengan satu buah program acara di Sapa Malam. Lagu-lagu yang tentu mengasihkan, membuat ketenangan dan mengembalikan pikiran kita ke masa lalu, menjadikan masa depan suatu motivasi untuk kita bersama.

0: Oke, baik, terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di program acara Sapa Malam. Saat ini kami kembali mengundang Anda untuk bergabung seperti biasa merequest lagu-lagu kesayangan Anda di program acara di Sapa Malam. Halo, selamat malam.
1: Halo, selamat malam.
0: Selamat malam kembali juga. Dengan siapa di mana?
1: Dengan Datuk Uban di Landak.
0: Datuk Uban, apa kabar ini Datuk Uban?
1: Sehat.
0: Cuaca gimana?
1: Cuaca tadi hujan.
0: Hujan?
1: Hujan.
0: Waduh, enak ya?
1: Enak.
0: Sudah digir.
1: Kuat juga hujannya.
0: Sudah digir hujan. Syukurlah kalau begitu.
1: Iya. Bawa turun hujan ini bawa pada.
0: Berarti ada tempat-tempat tertentu begitu ya?
1: Iya. Ini dengan siapa nih?
0: Ini dengan Jackie di sini.
1: Oh, Jackie.
0: Ya, Jackie, betul.
1: Jackie, apa kabar?
0: Kabar baik, sehat kita.
1: Bagaimana di Sanggau cuaca?
0: Sanggau sampai saat ini anginnya sepoi-sepoi begitu ya. Belum ada tanda hujan begitu.
1: Belum ada turun hujan ya?
0: Belum, tapi kemarinnya ada hujan sedang juga lebatnya. Cuma masih belum bisa untuk menghilangkan
1: sini,
0: kabut asap.
1: Ya, kalau di sini tadi cukup lumayan lah.
0: Oke.
1: Kita minta lagu.
0: Habis lagu kami nih.
1: Habis.
0: Iya, dipinta terus dari kemarin-kemarin begitu.
1: Tapi enggak pandai habis. Lagunya apa? Kenangan kita berjumpa.
0: Kenangan kita.
1: Pokoknya ada siapa lah itu. Kenangan kita berjumpa.
0: Kenangan kita berjumpa. Kita berjumpa.
1: Ya.
0: Dengan siapakah lagu ini?
1: Kita dengan siapalah, pokoknya enggak ada nengok orang yang
0: kalau di sini sih mengapa kita berjumpa? Kenangan. Mengapa kita berjumpa yang ada? Salah kali.
1: Salah aja lah.
0: Mengapa kita berjumpa judul lagunya tuh?
1: Iya.
0: Dari Dewi Purnama kalau enggak salah.
1: Boleh aja lah.
0: Oke, okay. Siap.
1: Oke. Okay. Kirim salamnya dengan Bang Jeki lah tadi kan.
0: Siap, salam kenal begitu ya.
1: Salam kenal dengan Bang Jeki.
0: Oke.
1: Karena Datuk Uban ini kadang-kadang sering payah masuk.
0: Gitu.
1: Memang susah masuknya.
0: Kalau gitu harus ngopi dulu baru mudah begitu.
1: Ngopi dulu Jeki. Pertama kita dengan Abang Eko, Mak Mola, Ayi Patah Hati, Mak Indah, terus Mak Miyati, Mbah Kakong,
0: Mbah Kakong,
1: Mak Elsa, Kakek Ririn, Bang Pael, Pak Mansam, Bang Jali, Wanusu, Tubasri, yang lain kita rangkul aja dari A sampai Z. Terima kasih Bang Jeki.
0: Oke. Terima kasih kembali juga. Selamat malam. Ngopi dulu ya Kaki. Dari Datuk. Ngopi dulu. Oke, lanjut lagi silakan yang berikutnya. Waduh, malam-malam gini yang dingin-dingin begini memang pas ya. apalagi dengan lagu yang ada. Judul lagunya ada nih. Oke, silakan lagi di 0811 5756494 itu lagunya bukan lagu ya, tapi di SMS ataupun di WhatsApp kami begitu. Kemudian untuk layanan telepon 0857 5381 0365. Silakan untuk bergabung merequest lagu kesayangannya. Kami tunggu ya. Dan pendengar, nampaknya malam ini hampir rata-rata di setiap daerah itu turun hujan begitu ya. Kalau melihat di Antikong, kemudian di Balai Karangan dan di lain-lainnya begitu, ada yang sudah turun hujan. Walaupun tidak merata, ada titik-titik tertentu yang diturun hujan, walaupun dengan intensitas ringan saja, tapi bisalah untuk menghapus, mengurangi kabut asap yang saat ini melanda di Kalimantan Barat, khususnya begitu ya. Masih ada lagi, silakan. Masih ditunggu 08115756494 SMS ataupun di maksudnya di layanan telepon kami 08575381036.

Oke, masih ditunggu karena di penghujung hari yang panjang ketika riuh dunia mulai perlahan diam, ya, terdiam. Izinkan kami begitu ya untuk edisi malam ini. Malam ini menemani malam Anda melalui sapa malam ini, khususnya begitu sebuah ruang kecil untuk mengenang. Waduh, kalau sudah mengenang, ini pas ya lagu, dengan lagu-lagu tembang kenangan nantinya. Merasakan dan menikmati kembali lagu-lagu yang pernah menjadi bagian perjalanan hidup Anda. Siapa sih yang tidak punya perjalanan hidup dengan lagu-lagu kenangan begitu? Kalau saya waktu SMA begitu ya, pas lagi tour kemana ya, Singkawang. Ini lagu-lagu tembang kenangan yang masa-masa itu seperti lagu Ungu ini dengan judul Demi Cinta kalau nggak salah ya. Itu pernah di merasakan dan sampai saat ini masih terbayang dan selalu diingatkan begitu. Dan masih bersama saya, Jaiki di Meja Share akan tentu menemani ruang dengar Anda selama 2 jam ke depannya begitu, dari pukul 22 hingga tengah malam, yaitu sampai pukul 24 waktu Indonesia Barat. Karena malam ini kita tidak sekedar mendengarkan lagu,

0: siapa sih yang tidak mempunyai kenangan? Oke, kita coba lagi ya. Halo.
1: Halo, selamat malam, Bu Ganteng.
0: Baik, silakan Lanius.
1: Jam 6 tadi hujan di Subang nih, Bung.
0: Oh, gitu.
1: Iya, hujannya tapi tak begitu lebat sih, syukurlah dah mulai hujan karena
0: tapi masih hujan ya.
1: Kami itu menunggu hujan begitu.
0: Oke.
1: Ini, Bung, sedikit informasi nih, nomor telepon dari semalam tuh gangguan dari siaran Bang Okrim semalam.
0: Betul. Nah,
1: bisa ditelepon.
0: Ya, nah, kadang jadi, mau, kadang enggak mau begitu. Karena cuaca juga di sini anginnya juga sepoi-sepoi. Kadang hujan ada juga, tidak begitu kuat.
1: Iyalah, kadang
0: sehingga hujan, ini kadang orang juga susah masuk begitu.
1: Iya, memang itulah dari semalam itu memang saya coba telepon mulai telepon biasa itu enggak bisa. Terpaksa kita pakai WA, soalnya saya, Bung, kalau monitor dari Sanggau ini harus pakai streaming saya soalnya, Bung, begitu. Harus matikan dulu HP-nya baru kita gabung, kita kan dengar dari suara nomor teleponnya, suara penyiarnya gitu. Dapat lagu ya, Bung, ya?
0: Lagu apa?
1: Dari grup bandnya Mega, judulnya Bayangan Gurawan.
0: Bayangan Gurawan.
1: Dari Mega ya. Ini pun saya bawa gejala flu juga nih, Bung. Rasa tenggorokan ini mau batuk rasanya nih. Gitu nih. Udah mulai kejala gitu. Kita sapa-sapa dulu kawan-kawan
0: pendengar ya. Oke,
1: silakan. Yang pertama buat Bung Jeki di meja siar, tetap semangat selalu ya, tetap nanti tetap semangat pulangnya. Ada Dr. Uban tadi, terus ada Mbak Elsa, Mbak Ling, Mama Yogi, Mama Niko, Wan Usu, Pak Usu Busri, kemudian ada Kakek Ririn, kemudian ada siapa tuh, Toto Lato, Bung Widi, yang lain kita rangkul pesan sekaligus semuanya. Ada lagunya, Bung?
0: Ada.
1: Oke, Bung Okrin, Bung Okrin pula, Bung Jeki, saya selalu selamat malam.
0: Oke, baik, terima kasih, selamat malam juga, salam sehat. Oke, lanjut lagi, silakan di belakang Lanius, mungkin ada lagi yang ingin bergabung. Masih kita tunggu dengan waktu juga yang masih panjang begitu ya. Karena kalau kita terkadang begitu ya, lagu adalah cara paling indah untuk memeluk masa lalu tanpa harus kita kembali kepadanya begitu ya.

0: Okay, nampaknya ada lagi yang gabung ya. Kita lanjut lagi. Halo, selamat malam. Halo.
1: Halo.
0: Iya.
1: Selamat malam.
0: Iya, Usul Busri, apa kabar? Kenapa?
1: Halo. Dengan siapa nih?
0: Dengan siapa? Ini dengan Usul Busri kan?
1: Iya, dengan si Busri. Ini dengan siapa?
0: Dengan Jackie di sini.
1: Halo, Bang Jackie. Apa kabar Bang Jackie?
0: Kabar baik, sehat nih Ayi. Eh biasa kalau kalau orang Sambas tuh dipanggil Wak begitu ya. Karena kawan pernah juga. Jadi, Wak mana Wak begitu.
1: Saya nih kurang sehat, agak banyak asap-asap nih.
0: Asap apa nih?
1: Cuacanya enggak jelas.
0: Usul Busri, asap apa nih?
1: Belum ada hujan yang lebat. Tadi ada hujan sebentar aja, merintik-rintik ya.
0: Halo.
1: Masih bisa pilih lagu gak?
0: Bisa, boleh ya.
1: Nah, kalau bisa sih pilih lagu. Kalau nggak bisa sih nggak pilih lagu, nggak apa-apa. Inilah, kalau daripada pilih lagu nggak diputar kan percuma juga gitu.
0: Betul.
1: Masih kalau masih bisa pilih lagu, kalau nggak bisa kalau udah ditampung itu kan nanti berpanjangan gitu. Masih bisa pilih lagu.

0: Silakan, mudah-mudahan kita ada waktu kita flekan.
1: Hah?
0: Kalau ada waktunya kita flekan.
1: Gak usah pilih lah, yang salam-salamnya aja.
0: Oke,
1: lah.
0: Oke, lanjut kalau gitu salam-salamnya aja.
1: Soalnya biasa lagunya nak diputar itu kecewa juga tuh, biar cuma pilih lagu gitu.
0: Ya kalau nanti diputarkan semua lagunya juga, nanti lalu banyak waktu begitu, jadi sampai jam 12 lewat jam 1 begitu.
1: Tergantung dengan penyiarnya juga, tapi mungkin Bang Gukrin dia tidak begitu kan. Terkadang-kadang tergantung penyiarnya juga, ya tidak masalah. Lain energi, lain peraturan.
0: Kalau gitu mungkin. Kalau mengikuti semua penelponnya jadi penuh, jadi
1: kan biasa ditampung, terkadang-kadang nggak diputar gitu kan. Yang datang belakang yang diputar, yang duluan nggak diputar, itulah salahnya, seharusnya berikutan gitu. Maaf jalah, karena lain RRI lain peraturannya mungkin kan.
0: Enggak juga, semua aturan sama.
1: Salamnya buat semua kawan-kawan jalah. Buat abang yang bertugas, semoga sehat selalu. Selamat malam, selamat malam.
0: Baik, terima kasih, selamat malam. Selamat beristirahat, Usul Busri. Kalau mau diputarkan semua lagunya, jadi sampai jam 1 pun gak akan selesai begitu ya. Oke, ada lagi silakan. Masih ditunggu di 0857 5381 0365. Mungkin yang berikutnya juga ya, karena kita intinya di sini adalah kalau bergabung itu bukan hanya ingin memutarkan lagu begitu ya, silaturahmi itu yang paling pastinya begitu. Oke, lanjut lagi silakan. Halo, selamat malam. Batuk pula.
2: Oke, selamat malam.
0: Disapa dengan batuk pula ini.
2: Sama siapa ini?
0: Mbak Mola, sehat ya?
2: Sehat.
0: Oke, gimana Mbak Mola di Sempa 4 ini, hujan atau gimana?
2: Ya ini siapa?
0: Hah? Ini dengan Jackie ini.
2: Selamat malam Jackie.
0: Iya.
2: Sama Bu Sonia.
0: Bu Sonia kah?
2: Iya.
0: Mirip ya. Bu Sonia.
2: Dua beradik kali mirip.
0: Makanya.
2: Kakak beradik ya, sama Nola
0: betul.
2: Ya.
0: Iya, mirip begitu
2: sama
0: suaranya.
2: Perempuan. Iya,
0: mirip-mirip begitu. Kurang lebih lah
2: biasalah.
0: Begitu.
2: Biasalah. Mungkin gambarannya kali terpisah. Oleh Jackie dia terpisah.
0: Jadi agak
2: sehat enggak, Jackie?
0: Sehat. Malam ini sehat, ngopi lagi dan ini udah mulai ada tanda-tanda bunyi hujan ini, rintik-rintik di luar sana ini.
2: Iya, tapi kalau saya ya Jackie, paling suka hari panas itu.
0: Ya kak?
2: Ya, paling suka sekali. Ya penting air ready-nya jalan.
0: Nah, itu memang ya kan? Dicari.
2: Itu kuncinya, biarlah panas, ya penting air itu jalan gitu.
0: Betul, betul.
2: Dan saya juga enak, pekerjaan saya itu lancar.
0: Semuanya top chair begitu ya, lancar begitu ya.
2: Saya suka hari panas. Rasanya bersih ya terusnya di sekitar kita tuh. Kalau hujan, aduh. Satu hari aja hujan.
0: Oke.
2: Setengah satu hari aja mendung, udah lain rasanya. Kalau saya lihat mendung-mendung tuh enggak suka. Hujan tuh enggak suka. Ya oke lah, saya mau request lagu. Judulnya dari Daddy Dores ya Jackie ya.
0: Daddy Dores.
2: Judulnya hujan.
0: Saya belum pulang ini. Nanti kalau gimana cerita ini?
2: Judulnya hujan pula. Dari Dores lucu, enggak suka hujan tapi judulnya hujan.
0: Bisa-bisa aneh, tidur kan? Tidur di kantor ini enggak bisa pulang ini kalau judul. Turun hujan pula nanti. Ini udah mulai turun hujan ini, ditambah request lagu hujan lagi.
2: Cuma hati-hati ya hari mulai hujan itu.
0: Itulah. Licin.
2: Kalau hujan sih enggak apa-apa, Jack. Itu angin sama petir itu yang susah itu.
0: Betul.
2: Kilat, petir, guntur itu yang membahana kan? Itu yang kita ngeri.
0: Kalau mau
2: hujan ya serobat apapun.
0: Betul.
2: Cuma kalau angin, hujan, petir itu yang susah. Ngeri rasanya ya.
0: Iya,
2: Ya oke lah, mungkin yang lain mau nelpon juga.
0: Silakan,
2: ya. Hujan ya judulnya ya, dari Dedi Jores.
0: Ya nggak ya, bisa pulang nih.
2: Salam untuk semuanya ya, salam untuk semua. Disebut satu persatu nanti banyak makan waktu. Semua kan habis kena ya ndak?
0: Betul. Ah, dari
2: ibarat orang kena hujan, kena panas kan, semua kena gitu. Ya oke lah untuk Jeki, terima kasih. Selamat malam ya.
0: Baik, terima kasih kembali. Selamat malam, selamat beristirahat. Semoga mimpi yang indah begitu ya, Mbak Sonia. Oke, mungkin ada satu lagi, silakan untuk bergabung. Rintik-rintik hujan di luar sana, seperti ada judul lagu begitu ya. Indah sekali kalau ada lagu yang hanya terdengar di telinga, tetapi ada pula lagu yang langsung jatuh ke dalam hati, menyentuh hati, menusuk hati. Wah, lagunya memang begitu ya. Mungkin Anda pernah mengalami hal yang sama begitu, baru beberapa detik intro sebuah lagu terdengar di tiba-tiba wajah seseorang hadir, wajah Anda itu hadir dalam ingatan. Nah, ingatan siapa ini? Mari kita dengarkan, sehingga malam Anda tidak begitu hampa dan bisa apa ya, terinspirasi atau memberikan motivasi masa lalu menjadi motivasi masa depan. Kita kembali setelah yang satu ini.

Kata oke menjadi kata yang hampir setiap hari diucapkan banyak orang untuk menyatakan persetujuan. Lalu, bagaimana sih dengan asal mula atau arti kata oke ini? Melansir laman platform edukasi Zenius Education, sebagian besar sejarawan setuju kalau kata oke adalah singkatan dari All Correct, yang ejaannya adalah OLLKORRECT, bentuk kesalahan ejaan yang disengaja untuk All Correct. Itulah mengapa kata oke sering dipakai untuk menyatakan persetujuan atau untuk mengekspresikan kalau semua baik-baik saja. Kata oke pertama kali muncul di Boston sekitar tahun 1830-an. Saat itu, penggunaan singkatan dari kesalahan ejaan yang disengaja cukup populer digunakan dalam percakapan sehari-hari atau menjadi bahasa gaul pada saat itu. Tren yang awalnya muncul di Boston ini jadi menyebar ke seluruh Amerika setelah seorang editor Boston Morning Post bernama Charles Gordon Green memasukkan singkatan oke di dalam tulisannya yang terbit pada 23 Maret 1839. Setelah itu, kata oke juga digunakan oleh Martin Van Buren yang merupakan seorang politikus asal Kinderkook, New York pada masa kampanye pemilihan presiden Amerika Serikat di tahun 1840. Sejak pertemuan telegraf pada 1844, oke resmi digunakan operator telegraf sebagai tanda bahwa pesan sudah diterima. Kata oke terus digunakan karena dianggap

0: ini loh akun gosip hits itu. Cek deh postingan terakhirnya, rame banget.
1: Oh, si artis ini. Iya, emang so cantik banget, sebel deh liatnya.
0: Komen yuk, komen.
1: Yuk, komen.
2: Ini cewek dua ngapain sih, heboh banget.
0: Ini loh akun gosip itu, lagi rame banget postingannya. Komen yuk, komen.
2: Enggak.
1: Ih, sok banget deh.
2: Takut urusan sama hukum.
0: Kok sama hukum sih?
2: Nih, menurut penelitian digital citizenship UNICEF dan Kominfo menyebutkan kalau 80% orang Indonesia menggunakan internet. Tapi hanya 42% yang sadar akan cyberbullying. Tanpa sadar kalau apa yang dilakukan itu adalah tindakan serius yang bisa membahayakan kondisi psikologis dan fisik korbannya. Bahkan bisa jadi termasuk tindakan kriminal yang bisa dipidanakan.
0: Kok serem ya?
1: Serem ya.
2: Makanya kalau dulu dikenal istilahnya mulutmu harimaumu, sekarang istilahnya jempolmu harimaumu.
3: Pernah dengar lagu ini?

Saya yakin kita semua pernah dengar lagu ini, bahkan pernah menyanyikan lagu ini untuk menidurkan anak-anak kecil. Tapi tahukah mengapa di dalam lagu yang sederhana, merdu dan menenangkan ini terdapat penggalan lirik kalau tidak bobo digigit nyamuk? Bukankah hewan malam tidak hanya nyamuk saja? Kenapa tidak digigit tikus, kecoa, atau cicak? Diambil dari beberapa sumber, lagu ini tercipta dari sebuah keluarga Jawa Belanda. Dikisahkan jika sang anak yang bernama Helenina van Rojnik sejak bayi mengalami masalah gangguan tidur. Setiap malamnya, dia selalu menangis dan susah untuk terlelap. Ibunya yang bernama Mustika mencoba mendendangkan nada-nada sederhana secara berulang yang ternyata bisa membuat buah hatinya tertidur pulas. Melihat kejadian tersebut secara terus-menerus, sang ayah, van Rojnik, yang seorang komposer, mencoba menggubah nada-nada tersebut menjadi sebuah lagu yang kita kenal sekarang dengan judul Nina Bobo. Diberi tambahan lirik kalau tidak bobo digigit nyamuk, karena pada waktu itu malaria sedang melakukan.

0: Baik pendengar, kita balik lagi di segmen berikutnya ya. Silakan untuk bergabung di 085753810365, SMS ataupun di WhatsApp kami juga bisa Anda bergabung di 081157564. Kita coba ya. Halo.
1: Halo, selamat malam. Siapa malam?
0: Selamat dengan malam kembali ini? Dengan Jeki di sini, Usu Busri.
1: Oh, iya Bang Jeki. Urup bangun tidur Bang Jeki.
0: Oh gitu, Wan Usu. Waduh. Tapi sehat ya intinya ya.
1: Oh, alhamdulillah sehat.
0: Amin, amin. Oke.
1: Request lagu dulu Bang Jeki.
0: Okay, silakan.
1: Cari lagu dulu.
0: Silakan.
1: Baru bangun tidur nih.
0: Waduh. Cuci muka dulu, Wan Usu.
1: Nak aja sesalku mengenalimu aja dari Andra Respati Bang Jeki.
0: Sesal?
1: Sesalku mengenalimu.
0: Sesalku mengenalimu. Waduh. Mengenalimu. Dari siapa tadi?
1: Dari Andra Respati.
0: Dari Andra. Oke, siap.
1: Salamnya pertama buat Bang Jeki yang lagi bertugas, mudah-mudahan selalu.
0: Amin.
1: Pertama salamnya buat Bang Widi, buat Ai Jemur Sawit, buat Datu Uban, buat Bang Pael, buat Mama Indah, Mama Miati, Mama Boboy, Kakek Ririn, buat Putra Galau, buat Mama Yogi, buat Bi Yul di Standing Sanggau, Mama Sam, Ibu Parida, Bunda Natalia, Bang Jali, buat Pak Wai, Kakek Panji, Mbak Elsa, Mbak Hesti, Lanius, buat Pak Usu Busri, yang lain dirangkul aja dari A sampai Z.
0: Oke. Okay.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam, terima kasih. Selamat beristirahat kembali juga Wan Usu. Oke, lanjut lagi di belakang Wan Usu. Mungkin ada yang sudah siap bergabung ya, SMS ataupun di WhatsApp kami, nanti kita akan bacakan setelah segmen ini begitu ha. Di 085753810365 masih ditunggu. Ini sudah ada beberapa yang sudah masuk di chat WA ya, ataupun SMS. Jadi siap-siap nanti kita akan bacakan. Tapi segmen yang berikutnya nanti ya, bukan sekarang. Jadi yang berikutnya nanti harap bersabar. Orang sabar itu disayang, apa ya, sayang Tuhan begitu. Baik, masih ada lagi. Kalau belum ada, kita tahan dulu. Kita akan berhibur dengan ini ya, dua lagu yang sudah di request dari pendengar kita. Jadi kalau nggak salah, oh ya, lagunya ya dari lagunya Mbak Sonia tadi ya, Hujan dari Didi Dores. Karena ditampung begitu, karena belum ada yang bergabung, kita tahan dulu. Kita akan kembali dengan lagu berikut ini. Jadi tetap bersama kami. Kita kembali setelah yang satu ini. Bagi yang belum, silakan siap-siap, nanti masih ada dua segmen atau tiga segmen lagi begitu. Kita kembali setelah yang satu ini.

pisang diekspor ke luar negeri. Siapa sangka daun pisang yang di Indonesia menjadi barang sepele dan sangat murah ternyata memiliki nilai komoditi tinggi. Menurut laman myjourney.id, di luar negeri, daun pisang menjadi barang mewah. Harganya mencapai Rp800.000 per paket. Itu pun hanya berisi 5 lembar saja. Mahal sekali ya. Karena itulah ekspor daun pisang ke luar negeri sangat menjanjikan. Jepang, Jerman, Belanda, dan Australia menjadi negeri pengimpor daun pisang Indonesia. Di Jepang, daun pisang dipakai untuk pembungkus makanan khas Jepang, seperti chimaki. Di Jerman, Belanda, dan Australia, daun pisang selain dijual di supermarket, juga banyak dipesan restoran milik warga Indonesia. Bagaimana? Anda tertarik mengekspor daun pisang?

0: hari ini dapat rezeki lumayan. Kalian mau dibeliin apa? Ayo ngomong. Kok malah pandang-pandangan kakak beradik ini?
1: Sebenarnya ada yang sangat kami inginkan ya. Tapi...
0: Tapi apa? Gak apa-apa, ngomong aja. Semuanya bisa ayah belikan. Apa keinginan kalian? Ayo ngomong.
2: Kami sangat ingin ayah berhenti merokok.

Saat merasa kekenyangan, biasanya kita akan bersendawa. Selain itu, saat kita merasa tidak enak badan, kita juga akan sering bersendawa. Lalu, sebenarnya apa itu bersendawa? Sendawa ternyata cara alami tubuh untuk mengeluarkan gas yang masuk ke dalam tubuh kita. Sebenarnya, sendawa ini membantu kita untuk menghindari perut kembung karena gas yang terperangkap dalam tubuh. Pada saat kita makan ataupun minum, bisa saja nih udara ikut tertelan masuk. Nah, gas yang masuk ini nantinya akan didorong ke atas oleh perut menuju kerongkongan dan dikeluarkan dari mulut dalam bentuk sendawa. Nah, semakin sering kita makan sambil bicara, maka semakin banyak tuh udara yang masuk ke tubuh kita. Inilah kenapa setelah makan kita akan bersendawa.

0: Oleh karena itulah kami mewakili pemerintah berharap keputusan ini.
1: Ada info heboh di grup WA.
0: Jalan keluar.
1: Viral juga di media sosial.
0: Semuanya.
1: Tapi benar nggak sih?
2: Stop, jangan langsung percaya. Cek fakta. Hadir untuk bantu Anda memilah fakta dari hoax. Karena kebenaran bukan soal cepat menyebar, tapi tepat sasaran. Simak Cek Fakta setiap hari pukul 9, 14, dan 17 waktu Indonesia Barat. Cek Fakta, buka mata, buka telinga, jangan mudah percaya sebelum terverifikasi.
3: Punya suara yang keren, percaya diri tampil di atas panggung, ini saatnya kamu bersinar bersama RRI. Pendaftaran Bintang Radio 2026 resmi dibuka. Ajang pencarian bakat menyanyi paling bergengsi, persembahan RRI, kembali hadir untuk mencari talenta-talenta terbaik Indonesia. Jangan lewatkan kesempatan emas ini untuk menunjukkan kemampuan vokalmu dan menjadi bintang berikutnya. Persyaratannya mudah, peserta merupakan pria atau wanita berusia 16 hingga 25 tahun, dibuktikan dengan kartu identitas diri. Wajib terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan atau asuransi sejenis. Belum pernah menjadi juara satu bintang radio tingkat nasional. Bagi peserta wanita tidak dalam keadaan hamil, serta tidak terikat kontrak dengan pihak ketiga, manajemen artis maupun agensi. Sebelum mendaftar, pastikan kamu sudah mengikuti seluruh media sosial resmi penyelenggara. Follow Instagram @rri_antikong, @rri_sanggau, dan @bintangradio.id. Jangan lupa juga subscribe kanal YouTube RRI Sanggau dan Pro2 Sanggau. Untuk pendaftaran, peserta dapat mendaftar secara online melalui website bintangradio.rri.id. Bagi yang ingin mendaftar secara langsung atau mengalami kendala saat registrasi online, petugas pendaftaran siap membantu proses pengisian formulir. Saat mengisi formulir, jangan lupa memilih RRI Antikom pada kolom RRI Satker. Setiap peserta juga diwajibkan mengunggah video penampilan menyanyi lagu pop Indonesia atau pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram. Sertakan tagar Bintang Radio Antikong 2026 serta tandai akun @RRI_Antikong, @RRI_Sanggau, dan @bintangradio.id. Video yang diunggah berdurasi maksimal 2 menit, menggunakan pakaian yang sopan, diringi musik minus one tanpa filter suara, echo, autotune, maupun efek vokal lainnya. Video diawali dengan perkenalan singkat, dilanjutkan penampilan bernyanyi, dan ditutup dengan ajakan mengikuti Bintang Radio 2026. Lagu yang dibawakan peserta dapat memilih salah satu lagu berikut. Kategori pria. Seharusnya aku, Ishak Octavian.
4: Mungkinkah kita akan bersama? Mungkinkah?
3: Lelah hati, Tito Aditya.
4: Aku.

0: Teh Hijau Tulus.
1: Mungkin aku sekarang tak bisa jatuh cinta. Membukati itu apapun siapapun.
0: Sesi Potret, Enau featuring Ari Lesmana. Soal

bersama Rizky Febian. Kalau ada sembilan nyawa, mau samamu saja semuanya. Terakhir kali Wijaya 80.

0: Lestari Merdu Afgan.
1: Semenjak awal kita pertama jumpa, manis senyum.
0: Firasat Marcel.
2: Cepat pulang, cepat kembali, jangan pergi lagi.
0: Kau Glenn Fredly.
3: Sulutkan hatiku, menerawang jauh, menembus ke dalam.
0: Terbaik Mike Mohede.
4: Sudah kulah bukan yang terbaik.
0: Kategori pop wanita. Susah melupakanmu Sophie Novindri.
5: Mas

Bila Raisa. Sedia aku sebelum hujan it gita. Ku ingin Ruth Sahanaya. Teganya kau Liodra. Marion Jola.

Suwe Ora Jamu Jawa Tengah. Lilin, Jawa Barat.

Si Patokaan Sulawesi Utara. Wayan Windawe Papua.

Catat jadwal pentingnya, pendaftaran dibuka mulai 1 Agustus hingga 31 Agustus 2026. Technical meeting akan dilaksanakan pada 3 September 2026, sedangkan seleksi dan babak final berlangsung pada tanggal 7 hingga 8 September 2026. Jangan tunggu besok kalau kamu bisa mulai hari ini. Tunjukkan kualitas vokalmu, raih pengalaman berharga, perluas jaringan dan buktikan bahwa kamu layak menjadi bintang. Daftarkan dirimu sekarang juga melalui bintangradio.rri.id. Pilih RRI Antikom sebagai satker, siapkan penampilan terbaikmu dan jadilah bagian dari Bintang Radio 2026. Karena panggung ini menunggu suaramu dan Indonesia menunggu bintang berikutnya. Bintang Radio 2026, suaramu menginspirasi, prestasimu mendunia bersama RRI.

Baik, Anda masih bersama kami. Kita kembali di SMS ataupun di chat WA yang sudah masuk begitu ya. Kita ke SMS terlebih dahulu. Oke, untuk malam ini Mama Muruti di gini selagunya Aku Orang Tak Apa nih, Tak Punya ya. Salam buat Cah Deso, Bang Eko, Bang Jali, Bunda Natalia, Mama Indah, kemudian yang lainnya dirangkul. Terima kasih Bang Jeki, selamat malam. Oke, baik, terima kasih. Kemudian kita ke chat WA ya. Ini selamat malam, aku Sorando di Periu Tayan Hilir, request lagu Lumpur dan Belian. Salam-salamnya seperti Bung Lanius, Pak Alek, Cah Deso, Dato Uban, Pak Belalang, kemudian Putra Lato-Lato, Bung Pael, Mama Boboy, Mbak Elsa, Mbak Mola, Mama Indah, kemudian ada Mbak Miati, Mbak Raisa, kemudian Mbak Parida, Mbak Ica, Mbak Ling, Mbak Piola, Mbak Ling, yang lainnya dirangkul dari A sampai Z aja yang baca. Kopi panas saja. Waduh. Terima kasih.

Kemudian yang berikutnya lagi, ini dari request lagu Hujan by Didi Dores. Ini yang tadi ya, sudah. Kemudian lanjut lagi yang berikutnya, Mat Malam, Sapa Malam, Bi Yul, mau request lagu Nike Ardila, Api Cinta Yang Membara. Salam-salamnya buat Bang Jali, Bang Lanius, Kak Yuli, Ayi Patah-Patah, Mbak Mak Indah, Mama Indah, Bang Dendi, buat Bang Jeki, kopi manis aja. Cuaca dingin, ada angin-anginnya juga. Oke, baik, terima kasih. Kemudian yang berikutnya, oh sudah cukup ya. Baik, kalau begitu kita tahan dulu, kita berhibur nantinya dengan dua lagu yang sudah kami pilih. Jadi tetap bersama kami nanti segmen yang berikutnya, 1, 2, 3 keempatnya ya, kita di layanan telepon lagi begitu ya. Jadi harap tenang begitu ya, harap sabar. Kalau yang mau tidur, tidurlah terlebih dahulu ya, tidur aja begitu ya. Masih banyak yang lainnya masih stay dan masih mendengarkan kita begitu ya. Kalau mau tidur, tidur silakan saja. Kemudian ngoceh dalam mimpi begitu ya. Baik, kalau begitu kita tahan dulu, kita kembali setelah yang satu ini.

wangi terdiri dari 7 warna indah, yakni merah, jingga, kuning, hijau, biru, lila, dan ungu. Ketujuh warna ini ditampilkan dalam bentuk busur pelangi setelah turun hujan. Susunan warna pelangi selalu menempatkan warna merah di paling atas dan warna ungu di bagian bawah. Susunan warna ini selalu demikian dan hampir tidak berubah. Mengapa warna merah pelangi selalu terletak di paling atas? Sinar matahari terdiri dari foton partikel dasar atau kuantum radiasi elektromagnetik dengan panjang gelombang yang berbeda. Agar sinar menghasilkan pelangi, gelombang sinar tersebut dibiaskan pada sudut yang berbeda di permukaan depan tetesan hujan. Warna merah pelangi selalu terletak paling atas karena panjang gelombangnya paling besar di antara keenam warna lainnya. Berbeda dengan warna ungu dalam pelangi yang memiliki panjang gelombang terkecil, di mana warna merah memiliki panjang gelombang sekitar 780 nanometer, sedangkan warna ungu hanya memiliki panjang sekitar 380 nanometer. Tiap tetesan hujan akan memantulkan warna sinar matahari ke mata manusia. Namun karena pemantulan dan pembiasan, tiap warna memiliki sudut pandang yang berbeda, hanya ada pada satu warna dari tiap tetesan yang akan mencapai mata manusia. Misalnya, manusia dapat melihat warna merah pelangi dari tetesan air hujan yang posisinya tingginya di langit, sedangkan warna jingga dihasilkan dari tetesan air hujan yang posisinya sedikit lebih rendah di langit. Untuk warna lain, tetesan air hujan membentuk sudut yang lebih tajam di antara mata manusia dengan matahari, sehingga terciptalah warna kuning, hijau, biru, nila, dan ungu sebagai warna pelangi.

0: artis ini. Iya, emang so cantik banget, sebel deh liatnya.
1: Komen.
0: Yuk, komen.
1: Ini cewek dua ngapain sih, heboh banget.
0: Ini loh, akun gosip itu. Lagi rame banget postingannya. Komen.
1: Enggak.
0: Ih, sok banget deh.
1: Takut urusan sama hukum.
0: Kok sama hukum sih?
1: Nih, menurut penelitian Digital Citizenship UNICEF dan Kominfo menyebutkan kalau 80% orang Indonesia menggunakan internet. Tapi hanya 42% yang sadar akan cyberbullying. Tanpa sadar kalau apa yang dilakukan itu adalah tindakan serius yang bisa membahayakan kondisi psikologis dan fisik korbannya. Bahkan bisa jadi termasuk tindakan kriminal yang bisa dipidanakan.
0: Kok serem ya?
1: Serem ya. Makanya kalau dulu dikenal istilahnya mulutmu harimaumu, sekarang istilahnya jempolmu harimaumu.

Air merupakan sumber daya alam paling penting di planet Bumi. Sebab air menjadi esensi dari semua kehidupan. Hal tersebut salah satunya bisa dilihat dari unsur air di bumi, yang berjumlah 2/3 dari permukaan bumi yang merupakan air. Bahkan, sekitar 60% hingga 70% dari komponen tubuh manusia terdiri dari air. Namun, pentingnya air terkadang membuat lupa sebagian besar manusia yang seringkali penggunaannya tidak terkendali. Terlebih adanya ancaman perubahan iklim yang berpotensi membuat air tanah tidak lagi bisa dikonsumsi. Setidaknya 500 miliar orang pada tahun 2100. Mengutip dari laman Science Alert, di akhir abad ini, puluhan hingga ratusan juta orang akan kehilangan pasokan air tanah karena kenaikan suhu yang berisiko mengubahnya menjadi sumber air yang beracun. Jika hal ini terjadi, lalu bagaimana kelangsungan hidup anak cucu kita nanti?

0: Mutiara Pagi Islam.
1: Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah An-Nasr. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath. Ketika telah datang pertolongan Allah dan telah datang kemenangan, wara'aitan nas, engkau akan melihat manusia. Kau pasti akan melihat orang-orang yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Mereka akan masuk ke dalam agama Allah secara berbondong-bondong.
0: Mengawali pagi dengan Mutiara Pagi Islam RRI Ntkong, menyajikan lagu-lagu religi dan diskusi bersama narasumber tokoh agama, mengangkat sebuah tema islami, dapat Anda ikuti dan dengarkan setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 5 sampai dengan 6 waktu Indonesia Barat. RRI Ntkong, kanal informasi dan inspirasi.
2: Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Sanggau.
3: Kok senyum-senyum sendiri?
4: Iya nih, lagi dengerin Pro 1 RRI Sanggau di 97 MHz.
3: Emangnya ada apa sih?
4: Ada lagu, info terkini, plus banyak program yang mengedukasi dan juga menarik.
3: Wah, seru ya. Sini kita denger bareng.
5: Pro 1 RRI Sanggau, kanal

Baik, kita lanjut lagi ke segmen berikutnya. Silakan, karena saat ini pukul 23 lebih 32 ya. Waduh, kayaknya berbalik-balik begitu. Hah, waktu dengan menitnya begitu. Masih ditunggu untuk yang sedang berada di perjalanan, semoga sampai tujuan dengan selamat. Dan untuk yang masih bekerja, mungkin ya lembur atau ada can lagi begitu, semoga lelahnya menjadi berkah. Dan untuk Anda yang sedang memandangi langit dari balik jendela begitu ya, mungkin malam ini ada satu nama yang diam-diam sedang ada, sedang Anda rindukan begitu. Boleh ya, tidak apa-apa, karena rindu tidak selalu harus disampaikan. Ya betul, rindu itu tidak perlu disampaikan begitu. Kadang cukup disimpan dalam doa, atau bisa diceritakan dengan teman atau siapa begitu. Semoga buat Anda yang malam ini tengah berjaga begitu ya, semoga Anda bahagia, meskipun bahagia Anda itu bukan lagi bersama seseorang ya. Dan mungkin itulah bentuk cinta. Cinta ini kan tidak diberikan kepada seseorang lawan jenis begitu. Yang pastinya kepada orang tua, kepada anak, kakek, nenek, teman, saudara dan sebagainya ya. Cinta memang itulah bentuk cinta yang paling dewasa ya. Ketika kita masih menyayangi seseorang tetapi memilih untuk tidak mengganggu jalan hidupnya, ya terserahlah begitu ya, karena sudah terpisah dan punya jalan hidup masing-masing. Karena masa lalu, biarlah masa lalu untuk motivasi untuk kedepannya, seperti itu. Aduh, lalu apa ya, curhat juga ini malam. Oke, masih ditunggu mungkin keberadaan yang sedang dalam perjalanan ya. Pernahkah mungkin Anda begitu ya bertanya pada diri Anda sendiri begitu, mengapa kenangan yang apa ya bahasanya itu, jadi lupa ini, yang paling sederhana begitu ya, justru sering menjadi yang paling sulit dilupakan. Nah ini kan jadi pertanyaan begitu ya. Mungkin dari pendengar kita yang saat ini sudah agak ngantuk begitu, ya jadi segar nih karena dengarkan kami di Radio Republik Indonesia Sanggau malam ini. Nah kalau kita berbicara mengenai secangkir kopi berdua, ya lah udah tengah malam ini ya. Percakapan singkat begitu ya. Pesan selamat malam, tawa kecil di tengah perjalanan, ataupun apa namanya ya, sebuah lagu yang dulu sering Anda dengarkan bersama-sama begitu. Mungkin dalam ketika sesaat bersama atau dalam perjalanan atau lagi apa ya, ngapel ya, bahasa dulu ngapel begitu ya, tapi sekarang apa ya bahasanya, saya jadi lupa ini. Hal-hal sederhana itu mungkin tidak berarti apa-apa ya bagi dunia, tetapi kalau bagi hati kita, ia bisa menjadi seluruh dunia. Huis, mantap juga ini. Dan malam ini kalau ada seseorang yang tiba-tiba hadir dalam pikiran Anda karena lagu yang sesaat lagi akan Anda dengarkan nanti ya, yang akan kami putarkan, biarkan saja. Kenanglah sebentar, tidak semua yang telah pergi ya harus dilupakan. Waduh,
semakin menyentuh hati nih. Ada yang cukup kita simpan baik-baik, atau sebagai bagian dari cerita yang pernah membuat kita bahagia. Aduh, jadi mau nangis ini ya. Pendengarnya begitu maksudnya.

mungkin waktu memang terus berjalan begitu ya. Kadang-kadang jarum jam telah melewati pukul bukan kadang-kadang lagi ya, karena jarum jam pada saat ini sudah melewati pukul 23 lebih berapa ya? 38. Tidak terasa ini sudah semakin di penghujung malam. Tetapi perjalanan nostalgia kita masih akan terus menemani Anda hingga tengah malam. Untuk seseorang yang sedang mendengarkan kami ya di Radio Republik Indonesia Sanggau ini dari kamar sunyi, waduh, depan halaman atau dengan teman-teman, saudara atau dimanapun begitu. Atau untuk seseorang yang sedang memeluk bantal sambil mengingat masa lalu. Wais, ini pas nih dengan lagu yang akan kita dengarkan, Telepon Rindu. Tentu lagu ini akan memberikan kehangatan bagi Anda dan memberikan satu kenangan lagu nostalgia yang tidak bisa kita lupakan. Ayo kita dengarkan bersama-sama di Radio Republik Indonesia Sanggau ini dengan satu buah lagu yang berjudul Telepon Rindu dari Nani Sugiarto.

Inspirasi. Pesan Ibu. Ibuku selalu berpesan kepadaku, "Nak, tertawalah riang di hadapan ayahmu manakala beliau pulang ke rumah. Karena dunia luar itu begitu kejamnya, sehingga dapat membahayakan ayahmu. Tahukah kau, Nak, apa beda ibu dengan ayah? Ibu membawamu, mengandungmu di dalam rahim selama 9 bulan. Namun ayahmu membawamu seumur hidupnya, tanpa kau sadari. Ibu berupaya kuat agar kau tak merasa lapar. Namun ayahmulah yang mengajarimu agar kau tak kelaparan lagi, tanpa kau pahami. Ibu menggendongmu dengan memelukmu di dada. Namun ayahmu menggendongmu di punggungnya, tanpa kau perhatikan. Cinta ibu ini sudah kau kenali mulai dari semenjak kau lahir. Namun cinta ayahmu kan kau ketahui setelah kau menjadi seorang ayah. Karena itu, bersabarlah dengan baik. Ibu memang tak ternilai harganya, sementara ayahmu takkan bisa dikembalikan oleh waktu.

0: Ayo makan dulu nak. Oh pintar anak ibu.
1: Selamat pagi ibu.
0: Pagi pak.
1: Kami dari kepolisian.
0: Iya.
1: Menginformasikan anak ibu saat ini kami tahan.
0: Oh ya.
1: Karena baru saja menabrak pejalan kaki yang sedang melintas. Keluarga korban itu menuntut ganti rugi.
0: Tapi pak.
1: Jika tidak ada ganti rugi, maka terpaksa anak ibu akan kami tahan.
0: Aduh pak.
1: Dikenakan pasal undang-undang aturan lalu lintas. Ini sudah tidak bisa ditunda lama-lama bu. Segera ditindaklanjuti.
0: Tapi.
1: Ibu ini terlalu banyak tapi-tapinya dari tadi. Tidak sayang sama anak ibu.
0: Eh pak, saya ini tidak percaya sama bapak. Lagian juga saya tidak paham dengan maksud obrolan bapak ini. Masa iya anak saya yang umur 6 bulan bisa bawa motor, Pak? Bapak ini salah sambung atau... Bapak penipu ya? Ibu-ibu, jangan panik ketika menghadapi telepon penipuan. Abaikan nomor telepon yang aneh atau penelpon yang tidak tahu nama Anda tapi mengajak bicara. Jangan terpancing untuk memberikan data pribadi Anda. Oh, sayang. Anak ibu. Yuk, kita makan lagi.
2: Tahukah kamu bahwa setiap hari jutaan anak di seluruh dunia menghabiskan waktu berjam-jam menatap layar gadget? Ini bukan sekedar tren, tapi juga masalah serius yang mengancam kesehatan mereka. Menurut penelitian terbaru, penggunaan gadget berlebihan bisa menyebabkan masalah serius pada mata anak, seperti miopi atau rabun jauh. Selain itu, radiasi dari gadget juga berpotensi mengganggu pola tidur dan perkembangan otak. Bahkan, ada studi yang menunjukkan bahwa anak-anak yang terlalu banyak bermain gadget cenderung lebih mudah mengalami obesitas. Fakta menariknya, tahukah kamu bahwa rata-rata anak di negara maju menghabiskan waktu lebih dari 7 jam sehari di depan layar? Bayangkan, waktu yang sangat panjang untuk aktivitas yang kurang bergerak dan lebih banyak pasif. Kita punya peran penting untuk membatasi waktu anak bermain gadget dan mengarahkan mereka pada aktivitas yang lebih bermanfaat, seperti membaca buku, bermain di luar, atau berinteraksi dengan teman sebaya. Mari kita mulai dari sekarang untuk masa depan anak yang lebih sehat.

Oke, baik, terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di edisi malam ini. Dan sapa malam berakhir di sini begitu. Selamat malam buat pendengar setia edisi malam ini. Biarkan kenangan menjadi cahaya, biarkan cinta menjadi doa, dan biarkan malam menyimpan semua cerita yang belum sempat, ya, belum sempat kita ucapkan. Sampai jumpa di malam berikutnya. Salam hangat dari kami untuk Anda yang selalu setia mendengarkan kami. Selamat malam dan selamat beristirahat. Saya Jeki ada Bagus beserta kru yang bertugas di Sanggau malam ini mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Dan dengan terdengarnya lagu yang satu ini, maka berakhir sudah rangkaian program siaran kami sepanjang pagi, siang, sore hingga malam hari di malam ini, 26 Agustus 2026. Selamat malam, selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara. Dan sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia, Sanggau.

Nusantara, bahkan dimanapun saja Anda berada. Inilah Radio Republik Indonesia Sanggau yang mengudara melalui frekuensi 97 MHz dan dipancar luaskan melalui aplikasi RRI Digital serta kanal YouTube dan media sosial RRI Sanggau. Membawakan program siaran untuk hari ini, Kamis 27 Agustus 2026. Saudara pendengar, selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Dari kawasan Sabang Merah, Bumi Dara Nanti, inilah Radio Republik Indonesia Sanggau.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera seluruh pendengar. Senang sekali bisa hadir kembali menjumpai Anda di Sanggau pagi ini. Edisi hari ini Kamis 27 Agustus 2026. Salam sehat, salam bahagia seluruh pendengar. Ya, semoga di pagi hari yang berbahagia ini kami masih jumpai Anda dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang satu apapun. Tentu kami yang bertugas juga dalam keadaan sehat walafiat. Bersama saya Okrin, ada Bung Bagus di operator studio, Suherman, Budi Winarno, dan seluruh tim kerabat kerja yang bertugas lainnya. Pendengar akan menemani tengah ruang dengar Anda nanti jelang pukul 10 waktu Indonesia Barat. Serangkaian program acara yang terus kami hadirkan untuk Anda pendengar. Nanti akan kami hadirkan juga berbagai informasi-informasi yang Anda juga bisa cek di situs resmi kami rdi.co.id. Dan terutama pagi hari ini dengan rasa syukur kita, ucapan syukur kita kepada Sang Maha Pencipta, ya Tuhan Yang Maha Kuasa, pagi hari ini kita masih diberi kesempatan, masih diberi waktu, masih diberi kekuatan ya untuk melakukan apa yang menjadi tugas rutinitas, ya masih bisa bangun, masih bisa melaksanakan apa yang menjadi kegiatan-kegiatan yang barangkali sudah direncanakan, sudah dianggedakan, ya semoga hari ini ya bisa terlaksana dengan baik. Ya, karena doa-doa yang kita panjatkan kepada Sang Maha Pencipta. Dan pagi ini di kawasan Sabang Merah Sanggau, pendengar dapat kami sampaikan cuaca juga cukup bersahabat, ya artinya tidak hujan, ya. Dan mudah-mudahan juga ini bisa mendukung berbagai kegiatan Anda dan tetap, ya tetap jaga kesehatan karena memang kondisi kabut masih berlangsung ya di wilayah Sanggau. Ya, mudah-mudahan juga tidak menjadi penghalang untuk kegiatan-kegiatan Anda dengan antisipasi beberapa hal yang bisa dilakukan ya agar kegiatan tersebut bisa terlaksana dengan baik. Dan selamat bergabung pendengar semua yang baru saja bergabung bersama kami di 97 FM Radio Republik Indonesia Sanggau. Kami akan awali kebersamaan kita di pagi hari ini dengan menghadirkan pengajian Al-Quran dan satu lagu religi Islami.

0: Oke, saudara pendengar, baru saja kami awali ya kebersamaan kita di pagi hari yang berbahagia ini dengan menghadirkan pengajian Al-Quran, satu lagu religi Islami yang baru saja kami hadirkan, dan selanjutnya kami akan ajak Anda untuk mengikuti Mutiara Pagi Islam edisi hari ini. Kami sudah terhubung bersama pelaksana KUA Kecamatan Bonti bersama Pak Abang Adrian. Pak Abang Adrian, selamat pagi, Pak.
1: Selamat pagi, apa kabarnya Mas?
0: Kabarnya baik Pak, sehat. Bapak sehat Pak ya?
1: Alhamdulillah sehat banget ya.
0: Kalau di Bonti cuaca juga bagus Pak?
1: Kalau saat ini agak mendung Mas, mudah-mudahan lah segera turun hujannya.
0: Iya, soalnya belum ada hujan sama sekali mungkin Pak ya?
1: Kemarin ada hujan cuma sebentar ya.
0: Baik, kalau wilayah Sanggau di Sabang Merah juga kemarin sempat hujan, intensitasnya juga cukup lebat ya hujannya, namun pagi ini juga masih agak tampak mendung, tadi ada gerimis sedikit, dan pagi ini masih bisa ya untuk berbagai kegiatan yang bisa dilakukan di luar rumah, namun kondisi kabut juga masih cukup pekat di kawasan Sabah Merah Sanggau. Pak Abang Adrian, saya sapanya lebih akrab dengan sapaan apa nih Pak?
1: Pak Abang pun boleh
0: enggak? Pak Abang baik. Pak Abang terima kasih sudah meluangkan waktu untuk kita bisa berbagi sharing dengan satu topik, Merdeka itu peduli, semangat beribadah dan menjaga lingkungan di tengah asap dan kabut. Waktunya kami persilakan, Pak Abang.
1: Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'afiruh, wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayi'ati a'malina. May yahdihillahu fala mudillalah, wa may yudil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Tuhan yang telah memberikan kepada kita begitu banyak nikmat. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, dan yang tidak kalah penting adalah nikmat kesempatan kembali untuk kita kembali bertemu dalam suasana yang penuh keberkahan di pagi hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan rahmat-Nya dan insyaallah berupa hujan yang kita nanti-nantikan. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabat beliau, dan mudah-mudahan sampai kepada kita semua sebagai umat beliau yang senantiasa berusaha mengikuti sunnah dan perjuangan beliau. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita kembali dipertemukan dalam program RRI Intikong. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di bulan kemerdekaan seperti sekarang ini, suasana di tempat sudah terasa berbeda. Kita melihat bendera merah putih berkibar. Kita mendengar lagu-lagu perjuangan, kita melihat berbagai kegiatan masyarakat dalam menyambut hari kemerdekaan Republik Indonesia. Semangat kemerdekaan kembali kita rasakan. Tapi hari ini mari kita bertanya kepada diri kita sendiri. Sudahkah kemerdekaan ini membuat kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala? Sudahkah kemerdekaan membuat kita semakin rajin salat? Sudahkah kemerdekaan membuat kita semakin dekat dengan Al-Qur'an? Sudahkah kemerdekaan membuat kita semakin peduli kepada tetangga? Sudahkah kemerdekaan membuat kita semakin menjaga lingkungan? Dan sudahkah kemerdekaan membuat kita menjadi manusia yang lebih baik dari sebelumnya? Karena sesungguhnya kemerdekaan bukan hanya tentang terbebas dari penjajahan. Kemerdekaan juga harus menjadi momentum untuk membebaskan diri kita dari kemalasan, dari kesombongan, permusuhan, dari kebiasaan buruk, dari perusakan lingkungan, dan dari kelalaian kepada Allah Subhanahu wa taala. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala firman dalam Al-Qur'an, Bismillahirrahmanirrahim. Wa in syakartum la azidannakum wa in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Sesungguhnya jika kamu bersyukur, Saya aku akan menambahkan nikmat kepadamu. Tapi jika kamu mengingkari nikmatku, maka sungguhnya azabku sangat pedih. Quran Surah Ibrahim ayat 7. Para pendengar rintikan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kemerdekaan adalah nikmat. Bisa hidup dengan aman adalah nikmat. Bisa berkumpul dengan keluarga adalah nikmat. Bisa bekerja adalah nikmat. Bisa membuka mata pada pagi hari adalah nikmat. Bisa menghirup udara adalah nikmat. Bisa mendengar suara anak-anak adalah nikmat. Bisa datang ke masjid adalah nikmat. Bisa membaca Al-Quran adalah nikmat. Bahkan ketika hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk memperbaiki kesalahan kita, itu juga merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi terkadang manusia baru menyadari besarnya sebuah nikmat ketika nikmat itu mulai berkurang. Ketika udara bersih, kita jarang memikirkan betapa mahalnya udara. Tapi ketika asap dan kabut mulai memenuhi udara, kita baru merasakan betapa berharganya udara yang bersih. Ketika kesehatan ada, kita sering lupa bersyukur. Ketika sakit datang baru kita berkata, "Ya Allah, ternyata sehat itu nikmat yang luar biasa." Ketika kita bisa berjalan dengan mudah, kita tidak terlalu memikirkannya. Namun ketika kaki kita sakit, barulah kita sadar bahwa berjalan adalah Allah Subhanahu wa taala. Itulah manusia, seringkali baru menghargai sesuatu setelah sesuatu itu berkurang. Maka jangan tunggu kehilangan untuk bersyukur. Bersyukurlah nikmat Allah selagi ada. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau dahulu para pahlawan berjuang membebaskan bangsa ini dari penjajahan, maka tugas kita hari ini adalah melanjutkan perjuangan, yaitu dengan menjadi manusia yang lebih baik. Kita mungkin tidak memegang senjata, kita tidak berada di medan perang, tapi kita mempunyai medan perjuangannya masing-masing. Ada yang berjuang mencari nafkah, ada yang berjuang mendidik anak-anak, ada yang berjuang menjaga keluarga, ada yang berjuang melawan hawa nafsu, ada yang berjuang meninggalkan maksiat, ada yang berjuang untuk istiqomah salat lima waktu, ada yang berjuang untuk kembali membaca Al-Quran, ada yang sedang berjuang meninggalkan kebiasaan buruk, dan semuanya adalah perjuangan. Maka mari kita jadikan bulan kemerdekaan sebagai momentum untuk berkata, "Ya Allah, setelah sekian banyak nikmat yang Engkau berikan, aku ingin menjadi hamba yang lebih baik." Kalau dahulu bangsa ini berjuang melawan penjajah, sekarang mari kita berjuang melawan kemalasan. Kalau dahulu para pahlawan berjuang mempertahankan tanah air, sekarang mari kita menjaga negeri ini dengan amal kebaikan. Kalau dahulu mereka menjaga bumi ini dengan darah dan air mata, maka jangan sampai kita justru merusaknya dengan tangan kita sendiri. Para pendengar RRI Intikal dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita juga menghadapi kondisi udara yang kurang baik di beberapa wilayah. Asap, kabut, jarak pandang berkurang, udara menjadi tidak nyaman, masyarakat merasa terganggu, anak-anak juga harus lebih berhati-hati. Orang tua juga harus menjaga kesehatan. Dan kondisi seperti ini seharusnya membuat kita lebih melakukan muhasabah, introspeksi diri. Allah Subhanahu wa taala firman dalam Al-Qur'an, "Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah Allah memperbaikinya." Quran Surah Al-A'raf ayat 56. Ayat ini mengajarkan kepada kita bahwa bumi bukan milik kita secara mutlak. Bumi adalah amanah Allah. Air adalah amanah Allah. Hutan adalah amanah Allah. Udara adalah amanah Allah.

Allah Subhanahu wa taala firman Al-Qur'an. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Barang siapa mengerjakan kebaikan sebesar zarah, niscaya dia akan melihat balasannya. Dan barang siapa mengerjakan kejahatan sebesar zarah, niscaya dia akan melihat balasannya. Quran Surah Al-Zalzalah ayat 7-8. Ayat ini sungguh luar biasa. Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita bahwa tidak ada kebaikan yang sia-sia. Menolong orang lain dicatat, memberikan senyum dicatat, membuang sampah pada tempatnya dicatat, menanam pohon dicatat, mengingatkan orang dengan cara yang baik dicatat, menjaga kebersihan masjid dicatat, memberikan makanan kepada tetangga dicatat, bahkan menyingkirkan sesuatu yang mengganggu jalan orang lain pun merupakan kebaikan. Namun sebaiknya, jangan pula menganggap remeh keburukan. Membuang sampah sembarangan, membakar sesuatu sehingga asapnya mengganggu orang lain, membuat keributan, mengganggu tetangga, menyebarkan berita bohong, menyakiti hati orang, semua itu juga harus kita pertanggungjawabkan. Hadirin yang mati Allah Subhanahu wa taala, ada satu hal yang sering kita lupakan. Kebebasan bukan berarti kita bebas melakukan apa saja. Kita boleh melakukan apa yang kita sukai, tapi jangan sampai kesukaan kita menjadi penderitaan bagi orang lain. Kita boleh bersenang-senang, tapi jangan mengganggu tetangga. Kita boleh berkumpul, tapi jangan membuat keributan. Kita boleh merayakan kemerdekaan, tapi jangan sampai perayaan itu membuat orang lain kehilangan ketenangan. Kita boleh menggunakan kendaraan, tapi jangan ugal-ugalan. Kita boleh menggunakan teknologi, tapi jangan digunakan untuk menyebarkan fitnah. Inilah akhlak seorang muslim. Rasulullah SAW bersabda, tidak boleh membahayakan diri sendiri dan tidak boleh membahayakan orang lain. Maka semangat kemerdekaan harus dibarengi dengan tanggung jawab. Karena kita hidup tidak sendirian. Ada tetangga, ada keluarga, ada anak-anak, ada orang tua, ada masyarakat, dan ada makhluk Allah Subhanahu wa taala lainnya. Para pendengar RRI Intikom yang berbahagia, sekarang mari kita masuk kepada hal yang paling penting, yaitu ibadah. Yang sampai kita begitu semangat memasang bendera merah putih, tapi lupa memasang semangat dalam hati untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang sampai kita hafal lagu-lagu perjuangan, tapi lupa membaca Al-Qur'an. Yang sampai kita semangat mengikuti berbagai perlombaan, tapi malas datang ke masjid. Yang sampai kita semangat menyambut hari kemerdekaan, tapi sholat kita masih sering kita tinggalkan. Kemerdekaan seharusnya membuat kita semakin bersyukur. Dan salah satu bentuk syukur terbesar adalah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau selama ini sholat kita masih bolong-bolong, mari perbaiki. Kalau selama ini Al-Quran jarang kita baca, mari kita buka kembali. Kalau selama ini kita jarang bersedekah, mari mulai. Kalau selama ini kita mudah marah, mari belajar menahan diri. Kalau selama ini kita sering menyakiti orang lain, mari meminta maaf. Kalau selama ini kita jauh dari masjid, mari mendekat dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan menunggu tua, jangan menunggu kaya, jangan menunggu punya waktu luang, karena kita tidak pernah tahu kapan Allah Subhanahu wa taala memanggil kita. Allah Subhanahu wa taala firman dalam Al-Qur'an, sungguhnya salat itu adalah kewajiban yang telah ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Quran Surah Al-Nisa ayat 103. Saudaraku, mari kita tanyakan kepada diri kita ketika azan berkumandang, apa yang kita lakukan? Apakah kita langsung mengambil wudu atau kita berkata, nanti saja, nanti sebentar, masih ada pekerjaan, masih ada urusan, dan akhirnya waktu sholat berlalu. Padahal kita bisa menghabiskan waktu berjam-jam untuk bermain handphone. Kita bisa menonton berjam-jam. Kita bisa duduk berbicara sama teman berjam-jam. Tapi ketika Allah Subhanahu wa taala memanggil kita hanya beberapa menit, terkadang terasa berat. Ini bukan soal tidak punya waktu. Ini soal apa yang menjadi prioritas hidup kita. Maka mari kita jadikan bulan

0: Jadikan ini sebagai titik perubahan. Mulai hari ini, mari kita menjaga ibadah kita. Bukan hanya semangat sehari, bukan hanya semangat seminggu, tapi semangat sampai akhir hayat. Kalau bisa kita lanjutkan lagi, mudah-mudahan tidak pada lampu ya mas, karena sini udah mulai hujan.
1: Ya, biasanya kalau apa cuacanya tidak begitu baik, ada kemungkinan ya, Pak Abang ya.
0: Ya, semalam mati lampu juga. Baik, saya lanjutkan lagi, Mas.
1: Siap, Pak.
0: Para pendengar yang mati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada orang yang secara fisik merdeka, tapi hatinya masih diperbudak oleh hawa nafsu, diperbudak oleh amarah, diperbudak oleh iri hati, diperbudak oleh serakahan, diperbudak oleh kecanduan dunia, diperbudak oleh handphone, oleh media sosial, dan diperbudak oleh keinginan untuk dipuji manusia. Maka kemerdekaan sejati adalah ketika hati kita hanya tunduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak lagi takut kehilangan pujian manusia. Kita tidak lagi mengejar pengakuan manusia. Kita tidak lagi melakukan kebaikan hanya ingin dilihat manusia. Kita berbuat baik hanya karena Allah. Kita bersedekah karena Allah, bersolat karena Allah, kita menjaga lingkungan karena Allah, dan bantu sama karena Allah. Itulah kemerdekaan jiwa yang sebenarnya. Saudara-saudaraku, mari kita pikirkan anak cucu kita. Hari ini kita menikmati alam yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan. Kita menikmati sungai, sungai-sungai yang jernih. Kita menikmati hutan, kita menikmati udara, kita menikmati tanah. Tapi bagaimana dengan generasi kita yang akan datang? Apakah anak-anak kita nanti bisa menikmati udara yang bersih? Apakah cucu kita nanti masih bisa melihat hutan yang hijau? Apakah sungai masih bersih? Apakah lingkungan masih aman? Yang sampai generasi sekarang melihat menikmati semuanya, tapi generasi berikutnya hanya menerima kerusakan dan kenangan. Karena itu, menjaga lingkungan adalah bagian dari tanggung jawab kita. Mulailah dari hal kecil. Buang sampah pada tempatnya, kurangi pembakaran yang tidak perlu. Jaga kebersihan lingkungan, tanam pohon, jaga sungai, dengan membuang limbah sembarangan. Ingatkan keluarga dengan cara yang baik. Dan yang paling penting, jangan merasa perbuatan saya tidak akan berpengaruh. Justru, perbuatan besar selalu dimulai dari perbuatan kecil. Para pendengar yang mati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika kita melihat asap dan kabut menyelimuti lingkungan kita, jangan hanya mengeluh, panas, sesak, pandangan terganggu, udara tidak nyaman. Keluhan itu manusiawi. Tapi mari kita tambahkan satu hal. Mari kita bertanya, apa yang sudah kita lakukan untuk menjaga bumi Allah Subhanahu wa Ta'ala? Apakah tangan kita pernah merusak? Apakah kita pernah membuang sampah sembarangan? Apakah kita pernah melakukan pembakaran tanpa memikirkan dampaknya? Apakah kita pernah diam ketika melihat lingkungan yang rusak? Dan jika pernah, mari kita perbaiki. Karena Islam tidak hanya mengajarkan kita hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi Islam juga mengajarkan hubungan dengan manusia dan alam. Kadang kita mudah menyalahkan. Ketika lingkungan kotor, kita menyalahkan pemerintah. Ketika banyak sampah, kita menyalahkan masyarakat. Ketika udara tidak sehat, kita menyalahkan orang lain. Padahal perbuatan dan perubahan harus dimulai dari diri kita sendiri. Kalau kita ingin lingkungan bersih, mari kita mulai dari rumah. Kalau ingin masyarakat tertib, mari kita mulai tertib. Kalau ingin anak-anak rajin ke masjid, mari kita menjadi contoh. Kalau ingin anak-anak membaca Al-Quran, mari kita yang memulai membaca Al-Quran. Kalau ingin keluarga menjaga lingkungan, mari kita mulai dari diri kita sendiri. Karena anak-anak tidak hanya mendengarkan apa yang ia katakan, mereka melihat apa yang kita lakukan. Hari ini yang mati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita membuat sebuah janji kepada diri kita sendiri, bukan janji kepada manusia, tapi janji untuk memperbaiki diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mulai hari ini, saya akan berusaha menjaga sholat, saya akan berusaha membaca Al-Quran, saya akan memperbanyak sedekah, saya akan menjaga lisan, saya akan mengurangi pertengkaran, saya akan menjaga lingkungan, Saya tidak akan membuat keributan yang mengganggu orang lain. Saya akan menghormati tetangga. Saya akan mengajarkan kebaikan kepada anak-anak. Apabila saya melakukan kesalahan, saya akan segera bertaubat. Karena manusia tidak harus sempurna, tapi manusia harus selalu memperbaiki diri. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemerdekaan yang kita nikmati hari ini bukanlah hadiah yang murah. Ada perjuangan, ada pengorbanan, ada air mata, ada darah para pahlawan. Maka mari kita isi kemerdekaan ini dengan sesuatu yang berarti. Jangan hanya merayakan, isi dengan persaudaraan, dengan kepedulian, dengan menjaga lingkungan, dengan membantu sesama, dengan mendidik anak-anak menjadi generasi yang soleh, generasi yang lebih baik. Isi dengan menjaga negeri ini dari kerusakan, karena Indonesia bukan hanya tempat tinggal kita, Indonesia adalah rumah kita. Dan lingkungan adalah amanah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus kita jaga. Mari kita menjadi generasi yang bukan hanya berkata, "Aku cinta tanah air," tapi juga harus dibuktikan dengan perbuatan. Dengan menjaga kebersihan, menjaga keamanan, menjaga persaudaraan, menjaga lingkungan, menjaga ibadah, dan menjaga hati agar selalu dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita tundukkan kepala sejenak. Mari kita berdoa. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjabah segala doa kita. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa keluarga kami, dosa para guru kami, dosa para pemimpin kami, dan dosa seluruh kaum muslimin dan muslimat. Ya Allah, kami bersyukur atas kebaikan yang kau anugerahkan kepada bangsa kami. Jadikanlah negeri kami menjadi negeri yang aman. Jadikanlah masyarakat kami masyarakat yang saling menyayangi. Jauhkanlah negeri kami dari bencana, musibah, perpecahan, permusuhan, dan kerusakan. Ya Allah, di tengah udara yang penuhi asap dan kabut, kami mohon kepadamu, berikanlah kesehatan kepada saudara-saudara kami. Lindungilah anak-anak kami, lindungilah orang tua kami, lindungilah masyarakat kami. Berikanlah udara yang bersih, berikanlah lingkungan yang sehat. Ya Allah, turunkanlah hujan yang lebat membawa rahmat. Turunkanlah hujan yang membawa rahmat. Jauhkanlah kami dari kebakaran dan segala musibah. Ya Allah, jika ada di antara kami melakukan kesalahan terhadap alam, berikanlah kesadaran kepadanya. Berikanlah ia hidayah. Jika ada di antara kami merusak lingkungan, bukalah hatinya untuk memperbaiki. Jika ada di antara kami yang lalai dalam beribadah, kembalikanlah hatinya kepadamu. Jika ada di antara kami yang jauh dari masjid, dekatkanlah langkahnya menuju rumahmu. Jika ada di antara kami yang jauh dari Al-Quran, bukalah kembali hatinya untuk mencintai kalamu. Ya Allah, jadikanlah kemerdekaan ini bukan hanya kemerdekaan bangsa kami, tapi juga kemerdekaan hati. Kemerdekaan hati kami dari segala kesombongan. Kemerdekaan hati kami dari iri dan dengki. Kemerdekaan hati kami dari kemalasan. Kemerdekaan hati kami dari segala maksiat. Dan kemerdekaan jiwa dari segala sesuatu yang menjauhkan kami darimu. Ya Allah, jauhkanlah dan jadikanlah kami hambamu yang rajin sholat. Jadikanlah kami hambamu yang mencintai Al-Quran. Jadikanlah kami hambamu yang gemar bersedekah, yang bermanfaat bagi sesama. Jadikanlah tangan kami tangan yang suka menolong. Jadikan lisan kami lisan yang penuh kedamaian. Jadikan hati kami penuh kasih sayang. Dan jadikanlah langkah kami selalu berada di jalanmu. Ya Allah, kami ingin merubah. Kami ingin menjadi lebih baik. Kami ingin memperbaiki ibadah kami. Kami ingin menjadi keluarga yang lebih baik, memperbaiki lingkungan kami, menjadi keluarga, dan menjadi manusia yang bermanfaat. Ya Allah, bantulah kami, ya Allah. Jangan engkau biarkan kami berjalan sendiri tanpa petunjukmu. Rabbana atina fid dunia hasanah, fil akhirati hasanah, wa qina azabannar. Ya Allah, kami telah menzalimi diri kami. Jika engkau tidak mengampuni kami, dan tidak merahmati kami, sekaya kami termasuk orang-orang yang merugi. Ya Allah, limpahkanlah salawat dan salam dan keberkahan kepada junjungan kami Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, seluruh sahabat beliau sampai akhir zaman. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua.
1: Baik, Pak Abang, terima kasih banyak atas tausiahnya pagi hari ini ya. Topiknya menarik sekali. Merdeka itu peduli, semangat beribadah dan menjaga lingkungan di tengah asap dan juga kabut. Ya, memang terkadang kita sering apa ya, merasa apabila dikasih yang enak-enak itu kurang mensyukuri. Tapi akan terasa ketika nikmat itu sudah mulai berkurang. Nah, ini kadang-kadang setiap insan manusia merasakan hal tersebut. Tapi bagaimana untuk di musim yang panas, musim kemarau yang cukup panjang ini, untuk menjaga apa namanya, lingkungan ya, agar bisa meminimalisir dampak-dampak yang ada seperti kabut asap dan sebagainya, kebakaran yang kemungkinan bisa saja terjadi karena musim kering ya, dan bagaimana semangat beribadah di tengah kabut asap ini juga semakin ditingkatkan. Pak Abang, mungkin ada pesan-pesan yang ingin disampaikan, Pak Abang?
0: Terutama tentu saja saya ingin mengingatkan diri saya pribadi ya, dan juga umumnya para pendengar semuanya, marilah kita berniat untuk memperbaiki diri kita sendiri sebelum kita mengajak orang lain melakukan kebaikan. Tentu saja kita sendiri yang harus melakukan kebaikan, karena kita merupakan contoh nyata bagi orang lain. Mungkin di dalam keluarga, kita sebagai kepala rumah tangga harus melakukan contoh yang baik. Kadang anak-anak sekarang ini mereka mudah mengikuti apa yang orang tuanya lakukan daripada melakukan apa yang mereka dengarkan. Jadi mulai dari hal kecil, kita memberikan contoh seperti kita membuang sampah sembarangan, dan juga di musim kemarau ini kita juga harus menjaga kesehatan, membiasakan anak-anak kita untuk minum air putih ya, untuk mengurangi es-es aset dan sejenisnya. Karena kita sebagai orang tua punya tanggung jawab yang besar baik kepada keluarga, anak-anak kita, kemudian juga saudara-saudari kita, dan juga yang terpenting adalah kita menjaga lingkungan. Dan juga kita berharap semoga kabut asap ini segera berlalu dan udara kembali bersih. Dan tentunya ini juga menjadi evaluasi kita bersama, bagaimana kabut asap ini merupakan akibat ulah daripada tangan manusia yang mungkin ada yang membakar lahan dalam jumlah yang sangat besar, baik sengaja maupun yang tidak sengaja. Dan juga kita berharap semoga hujan segera turun. Dan juga bagaimana kita bisa melihat keadaan di sekitar kita, baik udara, hutan maupun sungai. Dan juga kita juga berharap semoga sungai kita tidak hanya jernih ketika musim kemarau, namun ketika juga musim hujan, ketika airnya pasang, airnya juga harus tetap jernih ya. Nah, bagaimana kita ketahui bahwa rusaknya sungai, rusaknya hutan, dan juga terjadinya polusi udara adalah akibat perbuatan tangan manusia itu sendiri. Mudah-mudahan kita semua bisa melewati ini dengan baik. Amin, Mas.
1: Baik, baik Pak Abang, terima kasih sekali lagi atas penyampaiannya, tausiah pada pagi hari ini. Semoga bisa menjadi pengingat, bermanfaat untuk kita semua dan juga pendengar yang selalu standby. Kemudian apabila yang tidak bisa mengikuti secara langsung pada pagi hari ini, Anda bisa cek di YouTube ya, siaran ulang kami, Anda bisa cek dan bisa dengarkan. Baik Pak Abang, sekali lagi terima kasih. Sehat-sehat bersama keluarga, Pak Abang.
0: Saya juga mengucapkan terima kasih. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat.
1: Amin, amin, Pak. Baik. Terima kasih lagi. Selamat pagi, Pak.
0: Selamat pagi.
1: Baik, pendengar, kami sudah bersama Pelaksana KUA Kecamatan Bonti, Pak Abang Adrian, ya, tentang topik di Mutiara Pagi Islam edisi hari ini, Merdeka itu Peduli, Semangat Beribadah dan Menjaga Lingkungan di Tengah Asap dan juga Kabut. Kami cukupkan sampai di sini. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Semoga bermanfaat. Dan kami akan hadirkan nanti pukul 6 waktu Indonesia Barat, Berita Pagi, Produksi Seksi Beritaan Radio Republik Indonesia, N.A. Sanggau.

0: Adek, ayo makan dulu nak. Oh, pintar anak ibu.
1: Selamat pagi, Ibu.
0: Pagi, Pak.
1: Kami dari kepolisian.
0: Iya.
1: Menginformasikan anak ibu saat ini kami tahan.
0: Oh, ya?
1: Karena baru saja menabrak pejalan kaki yang sedang melintas. Keluarga korban itu menuntut ganti rugi.
0: Tapi, Pak.
1: Jika tidak ada ganti rugi, maka terpaksa anak ibu akan kami tahan.
0: Aduh, Pak.
1: Dikenakan pasal undang-undang aturan lalu lintas. Ini sudah tidak bisa ditunda lama-lama, Bu. Segera ditindaklanjuti.
0: Tapi.
1: Ibu ini terlalu banyak tapi-tapinya dari tadi. Tidak sayang sama anak ibu.
0: Pak. Saya ini tidak percaya sama Bapak. Lagian juga, saya tidak paham dengan maksud obrolan Bapak ini. Masa iya anak saya yang umur 6 bulan bisa bawa motor, Pak? Bapak ini salah sambung atau... Bapak penipu ya? Ibu-ibu, jangan panik ketika menghadapi telepon penipuan. Abaikan nomor telepon yang aneh atau penelpon yang tidak tahu nama Anda tapi mengajak bicara. Jangan terpancing untuk memberikan data pribadi Anda. Oh, sayang. Cuk. Oh, anak ibu. Yuk, kita makan lagi.
2: Inspirasi. Pesan ibu. Ibuku selalu berpesan kepadaku, "Nak, tertawalah riang di hadapan ayahmu manakala beliau pulang ke rumah. Karena dunia luar itu begitu kejamnya sehingga dapat membahayakan ayahmu. Tahukah kau, nak, apa beda ibu dengan ayah? Ibu membawamu, mengandungmu di dalam rahim selama 9 bulan. Namun ayahmu membawamu seumur hidupnya, tanpa kau sadari. Ibu berupaya kuat agar kau tak merasa lapar. Namun ayahmulah yang mengajarimu agar kau tak kelaparan lagi tanpa kau pahami. Ibu menggendongmu dengan memelukmu di dada. Namun ayahmu menggendongmu di punggungnya tanpa kau perhatikan. Cinta ibu ini sudah kau kenali mulai dari semenjak kau lahir. Namun cinta ayahmu kan kau ketahui setelah kau menjadi seorang ayah. Karena itu, bersabarlah dengan baik. Ibu memang tak ternilai harganya, sementara ayahmu takkan bisa dikembalikan oleh waktu.

Tahukah kamu bahwa setiap hari jutaan anak di seluruh dunia menghabiskan waktu berjam-jam menatap layar gadget? Ini bukan sekedar tren, tapi juga masalah serius yang mengancam kesehatan mereka. Menurut penelitian terbaru, penggunaan gadget berlebihan bisa menyebabkan masalah serius pada mata anak, seperti miopi atau rabun jauh. Selain itu, radiasi dari gadget juga berpotensi mengganggu pola tidur dan perkembangan otak. Bahkan, ada studi yang menunjukkan bahwa anak-anak yang terlalu banyak bermain gadget cenderung lebih mudah mengalami obesitas. Fakta menariknya, tahukah kamu bahwa rata-rata anak di negara maju menghabiskan waktu lebih dari 7 jam sehari di depan layar? Bayangkan, waktu yang sangat panjang untuk aktivitas yang kurang bergerak dan lebih banyak pasif. Kita punya peran penting untuk membatasi waktu anak bermain gadget dan mengarahkan mereka pada aktivitas yang lebih bermanfaat, seperti membaca buku, bermain di luar, atau berinteraksi dengan teman sebaya. Mari kita mulai dari sekarang untuk masa depan anak yang lebih sehat.

0: Edi, ada kabar berita, ada program baru di RRI Sanggau, pasti mulai kita ngagak ngekek.
1: Wah, program Oni Nyin, Mak Leko ngoping-ngoping, saja bagas program Nyin.
2: Namanya Bedabol Bah, program santai, pandai kita ketawa kena kami nanti.
3: Au deh, tawa bercerita, bergurau gak, sambil gak bahas segala hal-hal yang lagi hangat tuh no.
4: Banyak orang duit kayaknya nih kerja terus.
5: Banyak lah setas nih duit nih, duit angin.
4: Aduh, ngapa baru pulang kerja kan?
6: Macam duduk ramai-ramai, Ba ya. Kayak kita di kampung, Ba. Ngomong-ngomong santai aja kita. Seru batu.
7: Dengarnya tuh, Ba. Macam kawan sendiri yang bercakap. Dekat di hati rasanya.
8: Kadang sampai ketawa sorang-sorang. Orang rumah pun heran.
9: Wah, yo jelas seru iki. Rasane koyo lagi nongkrong bareng.
10: Wis santai, nyenengke. Tapi yo tetep ono manfaate.
11: Pokoke acara iki cocok go ngajani awakmu saben dino ben ra kesepian.
12: Yo bana tuh. Obrolannya ringan tapi penuh makna. Rancak bana untuk didanga.
13: Ai, unang lupa didengar mak. Dijamin gabi horas maharimu. Pas dengar Bedabol ini.
0: Nah, jadi jangan sampai kita ajem ninga program tuh. Pasti seru.
1: Jadi gok balapangan, yuk kenomot, terkidup gok radio din. Ngoping, Bedabol, wa RRI Sanggau ngan entikong.
14: Bedabol. Obrolan santai, penuh warna budaya.
15: Bedabol bersama RRI Sanggau Entikong, tempatnya cerita santai lintas suku.
16: Akan tayang setiap hari Kamis dan Sabtu pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Ayo dengarkan dan jadi bagian dari obrolan seru kami.

program Rumah Kita. Ruang hangat yang menghadirkan lagu-lagu daerah dan informasi budaya yang berasal dari berbagai penjuru Nusantara. Lewat alunan musik tradisional dan cerita budaya yang kaya, kita diajak kembali mengenal, mencintai, dan menjaga warisan bangsa. Dengarkan program Rumah Kita setiap hari pukul 20.30 sampai dengan 22 waktu Indonesia Barat. Rumah Kita, tempat Nusantara bersuara.

0: Oleh karena itulah kami mewakil pemerintah berharap keputusan ini.
1: Ada info heboh di grup WA.
0: Jalan keluar.
1: Viral juga di media sosial.
0: Semuanya.
1: Tapi benar nggak sih?
2: Stop, jangan langsung percaya. Cek fakta. Hadir untuk bantu Anda memilah fakta dari hoax. Karena kebenaran bukan soal cepat menyebar, tapi tepat sasaran. Simak Cek Fakta setiap hari pukul 9, 14, dan 17 waktu Indonesia Barat. Cek Fakta, buka mata, buka telinga, jangan mudah percaya sebelum terverifikasi.

dari kawasan Sabang Merah, Bumi dan Nanti. Inilah Radio Republik Indonesia Sanggau Antikong menyampaikan Warta Berita.

0: penerimaan pasukan, kita ada BKO, personil dari Korbrimob Polri berjumlah 30 orang, satu peleton. Tentunya ini akan semakin memperkuat kita, Polres Sanggau, dalam penanganan karhutla.
1: Pengurangan sih kak, bukan kerugian sih, agak kurang sih minat orang belanja. Hari biasa sangat jauh sih kak, kalau lagi musim kemarau gini. Ikan-ikan pun orang kurang minat, ya paling lebih laku itu ikan laut lah.
2: Warta pagi selengkapnya Kamis 27 Agustus 2026, saya Ukrin Moboy. Berita utama, pemerintah Kabupaten Sanggau memperkuat penanganan kebakaran hutan dan lahan setelah menetapkan status tanggap darurat karhutla. Wakil Bupati Sanggau Susana Harpena mengatakan penguatan dilakukan melalui pembentukan posko, sosialisasi kepada masyarakat serta dukungan personil TNI Polri dan unsur terkait. Wabub Susana menyampaikan penguatan penanganan juga dilakukan hingga wilayah perbatasan Entikong. Pemerintah Kabupaten Sanggau berkoordinasi dengan Forkompinjam dan tokoh masyarakat untuk memperkuat upaya pencegahan karhutla di kawasan tersebut. Ia menambahkan penanganan karhutla juga mendapat dukungan dari Satgas di tingkat provinsi dan pusat. Dukungan tersebut diperkuat dengan bantuan personil untuk mendukung pemadaman api di sejumlah wilayah yang rawan karhutla. Penanganan kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Sanggau kini mendapat tambahan kekuatan sebanyak 30 personil BKO Korbrimob Polri pasca penetapan status tanggap darurat karhutla. Kapolres Sanggau AKBP Kadek Ari Mahardika menyampaikan seluruh personil tersebut dibagi menjadi 3 tim yang disebar ke wilayah Tayan Hilir, Sekayam, dan Kapuas guna mempercepat pengendalian karhutla serta menekan dampak kabut asap.
3: Kapolres Sanggau,
4: penanganan kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Sanggau diperkuat dengan tambahan 30 personel BKO Korbrimob Polri. Kapolres Sanggau AKBP KDR Wahardika mengatakan penguatan personel tersebut dilakukan secara kolaboratif menyusul status tanggap darurat karhutla di Sanggau. Yang menyampaikan 30 personel BKO tersebut akan dibagi menjadi 3 tim untuk membantu reionisasi polsek di wilayah hukum Polres Sanggau. Pembagian tersebut dilakukan agar dukungan personel dapat menjangkau sejumlah wilayah yang membutuhkan penguatan dalam penanganan karhutla. AKBP KD menegaskan, personel Polres Sanggau bersama personel BKO Korbrimob memiliki tujuan yang sama dalam memperkuat pengendalian karhutla. Ia berharap penguatan personel tersebut dapat membantu mengurangi asap dan dampak karhutla di Kabupaten Sanggau dalam beberapa hari ke depan.
0: Tadi telah melaksanakan apel ataupun upacara penerimaan pasukan. Kita ada BKO, personil dari Korbrimob Polri, berjumlah 30 orang, satu peleton. Tentunya ini akan semakin memperkuat kita, Polres Sanggau, dalam penanganan karhutla. Untuk pelaksanaan tugas, kami sudah bagi di beberapa titik ataupun di kecamatan. Nantinya dari 30 orang ini akan dipecah menjadi 3 tim. Nanti akan membantu rayonisasi polsek-polsek yang ada di wilayah hukum Kabupaten Sanggau.
4: AKBP KD menjelaskan, personel BKO akan ditempatkan di wilayah Tan Hilir, Sekayam, dan Kecamatan Kapuas untuk membackup wilayah sekitar. Ia berharap personel BKO dapat berkolaborasi dengan semua pihak guna mempercepat pengendalian karhutla di sejumlah wilayah di Kabupaten Sanggau. Okto Ferandi melaporkan.
2: Pendengar, musim kemarau yang menyebabkan debit Sungai Kapuas menyusut dan bebatuan bermunculan tetap menyimpan bahaya bagi warga masyarakat yang beraktivitas di sekitar aliran sungai. Seorang remaja perempuan berinisial MRS, warga Dusun Sumber Baru, Desa Belangin, Kecamatan Kapuas, Sanggau, meninggal dunia setelah tenggelam di kawasan Sungai Ombak. Korban diduga terpleset saat bermain di atas bebatuan bersama dua temannya, kemudian jatuh ke bagian sungai yang lebih dalam. Warga bersama petugas melakukan pencarian hingga korban ditemukan dalam kondisi tidak sadarkan diri. Sementara pemeriksaan medis tidak menemukan tanda-tanda kekerasan dan korban diduga meninggal akibat kekurangan oksigen setelah tenggelam. Kapolsek Kapuas Ibtu Marianus mengatakan masyarakat agar tidak terkecoh dengan kondisi sungai yang tampak dangkal saat kemarau karena perubahan kedalaman, dasar sungai yang licin, dan arus tetap dapat mengancam keselamatan. Musim kemarau mulai berdampak pada aktivitas perdagangan ikan di pasar sentral Sanggau. Kondisi tersebut terlihat dari menurunnya antusiasme pembeli dan penjual ikan keliling dalam beberapa waktu terakhir.
5: Salah seorang pedagang ikan di Pasar Sentral Sanggau, Cika, mengaku antusias pembeli maupun penjual ikan keliling menurun selama musim kemarau. Kondisi tersebut terlihat dari minat masyarakat berbelanja yang jauh berkurang dibandingkan hari biasa, terutama terhadap ikan sungai. Cika mengatakan, kondisi musim kemarau turut membuat pemasaran ikan sungai semakin lesu. Di tengah penurunan permintaan, ikan laut menjadi komoditas yang lebih banyak diminati, disusul sosis dan nugget, sementara stok ikan laut tetap aman.
1: Pengurangan sih kak, bukan kerugian sih, agak kurang sih minat orang belanja. Hari biasa sangat jauh sih kak, kalau lagi musim kemarau gini, ikan-ikan pun orang kurang minat. Ya paling lebih laku itu ikan laut lah, pertama kalau ikan sungai kurang sama paling sosis dan nugget itu sih yang laku sekarang kak. Belanja juga kurang sih, karena kan kalau khusus untuk mamang itu mereka kan ke kampung-kampung ya. Nah di kampung-kampung itu banyak nuba, kan di sini kan banyak orang nuba. Jadi itu untuk masalahnya agak kurang lah kak di musim kemarau ini.
5: Jika berharap musim kemarau segera berlalu dan hujan kembali turun agar kondisi perdagangan ikan kembali normal. Ia juga berharap turunnya hujan dapat meningkatkan kembali minat masyarakat membeli ikan sehingga penjualan pedagang kembali bergairah. Tri Putri melaporkan.

Demikian rangkaian informasi dalam Warta Pagi. Sebelum berpisah kami sampaikan berita utama. Sanggau tanggap darurat karhutlah, 30 personil Brimob Polri siap aksi. Musim kemarau bikin permintaan ikan sungai menurun tajam. Saya Okrin Maboy mewakili tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih dan selamat pagi.

0: Ayo Bang John, patoklah itu. Cepatlah, udah mau terlambat aku ini ya.
1: Sabarlah kok Dek Bah. Gimana mau cepat ini? Gak kau tengoknya lagi macet kali ya. Lihat itu, gara-gara kendaraan yang di depan sana itu.
0: Bah, itu kan Bang Munang. Aguh ya, Mang.
1: Bah, kenal kau Dek sama dia? Oke, tunggu biar aku bilangnya dulu. Lai, oleh. Agak ke pinggir lah Lai dikit, Bah. Jadi macet kali nih jalan di belakang dah.
2: Kenapa rupanya, Lai? Sombong kali kau. Berkendara itu harus pelan-pelan, Lai. Janganlah sepele sama kami yang nyari rezeki ini dah.
1: Aguh, ya Mang Leo kini, Bah. Pelan-pelan sih pelan-pelan, Lai. Nyari rezeki sih nyari rezeki. Sama, aku juga lagi nyari rezekinya nih, Lai. Tapi, agak pinggirkan juga lah kendaraan Lai itu dikit. Pikirkan juga lah kendaraan yang di belakang Lai dah. Udahlah, Lai, yang jalannya pelan kali. Lai borong pula lagi semua jalan. Mau dari mana kami lewat, Lai buat?
3: Punya suara yang keren, percaya diri tampil di atas panggung, ini saatnya kamu bersinar bersama RRI. Pendaftaran Bintang Radio 2026 resmi dibuka. Ajang pencarian bakat menyanyi paling bergengsi, persembahan RRI, kembali hadir untuk mencari talenta-talenta terbaik Indonesia. Jangan lewatkan kesempatan emas ini untuk menunjukkan kemampuan vokalmu dan menjadi bintang berikutnya. Persyaratannya mudah, peserta merupakan pria atau wanita berusia 16 hingga 25 tahun, dibuktikan dengan kartu identitas diri. Wajib terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan atau asuransi sejenis. Belum pernah menjadi juara satu bintang radio tingkat nasional. Bagi peserta wanita tidak dalam keadaan hamil, serta tidak terikat kontrak dengan pihak ketiga, manajemen artis maupun agensi. Sebelum mendaftar, pastikan kamu sudah mengikuti seluruh media sosial resmi penyelenggara. Follow Instagram @rri_antikong. @rri_sanggau dan @bintangradio.id. Jangan lupa juga subscribe kanal YouTube RRI Sanggau dan Pro2 Sanggau. Untuk pendaftaran, peserta dapat mendaftar secara online melalui website bintangradio.rri.id. Bagi yang ingin mendaftar secara langsung atau mengalami kendala saat registrasi online, petugas pendaftaran siap membantu proses pengisian formulir. Saat mengisi formulir, jangan lupa memilih RRI Antikom pada kolom RRI Satker. Setiap peserta juga diwajibkan mengunggah video penampilan menyanyi lagu pop Indonesia atau pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram. Sertakan tagar Bintang Radio Antikom 2026 serta tandai akun @RRI_Antikong, @RRI_Sanggau, dan @bintangradio.id. Video yang diunggah berdurasi maksimal 2 menit, menggunakan pakaian yang sopan, diringi musik minus one, tanpa filter suara, echo, autotune, maupun efek vokal lainnya. Video diawali dengan perkenalan singkat, dilanjutkan penampilan bernyanyi, dan ditutup dengan ajakan mengikuti Bintang Radio 2026. Lagu yang dibawakan peserta dapat memilih salah satu lagu berikut. Kategori pria, Seharusnya Aku, Ishak Octavian.
4: Mungkinkah kita akan bersama?
3: Lelah Hati, Tito Aditya.

0: Lestari Merdu Afgan.
1: Semenjak awal kita pertama jumpa, manis senyum.
0: Firasat Marcel.
2: Cepat pulang, cepat kembali, jangan pergi lagi.
0: Kau Glenn Fredly.
3: Sulutkan hatiku, menerawang jauh, menembus ke dalam. Kau bangkitkan gairahku.
0: Terbaik Mike Mohede.
4: Sudah pulang, bukan yang terbaik.
0: Kategori pop wanita, susah melupakanmu, Sophie Novindri.
5: Meski

Bila Raisa. Sedia aku sebelum hujan it gita. Ku ingin Ruth Sahanaya.

Suwe Ora Jamu Jawa Tengah. Lilin, Jawa Barat.

Catat jadwal pentingnya, pendaftaran dibuka mulai 1 Agustus hingga 31 Agustus 2026. Technical meeting akan dilaksanakan pada 3 September 2026, sedangkan seleksi dan babak final berlangsung pada tanggal 7 hingga 8 September 2026. Jangan tunggu besok kalau kamu bisa mulai hari ini. Tunjukkan kualitas vokalmu, raih pengalaman berharga, perluas jaringan dan buktikan bahwa kamu layak menjadi bintang. Daftarkan dirimu sekarang juga melalui bintangradio.rri.id. Pilih RRI Antikom sebagai satker, siapkan penampilan terbaikmu dan jadilah bagian dari Bintang Radio 2026. Karena panggung ini menunggu suaramu dan Indonesia menunggu bintang berikutnya. Bintang Radio 2026, suaramu menginspirasi, prestasimu mendunia bersama RRI.

0: tahun 2050, air bersih hampir punah, tapi satu pesan berhasil menembus waktu.
1: Halo, halo. Apakah ini dari tahun 2025? Tolong dengarkan aku. Aku dari masa depan. Kami kehabisan air. Semua sungai mengering. Hujan tak lagi turun. Kami bahkan harus berebut satu botol air untuk satu keluarga. Ku hanya ingin bertanya, kenapa kalian dulu boros air? Kenapa kalian membiarkan ini terjadi?
0: Masa depan, belum terlambat untuk diselamatkan. Hemat air sekarang sebelum terlambat. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Hai. Wah, sendal kamu bagus banget.
3: Iya dong.
2: By the way, kamu tahu nggak sejarah sendal?
3: Emang apa?
4: Hampir setiap orang di dunia pasti mengenal dan pernah menggunakan yang namanya sandal jepit. Alas kaki yang sering dipakai sehari-hari untuk melindungi kaki dari panas jalanan, benda-benda tajam, dan lain-lain.

lainnya. Kata sandal sendiri konon berasal dari bahasa Yunani, yakni sandalion. Sementara dalam bahasa Indonesia, sandal berasal dari bahasa Belanda, yakni sandal. Tak cuma di Indonesia, hampir semua negara juga mengenal sandal. Namun, tahukah Anda bahwa penggunaan sandal jepit sudah ada sejak zaman dulu loh? Menurut sejarah yang sudah beredar, sandal jepit diperkirakan sudah ada pada sekitar 4.000 tahun sebelum Masehi, tepatnya sejak zaman Mesir kuno. Hal ini diidentifikasi dari salah satu penemuan hieroglif tertua di Mesir yang memberi sebuah petunjuk mengenai kisah pembuatan sandal. Di Indonesia, sejarah sandal masih belum begitu diketahui secara jelas asal-usulnya. Namun, ada satu versi yang menyebutkan penggunaan sandal sudah dikenal sejak zaman Kerajaan Tarumanegara sekitar pada abad ke-7 Masehi. Hal ini dibuktikan dengan adanya penemuan batu tulis yang berisi tulisan atau prasasti dan telapak kaki raja. Telapak kaki inilah ditafsirkan sebagai cetakan untuk pembuatan sandal raja. Namun, tidak ada keterangan di batu apakah sandal ini memang dibuat untuk raja atau bukan.

0: Oke, seru mendengar, selanjutnya kami akan bergabung bersama Pro 1 RRI Pontianak untuk mengikuti kabar dari Kalbar.
1: Bersama membangun negeri. Satu kantong darah yang kamu sumbangkan adalah nafas baru bagi mereka yang membutuhkan. Bantu sesama, sehatkan raga, dan dapatkan bingkisan menarik yang menanti kamu. Catat tanggalnya. Selasa, 1 September 2026, pukul 7.30 waktu Indonesia Barat hingga selesai. Lokasi LPP RRI Pontianak, Jalan Jenderal Sudirman nomor 7 Pontianak. Daftarkan dirimu sekarang melalui Bodan 0813-5269-8163 atau bisa langsung hadir di lokasi. Ajak keluarga, teman, dan komunitasmu. Jangan cuma jadi penonton, jadilah pahlawan kemanusiaan sesungguhnya.
2: Informasi terkini dari berbagai daerah di Kalimantan Barat. Kabar dari Kalbar.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar Pro 1 RRI Pontianak dimanapun Anda berada. Di pagi hari ini kita bersama dalam sesi Kabar dari Kalbar yang merupakan siaran berjaringan Korwil 9 Kalimantan Barat RRI Pontianak Sintang Sabah Sanggau. Dan di pagi hari ini kami juga akan hadirkan informasi terkait dengan kondisi cuaca terkini di daerah masing-masing dan juga informasi sorotan yang bisa Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital dan juga Anda bisa bersama kami melalui kanal YouTube RRI Pro 1 Pontianak. Dan di pagi hari ini kami juga undang Anda untuk bisa bergabung di line telepon 734-987, WhatsApp di 0811-570-1042. Langsung Andre Sapar, rekan-rekan di pagi hari ini yang sudah terhubung melalui aplikasi Zoom Meeting. Selamat pagi semuanya rekan-rekan.
3: Selamat pagi Andre.
4: Selamat pagi Andre.
0: Baik, di pagi hari ini Anda coba sapa dulu di Sintang, ada Yeptro. Selamat pagi Yeptro.
4: Ya, selamat pagi rekan Andre dan rekan-rekan semuanya.
0: Baik, kalau di Sintang bagaimana kondisinya pagi hari ini?
4: Di Sintang pagi ini tadi malam memang sempat diguyur hujan juga. Cuman memang tidak menyeluruh dan khususnya di Sintang ya, di RRI sini memang memang tadi malam sempat gerimis saja Andre. Dan untuk pagi ini kondisinya memang ini nggak tahu ya, ini mendung biasa atau karena kabut asap juga. Ini cukup pekat juga pagi ini. Dan untuk aktivitas pagi ini di wilayah Jalan Yosef Upangurai sendiri memang cukup lengang juga Andre.
0: Baik, terima kasih gambaran dari Sintang Yeptro. Dan kita bergeser ke Sanggau bersama dengan Okrin. Selamat pagi Okrin.
3: Selamat pagi Andre, rekan-rekan.
0: Ya, kalau di Sanggau bagaimana kondisi pagi hari ini Okrin?
3: Sanggau pagi ini tampak mendung, sedikit gerimis dan masih tampak kabut ya. Meskipun kemarin sempat ada hujan, khususnya di kawasan Sabang Merah Sanggau, intensitasnya juga sedang ya dan juga durasinya cukup lama. Namun kondisi kabut masih cukup pekat pagi ini.
0: Oke, baik. Terima kasih untuk gambaran dari Sangga Okrin. Dan kita bergeser ke Sambas bersama dengan El. Selamat pagi El.
5: Selamat pagi Andre, rekan-rekan dan juga pendengar. Untuk di Sambas ini berawan atau mendung gitu ya. Karena tadi malam sempat ini juga ya, sempat mendung cukup gelap tapi tidak jadi hujan. Kemudian untuk arus lalu lintas ini cukup lengang, berhubung hari ini juga sudah diterapkan juga untuk belajar dari rumah untuk anak-anak sekolah Andre.
0: Baik, terima kasih untuk gambaran dari Sambas El. Kalau dari Pontianak juga kemarin sempat diguyur hujan di siang hari gitu ya. Tapi durasi waktunya itu tidak lama gitu ya. Dan untuk intensitasnya cukup lebat untuk kemarin ya sebenarnya ya. Dan walaupun memang tidak merata di seluruh wilayah kota Pontianak nih ya, hanya di beberapa ruas jalan atau mungkin kalau kemarin sempat terpantau itu di RRI, kawasan RRI Pontianak ini di Jalan Jenderal Sudirman, kemudian di Simpang Patimura, dan kemarin juga sempat melihat itu tidak sampai ke daerah-daerah lainnya ya, bahkan sampai di wilayah Kota Baru dan lain sebagainya juga tidak terkena guyuran hujan gitu ya. Tapi kita berharap semoga Mungkin juga ini kaitannya dengan operasi modifikasi cuaca gitu ya. Ya, semoga kita berharap dengan hal-hal seperti ini nantinya bisa merata di seluruh wilayah Kalimantan Barat ya rekan-rekan. Baik, dan kita coba update dulu untuk informasi di pagi hari ini. Nah, kali ini Pontianak menyoroti terkait dengan Polres Kuburaya yang mendapatkan penambahan 60 personil yang terdiri dari 20 personil Brimob Polda Bali, kemudian 40 personil dari Mako Brimob Pelopor. Dan penerimaan 60 personil BKO ini dalam apel penerimaan di halaman Polsek Sungai Raya, Desa Limbung, Kecamatan Sungai Raya pada Selasa petang. Dan mereka ini nantinya akan ditugaskan untuk membantu Polres Kuburaya dalam penanganan karhutla. Dan Kapolres Kuburaya KBP Rensa S. Akta Divia yang mengatakan bahwa puluhan personil ini merupakan bagian dari Ops Aman Nusa, dan kehadiran mereka ini memperkuat jajaran Polres Kuburaya dalam penanggulangan karhutla di sejumlah wilayah yang dinilai membutuhkan tambahan kekuatan. Kapolres juga menambahkan bahwa kehadiran personil BKO ini menjadi dukungan penting untuk jajaran di lapangan. Personil ini nantinya akan bergerak bersama dengan anggota Polres Kuburaya untuk mempercepat penanganan ketika kebakaran muncul di wilayah rawan. Dan Kapolres juga mengatakan bahwa 60 personil BKO ini akan dibagi menjadi 4 regu, di mana penempatan mereka disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi kawasan atau kerawanan karhutla di lapangan. Sejumlah personil nantinya akan ditempatkan di wilayah hukum Polsek Sungai Raya dan juga Polsek Sungai Kakap. Kapolres juga menjelaskan bahwa personil ini menjadi modal penting dalam menghadapi karhutla, namun tugas masih menghadapi persoalan yang tidak kalah serius, yakni minimnya sumber air akibat kemarau. Itu dia informasi sorotan dari Pontianak di pagi hari ini rekan-rekan, dan kita bergeser kita ke wilayah lainnya, kita ke Sambas terlebih dahulu. Kita akan simak informasi terkait dengan hadapi karhutla, Polres Sambas dapat tambahan kekuatan dari Brimob Mabes Polri. Seperti apa informasinya El, silakan.
5: Dari Kabupaten Sambas ini juga masih menyoroti berkaitan dengan tambahan personel dari Brimob Mabes Polri. Kapolres Sambas AKBP Sani Handitio ini mengapresiasi kedatangan dari personel Brimob Mabes Polri ke wilayah hukum Polres Sambas. Personel tersebut ini dikerahkan untuk membantu penanggulangan kebakaran hutan dan lahan di sejumlah wilayah Kabupaten Sambas. AKBP Sani Handitio ini juga mengatakan kehadiran personel Brimob Mabes Polri ini menjadi tambahan kekuatan bagi Polres Sambas dalam menghadapi potensi ataupun juga kejadian karhutla. Tambahan personel ini diharapkan nantinya dapat memperkuat penanganan di lapangan, terutama dalam upaya pencegahan, pemadaman hingga proses pendinginan di lokasi kebakaran. Lebih lanjut dia ini juga menyatakan untuk penanganan karhutla ini memang memerlukan sinergi antara Polri, TNI, kemudian juga pemerintah daerah, instansi terkait, serta juga masyarakat. Melalui kolaborasi tersebut, upaya penanggulangan karhutla diharapkan itu dapat dilakukan dengan lebih cepat dan juga efektif, sekaligus juga mengurangi dampak terhadap masyarakat ataupun juga lingkungan. Lebih lanjut, Kapolres Sambas ini juga mengimbau kepada masyarakat tentunya untuk tidak membuka ataupun juga membersihkan lahan dengan cara membakar. Masyarakat ini juga diminta untuk meningkatkan kewaspadaan selama kondisi kering dan kemarau karena risiko karhutla semakin tinggi, serta tentunya bersama-sama mencegah kebakaran demi keselamatan masyarakat dan kelestarian lingkungan. Andre.
0: Baik, terima kasih El untuk informasi dari Sambas, dan kita bergeser ke Sanggau. Kita akan simak informasi terkait dengan strategi Satgas Penanganan Karhutla Sanggau ini siasati keterbatasan anggaran. Seperti apa informasinya, Okrin? Silakan.
3: Baik, terima kasih Andre. Anggaran penanganan kebakaran hutan dan lahan karhutla di Kabupaten Sanggau yang memang terbatas ya, tidak lantas membuat pemerintah kabupaten setempat menyerah. Ya, berbagai strategi pun dilakukan, salah satunya melibatkan pihak swasta di Kabupaten Sanggau, dan tidak hanya diminta wajib untuk menjaga lahan konsesinya. Wakil Bupati Sanggau juga meminta pihak perusahaan bersedia membantu masyarakat dalam menangani karhutla yang terjadi di sekitar lahan konsesi mereka. Dan dikatakan peran swasta ini sangat dibutuhkan, termasuk untuk mengedukasi masyarakat tentang dampak karhutla itu sendiri. Meski anggaran terbatas, lanjut Susana Harpena, ia meminta kesiapan dari Satgas diperkuat, dan ia meminta para petugas siap untuk memperbaiki bila sigap untuk memperbaiki ya. Bila terdapat peralatan yang memang rusak, segera diperbaiki. Dan untuk itu ia menghimbau kepada masyarakat juga agar masyarakat bijak dalam menyikapi musim kemarau yang panjang di 2026 ini. Andre.
0: Baik, terima kasih Okren untuk informasi dari Sanggau, dan kita bergeser ke Sintang. Kita juga akan simak informasi terkait dengan kabut asap yang makin pekat di Sdikbud Sintang. Lanjutkan belajar dari rumah. Silakan, Yeptro.
4: Ya baik, rekan Andre, di mana kabut asap yang masih menyelimuti Kabupaten Sintang ya, ini membuat Dinas Pendidikan dan Kebudayaan atau Disdikbud mempertimbangkan untuk kembali melanjutkan pembelajaran dari rumah atau BDR bagi siswa TKSD dan SMP sederajat. Kepala Disdikbud Kabupaten Sintang, Herkulanus Roni, juga mengatakan pihaknya akan melakukan evaluasi bersama jajaran internal dan sejumlah organisasi perangkat daerah atau OPD terkait sebelum menentukan kebijakan selanjutnya. Dan menurutnya, memang keselamatan dan kesehatan peserta didik ini menjadi pertimbangan utama di tengah kondisi kualitas udara yang dinilai membahayakan. Roni juga mengatakan Disdikbud Sintang sebelumnya telah dua kali menerapkan BDR dari pelaksana tersebut. Pihaknya juga melakukan evaluasi termasuk memperjelas tugas guru, siswa, dan orang tua selama pembelajaran berlangsung. Evaluasi juga dilakukan untuk memastikan BDR tidak berdampak terhadap mutu pendidikan, terlebih dalam waktu dekat siswa juga akan menghadapi ulangan dan tes kemampuan akademik. Andre.
0: Baik, sekali lagi terima kasih Yeptro untuk informasi dari Sintang. Dan nanti kita akan sambung kembali untuk informasi di pagi hari ini pendengar. Tentunya jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Kabar dari Kalbar.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
6: Satu Pradua FM, teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
7: Oui, allô, excusez-moi. Je suis
6: là. Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat.
8: Wah, Mar. Aku krungu loh salammu. Matur nuwun loh tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
9: Sama-sama.
10: Bunda, jangan jamin TikTok tarui. Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho. Bunda, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
11: Elo-elo, buang. Banyak panipu.
10: Ah, indah lah, Bundo. RRI News.
12: Nanya lagu apa kita, Pace?
13: RRI Digital saja, toh.

0: Paten kali lagu campur sari ini. Sesekali, des lah.
1: Linda, semangat ya manggungnya.
2: Iya dong, kan mau manggungin komunitas.

0: Kembali pendengar masih bersama kami di Prosatu RRI Pontianak, dan kami lanjutkan kembali informasi di pagi hari ini dalam sesi kabar dari Kalbar. Dan kali ini Pontianak menyoroti terkait dengan Bupati Kuburaya Sujiwo yang turut bantu padamkan karhutla di Jalan Wonodadi 2. Dan di sini informasi yang bisa kami hadirkan untuk Anda pendengar terkait dengan hal ini, Bupati Kuburaya Sujiwo yang turut andil melakukan pemadaman kebakaran hutan dan lahan bersama dengan BPBD, Brimopolda Kalbar, kemudian Polres Kuburaya, dan juga relawan pemadam di Komplek Surya Kencana di Jalan Wonodadi 2, Kecamatan Sungai Raya pada Senin malam. Dan kebakaran lahan yang terjadi mendekati pemukiman warga di Komplek Surya Kencana Jalan Wonodadi 2 tersebut terjadi pada Selasa malam, yang membuat Bupati Kuburaya Sujiwo itu turut berjibaku bersama dengan TNI Polri, kemudian BPBD, dan juga puluhan relawan pemadam yang melakukan penyemprotan di titik kebakaran lahan. Dan Bupati Sujiwo juga mengatakan bahwa selama penanganan kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Kuburaya hampir 2 bulan terakhir ini, pemerintah daerah bersama dengan stakeholder terkait berjibaku memadamkan bencana karhutla yang terjadi di daerah tersebut. Dan Sujiwo meminta kepada seluruh relawan agar terus semangat dan menjaga kesehatan. Selain itu, dirinya juga berpesan kepada warga di Kuburaya untuk doa agar bencana karhutla dan kabut asap ini cepat berlalu seiring dengan turunnya hujan. Dan sementara itu, staf BPBD Kabupaten Kuburaya, Beni, menuturkan bahwa proses pemadaman karhutla di Jalan Wonodadi 2 ini, BPBD Kuburaya mendapatkan bantuan belasan mobil damkar, baik dari pemerintah maupun swasta dari Kota Pontianak dan juga Kuburaya, sehingga dalam tempo kurang dari 6 jam karhutla di lokasi tersebut dapat dipadamkan dan tidak mendekati pemukiman penduduk. Itu dia informasi sorotan dari Pontianak yang berikutnya di pagi hari ini, pendengar dan juga rekan-rekan. Dan kita bergeser lagi, kita ke Sambas. Kita akan simak terkait dengan ancaman karhutla yang meningkat, Sambas perkuat kesiapsiagaan. Seperti apa informasinya, El? Silakan.
1: Informasi berikutnya dari Kabupaten Sambas, pemerintah Kabupaten Sambas memperkuat langkah penanganan dan juga pencegahan kebakaran hutan dan lahan di sejumlah wilayah. Bupati Sambas, Satono, memimpin rapat koordinasi lintas sektor yang melibatkan berbagai unsur terkait untuk menyatukan langkah dalam menghadapi ancaman karhutla. Bupati Sambas, Satono, menyatakan untuk penanganan karhutla ini harus dilakukan secara terpadu, tidak hanya ketika kebakaran sudah terjadi, tapi juga melalui penjagaan dan kesiapsiagaan.
2: Ini yang menjadi perhatian.
1: Dalam upaya mempercepat penanganan di lapangan, Bupati Sambas Satono mengatakan untuk pemerintah daerah akan mendorong pembentukan posko sebagai pusat koordinasi karhutla, dan posko tersebut itu diharapkan dapat mempercepat komunikasi antar instansi, kemudian juga memantau perkembangan kondisi di lapangan, serta juga mendukung pengambilan keputusan ketika terjadi peningkatan ancaman kebakaran. Dan menurutnya, koordinasi yang cepat dan juga terarah ini menjadi salah satu kunci agar api dapat segera ditangani sebelum meluas. Lebih lanjut, dia juga menekankan pentingnya meningkatkan sosialisasi dan juga edukasi kepada masyarakat mengenai bahaya serta dampak dari karhutla. Dia juga menyatakan pencegahan tidak dapat hanya mengandalkan pemerintah dan juga petugas di lapangan, tetapi ini juga memerlukan keterlibatan seluruh masyarakat, khususnya di wilayah yang memiliki tingkat kerawanan tinggi. Dan kesadaran untuk tidak melakukan pembakaran lahan secara sembarangan, ini juga dinilai penting dalam menekan munculnya titik api. Itu dia informasi dari Kabupaten Sambas, kembali ke Andre.
0: Baik, terima kasih El untuk informasi dari Sambas yang berikutnya di pagi hari ini. Dan kita bergeser, kita ke Sanggau terkait dengan TNI terjunkan ratusan prajurit padamkan karhutla di Sanggau. Seperti apa informasinya, Okrin? Silakan.
3: Baik, terima kasih Andre. Kodim 1204 Sanggau menyiapkan kekuatan personil untuk mendukung penanganan kebakaran hutan dan lahan di tengah status tanggap darurat karhutla. Pasi Ops Kodim 1204 Sanggau, Kapten Infantri Abdul Aziz Siregar, mengatakan total 200 personil disiapkan melalui kekuatan Kodim dan dukungan personil bawah kendali operasi BKO dari satuan lain. Dari total tersebut, sebanyak 100 personil Kodim ini disiapkan untuk mendukung penanganan di wilayah Kabupaten Sanggau, dan diantaranya 50 personil disebar di 15 kecamatan, sementara 50 personil lagi bersiaga di kota Sanggau. Dan kekuatan tersebut, Abdul Aziz menambahkan, juga diperkuat dengan tambahan 100 personil BKO dari batalion. Dukungan tersebut disiapkan untuk menambah kemampuan personil ketika terjadi kebakaran yang membutuhkan pengerahan lebih besar. Kemudian pengarahan personil juga dilakukan dengan mempertimbangkan luas wilayah Kabupaten Sanggau yang terdiri dari 15 kecamatan. Babinsa di masing-masing wilayah juga dilibatkan untuk melakukan pemantauan sekaligus berkoordinasi dengan unsur pemerintah kecamatan dan instansi terkait. Dan menurut Abdul Aziz, personil TNI tidak hanya difokuskan pada pemadaman ketika api sudah membesar. Ia menilai kekuatan di lapangan juga perlu terus diarahkan untuk melakukan patroli, kemudian sosialisasi dan juga pencegahan agar potensi kebakaran dapat diketahui lebih awal atau lebih dini. Andre.
0: Baik, terima kasih Okrin untuk informasi dari Sanggau, dan kita bergeser ke informasi berikutnya. Kita ke Sintang. Bupati Kapuas Hulu minta penanganan karhutla tak rugikan peladang. Seperti apa informasinya? Yaptro, silakan.
2: Ya baik rekan Andre, di mana Bupati Kapuas Hulu Fransiskus Dian ini mendorong penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla dilakukan secara tegas, menyeluruh dan keadilan. Upaya menjaga lingkungan juga dinilai memang harus berjalan beriringan ya dengan perlindungan terhadap masyarakat yang menggantungkan hidup pada perladang tradisional. Sikap tersebut juga disampaikan menyusul munculnya wacana evaluasi terhadap peraturan daerah Provinsi Kalimantan Barat nomor 1 tahun 2022 tentang pembukaan lahan perladangan berbasis kearifan lokal. Fransiskus Dian juga menilai pemerintah perlu membedakan aktivitas perladangan tradisional yang dilakukan secara terbatas dan terkendali dengan pembakaran liar yang mengakibatkan kebakaran meluas. Dan menurutnya masyarakat adat telah menjalankan tradisi perladang secara turun-temurun, dan tradisi tersebut tetap harus menyesuaikan diri dengan ketentuan mengenai batas luas lahan, lokasi pembakaran, waktu pelaksanaan, pelaporan, serta pengawasan oleh pemerintah desa dan aparat terkait. Andre.
0: Baik, sekali lagi terima kasih Yaptro untuk informasi penutup dari Sintang di pagi hari ini, dan kita berharap tentunya ini ya rekan-rekan semuanya untuk kondisi cuaca di Kalimantan Barat semoga terus berangsur baik, dan kita berharap hujan juga terus turun ya di beberapa waktu ke depan ini ya rekan-rekan ya.
3: Amin amin. Memang Andre kondisi yang cukup pekat ya terkait dengan kabut asap ini juga bisa menyebabkan berbagai macam ya ISPA lain sebagainya, terutama untuk anak-anak dan lansia ini lebih rentan terkena ya.
0: Ya betul sekali. Ya kita berharap ini tidak berkepanjangan dan tidak terulang lagi mungkin di tahun yang akan datang ya rekan-rekan ya.
3: Amin amin.
0: Ya, amin. Baik. Karena kita ketahui bahwa tadi juga sempat melihat postingan dari beberapa teman juga, ini ada pantauan dari drone juga bahwa langit di kota Pontianak terlihat sangat putih sekali untuk di pagi hari ini rekan-rekan ya. Baik, nah ya semoga ini bukan menjadi hal yang berkepanjangan, dan kita berharap juga segera dapat penanganan lebih lanjut tentunya ya. Untuk oknum-oknum yang juga melakukan, segera mendapatkan hal yang setimpal ya, atau pertanggungjawabannya dari orang tersebut atau oknum tersebut.
3: Dan segera baik. Sadar ya Andre ya.
0: Betul sekali.
3: Ya, dampaknya ini meluas, soalnya betul. Semua masyarakat karena, terdampak.
0: Bukan hanya menguntungkan 1-2 orang saja, tapi merugikan banyak atau ribuan orang di Kalimantan Barat ini ya.
3: Betul.
0: Oke baik, sekali lagi terima kasih El yang ada di Sambas.
1: Terima kasih kembali Andre.
0: Baik, terima kasih juga untuk Okrin yang ada di Sanggau.
3: Terima kasih Andre.
0: Dan juga Yaptro yang ada di Sintang. Terima kasih Yaptro.
2: Terima kasih kembali rekan Andre.
0: Baik, dan untuk Anda pendengar yang sudah bersama kami, terima kasih banyak. Dan sekali lagi mungkin Anda yang terlewat mendengarkan informasi di pagi hari ini bisa lihat tayang ulangnya di kanal YouTube RRI Pro 1 Pontianak. Kami harus akhiri kabar dari kabar ini sekali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Informasi terkini dari berbagai daerah di Kalimantan Barat. Kabar dari Kalbar.
3: Oke, saudara pendengar, sampai di sini kami hadirkan KDK di hari ini. Mudah-mudahan informasi tadi bisa melengkapi informasi Anda. Dan Kami kembali lengkapi informasi Anda untuk mengikuti berita sentral Jakarta bersama program 3 Radio Republik Indonesia Jaringan Berita Nasional pukul 7 waktu Indonesia Barat.
5: Halo Sanak Menyadi, ada kabar berita, ada program baru di RRI Sanggau, pasti mulai kita ngagak ngekek.
6: Wah, program Oni Nyin, Mak Leko Ngoping-Ngoping, Saja Bagas program Nyin.
7: Namanya Bedabol, Bah, program santai, pandai kita ketawa kena kame nanti.
8: Au deh, tahu bercerita, bugu kau gak, sambil gak bahas segala hal-hal yang lagi anget tuh, no.
9: Banyak orang duit kayaknya nih kerja terus.
10: Iya, banyak lah setas nih duit nih, duit angin.
9: Aduh, ngapa baru pulang kerja kan?
11: Macam duduk ramai-ramai, Ba ya. Kayak kita di kampung, Ba. Ngomong-ngomong santai aja kita. Seru bah tuh.
12: Dengarnya tuh, Ba. Macam kawan sendiri yang bercakap. Dekat di hati rasanya.
13: Kadang sampai ketawa sorang-sorang. Orang rumah pun heran.
14: Wah, yo jelas seru iki. Rasane koyo lagi nongkrong bareng.
15: Wis santai, nyenengke. Tapi yo tetep ora manfaat e.
16: Pokoke acara iki cocok go ngajani awakmu saben dino ben ra kesepian.
17: Yo bana tuh. Obrolannya ringan tapi penuh makna. Rancak bana untuk didanga.
18: Ai, unang lupa didengar mak. Dijamin gabi horas maharimu. Pas dengar Bedabol ini.
19: Nah, jadi jangan sampai kita aja mendingan program tuh. Pasti seru.
20: Jadi gok balapangan, yuk kenomot, tekidop gok radio din. Ngoping, Bedabol, wa RRI Sanggau ngan entikong.
21: Bedabol, obrolan santai, penuh warna budaya.
22: Bedabol bersama RRI Sanggau Entikong, tempatnya cerita santai lintas suku.
23: Akan tayang setiap hari Kamis dan Sabtu pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Ayo dengarkan dan jadi bagian dari obrolan seru kami.
24: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Panjang akan membangun industri, menurut saya, pembangkit listrik yang sumbernya dari sampah yang tentunya akan memperkuat sumber energi yang ada di Jawa Barat.
2: Saat ini kita lakukan penahanan, itu Saudara GH, selaku Kasubdit Penindakan Direktorat P2, Ditjen Bea dan Cukai.
0: Seri berita, proyek pembangunan pengolahan sampah menjadi energi listrik atau PCEL di Kota Bekasi resmi dimulai. KPK menahan Gatot Heru Hernanda selaku pejabat Bea dan Cukai Kediri terkait pengembangan